dengan berbagai kebaikan, dengan berbagai ketaatan kepada Allah, hidupnya selalu barakah, maka benar-benar sangat diharapkan untuk bisa selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala dan masuk ke dalam jannatullah subhanahu wa ta'ala. Untuk seseorang berharap memiliki umur yang barokah, maka tentu harus mengetahui terlebih dahulu tentang hikmah ilahiyah diciptakannya dia di muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ayat ini merupakan ayat yang sangat mendasar sekali bagi perjalanan hidup seseorang. Apakah hidupnya akan lurus ataukah menyimpang? Apakah umur yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya akan berbuah barokah ataukah tidak? Seseorang yang tidak mengerti hikmah diciptakannya dia di muka bumi ini, tidak tahu kalau ia diciptakan oleh Allah hakikatnya untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan menjalani kehidupan ini sesuka hatinya, sesuka hawa nafsunya, sesuai dengan kepentingannya. Tetapi seseorang yang benar-benar mengetahui bahwa hidupnya ini adalah untuk Allah, uji siapakah di antara yang terbaik amalnya. Lagi, bahwa hakikat kehidupan yang sedang dijalani ini tidak semata-mata kehidupan, akan tetapi terkandung di dalamnya al-ibtila, terkandung di dalamnya ujian yang Allah nyatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah uji kalian siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan ayat ini, beliau berkata, akhlasuhu wa aswabuhu, siapakah orang yang terbaik amalnya? Ia adalah akhlasuhu, yang pertama, yang paling ikhlas. Apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas? Yang dimaksud dengannya adalah segala amal perbuatannya, segala ibadahnya benar-benar untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan untuk Allah sebagai bentuk menjalankan ketaatan kepada Allah, karena Allah tidak butuh kepada kita. Allah sama sekali tidak membutuhkan kita. Ketaatan yang dilakukan oleh hamba sama sekali tidak menambah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki, karena Allah maha kaya dan maha segala-galanya. Demikian pula kemaksiatan, penentangan yang dilakukan oleh hamba kepada Allah sedikitpun tidak mengurangi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka ibadah yang kita lakukan kepada Allah hakikatnya adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan kita semua. Apa yang kita lakukan dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus benar-benar diikhlaskan karena Allah, dimurnikan tujuannya untuk Allah dalam rangka benar-benar menjalankan perintah Allah, mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan al-ikhlas. Tidak tercampuri sedikit pun dengan niatan-niatan yang lainnya. Dan inilah yang dimaksud dengan at-tauhid. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ia sebagai syarat pertama dari dua syarat diterimanya amal ibadah seseorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, aswabuhu, yang paling benar. Yang dimaksud dengan perkataan beliau yang paling benar adalah ketika sebuah amalan dilakukan sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barometer benar dan tidaknya sebuah amalan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia shawab, dia benar. Namun ketika tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia salah. Dan ketika amalan itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan dalam agama ini, laisa alaihi amruna, tidak ada padanya perintah dari kami, tuntunan dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut, raddun ay mardud, tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari dua ayat yang sudah kita dengarkan tadi, kita mengetahui bahwa hidup yang sedang kita jalani ini tidaklah kehidupan yang sia-sia belaka, akan tetapi kehidupan yang memiliki visi dan misi yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita benar-benar mengisi kehidupan ini dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjalankan Islam ini sesuai dengan yang telah diwariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin ini sangatlah penting. Tidak sedikit dari umat manusia yang jauh dari pemahaman yang seperti ini. Sebagian mereka meyakini kehidupan dunia ini hanya sebatas bagian dari kehidupan, bersenang-senang padanya, mencari harta sebanyak-banyaknya, memuaskan keinginan hawa nafsunya, setelah
meninggal dunia selesai. Sebagian lagi beranggapan bahwa

mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Selalu dunia dan dunia. Kalbunya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nilai-nilai akhirat bahkan tidak terbetik dalam benaknya. Sehingga takaran kesuksesan dalam hidup adalah dunia. Siapa yang sukses meraih harta dan kedudukan, dialah orang yang berhasil dalam hidup ini. Dan siapa yang tidak sukses dalam kehidupan dunianya, baik harta ataupun kedudukan, maka dia bukan orang yang sukses. Di dalam Islam, tidaklah seperti itu gambarannya. Di dalam Islam, kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh dengan penghambaan kepada Allah. Status kita sebagai ibadun lillah. Yang namanya ibad, yang namanya hamba-hamba, tidak bisa semaunya sendiri. Tidak bisa sekehendak hatinya. Akan tetapi harus mengikuti aturan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mengapa harus mengikuti aturan dan rambu-rambu tersebut? Karena ternyata kehidupan ini, kehidupan dunia ini, sebagaimana tadi sudah kita ketahui sebagai darul ibtila, tempat untuk kita diuji. Sejauh manakah tingkat keberhasilannya nanti sesuai dengan hasil ujiannya? Siapakah orang yang dinyatakan berhasil? Tadi al-alim ar-rabbani al-fudail ibn Iyad rahimahullah mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Orang yang paling ikhlas dan yang paling sesuai amal perbuatannya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kehidupan dunia yang sedang kita jalani ini, karena dia darul ibtila, maka disitulah peran amal saleh, amal perbuatan seseorang sangat berpengaruh. Sekaligus kehidupan ini sebagai darul amal, tempat untuk beramal, adapun akhirat kelak adalah darul jaza, tempat untuk dibalasnya semua amal perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan darul amal? Yang dimaksud dengannya adalah bahwa sekecil apapun amal perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini akan dicatat, akan diperhitungkan, dan kelak akan dibalas sesuai dengan balasan yang setimpal. In kana khairan fa khair, wa in kana syarran fa syarr. Jika yang dilakukan dalam kehidupan dunia ini baik, maka akan dicatat dalam catatan amal sebagai kebaikan, dan kelak akan dibalas kebaikan itu dengan kebaikan pula. Namun wa in kana syarran, jika jelek amal perbuatan yang dilakukan, fasyar, maka yang dicatat dalam catatan amal adalah kejelekan, dan kelak akan dibalas kejelekan itu dengan balasan yang setimpal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim,

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan mithqala dzarrah, seukuran dzarrah, sesuatu yang paling kecil sekalipun, yarah, dia akan melihatnya kelak dalam catatan amalnya dan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan kejelekan seukuran yang terkecil sekalipun, niscaya dia akan melihatnya dalam catatan amalnya dan kelak akan dibalas pula dengan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari ayat yang kita dengarkan tadi, kita mengetahui bahwa kehidupan dunia ini adalah ladang untuk beramal, ladang untuk melakukan amalan. Amal apapun yang dilakukan oleh seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil akan membalas sesuai dengan apa yang ia lakukan. Karena kehidupan dunia ini adalah darul amal, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan penilaian terhadap seseorang sesuai dengan apa yang dia kerjakan selama hidup di dunia ini. Ketika telah wafat, terputus pahala yang akan diberikan atau catatan kejelekan yang dicatat untuk seseorang dengan sebab kematiannya. Kecuali beberapa perkara. Walaupun seseorang telah wafat, maka akan terus mendapatkan pahala yang mengalir untuknya. Akan mendapatkan kebaikan untuknya, walaupun ia telah wafat. Hadis yang sudah kita ketahui bersama, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Jika anak manusia, anak Adam, seorang manusia meninggal dunia, inqata'a 'amaluhu, terputus amal perbuatannya. Dengan itu tidak bisa lagi mendapatkan pahala atau kebaikan, selesai, sudah tutup buku dia. Kecuali dari tiga perkara. Yang pertama adalah sadaqatin jariyah. Sadaqah jariyah. Sebuah sadaqah yang dia keluarkan di masa hidupnya. Dan apa yang ia sadaqahkan itu, kemanfaatannya terus mengalir, berjalan, tidak terhenti. Maka pahalanya pun akan terus mengalir, makanya disebut dengan jariyah, mengalir. Seorang bersedekah untuk ma'had misalnya, untuk masjid misalnya, yang kemanfaatannya terus berjalan, walaupun ia telah wafat, ma'had tersebut dijalankan kegiatan talabul ilmi, demikian pula masjid, dilakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan saleh lainnya, maka
pahalanya akan terus mengalir. Walaupun ia telah wafat. Atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan oleh seseorang. Ilmu din, ilmu agama, yang seseorang pernah mengajarkannya kepada orang lain. Apakah itu keluarganya ataukah bukan keluarganya. Mereka beramal dengan ilmu yang telah diajarkan tadi. Selama orang-orang itu menjalankan, mengamalkan ilmu yang sudah diajarkan tersebut dalam kehidupannya, maka mengalir pahala orang yang telah mengajarkan ilmu tadi. Aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Anak saleh yang mendoakan orang tuanya, memintakan ampun orang tuanya, walaupun orang tua telah wafat, telah meninggal dunia. Maka doa tersebut berguna bagi orang tuanya. Ketika sang anak soleh tersebut berdoa memohon kepada Allah agar dosa-dosa ayahnya, dosa-dosa ibunya diampuni, dapat Allah kabulkan doanya, maka akan diampuni dosa-dosa kedua orang tuanya tersebut. Dalam hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menerangkan tentang seseorang yang ditempatkan di dalam al-jannah, di dalam surga, tempat yang ia tidak pernah bayangkan. Menurutnya tempat yang ia dapatkan ini sangat istimewa. Tidak sesuai dengan kapasitas apa yang ia telah lakukan selama hidup di dunia. Maka dia pun bertanya, anna li hadza, apa gerangan yang membuat aku seperti ini? Aku mendapatkan seperti ini. Maka disampaikan kepadanya, bistighfari waladika laka. Ini disebabkan istighfar, permintaan ampun anakmu kepada Allah untukmu. Ini di antara beberapa hal yang termasuk pengecualian. Walaupun seseorang telah wafat, ada hal-hal tertentu yang pahalanya, kemanfaatannya masih dia dapatkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga pada asalnya, apa yang menjadi perhitungan seseorang kelak setelah meninggalnya adalah apa yang ia kerjakan di dunia selama hidupnya. Dan umur seseorang tidak ada pemilik umur tersebut yang mengetahuinya sampai kapan ia berada di dunia ini. Semua di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah menentukan kepada masing-masingnya batas akhir untuk hidup di dunia ini. Ada yang berusia panjang, ada yang berusia pendek, ada yang masih bayi, meninggal dunia, ada yang meninggal usia paruh baya, ada yang sudah tua renta, belum meninggal dunia. Semua Allah tentukan li hikmatin arad Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan hidup di dunia ini, marilah benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Kita harus selalu ingat tujuan utama kita hidup di muka bumi ini. Dan kita harus selalu ingat bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan berikutnya dan berikutnya. Sebagai pertanggungjawaban dan balasan atas apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Sejak seseorang meninggalkan dunia, dia akan dihadapkan dan masuk dalam alam kubur atau alam barzakh. Alam yang berbeda dengan alam dunia. Dan di sana Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya menjelaskan ada nikmat-nikmat kubur dan ada azab-azab kubur. Ada nikmat kubur dan ada siksa kubur. Dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan hal tersebut. Berarti, setelah kehidupan dunia ini, ada kehidupan di alam kubur atau disebut dengan alam barzakh. Barzakh artinya pembatas. Karena memang alam ini membatasi antara kehidupan dunia yang kita jalani sekarang dengan kehidupan setelah dibangkitkannya umat manusia dari kubur-kuburnya. Nah, nikmat dan azab kubur tersebut juga bergantung pada apa yang dilakukan oleh seseorang selama hidup di dunia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa bidhallamin lil 'abid. Sekali-kali tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Memberikan balasan kebaikan sesuai dengan kebaikan yang ia kerjakan dan membalas kejelekan yang dilakukan oleh hamba dengan balasan yang setimpal. Maka di sini, apa yang didapat oleh seseorang di alam barzakh tidak lain buah dari atau akibat dari apa yang ia kerjakan dalam kehidupan di dunia ini. Demikian pula, di hari berbangkit setelah Allah bangkitkan umat manusia dari kubur-kuburnya. Ketika itu tidak lagi saling terikat antara anak dengan orang tuanya, dengan saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu, hari kiamat, seseorang yafirru, lari dari saudaranya, min akhih, dari saudaranya, saudara kandungnya, yang dulu ketika hidup di dunia sangat dekat, hubungannya sangat rekat sekali, karena saudara kandungnya dari satu rahim, lari, terpisah. Wa ummihi wa abih, lari pula dari ibu dan ayahnya. Yang dahulu hubungannya di dunia sangat dekat, tak terpisahkan. Terpencar lari, terpisah. Wa sahibatihi wa bani, lari pula dari istri dan anak-anaknya. Orang-orang terdekatnya. Istrinya dan anak-anaknya. Masing-masing kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, likulli imri'in minhum, masing-masing orang dari mereka, yauma idzin, pada hari itu, sya'nu yughni, ada urusan yang menyibukkannya. Mencari selamat masing-masing.
sudah tidak ingat lagi orang-orang terdekatnya. Berlarian berpisah, masing-masing membawa dirinya sendiri. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimukumullahu jami'an. Dengan demikian, ketika kita akan menghadap kepada Allah seorang diri, tak lagi ditemani oleh saudara kandung kita, oleh kawan kita, oleh ayah ibu kita, oleh anak-anak kita, maka hendaknya kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Hendaknya kita berbekal diri dalam kehidupan dunia ini dengan bekal yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita semua dalam firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, cari bekal sebanyak-banyaknya. Bekal untuk apa? Untuk menuju akhirat, untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya kita semua ini perjalanannya akan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah, dan kita semua ini akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zat, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal, kata Allah, at-taqwa, adalah ketakwaan. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Fa inna khairaz zadit taqwa. Apa itu takwa? Secara ringkas, takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengingatkan seseorang tentang tujuan ia diciptakannya, ia diciptakan di muka bumi ini. Untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Takwa inilah sebaik-baik bekal, sebaik-baik modal untuk masuk ke dalam jannatullah. Karena memang jannatullah u'iddat lil muttaqin, disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa hidupnya di dunia bahagia, di akhirat pun bahagia. Kedudukannya tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa yang paling bertakwa? Yang paling kuat keistiqomahannya menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Walaupun banyak ujian dan cobaan yang menerpanya. Apakah ujian itu dalam bentuk syahwat, dorongan hawa nafsu, dia berusaha untuk terus menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ataukah dalam bentuk syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir, penyimpangan-penyimpangan ideologi, dia tetap bertahan dan berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanakah untuk kita bisa bertakwa kepada Allah?
yang ia merupakan bekal terbaik dalam hidup ini. Untuk bisa kita bertakwa kepada Allah, maka kita harus berusaha untuk mengilmui tentang takwa itu. Tidak mungkin seseorang dapat menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah kalau tidak memiliki ilmu tentang takwa. Karena bisa jadi dia kira itu perintah Allah, padahal hakikatnya bukan perintah Allah. Bisa jadi ia kira itu adalah larangan dari Allah, ternyata bukan larangan dari Allah, karena tidak menguasai ilmunya. Disinilah dibutuhkan talabul ilmi, menuntut ilmu, tafaqquh fid din, mendalami ilmu agama, mempelajari Al-Quranul Karim, mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar duduk dari ustadz-ustadz kita, mempelajari tauhid yang merupakan perintah terbesar dari Allah Subhanahu Wa Taala, agar benar-benar bertauhid kepada Allah, mempelajari kesyirikan yang merupakan larangan terbesar dari Allah, agar benar-benar tauhid kepada Allah, mempelajari syirikan yang merupakan larangan terbesar Allah, agar mat dari kesyirikan tersebut. Belajar bagaimana acara ibadah yang sedang datang dari Rasulullah SAW. Belajar bagaimana al-akhlaq wal-adab, akhlaq dan adab, serta mu'amah hubungan antar sesama. Diajarkan Allah Rasulnya. Ini membutuhkan ilmu. Membutuhkan pedoman dan dasar. Dan dasar-dasar itu dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriskan secara turun-temurun kepada ulama rahimahullahu jami'an. Kita pun lalu turun dengan para ulama. Bisa hidup kita fiddi rahimani rahimahullah. Sehingga ilmu ini benar-benar sangat penting dalam kehidupan kita. Apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, jangan tinggalkan talabul ilmi. Dengan talabul ilmi, kehidupan seseorang akan jadi baik. Dengan talab ilmi, Allah mudahkan jalan menuju jannah. Bagaimana sudah kita dengarkan pada sebelumnya? Apabila seorang muwafaq diberi oleh Allah, diberi maksud, kemudian untuk selalu melakukan kebaikan, makna tadik. Berikan kemahan untuk bisa untuk selalu melakukan kebaikan. Kadang ingin melakukan kebaikan, tapi sulit mengerjakan. Selalu ada penghalang, selalu ada hambatan. Tidak terkena dan terjauhkan kebaikan. Tapi orang yang wafat, yang ditaufik oleh, diberi kemudahan untuk selalu melakukan kebaikan, untuk selalu mudah dalam tulis ilmi, maka akan diberikan. Semua dan memohon Allah agar ditaufik olehnya dalam berilmi, dalam berfakufin. Karena ini merupakan kunci utama menuju takwa. Yang kuat itu adalah berzat sebagai kal dalam perjalanan kita menuju akhlak. Ikhwani fiddin rahim wa rahimahumullah. Ketika bahwa tabul ilmu dan amal sah memiliki peran yang penting dalam kehidupan ini. Akan menjadikan seseorang barokah. Kehan itu

tidak bisa diukurkan harta kedudukan. Banyak orang yang hidupnya limang harta, tetapi jauh diketahui secara kehidupannya. Masih membutuhkan sesuatu yang hilang hidupnya, walaupun dia serba tercukupi dan berlebihan terkait dengan dianya. Demikian pula yang punya kedudukan belakangnya, profi dan kedudukan di setelah dirinya, jika hamba dari tua, maka hamba kehidupannya. Ada sesuatu yang hilang, yang selalu ia ingin cari dalam hidupannya. Adapun apabila kehidupan seorang dipenuhi dengan Allah, dia orang yang Allah beri kedudukan di dunia, Allah beri harta yang berlimpah, apapun secara harta ia pasukan, bahkan masuk fakir miskin, maka hidupannya berokah. Dia merasa hidup ini tenteram. Berbagai kesulitan hidupnya selalu ada solusi dan jalan. Apakah itu terkait rumah tangganya, terkait ekonomi dan lain sebagainya. Karena Allah berjanji, "Man yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'alhu makhraja. Jadi Allah menjadikannya makhraj dengan cara dan bentuk umum di sini. Boleh oleh syarat. Menuju makhraja itu banyak dan keluar. Solusi itu banyak. Allah berikan dia solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan rezeki kerana dari jalan tidak sangka-sangka. Siapa janji Allah subhanahu wa ta'ala berjanji. Maka sia-sia orang isi kehidupan yang takwa. Allah berman di Al-Quran Karim, "Man amil sal min dhikarin antha wahuwa minun falayyannahu ya tayyib lanajyannahum jurahu bi ahsni ma kanu yalun." Man asalhan, siapa yang bukan aman paleh. Ia penuhi hidupnya dengan takwa, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Min darin awtha, dari kaki ataupun dari kanan wali. Mu'min dalam keadaan mu'min, dalam keadaan beriman. Tak mungkin orang beriman kalau tidak berilmu. Oleh karena itu, Syekh bin Abdul Wahab rahimahullah ketika bertidur dengan apa yang empat hal yang harus diketahui oleh kita, yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-ambihi, yang ketiga ad-da'watu ilaihi, yang keempat sabru al-dhafi, kemudian beliau bawakan surat al-'asr. Wal-'asri inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu shalihati wa tawassaw bil-haqqi wa tawassaw bis-sabr. Al-ilmu adalah illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa hanya ilmu iman? Hubungannya tidak mungkin. Jika beriman, kau tak berilmu. Maka dalam ini pula, man amila salihan min dzakarin aw untha wa mu'min. Dan dia sebagai seorang mukmin berilmu. Kemudian disebutkan bila sihat amalan salih, tidak amalan itu dikatakan saleh kecuali benar-benar sesuai dengan tuntunan Allah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebuah al ibadah dalam agama ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tidak disebut amal. Disebut dengan amalah jika benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dibangun atas ikhlas, dibangun di atas iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala makan falan nuhiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh benar-benar kami akan karuniakan

Dia akan tiba ke hidup yang baik. Dan di dunia, dia selalu mendapatkan kebaikan. Dan bukan berarti tidak ujian cobaan. Ada ujian cobaan. Namun jika ada ujian cobaan tersebut, mendapat taufik untuk bisa selamat dari berbagai ujian dan cobaan tadi. Mendapat nikmat senang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga adalah yang berat, yang sulit. Allah berikan makhraj, Allah berikan jalan luar, Allah berikan solusi-solusi. Ketika terhimpun dalam hal ekonomi, berikan ki dari yang tidak sangka-sangka. Wa yuzukhu min haitsu la yahtasib. Ini bagian dari hayatan thayyibah. Dan kebaikannya melabung kehidupan yang akan menjadikan seorang bahagia di hidupnya. La nuhunna ya thayyibah. Lanadiyannahum rahum bi ahsana ka ya'malun. Di akhirat, sungguh kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih apa yang dahulu mereka lakukan. Allah berikan pahala, Allah berikan san melebihi apa yang mereka kerjakan. Ikhwani din imani rahimakumullah, terbiasa janji yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Allah berjanji bagi orang yang beramal saleh, tidak pada bulu, laki atau puan, dan jaga rinsa, dan keadaan iman, laki dan wanita hak yang sama dalam hal ini. Itulah kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hamba-hambanya. Allah akan sisihkan kehidupan naik dunia dasar yang jauh lebih lagi di akhirat. Dan semua ayat ini sebagai pelat, sebagai penyebab untuk semangat mengisi itu umur yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baik. Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Sahih Syekh Albani, di dalam At-Tirmidzi dari hadis Abi Barah radhiyallahu anhu anjulan bahwa ada seorang lelaki yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khair, orang yang terbaik seperti apa? Qala sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala umruhu hasun amalu, orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Qala ayyun si syarun, orang itu kata lagi, tanya kepada Rasul, orang yang jelek yang seperti apa wahai Rasulullah? Qala man qala umruhu wa sa'a amaluhu, orang panjang, beliau menjawab, orang yang panjang umur dan baik amal perbuatannya. Hadis ini terjadi berharga bagi kita. Siapa saja yang ingin menjadi orang terbaik dalam hidup ini, apalagi Allah berikan umur yang panjang, hendaknya diisi dengan amal-amalan saleh. Dan pada ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin menambah usia kita dari ketelincir, dari maksiatan, dan dari beramalan-amalan kejelekan. Karena kata Rasulullah SAW ketika ditanya yang paling jelek, beliau menjawab, "Amta umru wasa amalu," orang yang panjang umurnya namun jelek amal buatannya. Ikhwatin rahimani wa rahimakum jami'. Dari sini telah kita semua introspeksi diri kita, evaluasi perjalanan kita untuk senantiasa berpendiri, berupaya untuk rajin dalam thalabul ilmi, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melakukan amalan-amalan sahih.

0: Usaha sekuat kin berbenan ketuaan dalam hidup ini. Hanya umur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita menjadi umur yang barokah, yang selalu diisi oleh kebaikan-kebaikan secara disinambungan hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hal kita. Allah akan dalam keadaan husnul khatimah berjumpa dengan Allah membakal salim yaumal yanfa'u banun illa matadha biqin salim. Pada hari matifaat, orang yang datang dengan membawa harta dan anak-anaknya, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa kalbu yang bersih, yang penuh dengan takwa, yang penuh dengan iman, dan dia orang-orang dalam masa hidupnya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Wallahu a'lam bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحمدلله رحمني ورحمكم الله الحمد لله قد kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita berada pada tanggal 17 Ramadhan pada kajian jelang buka puasa ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan fatwa-fatwa seputar Ramadhan yang merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mufsidat as-shaum atau al-mufattirat lis-shaum, pembatal-pembatal puasa. Untuk membaca beberapa fatwa ulama tentang beberapa permasalahan kontemporer yang erat kaitannya dengan pembatal-pembatal puasa. Apakah sesungguhnya hal itu membatalkan puasa ataukah tidak? Fatwa yang pertama adalah sebuah fatwa dari Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau dimintai fatwa, ditanya tentang sebuah permasalahan. Man hukmu idha kharaja minas sa'imi jamun kar'afi wa nahwihi wahal yajuzu lis-sa'imi at-tabarru bidamihi aw sahlu syai'in minhu lit-tahlil. Apa hukumnya ketika darah keluar dari seorang yang berpuasa seperti mimisan dan yang semisalnya? Ini sebuah pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikutnya, wahal yajuzu lis-shaim, dan apakah boleh bagi seorang yang berpuasa untuk donor darah atau mengambil sebagian kecil dari darahnya dalam rangka untuk diperiksa? Sebelum kita masuk pada jawaban, tentu pada kesempatan yang lalu di antara pembatal puasa adalah al-hijamah, berpegang. Rasulullah SAW menegaskan afdhalul hajim wal mahjum,

batal puasa orang yang membekam dan dibekam. Konteksnya adalah bagi yang dibekam akan keluar porsi yang besar dari darah yang ada pada tubuhnya. Nah, tadi disebutkan ada setidaknya 3 pertanyaan. Ketika keluar dari orang yang berpuasa darah seperti darah mimisan, apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Kemudian yang berikutnya adalah donor darah, apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Sedangkan yang ketiga adalah mengambil darah dalam rangka untuk diperiksa, apakah membatalkan darah ataukah tidak? Fa'ajaba, beliau menjawab, khurujud dam minas sa'im karru'afi wal istihadati wa nahwihima la yufsidu sawma wa innama yufsidu sawma al-haydu wal nifasu wal hijama. Kata beliau, keluarnya darah dari orang yang berpuasa, darah semisal mimisan, wal istihawah, dan darah istihawah. Darah istihawah itu darah yang keluar dari wanita selain darah haid, bukan menstruasi. Namun darah tersebut lebih pada karena faktor sakit. Dia selalu keluar darah itu tanpa mengenal siklus bulanan. Ini diistilahkan dengan istihawah. Dan di antara perbedaan darah haid dengan darah istihawah, darah haid secara jurum, secara bentuk dia lebih kental, dia warnanya pekat, kemudian amis. Secara waktu dia siklusnya bulanan. Adapun darah istihawah, dia secara bentuk lebih encer, kemudian secara warna dia lebih terang, layaknya darah yang keluar apabila seorang terluka kena pisau atau yang semisalnya. Sedangkan secara waktu tak terikat dengan waktu, dia selalu keluar karena dia adalah darah disebabkan salah satu urat yang ada di rahim, ada yang pecah atau putus sehingga dia mengalir. Ini istihawah. Darah mimisan istihawah dan yang semisalnya la yufsidu shauma, tidak merusak puasa, tidak membatalkan puasa. Wa innama yufsidu shauma, hanyalah yang membatalkan puasa itu adalah al-haid, darah haid. Haid menstruasi adalah jadwal rutin bulanan bagi wanita yang normal. Maka apabila datang bulan, maka puasa yang dilakukan oleh wanita, seorang wanita, batal. Tidak diperbolehkan untuk berpuasa ketika dalam keadaan haid. Wan nifas, demikian pula darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar seiring dengan persalinan seorang ibu. Wal hijama, dan yang ketiga adalah darah al hijama, darah bekam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, yaitu afthara as-sa'imu afthara al-hajimu wal mahjum. Kemudian beliau lanjutkan, wala haraja 'ala as-sa'imi fi tahlil ad-dami 'inda al-hajati ila dhalika, wala yufsidu as-sawmu bidhalika, wala yufsidu as-sawma bidhalika. Dan tidak mengapa bagi seorang yang berpuasa untuk melakukan pemeriksaan darah ketika memang dibutuhkan untuk itu. Diambil darahnya karena memang suatu hajat, suatu kebutuhan, dan ini tidak membatalkan puasa. Puasanya tidak batal dengan sebab itu. Amma tabarru'u bid-dami, adapun donor darah, fal ahwaqu
ta'jiluhu ila ma ba'dal iftar. Maka yang lebih berhati-hati dalam permasalahan ini adalah menundanya sampai datang waktu berbuka. Karena ini topiknya di saat seseorang sedang berpuasa di siang hari Ramadan. Maka kata beliau, yang lebih berhati-hati ditunda saja gedor darahnya setelah berbuka. لأنه في الغالب يكون كثيرا فيشبه الحجامة والله ولي التوفيق. Karena seringkali gedor darah itu porsi darah yang keluar banyak, maka ia mirip dengan al-hijabah, mirip dengan berbekam. Sehingga ketika dia mirip dengan bekam, maka dapat membatalkan puasa. Wallahu waliyut taufiq. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha memberikan taufiq. Dari fatwa ini kita setidaknya mendapatkan tiga kesimpulan. Kesimpulan yang pertama terkait darah yang keluar dari tubuh kita, apakah itu mimisan ataukah bagi wanita istihadhah, dan yang semisalnya ini tidak membatalkan puasa. Adapun darah nifas, darah haid dan darah bekam, ini membatalkan puasa karena terdapat dalil-dalil tentang permasalahan ini. Berikutnya, darah yang diambil untuk sampel pemeriksaan karena dibutuhkan, maka tidak membatalkan puasa. Mengapa? Karena mayoritas dari prosesnya tidaklah banyak darah yang keluar. Adapun donor darah, seringkali donor darah itu porsinya banyak. Dan tidak jarang seseorang yang usai dia berdonor, fisiknya menjadi lemah. Maka dikiaskan dengan bekam sehingga dapat membatalkan puasa. Tentu saran dari beliau Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, lebih baik jika ingin donor maka setelah berbuka puasa. Adapun jika sekiranya seseorang sangat dibutuhkan untuk berdonor, kondisi darurat, dan dia terpanggil untuk segera memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkannya, maka dalam kondisi seperti ini silakan dia berdonor, namun puasanya pada hari itu batal dan mengganti puasanya di hari lain. Itu diantara bimbingan dari para ulama dari fatwa-fatwa yang serainya. Kemudian para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada permasalahan berikutnya yang masih berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu terkait cuci darah. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala juga ditanya, ma hukmu tahdhirud dami limaridhi al-kila wa huwa sha'im, hal yalzimuhu al-qada'u am la? Apa hukum cuci darah bagi orang yang sakit ginjal sedangkan dia berpuasa? Apakah dia wajib untuk mengqada'nya, wajib untuk menggantinya, ataukah tidak? Fa'ajala, beliau menjawab, yalzamuhul qada'u bisababi ma yuzawwadu bihi minad damin naqi. Fa'in zuwida ma'a dhalika bimadatin ukhra fahiya mufattirun akhar. Beliau menjawab, yalzamuhul qada'u, wajib baginya untuk mengganti
puasa di hari lain. Artinya puasanya batal dengan sebab cuci darah tersebut dan berkewajiban untuk menggantinya di hari lain. Apa sebabnya? Kata beliau, bisa babi ma yuzawwadu bihi minad damin naqi, dengan sebab apa yang ditambahkan pada diri orang yang sakit ini dari darah yang bersih. Kita sudah mempelajari pada pertemuan yang lalu bahwa di antara pembatal puasa adalah makan dan minum dan hal-hal yang berfungsi seperti makan dan minum yang memiliki fungsi penguatan pada tubuh. Di antara yang sudah kita ketahui pada pertemuan yang lalu, contohnya adalah infus. Dia walaupun tidak masuk lewat mulut, bentuknya bukan makanan atau minuman, tetapi secara fungsi dia seperti fungsi makan dan minum, maka membatalkan puasa. Dalam hal ini ada kesamaan ketika cuci darah. Kondisi seseorang akan semakin bagus. Cuci darah, ketika darahnya menjadi bersih, maka akan memberikan fungsi.

Maka jika sekiranya ada tambahan obat-obatan atau yang semisalnya ada materi lain selain darah yang bersih tadi, maka ini sebagai penguat pula tentang batalnya puasa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini permasalahan kedua terkait cuci darah yang berkonsekuensi bagi batalnya puasa seseorang. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah permasalahan yang berkaitan dengan upaya untuk cabut gigi karena sakit dan keluar darah, bagaimana hukumnya? Cabut gigi atau membersihkan gigi atau yang semisalnya. Di sini beliau Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, beliau rahimahullah ta'ala ditanya, إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه ورجع الطبيب وعمل له تنظيفا أو حشوا أو خلع أحد أسنانه فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنه فهل لذلك أثر على الصيام؟ Beliau ditanya, jika terjadi pada seseorang sakit pada giginya, lalu dia periksa ke dokter dan dokter pun melakukan upaya untuk penanganan terhadap giginya, dibersihkan atau bahkan dicabut salah satu dari giginya, maka apakah yang demikian itu berpengaruh terhadap puasanya? Dan jika sekiranya dokter tersebut memberinya suntikan bius lokal pada giginya untuk ketika hendak dicabut, maka apakah yang demikian itu juga berpengaruh bagi puasanya? Fa'ajaba, beliau menjawab, laisa lima dhukira fi su'ali atharun fi sihhati siyam bal dhalika ma'fun anhu wa 'alayhi أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم. وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم لكونها ليست في معنى الأكل والشرب، والأصل صحة الصوم وسلامته. اليوم جواب apa yang disebutkan pada soal tadi tidaklah berpengaruh bagi sahnya puasa. Artinya puasanya tetap sah dan tidak batal. Dan dzalika ma'fun anhu, bahkan hal itu dimaafkan, mendapatkan toleransi dalam syariat ini. Wa'alaihi, dan bagi orang yang sedang dilakukan tindakan pada giginya tadi, ayat hafawa, hendaknya dia berusaha untuk menjaga min ibtilahi syai'in min ad-dawa'i aw ad-dam, berusaha untuk menjaga jangan sampai menelan sesuatu dari obat ataupun darah. Jika darahnya dicabut, tidak ada masalah. Atau diberi suntikan juga tidak ada masalah. Jangan sampai darah ataupun obat

0: jadi tertelan. Nah ini bimbingan dari beliau. Wa alaihi an yatahaffadha min ittila'i syai'in min ad-dawa'i aw ad-dam. Jaga jangan sampai tertelan. Wa hakadha al-ibratul madhkura. Dan demikian pula suntikan yang tadi disebutkan, suntikan bius lokal untuk yang biasanya disuntikkan pada gusi yang akan dilakukan pencabutan gigi badannya, dan atharadah tidak berpengaruh bagi sahnya puasa. Artinya puasanya tidak batal dengan sebab itu. Mengapa? Kata beliau, likauniha, karena suntikan tadi laisat fi ma'na al-akli wasyurbi, tidak memiliki fungsi seperti makan dan minum. Berbeda dengan suntikan infus atau suntikan apa saja yang memiliki fungsi penguatan tubuh seperti makan dan minum, maka yang seperti itu membatalkan puasa. Nah, adapun suntikan bius tadi, dia tidak memiliki fungsi seperti makan dan minum. Oleh karena itu, tidaklah membatalkan puasa. Wal aslu sihhatus shaumi wa salamatuhu. Dan hukum asalnya adalah sahnya puasa dan selamatnya puasa orang tersebut. Jadi para hadirin rahimani wa rahimakumullah, apabila terjadi sesuatu pada seseorang terkait dengan giginya dalam kondisi berpuasa, silakan untuk melakukan proses pengobatan ke dokter, dan apabila ada tindakan semacam dicabut atau dibius dan yang semisalnya, maka tidak membatalkan puasanya. Dan yang perlu diingat, hendaknya betul-betul menjaga, jangan sampai obat ataupun darah yang dicabut akibat dicabutnya gigi tadi sampai tertelan. Insyaallah dengan itu puasanya tetap aman dan sah. Itulah mungkin kajian kita pada sore hari ini, dan insyaallah ini adalah kajian fatwa-fatwa seputar Ramadan yang terakhir pada kesempatan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله pada sore hari ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini sebagai al-ilmu nafi', ilmu yang berbarokah, yang bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Tema kajian pada sore hari ini adalah berharap umur yang barokah. Setiap mukmin pasti berharap umurnya barokah. Barokah maknanya adalah dipenuhi oleh kebaikan yang terus-menerus, yang berkesinambungan. Sehingga hidupnya, perjalanannya selalu diliputi oleh kebaikan demi kebaikan, dilingkupi oleh ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu di akhirat, apabila seseorang menjalani kehidupan dunia ini dengan berbagai kebaikan, dengan berbagai ketaatan kepada Allah, hidupnya selalu barakah, maka benar-benar sangat diharapkan untuk bisa selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala dan masuk ke dalam jannatullah subhanahu wa ta'ala. Untuk seseorang berharap memiliki umur yang barokah, maka tentu harus mengetahui terlebih dahulu tentang hikmah ilahiyah diciptakannya dia di muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ayat ini merupakan ayat yang sangat mendasar sekali bagi perjalanan hidup seseorang. Apakah hidupnya akan lurus ataukah menyimpang? Apakah umur yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya akan berbuah barokah ataukah tidak? Seseorang yang tidak mengerti hikmah diciptakannya dia di muka bumi ini, tidak tahu kalau ia diciptakan oleh Allah hakikatnya untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan menjalani kehidupan ini sesuka hatinya, sesuka hawa nafsunya, sesuai dengan kepentingannya. Tetapi seseorang yang benar-benar mengetahui bahwa hidupnya ini adalah untuk Allah, uji siapakah di antara kamu yang terbaik amalnya. Lagi, bahwa hakikat kehidupan yang sedang dijalani ini tidak semata-mata kehidupan, akan tetapi terkandung di dalamnya al-ibtila, terkandung di dalamnya ujian yang Allah nyatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah uji kalian siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan ayat ini, beliau berkata, akhlasuhu wa aswabuhu, siapakah orang yang terbaik amalnya? Ia adalah akhlasuhu, yang pertama, yang paling ikhlas. Apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas? Yang dimaksud dengannya adalah segala amal perbuatannya, segala ibadahnya benar-benar untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan untuk Allah sebagai bentuk menjalankan ketaatan kepada Allah, karena Allah tidak butuh kepada kita. Allah sama sekali tidak membutuhkan kita. Ketaatan yang dilakukan oleh hamba sama sekali tidak menambah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki, karena Allah maha kaya dan maha segala-galanya. Demikian pula kemaksiatan, penentangan yang dilakukan oleh hamba kepada Allah sedikitpun tidak mengurangi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah yang kita lakukan kepada Allah hakikatnya adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan kita semua. Apa yang kita lakukan dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus benar-benar diikhlaskan karena Allah, dimurnikan tujuannya untuk Allah dalam rangka benar-benar menjalankan perintah Allah, mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan al-ikhlas. Tidak tercampuri sedikit pun dengan niatan-niatan yang lainnya. Dan inilah yang dimaksud dengan at-tauhid. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ia sebagai syarat pertama dari dua syarat diterimanya amal ibadah seseorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, aswabuhu, yang paling benar. Yang dimaksud dengan perkataan beliau yang paling benar adalah ketika sebuah amalan dilakukan sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barometer benar dan tidaknya sebuah amalan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia shawab. Dia benar. Namun ketika tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia salah. Dan ketika amalan itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan dalam agama ini, laisa alaihi amruna, tidak ada padanya perintah dari kami, tuntunan dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut, raddun ay mardud, tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari dua ayat yang sudah kita dengarkan tadi, kita mengetahui bahwa hidup yang sedang kita jalani ini tidaklah kehidupan yang sia-sia belaka, akan tetapi kehidupan yang memiliki visi dan misi yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita benar-benar mengisi kehidupan ini dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjalankan Islam ini sesuai dengan yang telah diwariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin ini sangatlah penting. Tidak sedikit dari umat manusia yang jauh dari pemahaman yang seperti ini. Sebagian mereka meyakini kehidupan dunia ini hanya sebatas bagian dari kehidupan, bersenang-senang padanya, mencari harta sebanyak-banyaknya, memuaskan keinginan hawa nafsunya, setelah meninggal dunia selesai. Sebagian lagi beranggapan bahwa kehidupan ini hakikatnya adalah status sosial dan kedudukan, sehingga hidupnya selalu dipenuhi dengan ambisi. Hidupnya selalu diisi oleh berburu harta, berburu kedudukan. Mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Selalu dunia dan dunia. Kalbunya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nilai-nilai akhirat bahkan tidak terbetik dalam benaknya. Sehingga takaran kesuksesan dalam hidup adalah dunia. Siapa yang sukses meraih harta dan kedudukan, dialah orang yang berhasil dalam hidup ini. Dan siapa yang tidak sukses dalam kehidupan dunianya, baik harta ataupun kedudukan, maka dia bukan orang yang sukses. Di dalam Islam, tidaklah seperti itu gambarannya. Di dalam Islam, kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh dengan penghambaan kepada Allah. Status kita sebagai ibadun lillah. Yang namanya ibad, yang namanya hamba-hamba, tidak bisa semaunya sendiri. Tidak bisa sekehendak hatinya. Akan tetapi harus mengikuti aturan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mengapa harus mengikuti aturan dan rambu-rambu tersebut? Karena ternyata kehidupan ini, kehidupan dunia ini, sebagaimana tadi sudah kita ketahui, sebagai darul ibtila, tempat untuk kita diuji. Sejauh manakah tingkat keberhasilannya nanti sesuai dengan hasil ujiannya? Siapakah orang yang dinyatakan berhasil? Tadi al-alim ar-rabbani al-fudail ibn Iyad rahimahullah mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Orang yang paling ikhlas dan yang paling sesuai amal perbuatannya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kehidupan dunia yang sedang kita jalani ini, karena dia darul ibtila, maka disitulah peran amal saleh, amal perbuatan seseorang sangat berpengaruh. Sekaligus kehidupan ini sebagai darul amal, tempat untuk beramal, adapun akhirat kelak adalah darul jaza, tempat untuk dibalasnya semua amal perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan darul amal? Yang dimaksud dengannya adalah bahwa sekecil apapun amal perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini akan dicatat, akan diperhitungkan, dan kelak akan dibalas sesuai dengan balasan yang setimpal. In kana khairan fa khair, wa in kana syarran fa syarr. Jika yang dilakukan dalam kehidupan dunia ini baik, maka akan dicatat dalam catatan amal sebagai kebaikan, dan kelak akan dibalas kebaikan itu dengan kebaikan pula. Namun wa in kana syarran, jika jelek amal perbuatan yang dilakukan, fasyar, maka yang dicatat dalam catatan amal adalah kejelekan, dan kelak akan dibalas kejelekan itu dengan balasan yang setimpal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan mithqala dzarrah, seukuran dzarrah, sesuatu yang paling kecil sekalipun, yarah, dia akan melihatnya kelak dalam catatan amalnya dan akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan seukuran yang terkecil sekalipun, niscaya dia akan melihatnya dalam catatan amalnya dan kelak akan dibalas pula dengan balasan yang setimpal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari ayat yang kita dengarkan tadi, kita mengetahui bahwa kehidupan dunia ini adalah ladang untuk beramal, ladang untuk melakukan amalan. Amal apapun yang dilakukan oleh seseorang, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil akan membalas sesuai dengan apa yang ia lakukan. Karena kehidupan dunia ini adalah darul amal, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan penilaian terhadap seseorang sesuai dengan apa yang dia kerjakan selama hidup di dunia ini. Ketika telah wafat, terputus pahala yang akan diberikan atau catatan kejelekan yang dicatat untuk seseorang. Putus pahala yang diberikan atau catatan kejelekan yang dicatat untuk seseorang dengan sebab kematian, kecuali beberapa perkara. Walaupun seseorang telah wafat, maka akan terus mendapatkan pahala yang menguntungnya, akan mendapatkan kebaikan untuknya walaupun ia wafat. Hadis yang sudah kita ketahui bersama, idza madda ita'aluhu ila min thalath, jika anak manusia, anak Adam, seusia meninggal dunia, ing qa'amalu, terus amal buatannya, dengan itu bisa lagi dapatkan pahala.

atau baik, selesai, sudah buku. Kecuali dari tiga perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah, sedekah jariah. Sedekah yang dikeluarkan di masjidnya, yang sedekah itu manfaatnya terus mengalir berjalan, terhenti. Apa hal yang terus mengalir, makanya disebut dengan jariah, mengalir. Seorang bersedekah untuk makhal misalnya, untuk masjidnya, yang kemahatannya terus, dan walau dia telah wat, mak tersebut dijadikan kegiatan pelab ilmi, demikian pula masjid, lakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan amalan-amalan selain, maka pahanya akan terhadir. Walaupun wafat. Ilmin tafawbihi atau ilmu yang bermanfaat, yang diajarkan oleh seseorang. Ilmu din, ilmu agama. Yang seseorang pernah mengajarkan kepada orang lain. Apakah keluarganya, ataukah bukan keluarganya. Mereka bermanfaat dengan ilmu yang telah diajarkan tadi. Nah, orang itu menjalankan amal dan ilmu yang sudah diajarkan tersebut dalam kehidupannya, maka mengalir paha. Orang telah mengajarkan tadi. Awadin salihin yukulah. Atau anak soh yang mendoakan orang tuanya. Anak soleh akan orang tuanya, memintakan pun orang tuanya. Walaupun orang tua telah wafat, tinggal dulu. Maka doa tersebut berkah bagi orangnya. Jika sang anak soleh tersebut memohon kepada Allah agar dosa ayahnya, dosa-dosa ini ampun, dapat Allah kenfaannya, maka akan ampuni dosa dua orang tuanya tersebut. Dari selain Rasulullah SAW pernah mengatakan tentang seseorang yang tempat di dalam jannah, di dalam surga, tempat yang ia tidak pernah angkat. Menurutnya tempat ia dan ini sangat istimewa, tidak sesuai dengan kapasitas apa yang ia telah lakukan selama hidup dunia. Maka dia pun bertanya, innalillah. Apa gerangan yang membuat aku di ini? Aku mendapatkan di ini. Maka disampaikan kepadanya, istighfari waladiklaka. Ini disebutkan istighfar, permintaan pun nakmu Allah. Di antara beberapa hal, ya termasuk kecualian. Walau seseorang telah hafat, ada hal-hal tentu yang pahamnya, kemanfaatannya masih ia dapat. Manifidir rahimah rahimahullah. Hingga padanya, apa yang menjadi perhitungan seseorang kelak mendalnya adalah apa ia kerjakan di dunia selamanya. Dan umur seseorang tidak ada milik umur tersebut yang menguhinya sampai kapan ia ada di dunia ini. Semua di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menentukan kepada masing-masing bat akhir untuk hidup di dunia ini. Ada yang berusia panjang, ada yang usia pendek, ada yang bayi meninggal, ada yang meninggal dia paruh baya, ada yang satu orang belum meninggal dunia. Semua Allah tentukan lihatin arad subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan hidup dunia ini, marilah benar-benar kita manfaatkan dan sebaik-baiknya.

harus selalu ingat tujuan utama kita di dunia ini. Dan kita harus selalu ingat bahwa setelah kehidupannya ini ada kehidupan berikutnya dan berikutnya. Sebagai pertanggungjawaban dan alasan atas apa yang dilakukan di muka bumi. Sejak seorang meninggalkan dia, dia akan dapatkan dan masuk dalam alam kubur atau alam barzah. Alam yang berbeda dari alam dunia. Dan Rasulullah SAW dalam hadisnya menjelaskan ada nikmat kubur dan ada azab-azab kubur. Nikmat kubur dan siksa kubur. Dari ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga menjelaskan hal tersebut. Berarti setelah kehidupan dunia ini ada pan di alam kubur atau disebut dengan barzakh. Barzakh artinya pembatas. Karena memang alam ini membatasi kehidupannya yang kita jalani dengan pan setelah dibangkit umat manusia di kubur-kuburnya. Nikmat dan azab kubur tersebut juga bergantung pada yang dilakukan oleh seorang selama hidup itu. Dan Allah Subhanahu wa taala laisa dallal 'abd sekali lagi tidak akan zalimi hambanya. Memberikan balasan kebaikan sesuai dengan apa yang ia kerjakan dan membalas kejahatan yang dilakukan hamba dibalas hati. Maka di sini apa yang didapat oleh seorang dan tidak lain buah dan akibat dari apa yang ia kerjakan dalam dunia ini. Demikianlah di hari bangkit setelah Allah bangkitkan umat manusia dari kuburnya. Ketika itu tidak lagi saling terikat antara anak dengan orang tuanya dan saudaranya. Umma yafmar min akhi wa ummihi wa bi wa hibadihi wa bani likul ri'im minhum yawma in sya'an yughni pada hari kiamat. Seseorang lari dari saudaranya, akhi dari saudaranya, saudaranya yang dulu ketika hidup di dunia sangat dekat. Hubungannya sangat rekat sekali antaranya, satu rah terpisah. Mihi abi lari dari ibu dan ayahnya. Yang dahulu hubungannya di dunia sangat pisah, terpencari, terpisah. Wahibatihi wabi lari pula istri dan anaknya. Orang-orang dekatnya, istrinya, anak-anaknya. Masing-masing kata Subhanahu wa ta'ala, dikulli imin masing-masing orang mereka. Doma ibadah hari syakni yukni, ada urus yang menyikannya. Mencari semat masing-masing. Sudah tidak ingat lagi orang-orang dekat berlarian berpisah masing membetiri diri. Afiddi rahimani wa rahimukumullahu jami'an. Dengan demikian, ketika kita akan menghadap kepada Allah seorang diri, tak lagi ditemani oleh saudara kandung kita, oleh kawan kita, oleh ayah ibu kita, oleh anak-anak kita, maka hendaknya kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Hendaknya kita berbekal diri dalam kehidupan dunia ini dengan bekal yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita semua dalam firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wa tazawwadu, dan berbekal

sekalian, cari bekal sebanyak-banyaknya. Bekal untuk apa? Untuk menuju akhirat. Untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya kita semua ini perjalanannya akan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah dan kita semua ini akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zat, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal, kata Allah, at-taqwa, adalah ketakwaan. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Fa inna khairaz zadit taqwa. Apa itu takwa? Secara ringkas, takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengingatkan seseorang tentang tujuan ia diciptakan di muka bumi ini. Untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Takwa inilah sebaik-baik bekal, sebaik-baik modal untuk masuk ke dalam jannatullah. Karena memang jannatullah u'iddat lil muttaqin, disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa hidupnya di dunia bahagia, di akhirat pun bahagia. Kedudukannya tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa yang paling bertakwa? Yang paling kuat keistiqomahannya, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Walaupun banyak ujian dan cobaan yang menerpanya. Apakah ujian itu dalam bentuk syahwat, dorongan hawa nafsu, dia berusaha untuk terus menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ataukah dalam bentuk syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir, penyimpangan-penyimpangan ideologi, dia tetap bertahan dan berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanakah untuk kita bisa bertakwa kepada Allah yang ia merupakan bekal terbaik dalam hidup ini? Untuk bisa kita bertakwa kepada Allah, maka kita harus berusaha untuk mengilmui tentang takwa itu. Tidak mungkin seseorang dapat menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah kalau tidak memiliki ilmu tentang takwa. Karena bisa jadi dia kira itu perintah Allah, padahal hakikatnya bukan perintah Allah. Bisa jadi ia kira itu adalah larangan dari Allah, ternyata bukan larangan dari Allah. Karena tidak menguasai ilmunya. Disinilah dibutuhkan talabul ilmi. Menuntut ilmu. Tafaqquh fid din.
mendalami ilmu agama, mempelajari Al-Quranul Karim, mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar duduk dari ustadz-ustadz kita, mempelajari tauhid yang merupakan perintah terbesar dari Allah Subhanahu Wa Taala, agar benar-benar bertauhid kepada Allah, mempelajari kesyirikan yang merupakan larangan terbesar dari Allah agar selamat dari kesyirikan tersebut. Belajar bagaimana tata cara ibadah yang sebenarnya yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar bagaimana al-akhlaq wal-adab, akhlak dan adab serta muamalah hubungan antar sesama yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini semua membutuhkan ilmu, membutuhkan pedoman, dasar-dasar. Dari mana dasar-dasar itu? Dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwariskan secara turun-temurun kepada para ulama rahimahumullahu jami'an. Sehingga kita pun harus selalu terhubung dengan para ulama. Tidak bisa hidup kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga talabul ilmi ini benar-benar sangat penting dalam kehidupan kita. Apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, jangan tinggalkan talabul ilmi. Dengan talabul ilmi, kehidupan seseorang akan menjadi baik. Dengan talabul ilmi, Allah mudahkan jalan menuju al-jannah. Sebagaimana yang sudah kita dengarkan bersama pada kajian sebelumnya. Nah, apabila seseorang muwaffaq, diberi taufik oleh Allah, diberi taufik maksudnya diberi kemudahan untuk selalu melakukan kebaikan, itu makna taufik. Allah berikan kemudahan untuk bisa untuk selalu melakukan kebaikan. Ada orang ingin melakukan kebaikan tapi sulit dalam mengerjakannya. Selalu ada penghalang, selalu ada hambatan. Sehingga terpalingkan dan terjauhkan dari kebaikan. Tapi orang yang muwaffaq, yang diberi taufik oleh Allah, diberi kemudahan untuk selalu melakukan kebaikan, untuk selalu mudah dalam talabul ilmi, maka dia akan dimudahkan. Kita semua berharap dan memohon kepada Allah agar diberi taufik olehnya dalam bertalabul ilmi, dalam bertafakkur fiddin. Karena ini merupakan kunci utama untuk kita menuju at-taqwa. Yang taqwa itu adalah khairuz zat, sebaik-baik bekal dalam perjalanan kita menuju akhirat kelak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa talabul ilmi dan amal saleh memiliki peran yang penting dalam kehidupan ini. Akan menjadikan umur seseorang barokah. Keberkahan itu tidak bisa diukur dengan harta atau kedudukan. Banyak orang yang hidupnya bergelimang harta, tetapi karena jauh dari ketakwaan, hampa kehidupannya. Dia masih membutuhkan sesuatu, ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya.
walaupun semuanya serba tercukupi dan berlebihan terkait kepentingan dunianya. Demikian pula yang punya kedudukan-kedudukan lainnya, profesi dan kedudukan tinggi setelah diraihnya, jika hampa dari takwa, maka hampa pula kehidupannya. Ada sesuatu yang hilang, yang selalu ia ingin cari dalam kehidupannya. Adapun apabila kehidupan seseorang dipenuhi dengan takwa Allah, baik dia orang yang Allah berikan kedudukan di dunia, Allah berikan harta yang berlimpah, ataupun secara harta dia pas-pasan, bahkan termasuk fakir miskin, maka kehidupannya barokah. Dia merasakan hidup ini tentram. Berbagai kesulitan-kesulitan hidupnya selalu ada solusi dan jalan keluar. Apakah itu terkait rumah tangganya, terkait ekonominya dan lain sebagainya. Karena Allah telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan jadikan untuknya makhraja, dengan nakirah, dengan bentuk umum di sini, didahului oleh syarat, menunjukkan makhraja itu banyak, jalan keluar, solusi itu banyak. Allah berikan banyak solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Siapa yang berjanji? Allah subhanahu wa ta'ala yang berjanji. Maka tidak sia-sia orang yang mengisi kehidupannya dengan takwa Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man 'amila salihan, barang siapa yang melakukan amalan saleh, ia penuhi hidupnya dengan takwallah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Min dzakarin aw untha, baik dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan wanita. Wa huwa mu'minun, dalam keadaan mu'min, dalam keadaan beriman. Tidak mungkin seseorang beriman kalau dia tidak berilmu. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ketika beristidlal dengan apa yang empat hal yang harus diketahui oleh kita, yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-amal bihi, yang ketiga ad-da'watu ilaihi, yang keempat as-sabru 'alal adza fihi, kemudian beliau membawakan surat al-'Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalil ilmu adalah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa hubungannya ilmu dengan iman? Hubungannya tidak mungkin mereka beriman kalau tidak berilmu. Maka dalam ayat ini pula, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, dan dia sebagai seorang mukmin, berilmu dia. Kemudian tadi disebutkan amila salihan, amalan saleh. Tidaklah amalan itu dikatakan saleh
kecuali yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebuah amal ibadah dalam agama ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka tidak disebut dengan amal saleh. Disebut dengan amal saleh ketika benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi dibangun di atas ikhlas, dibangun di atas iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. Maka sungguh benar-benar kami akan karuniakan kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan di dunia, dia akan selalu mendapatkan kebaikan. Kebaikan bukan berarti tidak ada ujian dan cobaan. Ada ujian dan cobaan. Namun ketika ada ujian dan cobaan tersebut, dia mendapatkan taufik untuk bisa selamat dari berbagai ujian dan cobaan tadi. Ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada problem yang berat, yang sulit, Allah berikan makhraja, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan solusi-solusi. Ketika terhimpit dalam hal ekonomi, Allah berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini bagian dari hayatan thayyibah. Dan berbagai kebaikan-kebaikan lainnya. Bunga-bunga kehidupan yang akan menjadikan seseorang bahagia dalam hidupnya. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

berikan ini. Allah berjanji bagi orang-orang yang beramal saleh dan tidak pandang bulu, laki atau perempuan, min dzakarin aw untha, dalam keadaan beriman. Laki-laki dan wanita punya hak yang sama dalam hal ini. Itulah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah akan siapkan kehidupan yang baik di dunia dan balasan yang jauh lebih baik lagi di akhirat kelak. Dari sini semua, ayat ini sebagai pelecut, sebagai penyemangat bagi kita untuk semakin mengisi waktu, umur yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih At-Tirmidzi dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, bahwa ada seorang lelaki yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khair, orang yang terbaik itu yang seperti apa? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Qala, fa ayyun nasi syarrun, orang itu berkata lagi, bertanya kepada Rasulullah, orang yang paling jelek itu yang seperti apa wahai Rasulullah? Qala, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang panjang, beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek amal perbuatannya. Hadis ini terdapat pelajaran berharga bagi kita semua. Siapa saja yang ingin menjadi orang terbaik dalam hidup ini, apalagi Allah berikan umur yang panjang, hendaknya selalu diisi dengan amalan-amalan saleh. Dan waspada ketika Allah subhanahu wa ta'ala semakin terus menambah usia kita dari ketergelinciran, dari kemaksiatan, dan dari berbagai amalan-amalan kejelekan. Karena kata Rasulullah SAW ketika ditanya orang yang paling jelek, beliau menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang panjang umurnya namun jelek amal perbuatannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari sini marilah kita semua mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi perjalanan hidup kita untuk terus senantiasa berbenah diri, berupaya untuk rajin dalam thalabul ilmi, berusaha semaksimal mungkin untuk kita bisa melakukan amalan-amalan saleh, berusaha sekuat mungkin berbekal dengan ketakwaan dalam hidup ini. Harapannya umur yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita menjadi umur yang barokah, umur yang selalu diisi oleh kebaikan demi kebaikan secara berkesinambungan hingga kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah harapan kita. Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, berjumpa dengan Allah dengan membawa qalbun salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat itu tidak orang yang datang dengan membawa harta dan anak-anaknya.

0: kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa kalbu yang bersih, yang penuh dengan takwa, yang penuh dengan iman, dan dia orang-orang dalam masa hidupnya senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Wallahu a'lam bis-shawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatan wa salaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, pada malam hari ini, Selasa malam Rabu, kita berada pada malam ke-17 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kita berkumpul di salah satu rumah Allah di muka bumi, di Masjid Raya Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Untuk melakukan sebuah amalan dan sebuah ibadah setelah tadi kita menunaikan sholat wajib, sholat maghrib yang semoga diterima dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita melanjutkan dengan sebuah amalan yang besar berikutnya, yaitu duduk sejenak untuk mengkaji, mempelajari agama Allah. Nabi kita alaihi salatu wassalam berulang kali mengabarkan tentang keutamaan masjid, rumah Allah di muka bumi, tempat yang paling Allah cintai, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biqa'i ilallah fil ardi masajiduha, tempat di muka bumi yang paling Allah cinta adalah masjid-masjidnya. Maka alhamdulillah kita berada di Masjid Raya Kota Bau-Bau. Saya ucapkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan segala kebaikan untuk pengurus masjid dan seluruh jamaah, dan menjadi sebab turunnya perlindungan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Dalam sabdanya yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa wa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyathumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran dan mengkajinya, mempelajarinya, kecuali pasti akan turun perasaan tenang dan tenteram untuk mereka. Hilang perasaan gundah, perasaan tidak enak, hilangnya sempit hati, sempit dada karena berbagai problem ketika dia duduk di masjid. membaca Al-Quran atau mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Dan juga rahmat Allah akan menyelimuti mereka. Juga para malaikat pun gembira dan berkeliling di seputar mereka. Di seputar orang-orang yang duduk di masjid untuk mengkaji agama Allah dan membaca kitabullah. Dan juga yang keempat, Allah memuji orang-orang yang berada di masjid untuk tujuan tersebut di hadapan para malaikat. Dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan Allah senang dan ridha. Semoga duduknya kita di masjid ini seraya menunggu datangnya waktu sholat isya benar-benar menjadi sebab Allah mengampuni kita, Allah menyayangi kita. Para hadirin yang saya muliakan, tidak cukup waktu untuk menyampaikan dan membahas tentang keutamaan masjid. Semoga bisa di lain waktu dibahas dan disebutkan. Tetapi pada malam hari ini, saya memilih tema yang harapannya bermanfaat, yaitu beberapa pelajaran penting dari sejumlah kisah di dalam Al-Quran. Al-Quran, kitab suci umat Islam yang Allah turunkan dan Allah wahyukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping berisi perintah-perintah dan larangan-larangan, juga di dalamnya disebutkan berbagai kisah dan perumpamaan. Kisah umat-umat sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak umat Nabi Musa, bagaimana perjalanannya, bagaimana awal dan akhirnya. Umat Nabi Hud, bagaimana proses dakwah beliau di tengah-tengah umatnya, bagaimana berakhir kaum dan umat Nabi Hud. Begitu juga Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, dan selain beliau-beliau dari para anbiya, para nabi dan rasul-rasul Allah. Semua itu, kisah-kisah tersebut disebutkan oleh Allah untuk dijadikan pelajaran. Karenanya di sejumlah ayat Allah berfirman, "Fa'tabiru ya ulil absar." Ambillah pelajaran dari berbagai peristiwa, wahai orang-orang yang punya cara pandang yang jernih. Salah satu yang bisa kita sebutkan dalam kesempatan yang terbatas ini adalah sebuah ayat di dalam Al-Quran yang mengisahkan tentang suatu kaum. Disebutkan oleh para pakar tafsir bahwa kaum yang disebutkan dalam ayat yang akan saya bacakan ini adalah kaum Saba. Kaum Saba di negeri Yaman sebelum diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribu-ribu tahun sebelumnya. Dalam ayat ini Allah berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Arti dari ayat ini, dan sungguh Allah telah memberikan perumpamaan adanya sebuah negeri yang dahulunya negeri tersebut hidup dengan penuh keamanan dan ketenteraman. Aman dan tenteram. Aman dari ancaman-ancaman musuh. Tidak ada musuh eksternal, kekuatan luar yang berani mengganggu. Aman. Tenteram. Dalam internal negeri itu, saling menyayangi, saling menghormati, saling menolong, saling peduli antar penduduk negeri. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Dan rezeki, limpahan dan karunia, kenikmatan demi kenikmatan datang kepada negeri tersebut dari berbagai penjuru. Beragam rizki, berlimpah ruah, tidak ada kemiskinan, tidak ada orang yang fakir, nikmat hidup. Ini kondisi negeri tersebut yang tadi sudah disebutkan bahwa para pakar tafsir dari kalangan sahabat Nabi dan yang sesudahnya menyebutkan bahwa ini adalah kisah negeri Saba. Apa kemudian yang terjadi setelah itu? Allah melanjutkan kisahnya. Fakafarat bi'an'umillah. Namun sayang, ternyata mereka mengkufuri dan mengingkari berbagai limpahan nikmat dari Allah kepada mereka. Tidak meletakkan nikmat pada tempatnya. Dengan kata lain, mereka tidak bersyukur. Tidak kemudian beribadah kepada Allah satu-satunya. Disebutkan juga oleh pakar sejarah bahwa ternyata dalam perjalanan negeri tersebut mereka melakukan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sang pemberi rizki dan kenikmatan. Kaum muslimin, saudara saya seiman yang semoga dirahmati Allah. Berbagai kemaksiatan mereka lakukan. Kemaksiatan syahwat. Memenuhi negeri, berfoya-foya. Ketika kondisi negeri seperti itu, dan sudah ada peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, maka Allah melanjutkan, فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Maka Allah timpakan kepada mereka pakaian ketakutan dan kelaparan. Allah timpakan kepada mereka kelaparan setelah sebelumnya mereka berkecukupan. Kemiskinan terjadi di berbagai pelosok negeri. Kekeringan, sulitnya mata pencaharian. Dan mereka akhirnya berebut. Berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri, masing-masing. Wal khaufi, dan Allah timpakan kepada mereka ketakutan dan kecemasan. Takut, cemas, setelah sebelumnya aman, tenteram. Apa sebabnya? Kenapa? Allah pertegas di akhir ayat. Bima kanu yasna'un. Semua itu terjadi disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Allah tidak ridha Allah tidak suka suatu kaum setelah diberi kenikmatan kemudian tidak bersyukur, tidak meletakkan pada tempatnya yang diridhai dan dihalalkan oleh Allah. Kaum muslimin, Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Allah itu Al-Latif, Maha Lembut, Al-Halim, yang tidak menyegerakan balasan terhadap hamba-hambanya yang berdosa. Allah Maha Lembut, Maha Penyayang. Kalau hamba-hambanya berdosa, tidak disegerakan balasan itu, tapi ditunda, diberi waktu. Siapa tahu mau beristighfar, siapa tahu mau rujuk. Tetapi ketika berkelanjutan, maka Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa, Allah Al-Qawi yang Maha Kuat, Allah Al-Matin yang Maha Kokoh. Itu semua yang saya sebutkan tadi adalah nama-nama Allah Al-Asma'u Al-Husna, nama-nama Allah yang mulia. Di dalam ayatnya yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi, walakin kazzabu, faakhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri tersebut mau beriman dengan sebenar-benar iman dan mau bertakwa, beramal, beribadah dengan sebenar-benar takwa, jujur takwanya, apa yang akan Allah berikan? Apa yang akan diraih oleh penduduk negeri tersebut? Lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Pasti aku akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan pintu-pintu berkah dari bumi. Rizki boleh banyak, tapi belum tentu berkah. Kenikmatan yang diraih seseorang boleh banyak kuantitasnya, tapi dia belum tentu berkah. Rizki dan kenikmatan yang berkah akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan iman, bertambahnya ibadah, kenyamanan hidup. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, lafatahna alaihim barakatin. Pasti aku akan bukakan pintu-pintu berkah. Bukan sekedar pintu rizki, tapi pintu berkah dari langit dan bumi. Kenikmatan dan rizki yang muncul dari bumi, berkah, menyenangkan, tidak menjadi sumber konflik. Rizki yang muncul dari lautan juga demikian, bermanfaat, tidak dikurangi, tidak dicuri, tidak dikorupsi, dan seterusnya. Berkah. Rakyat menikmati, muslimin menikmati, semua pihak menikmatinya karena berkah. Apa sebabnya? Karena iman dan takwa. Tetapi Allah lanjutkan ayatnya ini. Kemudian Allah berfirman, walakin kazzabu. Tapi sayang ternyata mereka mendustakan kebenaran. Tapi sayang ternyata mereka tidak mau beriman dengan kebenaran. Kemudian dengan itu aku kirimkan siksaan dan balasan disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi para hadirin, negeri kita Indonesia adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemana negeri ini dan bagaimana? Kita sebagai umat Islam diajarkan dalam agama kita untuk berintrospeksi diri. Kita di dalam Al-Quran diajarkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu membimbing agar kita menjadi seorang hamba muslim yang selalu mengevaluasi dirinya. Bukan bagian daripada Islam, bukan bagian dari ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi, mencari kambing hitam. Islam dan umat Islam selalu mengoreksi. Melalui majelis ini, saya ingin mengajak diri saya dan semua saudara-saudara saya seiman dan seislam untuk bersama-sama. Pemateri yang ada di hadapan para hadirin ini juga terkenai kewajiban mengevaluasi diri, membenahi diri, keluarga, dan anak-anaknya. Kita semua sesama muslim. Tadi saya katakan bahwa negeri kita Indonesia, nasibnya ke depan sangat ditentukan oleh amalan kita. Bagaimana tingkat keimanan, ketakwaan, ibadah, kejujuran, dan perjuangan kita. Allah tidak akan pernah mencabut sebuah nikmat, sebuah karunia yang diberikan kepada pribadi, atau rumah tangga, atau masyarakat luas, sampai kita dan mereka semuanya yang merubahnya. Dalam salah satu ayatnya Allah berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Yang demikian sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah, mencabut sebuah nikmat yang telah diberikan dan dikaruniakan kepada suatu kaum, suatu negeri, suatu komunitas, sampai mereka sendiri yang merubahnya dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan tangan-tangan mereka sendiri. Wahai saudaraku kaum muslimin, di negeri yang kita cintai ini, yang semoga Allah selalu menjaganya, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai ada di antara kita umat Islam yang lalai dan menyangka bahwa Allah lalai terhadap kesalahan kita. Coba kita perhatikan sekarang ini, mungkin hadirin, alhamdulillah Allah takdirkan kita ada di masjid, tidak ada di pasar. Allah takdirkan kita ada di rumah Allah, tidak di jalanan. Sehingga kalau datang kematian kepada kita, sekarang malaikat maut datang, alhamdulillah, kita berada di masjid. Semoga itu tanda husnul khatimah. Di saat kita berada di masjid, berapa saudara kita se-Islam yang belum memenuhi panggilan azan? Berapa saudara-saudara kita se-Islam yang belum mendatangi masjid? Tadi alhamdulillah di masjid kita ini kurang lebih 12 saf yang sholat. Kita bersyukur, kita senang melihat saudara-saudara kita. Tapi pertanyaannya, kira-kira yang di jalanan lebih banyak atau yang di masjid? Semua kita akan menjawab yang di jalan, terkhusus pemuda-pemuda, terkhusus remaja-remaja yang sudah baligh. Ini satu bentuk kemungkaran yang terjadi. Sholat lima waktu adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belum lagi berapa banyak anak-anak muslimin yang durhaka kepada orang tuanya, membentak ibunya, diberi amanah sejumlah uang dan beberapa amanah dia tidak tunaikan. Amanah tersebut, pemberian kedua orang tuanya dia gunakan untuk kemaksiatan. Berapa banyak keluhan-keluhan yang terjadi. Tidak sedikit para orang tua yang menangis. anaknya yang tidak sholat, menangis anak-anaknya yang terlibat dalam sejumlah kemungkaran. Berapa banyak pula para suami yang belum menunaikan hak istri, yang masih bertindak kasar dan semena-mena kepada istrinya. Berapa banyak para istri yang belum menunaikan hak suami, menunaikan amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada para istri. Belum lagi berbagai kemungkaran-kemungkaran lainnya yang tidak bisa disebutkan. Di tempat-tempat jual beli, di tempat-tempat perdagangan, terjadi ketidakamanahan, terjadi pengurangan hak-hak saudaranya. Yang semua itu adalah dalam agama kita dosa-dosa yang cukup besar. Maka kita umat Islam di Indonesia jangan sampai lalai. Dan Allah tidak pernah lalai. Allah tidak pernah tidur. Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui, baik yang terlihat oleh mata kita ataupun yang tersembunyi, baik yang ada di luar tubuh kita atau yang ada di dalam dada kita. Bukankah Allah berfirman, Alimun bidzatis sudur, Allah maha mengetahui segala yang tersembunyi di balik dada. Saya berbicara di hadapan seluruh hadirin, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi. Para hadirin gak ada yang tahu apa yang di dalam hati saya. Jujur ataukah tidak. Ikhlas ataukah tidak. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Semua kita. Allah maha mengetahuinya. Maka ada sebuah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam Mu'jamul Kabir dan Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa'lam annahu istidraj." Thumma tala qawlahu ta'ala, "Falamma nasu ma dhukiru bih, fatahna 'alaihim abwaba kulli shay'in, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan wa hum mublisun." Apa makna hadis ini? Nasihat dari baginda Rasul yang sayang kepada kita, menginginkan kebaikan untuk kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Allah mengabarkan bahwa Nabi Muhammad sedih kalau umatnya ditimpa oleh musibah. Rasulullah sedih kalau negeri-negeri muslimin ini tidak aman, tidak tenteram. Maka beliau menasihati. Yang makna hadis tadi, jika Anda melihat atau mendapati Allah memberikan dan membukakan rizki kepada seorang hamba dari berbagai kenikmatan dunia, tetapi dia terus-menerus dalam kemaksiatannya. Hamba tadi terus-menerus melakukan kemaksiatan. Bersama itu Allah beri, Allah beri, Allah beri. Pertaniannya berhasil. Bisnisnya terus berkembang. Diberi kesehatan. Anak-anak yang pintar. Rumah, aset-aset. Mudah bagi dia. Tetapi dia bermaksiat. Dia berbuat kemungkaran. Dia enggak sholat. Dia masih percaya dengan yang khurafat-khurafat. Dia tidak memberikan hak tetangga. Dan seterusnya. Ketahui. kata Nabi, sesungguhnya itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Kata para ulama, istidraj itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala sengaja mengulur-ngulur seorang hamba, dibiarkan semakin jauh dan diberi rizki, ketika nasihat tidak dipedulikan, teguran sudah juga tidak diabaikan, tidak dihiraukan, maka sampai pada titik tertentu, Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan siksaan dan balasan. Bisa pribadi, bisa komunitas, bisa masyarakat di sebuah negeri. Kemudian Allah membacakan sebuah ayat di dalam, Rasulullah membacakan sebuah ayat yang maknanya, dan ketika mereka melupakan syariat yang telah Allah tentukan, mereka telah melupakan nasihat-nasihat yang disampaikan, maka sengaja kami bukakan berbagai pintu kesenangan. Dibukakan oleh Allah pintu kesenangan dan kenikmatan dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan dia melakukan kezaliman dan kezaliman. Sampai pada titik ketika mereka berbangga-bangga dengan keberhasilannya, kesuksesannya, rizki yang dia dapat, di saat itu turunlah siksaan dan azab. Tiba-tiba, para hadirin yang saya muliakan, Allah itu maha kuat ya. Tidak ada satupun yang mampu mencegah kehendak Allah. Tidak usah bercerita tentang bagaimana kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad yang telah binasa. Di zaman kita, berapa banyak peristiwa terjadi, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, badai yang menghabiskan penduduk bumi, harta mereka dalam sekejap. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Di dalam surat Al-An'am. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kemungkinan datangnya siksaan Allah dalam keadaan mereka tidur lelap di malam hari? Apa mereka merasa aman? Dalam ayat lanjutannya berikutnya, Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kemungkinan datangnya siksaan Allah di waktu duha? Duha itu setelah terbit matahari, mulai meninggi sampai menjelang waktu zuhur. Itu duha. Di saat manusia sibuk dengan dunianya, di saat manusia sedang bermain-main, bersenang-senang, di saat itu datang. Malapetaka dan bencana terjadi saat orang-orang berangkat ke kantor, saat manusia mau sekolah, ke pasar-pasar, dan yang lainnya. Ini semua yang kita dengarkan bersama adalah ayat-ayat Al-Quran. Mengingatkan kita hamba Allah. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita bangsa Indonesia, betapa butuhnya untuk bersama-sama kita saling mengoreksi. Bersama-sama untuk kita saling berbenah. Agar negeri ini aman. Negeri ini bersaudara. Negeri ini saling mencintai. Maka segala bentuk kemungkaran, segala bentuk kemaksiatan harus kita usahakan tidak ada di negeri kita. Tentu bermula dari rumah tangga-rumah tangga. Tidak boleh ada di rumah kita seorang muslim yang enggak sholat. Ini satu masalah. Masalah sholat. Jangan ada di rumah muslim, di rumah kita, seorang yang tidak sujud dan ruku. Butuh perjuangan dari kita. Belum lagi dosa terbesar yang paling Allah benci, yang Allah marah. Apa itu dosa? Menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah dalam peribadatan. Kita berdoa kepada Allah di waktu sholat, di waktu tahajud, dan di berbagai waktu-waktu yang mustajab, tetapi masih ada yang berdoa memohon kepada selain Allah. Memohon rizki dan keselamatan kepada penjaga gunung. Memohon rizki dan keselamatan kepada penjaga laut. Padahal semua itu makhluk, lemah, dan tidak boleh ibadah diberikan kepada mereka. Begitu juga, kita wajib bertawakal kepada Allah saja. Allah berfirman, wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya kalian benar-benar hanya bertawakal kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Tidak boleh bertawakal kepada benda, kepada makhluk, kepada arwah, karena semuanya itu adalah makhluk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita at-tauhid, mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ini sangat penting untuk diketahui oleh muslimin, bahwa dosa terbesar adalah menjadikan bagi Allah tandingan dan sekutu di dalam peribadatan. Karenanya, di dalam sejumlah ayat, Allah menegaskan permasalahan ini, antara lain. Allah berfirman, wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, dan jangan kalian berbuat kesyirikan, menjadikan tandingan bagi Allah sesuatu apapun. Kalau kita buka Al-Quran, dari surat Al-Fatihah, kemudian surat apa? Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Fatihah, tidak ada perintah-perintah dan larangan. Di dalam surat Al-Fatihah adalah berita tentang Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sifat-sifat Allah, Rabbul Alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kemudian pernyataan kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kemudian doa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya al-maghdub, yaitu Yahudi, waladdallin, dan juga pula bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu kaum Nasara. Minta siratal mustaqim, berlindung dari jalannya Yahudi dan Nasara. Kemudian masuk surat Al-Baqarah setelah bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Ayat-ayat bercerita tentang kaum mukminin, bercerita tentang kaum kafirin, kemudian bercerita tentang kaum munafikin. Kisah sifat-sifat mukminin, sifat-sifat kafirin, kemudian sifat-sifat al munafikin. Baru setelah itu ada perintah, kemudian larangan. Apa itu perintah pertama di dalam Al-Qur'an? Sebelum saya lanjutkan, Pak Imam, isyaknya jam berapa? 10 menit lagi. apa itu perintah pertama di dalam Al-Quran? Dan apa itu larangan pertama di dalam Al-Quran? Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, beribadahlah kalian hanya kepada Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian dan seterusnya. Kemudian berikutnya, wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam peribadatan, dalam keadaan kalian berilmu, kalian tahu bahwa tidak ada yang menciptakan, memiliki segala sesuatu ini kecuali Allah. Perintah beribadah hanya kepada Allah. Kemudian larangan menjadikan tandingan, saingan dalam peribadatan kepada Allah. Menunjukkan ini perkara besar. Karenanya Nabi SAW dalam salah satu sabdanya, beliau berkata, Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat, ya, jimat, maka dia telah menyekutukan Allah. Hadis ini disebutkan oleh para ulama kita. Al-Imam Nawawi, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Syatibi, dan lain-lainnya dari para ulama kita terdahulu. Bahwa Rasulullah melarang seorang muslim menggantungkan sesuatu jimat pada dirinya atau di rumahnya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sejumlah orang yang akan masuk Islam. Berbondong-bondong kabilah-kabilah dan suku-suku saat Rasulullah di Madinah berdatangan sampai dari negeri yang jauh. Datanglah 10 orang dari suatu kabilah menemui Nabi. Ja'a rahtun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih jumlahnya 10 orang rombongan tersebut. Kemudian setelah mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Kebiasaan Rasulullah berbaiat, mengambil baiat. Apa itu baiat? Baiat itu adalah janji dan sumpah setia. Maka Rasulullah membaiat 9 orang dari 10 yang datang, yang menyatakan dirinya masuk Islam. 9. Tampaknya sudah tiba. Nah, tampaknya sudah tiba waktu Isya. Kita akhiri majelis kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita berada pada tanggal 17 Ramadhan pada kajian jelang buka puasa ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan fatwa-fatwa seputar Ramadan yang merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mufsidat as-shaum atau al-mufattirat lis-shaum, pembatal-pembatal puasa. Untuk membaca beberapa fatwa ulama tentang beberapa permasalahan kontemporer yang erat kaitannya dengan pembatal-pembatal puasa. Apakah sesungguhnya hal itu membatalkan puasa ataukah tidak? Fatwa yang pertama adalah sebuah fatwa dari Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau dimintai fatwa, ditanya tentang sebuah permasalahan. Man hukmu idha kharaja minas sa'imi jamun karu'afi wa nahwihi, wahal yajuzu lissa'imi at-tabarru bidamihi aw sahbu syai'in minhu litahdil. Apa hukumnya ketika darah keluar dari seorang yang berpuasa seperti mimisan dan yang semisalnya? Ini sebuah pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikutnya, wahal yajuzu lis-shaim, dan apakah boleh bagi seorang yang berpuasa untuk donor darah atau mengambil sebagian kecil dari darahnya dalam rangka untuk diperiksa? Sebelum kita masuk pada jawaban, tentu pada kesempatan yang lalu di antara pembatal puasa adalah al-hijamah, berpegang. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan afdhalul hajim wal mahjum, telah batal puasa orang yang memegang dan dipegang. Konteksnya adalah bagi yang dipegang akan keluar porsi yang besar dari darah yang ada pada tubuhnya. Nah, tadi disebutkan ada setidaknya 3 pertanyaan. Ketika keluar dari orang yang berpuasa darah seperti darah mimisan, apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Kemudian yang berikutnya adalah donor darah, apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Sedangkan yang ketiga adalah mengambil darah dalam rangka untuk diperiksa, apakah membatalkan darah ataukah tidak? Fa'ajaba, beliau menjawab, khurujud dam minas sa'im karru'afi wal istihaqati wa nahwihima la yufsidu sawma, wa innama yufsidu sawma al-haydu wal nifasu wal hijama. Kata beliau, keluarnya darah dari orang yang berpuasa, darah semisal mimisan, wal istihawah, dan darah istihawah. Darah istihawah itu darah yang keluar dari wanita selain darah haid, bukan menstruasi. Namun darah tersebut lebih pada karena faktor sakit. Dia selalu keluar darah itu tanpa mengenal siklus bulanan. Ini diistilahkan dengan istihawah. Dan di antara perbedaan darah haid dengan darah istihawah, darah haid secara jurum, secara bentuk dia lebih kental, dia warnanya pekat, kemudian amis. Secara waktu dia siklusnya bulanan. Adapun darah istihawah, dia secara bentuk lebih encer, kemudian secara warna dia lebih terang, layaknya darah yang keluar apabila seorang terluka kena pisau atau yang semisalnya. Sedangkan secara waktu tak terikat dengan waktu dia, dia selalu keluar karena dia adalah darah disebabkan salah satu urat yang ada di rahim, ada yang pecah atau putus sehingga dia mengalir. Ini istihawa. Darah mimisan, istihawa dan yang semisalnya la yusidu shauma, tidak merusak puasa, tidak membatalkan puasa. Wa innama yusidu shauma, hanyalah yang membatalkan puasa itu adalah al-haid, darah haid. Haid menstruasi adalah jadwal rutin bulanan bagi wanita yang normal. Maka apabila datang bulan, maka puasa yang dilakukan oleh wanita, seorang wanita, batal. Tidak diperbolehkan untuk berpuasa ketika dalam keadaan haid. Wan nifas, demikian pula darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar seiring dengan persalinan seorang ibu. Wal hijama, dan yang ketiga adalah darah al-hijama, darah begam, berdasarkan hadis Nabi SAW secara langsung, yaitu aftara as-salimu, aftara al-hajimu wal-mahjum. Kemudian beliau lanjutkan, wala haraja ala saimi fi tahlilid dami inda al-hajati ila dhalika, wala yufsidu shaumu bidhalika, wala yufsidu shauma bidhalika. Dan tidak mengapa bagi seorang yang berpuasa untuk melakukan pemeriksaan darah ketika memang dibutuhkan untuk itu. Diambil darahnya karena memang suatu hajat, suatu kebutuhan, dan ini tidak membatalkan puasa. Puasanya tidak batal dengan sebab itu. Amma tabarru'u bid-dami, adapun donor darah, fal ahwaqu ta'jiluhu ila ma ba'da iftar. Maka yang lebih berhati-hati dalam permasalahan ini adalah menundanya sampai datang waktu berbuka. Karena ini topiknya di saat seseorang sedang berpuasa di siang hari Ramadan. Maka kata beliau, yang lebih berhati-hati ditunda saja donor darahnya setelah berbuka. Li'annahu fil ghalibi yakunu katsiran fa yushbihu al-hijama wallahu waliyut tawfiq. Karena seringkali donor darah itu porsi darah yang keluar banyak, maka ia mirip dengan al-hijama, mirip dengan berbekam. Sehingga ketika dia mirip dengan bekam, maka dapat membatalkan puasa. Wallahu waliyut tawfiq. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha memberikan taufik. Dari fatwa ini kita setidaknya mendapatkan tiga kesimpulan. Kesimpulan yang pertama terkait darah yang keluar dari tubuh kita, apakah itu mimisan ataukah bagi wanita istihawa, dan yang semisalnya, ini tidak membatalkan puasa. Adapun darah nifas, darah haid dan darah bekam, ini membatalkan puasa karena terdapat dalil-dalil tentang permasalahan ini. Berikutnya, darah yang diambil untuk sampel pemeriksaan karena dibutuhkan, maka tidak membatalkan puasa. Mengapa? Karena mayoritas dari prosesnya tidaklah banyak darah yang keluar. Adapun donor darah, seringkali donor darah itu porsinya banyak, dan tidak jarang seseorang yang usai dia berdonor, fisiknya menjadi lemah, maka dikiaskan dengan bekam sehingga dapat membatalkan puasa. Tentu saran dari beliau Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, lebih baik jika ingin donor

dan mengganti puasanya di hari lain. Itu diantara bimbingan dari para ulama dari fatwa-fatwa yang selainnya. Kemudian para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada permasalahan berikutnya yang masih berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu terkait cuci darah. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala juga ditanya, ma hukmu tahdhirud dami limaridhi al-kila wa huwa shaim, hal yalzimuhu al-qada'u am la? Apa hukum cuci darah bagi orang yang sakit ginjal sedangkan dia berpuasa? Apakah dia wajib untuk mengqada'nya, wajib untuk menggantinya, ataukah tidak? Fa'ajala, beliau menjawab, yalzamuhul qada'u, bisa babi ma yuzawwadu bihi minad damin naqi. Fa'in zuwida ma'adhalika bimadadin ukhra fahiyya mufattirun akhar. Beliau menjawab, yalzamuhul qada'u, wajib baginya untuk mengganti puasa di hari lain. Artinya puasanya batal dengan sebab cuci darah tersebut dan berkewajiban untuk menggantinya di hari lain. Apa sebabnya? Kata beliau, bisa babi ma yuzawwadu bihi minad damin naqi, dengan sebab apa yang ditambahkan pada diri orang yang sakit ini dari darah yang bersih. Kita sudah mempelajari pada pertemuan yang lalu bahwa di antara pembatal puasa adalah makan dan minum dan hal-hal yang berfungsi seperti makan dan minum yang memiliki fungsi penguatan pada tubuh. Di antara yang sudah kita ketahui pada pertemuan yang lalu, contohnya adalah infus. Dia walaupun tidak masuk lewat mulut, bentuknya bukan makanan atau minuman, tetapi secara fungsi dia seperti fungsi makan dan minum, maka membatalkan puasa. Dalam hal ini ada kesamaan ketika cuci darah. Kondisi seseorang akan semakin bagus. Cuci darah, ketika darahnya menjadi bersih, maka akan memberikan fungsi lebih pada tubuh seseorang, pada fisik seseorang, sehingga dari sisi ini puasa yang sedang dia lakukan batal dan wajib untuk menggantinya di hari lain. Kemudian kata beliau, fa in zuwida ma'adhalika bimadatin ukhra fahiyya mufattirun akhar. Maka jika sekiranya ada tambahan obat-obatan atau yang semisalnya ada materi lain selain darah yang bersih tadi, maka ini sebagai penguat pula tentang batalnya puasa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini permasalahan kedua terkait cuci darah yang berkonsekuensi bagi batalnya puasa seseorang. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah permasalahan yang berkaitan dengan upaya untuk cabut gigi karena sakit.

0: dan keluar darah, bagaimana hukumnya? Cabut gigi atau membersihkan gigi atau yang semisalnya. Di sini beliau Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau rahimahullah ta'ala ditanya, "Idza hasala lil insani alamun fi asnanihi wa raja'a tabiba wa 'amila lahu tanzifan aw hashwan aw khala'a ahad asnanihi فهل يؤثر ذلك على صيامه ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنه فهل لذلك أثر على الصيام؟" Beliau ditanya, jika terjadi pada seseorang sakit pada giginya, lalu dia periksa ke dokter dan dokter pun melakukan upaya untuk penanganan terhadap giginya, dibersihkan atau bahkan dicabut salah satu dari giginya, maka apakah yang demikian itu berpengaruh terhadap puasanya? Dan jika sekiranya dokter tersebut memberinya suntikan bius lokal pada giginya untuk ketika hendak dicabut, maka apakah yang demikian itu juga berpengaruh bagi puasanya? Fa'ajaba, beliau menjawab, "Laisa lima dhukira fi su'ali atharun fi sihhati siyam, bal dhalika ma'fun 'anhu wa 'alayhi ay yatahaffadha min ibtila'i shay'in min ad-dawa'i aw ad-dami, wa hakadha al-ibratu al-madhkuratu la athara laha fi sihhati as-sawmi likawniha laysat fi ma'na al-akli wash-shurbi wal-aslu sihhatu as-sawmi wa salamatuhu." Beliau menjawab, apa yang disebutkan pada soal tadi tidaklah berpengaruh bagi sahnya puasa. Artinya puasanya tetap sah dan tidak batal. Dan dzalika ma'fun 'anhu, bahkan hal itu dimaafkan, mendapatkan toleransi dalam syariat ini. Wa 'alaihi, dan bagi orang yang sedang dilakukan tindakan pada giginya tadi, ayat hafawa, hendaknya dia berusaha untuk menjaga min ibtila'i syai'in min ad-dawa'i aw ad-dam, berusaha untuk menjaga jangan sampai menelan sesuatu dari obat ataupun darah. Ketika darahnya dicabut, tidak ada masalah. Atau diberi suntikan juga tidak ada masalah. Jangan sampai darah ataupun obat tadi tertelan. Nah, ini bimbingan dari beliau. Wa 'alaihi an yatahaffadha min ibtila'i syai'in min ad-dawa'i aw ad-dam, jaga jangan sampai tertelan. Wa hakadha al-ibratul madhkura, dan demikian pula suntikan yang tadi disebutkan, suntikan bius lokal untuk yang biasanya disuntikan pada gusi yang akan dilakukan pencabutan gigi badannya, dan atharadha, tidak berpengaruh bagi sahnya puasa. Artinya puasanya tidak batal dengan sebab itu. Mengapa? Kata beliau, likauniha, karena suntikan tadi laisat fi ma'nal akli wasyurbi, tidak memiliki fungsi seperti makan dan minum. Berbeda dengan suntikan infus atau suntikan apa saja yang memiliki fungsi penguatan tubuh seperti makan dan minum. Maka yang seperti itu membatalkan puasa. Nah, adapun suntikan bius tadi, dia tidak memiliki fungsi seperti makan dan minum. Oleh karena itu, tidaklah membatalkan puasa. Wal aslu sihhatus shaumi wa salamatuhu. Dan hukum asalnya adalah sahnya puasa dan selamatnya puasa orang tersebut. Jadi para hadirin rahimani wa rahimakumullah, apabila terjadi sesuatu pada seseorang terkait dengan giginya dalam kondisi berpuasa, silakan untuk melakukan proses pengobatan ke dokter, dan apabila ada tindakan semacam dicabut atau dibius dan yang semisalnya, maka tidak membatalkan puasanya. Dan yang perlu diingat, hendaknya betul-betul menjaga, jangan sampai obat ataupun darah yang dicabut akibat dicabutnya gigi tadi sampai tertelan. Insya Allah dengan itu puasanya tetap aman dan sah. Itulah mungkin kajian kita pada sore hari ini, dan insya Allah ini adalah kajian fatwa-fatwa seputar Ramadan yang terakhir pada kesempatan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin, saudara saya seislam dan seiman yang semoga selalu dilindungi dan dirahmati Allah. Pada pagi hari ini, yang insya Allah kita berada pada hari ke-17 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, kita berkumpul di salah satu rumah Allah di muka bumi, yaitu di Masjid Al-Kautsar yang berada di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kita dikumpulkan oleh Allah di rumah Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyaksikan dan melakukan salatul fajri, salat subuh berjamaah. Sebuah nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah letakkan dalam hati kita rasa cinta kepada masjid, rasa senang menghadiri sholat. Tidak semua hamba mendapatkan nikmat ini. Di saat kita berada di masjid dengan penuh harap sholat kita diterima dan dikabulkan, di waktu yang sama masih ada saudara-saudara kita yang semoga Allah berikan hidayah yang belum punya kemauan memenuhi panggilan hayya 'alas shalah. Datanglah memenuhi panggilan sholat, sehingga nikmat yang besar ini patut disyukuri, terkhusus di waktu subuh yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra, wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. dan tegakkanlah sholat subuh, sholat fajar. Karena sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya mengabarkan terkait ayat ini. Salah satu ayat dalam surat Al-Isra. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatum bil-lail wa malaikatum bin-nahar." Sesungguhnya para malaikat yang bertugas jaga di waktu malam akan berganti tugas dengan malaikat yang menjalankan tugas di siang hari dan mereka berkumpul di sholat fajar. Mereka menyaksikan sholatnya kaum mukminin. Dan sekembalinya mereka kepada Allah, Allah bertanya kepada mereka dan tentu Allah lebih tahu tentang apa yang terjadi. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kondisi hamba-hambaku saat kalian tinggalkan? Kepada malaikat yang naik ke atas langit menuntaskan dan menyelesaikan tugasnya semalam suntuk. Malaikat menjawab, taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sholat. Betapa nikmatnya kondisi yang begitu agung ini. Sekarang kita berada dalam kondisi semoga sholat kita disaksikan oleh para malaikat. Makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah berbuat kesalahan, tidak pernah berbuat kemaksiatan. Kaum muslimin yang saya muliakan. Dalam kesempatan ini, dalam kunjungan saya ke kota bau-bau ini, ingin kita bersama-sama berbagi. Kalau kebetulan saya berada di hadapan para hadirin menyampaikan materi, bukan berarti saya adalah orang yang sudah mengamalkan semuanya. Bukan pula saya termasuk orang yang terbaik, tetapi sekadar berbagi faidah, berbagi ilmu dalam mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Kaum muslimin, ada sebuah nikmat yang besar yang penting untuk selalu disebut. Karena menyebut nikmat itu adalah salah satu perintah dari Allah. Dalam ayatnya yang sering dibaca dalam sholat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sementara dengan berbagai karunia nikmatmu, nikmat Rabbmu, nikmat dari Allah, sebutkanlah. Salah satu amalan menyebut nikmat agar iman bertambah. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, berfirman, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah baik-baik berbagai karunia nikmat Allah kepada kalian. Dengan mengingat nikmat, kita ingat Allah. Dengan mengingat nikmat, kita sadar bahwa kita lemah. Kita tak punya apa-apa. Kaum muslimin, nikmat yang saya maksud, yang ingin saya sebutkan dalam kesempatan kali ini, dan insya Allah semua yang hadir mengetahuinya, yaitu apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat ke-164. Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ. Sungguh dan sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada kaum mukminin. Idh ba'atha fihim, yaitu ketika Allah mengirim, mengutus kepada mereka rasulan, seorang rasul. Dari ayat ini kita tahu bahwa di antara karunia Allah yang terbesar, bahkan sejumlah ulama mengatakan karunia terbesar itu adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Dalam ayat ini ditegaskan hal itu. Ketika kita mengingat atau menyebut nikmat, yang sering muncul di benak kita adalah nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat keluarga, dan yang lainnya. Tetapi pada ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dengan dimulai pada kalimat laqad. Laqad. Sungguh dan sungguh. Allah telah memberikan karunia yang besar kepada kaum mukminin ketika Allah mengirimkan kepada mereka, mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, dari wujud manusia. Kemudian Allah rinci, Allah perkenalkan kepada kita siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa bentuk nikmat yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita? Maka Allah lanjutkan, yatlu alaihim ayatihi, di mana dia rasul tersebut, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada kaum mukminin. Ini tugas Nabi Muhammad yang pertama. Membacakan ayat-ayat yang Allah turunkan, Allah wahyukan. Al-Quran 30 juz turun secara bertahap dalam kurun waktu 23 tahun. Sejak di Mekah 13 tahun dan 10 tahun di Madinah. Setiap ayat yang turun dan diwahyukan kepada Nabi, maka Rasulullah bertugas menyampaikan sesuai dengan yang diturunkan. Ayat demi ayat beliau bacakan kepada kita hingga terkumpul sekarang ini 30 juz. 6.666 ayat dan 114 surat. Ini tugas beliau yang pertama dan telah selesai. Beliau sampaikan hingga wafatnya beliau. Sehingga ketika hajjatul wada', haji penutupan, haji penghabisan, yang kemudian kurang lebih 80 hingga 100 hari beliau wafat. Di Padang Arafah, beliau mengatakan di hadapan 100.000 lebih sahabatnya, Allahumma hal ballagtu, Allahumma syhad, Allahumma hal ballagtu, Allahumma syhad. Sahabat menangis. Ini ada sesuatu. Kenapa sampai Nabi di Padang Arafah menyampaikan ini yang maknanya, ya Allah, bukankah aku telah menunaikan tugas? Ya Allah, saksikan. Ya Allah, bukankah aku telah menunaikan tugas? Ya Allah, saksikan. Pulang ke Madinah setelah haji dari Mekah, mulai beliau sakit, sakit, sakit, dan wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, tugas yang kedua yang Allah sebutkan dalam ayat yang sama, وَيُزَكِّهِمْ, dan dia Rasul tersebut membersihkan kalian dari berbagai bentuk dosa dan akhlak-akhlak yang tidak baik. Membersihkan dari dosa kesyirikan, dari dosa kemungkaran. Dijauhkan dari Nabi dengan bimbingannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun untuk kaum mukminin. Tugas yang ketiga yang disebutkan dalam ayat ini, ayat ke-164 surat Ali Imran. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan dia Rasul yang diutus itu mengajarkan kepada kaum mukminin Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, yaitu sunnah-sunnahnya. Kalau yang pertama tugasnya membacakan, turun ayat Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dibacakan oleh Nabi. Turun ayat Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab, dibacakan oleh Nabi, didengar dan dihafal oleh para sahabatnya. Ini tugasnya. Tapi tugas yang ketiga, wa yu'allimuhum, dan Allah dan Rasulullah mengajarkan. Tugasnya mengajarkan Al-Quran. Dalam kurun waktu 23 tahun Rasulullah mengajarkan secara detail dan rinci ayat-ayat Al-Quran, bagaimana difahami dan bagaimana diamalkan. Contoh, kita berhaji di bulan Dzulhijjah. Kenapa tidak di bulan Syawal? Kenapa tidak di bulan suci Ramadan? Karena Nabi mengajarkan bahwa haji dilakukan di bulan Dzulhijjah. Ayat di dalam Al-Quran global. Tidak rinci menyebutkan tanggal-tanggal dan detail pelaksanaannya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan wajib kepada manusia, yakni kepada kaum mukminin, untuk menunaikan ibadah haji bagi barang siapa yang mampu untuk melakukannya. Haji, dari mana kita tahu bahwa haji itu ada wukuf di padang Arafah? Tidak ada di dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi. Dari mana kita tahu bahwasanya wukuf itu tanggal 9 Dzulhijjah, bukan tanggal 15 Dzulhijjah? Nabi yang mempraktekkan, dilihat, didengar, diresapi oleh para sahabat Nabi. Begitu juga sholat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan wa aqimis shalah, dan tegakkanlah sholat. Wa aqamus shalata wa atuz zakat, dan mereka adalah orang yang menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Bagaimana sholat? Bagaimana kita tahu bahwa sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat? Kenapa maghrib tidak 5 rakaat, subuh 3 rakaat? Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah secara global ada dalam Al-Quran. Perintah berzakat juga demikian. Harta yang mana yang terkenai zakat? Rasulullah membimbing. Ini tugas beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan kepada kita siapa Nabi Muhammad, apa kedudukannya, apa fungsinya, kita sebagai umatnya pada posisi apa. Hal ini dijelaskan dalam ayat-ayat yang lainnya. Kita ingin mengenal nih sedikit tentang Nabi, dengan harapan kalau kita mengenal beliau, kita mencintainya. Kalau kita mencintai beliau, harapan besar Allah akan gabungkan kita, Allah akan pertemukan dan bersamakan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Karena Nabi bersabda, ar-rajulu
2: Ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan Allah kumpulkan di hari kiamat nanti dengan orang yang dia cinta. Maka kita harus memilih siapa yang akan kita cinta. Yang tertingginya dari makhluk ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada sesuatu, tidak boleh ada satu makhluk pun yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kumpulkan kita bersama Nabi di hari kiamat. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita telaah ayat berikutnya. Di dalam surat At-Taubah, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bilminina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, yakni dari sosok manusia, azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat bagi Rasulullah apa yang berat bagi kalian. Rasulullah sedih kalau mengetahui sesuatu yang dirasa berat, mendengar mengetahui musibah menimpa umat ini. Sedih Nabi. Ini sifat beliau dalam ayat ini yang pertama. Harisun 'alaikum. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat serius dan sungguh-sungguh dalam membimbing kalian, dalam menyampaikan hidayah dan taufik kepada kalian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Serius. Nabi sangat serius. Sungguh-sungguh. Dalam kurun waktu 23 tahun membimbing dan mendidik kaum mukminin, baik dalam urusan rumah tangganya, dalam urusan ibadahnya, dalam urusan sosial kemasyarakatannya, terkait imannya, akidahnya, serius mendidik mereka hari berganti hari, satu momen kepada momen yang lainnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan, bil mu'minina ra'ufur rahim, dan dia Muhammad yang datang kepada kalian sebagai nabi sangat sayang dan pengasih kepada kaum mu'minin. Nah, bagaimana Allah menggambarkan dan menjelaskan kepada kita tentang sosok Nabi alaihi salatu wassalam? Dijelaskan dalam ayat yang lainnya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas bagi seorang mukmin, tidak pantas bagi seorang mukminah, wanita mukminah, ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara dengan sebuah keputusan, dengan sebuah hukum, masih saja mencari hukum-hukum alternatif, alternatif aturan-aturan selain aturan dan hukum Allah serta Rasulnya. Berarti kita kalau ada sebuah hadis Nabi yang menyampaikan kepada kita, membimbing sesuatu, siapkan iman kita, siapkan hati kita untuk mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Siapkan itu semuanya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan manusia biasa. Rasul adalah pimpinan para nabi dan pimpinan para rasul. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini saya akhiri dengan sebuah ayat di dalam surat An-Nur yang juga mengenalkan kepada kita, Allah mengenalkan kepada kita siapa Nabi, apa kedudukannya, kita sebagai umat beliau yang mencintainya, Bagaimana sikap kita menghadapi fenomena ini, keadaan ini? Dalam ayat ini Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ternyata ayat ini penting. Ayat ini sangat penting. Dan seluruh ayat dalam Al-Quran. Betapa butuhnya kita memahami Al-Quran. Betapa kita terpanggil ingin mengerti, mengetahui hukum-hukum yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Tadi Bapak Imam kita, semoga Allah terima amalan beliau dan amalan kita semuanya, membacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Apa maksudnya? Allah sedang memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita semua insyaallah masuk dalam golongan orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah untuk sebuah syariat, dipanggil oleh Allah untuk pengumuman sebuah aturan hidup yang dirinci ayat dalam surat Ali Imran ini di dalam surat Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Apanya? Apa rinciannya? Dan itu dirinci oleh Nabi sedalam-dalamnya demi atau agar kehidupan kita nyaman, diberkahi dan dipenuhi dengan rahmat. Tapi ini butuh kesempatan yang lainnya. Saya kembali kepada ayat terakhir yang itu berada dalam surat An-Nur. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi. Waspada orang-orang yang menyelisihi syariat Nabi. Apa yang akan terjadi? Antusibahum fitnah. Akan menimpa kepada mereka sebuah fitnah. Dijelaskan oleh pakar tafsir dari kalangan sahabat dan para ulama sesudahnya dan sesudahnya, bahwa fitnah yang dimaksud di sini adalah kecondongan hati kepada kemungkaran dan berat melakukan ketaatan. Hatinya menjadi condong kepada yang batil, kepada yang mungkar, terasa berat melakukan yang ma'ruf, yang baik. Kenapa sebabnya? Karena menyelisihi perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan kehidupan dan ibadah ini, urusan rumah tangga. Jangan sekali-kali seorang suami mendzalimi istrinya dan tidak peduli kepada syariat Rasulullah dalam urusan rumah tangga. Seorang istri juga demikian. Waspada wahai kaum ibu, wahai para istri, bahwa Allah dan Rasulnya meletakkan aturan-aturan hidup dalam rumah tangga yang kita dituntut untuk mengetahuinya dan mengamalkannya, tentang hak-hak suami yang harus setiap istri menunaikannya. Itu telah disebutkan, jangan kita menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbagai urusan yang lainnya. Nabi telah membimbing. Antusibahum fitnah, akan menimpa kepada kalbu atau hati mereka sebuah fitnah. Berat ke masjid, tetapi untuk urusan yang lain mudah. Berat bersedekah, dihitung-hitung bersedekah, tapi giliran dia mau beli sesuatu dari perkara duniawi, dengan mudah dia keluarkan uang yang banyak. Mudah. Ini bahan evaluasi buat kita. Ada apa di hati kita? Kalbu kita sedang apa ini? Sedang sehat atau perlu perawatan? Perlu kita sering bertanya. Seorang mukmin selalu bertanya tentang dirinya, tentang hatinya. Kemudian Allah lanjutkan. Dan yang kedua ini walaupun besar, kata para ulama, lebih ringan dari yang pertama. Yang kedua ini balasan dari Allah akibat menyelisih perintah Nabi lebih ringan walaupun berat, tetapi dia lebih ringan dibandingkan balasan yang pertama. Yang kedua apa? Au yusibahum adzabun alim, atau akan menimpa kepada mereka siksaan dan balasan yang pedih akibat menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk malapetaka, bencana. Baik bencana itu menimpa satu keluarga saja atau bersifat umum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai beliau. Semoga Allah jadikan di dalam hati kita rasa cinta dan taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit yang kita dengarkan bersama ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat bagi pemateri pertama dan semua saudara seiman dan seislam. Kami ucapkan terima kasih kepada Takmir, pengurus Masjid Al-Kautsar, yang kita berharap Allah pertemukan kita semuanya di Telaga Al-Kautsar milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada beliau dalam ayatnya inna a'tainakal kautsar. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Pada malam hari ini, Selasa malam Rabu, kita berada pada malam ke-17 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kita berkumpul di salah satu rumah Allah di muka bumi, di Masjid Raya Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Untuk melakukan sebuah amalan dan sebuah ibadah setelah tadi kita menunaikan sholat wajib, sholat maghrib yang semoga diterima dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita melanjutkan dengan sebuah amalan yang besar berikutnya, yaitu duduk sejenak untuk mengkaji, mempelajari agama Allah. Nabi kita alaih salatu wassalam berulang kali mengabarkan tentang keutamaan masjid, rumah Allah di muka bumi, tempat yang paling Allah cintai, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biqa'i ilallah fil ardi masajiduha. Tempat di muka bumi yang paling Allah cinta adalah masjid-masjidnya. Maka alhamdulillah kita berada di Masjid Raya Kota Bau-Bau. Saya ucapkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan segala kebaikan untuk pengurus masjid dan seluruh jamaah, dan menjadi sebab turunnya perlindungan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Dalam sabdanya yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatruna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa wa nazalat alaihimus sakina wa ghashiyathumur rahma wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fi man inda. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan mengkajinya, mempelajarinya, kecuali pasti akan turun perasaan tenang dan tenteram untuk mereka. Hilang perasaan gundah, perasaan tidak enak, hilangnya sempit hati, sempit dada karena berbagai problem ketika dia duduk di masjid membaca Al-Quran atau mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Dan juga rahmat Allah akan menyelimuti mereka. Juga para malaikat pun gembira dan berkeliling di seputar mereka, di seputar orang-orang yang duduk di masjid untuk mengkaji agama Allah dan membaca kitabullah. Dan juga yang keempat, Allah memuji orang-orang yang berada di masjid untuk tujuan tersebut di hadapan para malaikat. Dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan Allah senang dan ridha. Semoga duduknya kita di masjid ini seraya menunggu datangnya waktu sholat isya benar-benar menjadi sebab Allah mengampuni kita, Allah menyayangi kita. Para hadirin yang saya muliakan, tidak cukup waktu untuk menyampaikan dan membahas tentang keutamaan masjid. Semoga bisa di lain waktu dibahas dan disebutkan. Tetapi pada malam hari ini, saya memilih tema yang harapannya bermanfaat, yaitu beberapa pelajaran penting dari sejumlah kisah di dalam Al-Quran. Al-Quran, kitab suci umat Islam yang Allah turunkan dan Allah wahyukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping berisi perintah-perintah dan larangan-larangan, juga di dalamnya disebutkan berbagai kisah dan perumpamaan. Kisah umat-umat sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak umat Nabi Musa, bagaimana perjalanannya, bagaimana awal dan akhirnya. Umat Nabi Hud, bagaimana proses dakwah beliau di tengah-tengah umatnya, bagaimana berakhir kaum dan umat Nabi Hud. Begitu juga Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, dan selain beliau-beliau dari para anbiya, para nabi dan rasul-rasul Allah. Semua itu, kisah-kisah tersebut disebutkan oleh Allah untuk dijadikan pelajaran. Karenanya di sejumlah ayat Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran dari berbagai peristiwa, wahai orang-orang yang punya cara pandang yang jernih. Salah satu yang bisa kita sebutkan dalam kesempatan yang terbatas ini adalah sebuah ayat di dalam Al-Quran yang mengisahkan tentang suatu kaum. Disebutkan oleh para pakar tafsir bahwa kaum yang disebutkan dalam ayat yang akan saya bacakan ini adalah kaum Saba. Kaum Saba di negeri Yaman, sebelum diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribu-ribu tahun sebelumnya. Dalam ayat ini Allah berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan." فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.
2: Arti dari ayat ini, dan sungguh Allah telah memberikan perumpamaan adanya sebuah negeri yang dahulunya negeri tersebut hidup dengan penuh keamanan dan ketenteraman. Aman dan tenteram. Aman dari ancaman-ancaman musuh. Tidak ada musuh eksternal, kekuatan luar yang berani mengganggu. Aman. Tenteram. Dalam internal negeri itu, saling menyayangi, saling menghormati, saling menolong, saling peduli antar penduduk negeri. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Dan rezeki, limpahan dan karunia, kenikmatan demi kenikmatan datang kepada negeri tersebut dari berbagai penjuru. Beragam rizki, berlimpah ruah, tidak ada kemiskinan, tidak ada orang yang fakir, nikmat hidup. Ini kondisi negeri tersebut yang tadi sudah disebutkan bahwa para pakar tafsir dari kalangan sahabat Nabi dan yang sesudahnya menyebutkan bahwa ini adalah kisah negeri Saba. Apa kemudian yang terjadi setelah itu? Allah melanjutkan kisahnya. Fakafarat bi'an'umillah. Namun sayang, ternyata mereka mengkufuri dan mengingkari berbagai limpahan nikmat dari Allah kepada mereka. Tidak meletakkan nikmat pada tempatnya. Dengan kata lain, mereka tidak bersyukur. Tidak kemudian beribadah kepada Allah satu-satunya. Disebutkan juga oleh pakar sejarah bahwa ternyata dalam perjalanan negeri tersebut, mereka melakukan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah, menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sang pemberi rizki dan kenikmatan. Kaum muslimin, saudara saya seiman yang semoga dirahmati Allah. Berbagai kemaksiatan mereka lakukan. Kemaksiatan syahwat memenuhi negeri, berfoya-foya. Ketika kondisi negeri seperti itu, dan sudah ada peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, maka Allah melanjutkan, فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Maka Allah timpakan kepada mereka pakaian ketakutan dan kelaparan. Allah timpakan kepada mereka kelaparan setelah sebelumnya mereka berkecukupan. Kemiskinan terjadi di berbagai pelosok negeri. Kekeringan, sulitnya mata pencaharian. Dan mereka akhirnya berebut. Berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri, masing-masing.
3: wal khaufi, dan Allah timpakan kepada mereka ketakutan dan kecemasan. Takut, cemas, setelah sebelumnya aman, tenteram. Apa sebabnya? Kenapa? Allah pertegas di akhir ayat, bima kanu yasna'un. Semua itu terjadi disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan, kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Allah tidak ridha, Allah tidak suka suatu kaum setelah diberi kenikmatan kemudian tidak bersyukur, tidak meletakkan pada tempatnya yang diridhai dan dihalalkan oleh Allah. Kaum muslimin, Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Allah itu Al-Latif, Maha Lembut, Al-Halim, yang tidak menyegerakan balasan terhadap hamba-hambanya yang berdosa. Allah Maha Lembut, Maha Penyayang. Kalau hamba-hambanya berdosa, tidak disegerakan balasan itu, tapi ditunda, diberi waktu. Siapa tahu mau beristighfar, siapa tahu mau rujuk. Tetapi ketika berkelanjutan, maka Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa, Allah Al-Qawi yang Maha Kuat, Allah Al-Matin yang Maha Kokoh. Itu semua yang saya sebutkan tadi adalah nama-nama Allah Al-Asma'u Al-Husna, nama-nama Allah yang mulia. Di dalam ayatnya yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi, walakin kazzabu, faakhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri tersebut mau beriman dengan sebenar-benar iman dan mau bertakwa, beramal, beribadah dengan sebenar-benar takwa, jujur takwanya, apa yang akan Allah berikan? Apa yang akan diraih oleh penduduk negeri tersebut? Lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Pasti aku akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan pintu-pintu berkah dari bumi. Rizki boleh banyak, tapi belum tentu berkah. Kenikmatan yang diraih seseorang boleh banyak kuantitasnya, tapi dia belum tentu berkah. Rizki dan kenikmatan yang berkah akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan iman, bertambahnya ibadah, kenyamanan hidup. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, lafatahna alaihim barakatin. Pasti aku akan bukakan pintu-pintu berkah. Bukan sekedar pintu rizki, tapi pintu berkah dari langit dan bumi. Kenikmatan dan rizki yang muncul dari bumi, berkah. Menyenangkan, tidak menjadi sumber konflik. Rizki yang muncul dari lautan juga demikian. Bermanfaat, tidak dikurangi, tidak dicuri, tidak dikorupsi, dan seterusnya. Berkah. Rakyat menikmati, muslimin menikmati, semua pihak menikmatinya karena berkah. Apa sebabnya? Karena iman dan takwa. Tetapi Allah lanjutkan ayatnya ini. Kemudian Allah berfirman, walakin kazzabu. Tapi sayang ternyata mereka mendustakan kebenaran. Tapi sayang ternyata mereka tidak mau beriman dengan kebenaran. Kemudian dengan itu aku kirimkan siksaan dan balasan. Disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi para hadirin, negeri kita Indonesia adalah menjadi tanggung jawab kita.

bagian daripada Islam, bukan bagian dari ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi, mencari kambing hitam. Islam dan umat Islam selalu mengoreksi. Melalui majelis ini, saya ingin mengajak diri saya dan semua saudara-saudara saya seiman dan se-Islam untuk bersama-sama. Pemateri yang ada di hadapan para hadirin ini juga terkenai kewajiban mengevaluasi diri, membenahi diri, keluarga, dan anak-anaknya. Kita semua sesama Muslim. Tadi saya katakan bahwa negeri kita Indonesia, nasibnya ke depan sangat ditentukan oleh amalan kita. Bagaimana tingkat keimanan, ketakwaan, ibadah, kejujuran, dan perjuangan kita. Allah tidak akan pernah mencabut sebuah nikmat, sebuah karunia yang diberikan kepada pribadi, atau rumah tangga, atau masyarakat luas, sampai kita dan mereka semuanya yang merubahnya. Dalam salah satu ayatnya Allah berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Yang demikian sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah, mencabut sebuah nikmat yang telah diberikan dan dikaruniakan kepada suatu kaum, suatu negeri, suatu komunitas, sampai mereka sendiri yang merubahnya dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan tangan-tangan mereka sendiri. Wahai saudaraku kaum muslimin, di negeri yang kita cintai ini, yang semoga Allah selalu menjaganya, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai ada di antara kita umat Islam yang lalai dan menyangka bahwa Allah lalai terhadap kesalahan kita. Coba kita perhatikan sekarang ini, mungkin hadirin, alhamdulillah Allah takdirkan kita ada di masjid, tidak ada di pasar. Allah takdirkan kita ada di rumah Allah, tidak di jalanan. Sehingga kalau datang kematian kepada kita, sekarang malaikat maut datang, alhamdulillah, kita berada di masjid. Semoga itu tanda husnul khatimah. Di saat kita berada di masjid, berapa saudara kita se-Islam yang belum memenuhi panggilan azan? Berapa saudara-saudara kita se-Islam yang belum mendatangi masjid? Tadi alhamdulillah di masjid kita ini kurang lebih 12 saf yang sholat. Kita bersyukur, kita senang melihat saudara-saudara kita. Tapi pertanyaannya, kira-kira yang di jalanan lebih banyak atau yang di masjid? Semua kita akan menjawab yang di jalan, terkhusus pemuda-pemuda, terkhusus remaja-remaja yang sudah baligh. Ini satu bentuk kemungkaran yang terjadi. Sholat lima waktu adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belum lagi berapa banyak anak-anak muslimin yang durhaka kepada orang tuanya, membentak ibunya, diberi amanah sejumlah uang dan beberapa amanah dia tidak tunaikan. Amanah tersebut, pemberian kedua orang tuanya dia gunakan untuk kemaksiatan. Berapa banyak keluhan-keluhan yang terjadi, tidak sedikit para orang tua yang menangis anaknya yang tidak sholat, menangis anak-anaknya yang terlibat dalam sejumlah kemungkaran. Berapa banyak pula para suami
yang belum menunaikan hak

0: istri yang masih bertindak kasar dan semena-mena kepada istrinya. Berapa banyak para istri yang belum menunaikan hak suami, menunaikan amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada para istri. Belum lagi berbagai kemungkaran-kemungkaran lainnya yang tidak bisa disebutkan. Di tempat-tempat jual beli, di tempat-tempat perdagangan, terjadi ketidakamanahan, terjadi pengurangan hak-hak saudaranya. Yang semua itu adalah dalam agama kita dosa-dosa yang cukup besar. Maka kita umat Islam di Indonesia jangan sampai lalai. Dan Allah tidak pernah lalai. Allah tidak pernah tidur. Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui, baik yang terlihat oleh mata kita ataupun yang tersembunyi, baik yang ada di luar tubuh kita atau yang ada di dalam dada kita. Bukankah Allah berfirman, Alimun bidzati sudur, Allah maha mengetahui segala yang tersembunyi di balik dada. Saya berbicara di hadapan seluruh hadirin, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi. Para hadirin gak ada yang tahu apa yang di dalam hati saya. Jujur ataukah tidak. Ikhlas ataukah tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tahu. Semua kita. Allah maha mengetahuinya. Maka ada sebuah nasihat dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam Mu'jamul Kabir dan Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa'lam annahu istidraj." Thumma tala qawlahu ta'ala, falamma nasu ma dhukiru bih, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, hatta idha farihu bima utu, akhadnahum baghtatan wahum mublisu. Apa makna hadis ini? Nasihat dari baginda Rasul yang sayang kepada kita, menginginkan kebaikan untuk kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Allah mengabarkan bahwa Nabi Muhammad sedih kalau umatnya ditimpa oleh musibah. Rasulullah sedih kalau negeri-negeri muslimin ini tidak aman, tidak tenteram. Maka beliau menasihati. Yang makna hadis tadi, jika Anda melihat atau mendapati Allah memberikan dan membukakan rizki kepada seorang hamba dari berbagai kenikmatan dunia, tetapi dia terus menerus dalam kemaksiatannya. Hamba tadi terus menerus melakukan kemaksiatan. Bersama itu Allah beri, Allah beri, Allah beri. Pertaniannya berhasil. Bisnisnya terus berkembang. Diberi kesehatan. Anak-anak yang pintar. Rumah, aset-aset. Mudah bagi dia. Tetapi dia bermaksiat. Dia berbuat kemungkaran. Dia enggak sholat. Dia masih percaya dengan yang khurafat-khurafat. Dia tidak memberikan hak tetangga. Dan seterusnya. Ketahui, kata Nabi, sesungguhnya itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Kata para ulama, istidraj itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja mengulur-ulur seorang hamba dibiarkan semakin jauh dan diberi rizki ketika nasihat tidak dipedulikan, teguran sudah juga tidak diabaikan, tidak dihiraukan, maka sampai pada titik tertentu Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan siksaan dan balasan. Bisa pribadi, bisa komunitas, bisa masyarakat di sebuah negeri. Kemudian Allah membacakan sebuah ayat di dalam, Rasulullah membacakan sebuah ayat yang maknanya, dan ketika mereka melupakan syariat yang telah Allah tentukan, mereka telah melupakan nasihat-nasihat yang disampaikan, maka sengaja kami bukakan berbagai pintu kesenangan. Dibukakan oleh Allah pintu kesenangan dan kenikmatan dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan dia melakukan kezaliman dan kezaliman. Sampai pada titik ketika mereka berbangga-bangga dengan keberhasilannya, kesuksesannya, rizki yang dia dapat, di saat itu turunlah siksaan dan azab. Tiba-tiba, para hadirin yang saya muliakan, Allah itu maha kuat ya. Tidak ada satupun yang mampu mencegah kehendak Allah. Tidak usah bercerita tentang bagaimana kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad yang telah binasa. Di zaman kita, berapa banyak peristiwa terjadi, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, badai yang menghabiskan penduduk bumi, harta mereka dalam sekejap. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Di dalam surat Al-An'am. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kemungkinan datangnya siksaan Allah dalam keadaan mereka tidur lelap di malam hari? Apa mereka merasa aman? Dalam ayat lanjutannya, berikutnya, Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abud. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kemungkinan datangnya siksaan Allah di waktu duha? Duha itu setelah terbit matahari, mulai meninggi sampai menjelang waktu zuhur. Itu duha. Di saat manusia sibuk dengan dunianya, di saat manusia sedang bermain-main, bersenang-senang, di saat itu datang. Malapetaka dan bencana terjadi saat orang-orang berangkat ke kantor, saat manusia mau sekolah, ke pasar-pasar, dan yang lainnya. Ini semua yang kita dengarkan bersama adalah ayat-ayat Al-Quran. Mengingatkan kita hamba Allah. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita bangsa Indonesia, betapa butuhnya untuk bersama-sama kita saling mengoreksi. Bersama-sama untuk kita saling berbenah. Agar negeri ini aman, negeri ini bersaudara, negeri ini saling mencintai, maka segala bentuk kemungkaran, segala bentuk kemaksiatan harus kita usahakan tidak ada di negeri kita. Tentu bermula dari rumah tangga-rumah tangga. Tidak boleh ada di rumah kita seorang muslim yang enggak sholat. Ini satu masalah. Masalah sholat. Jangan ada di rumah muslim, di rumah kita, seorang yang tidak sujud dan ruku. Butuh perjuangan dari kita. Belum lagi dosa terbesar yang paling Allah benci, yang Allah marah. Apa itu dosa? Menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah dalam peribadatan. Kita berdoa kepada Allah di waktu sholat, di waktu tahajud, dan di berbagai waktu-waktu yang mustajab, tetapi masih ada yang berdoa memohon kepada selain Allah. Memohon rizki dan keselamatan kepada penjaga gunung. Memohon rizki dan keselamatan kepada penjaga laut. Padahal semua itu makhluk, lemah, dan tidak boleh ibadah diberikan kepada mereka. Begitu juga, kita wajib bertawakal kepada Allah saja. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya kalian benar-benar hanya bertawakal kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Tidak boleh bertawakal kepada benda, kepada makhluk, kepada arwah, karena semuanya itu adalah makhluk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita at-tauhid, mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ini sangat penting untuk diketahui oleh muslimin, bahwa dosa terbesar adalah menjadikan bagi Allah tandingan dan sekutu di dalam peribadatan. Karenanya, di dalam sejumlah ayat, Allah menegaskan permasalahan ini, antara lain. Allah berfirman, wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadalah kalian hanya kepada Allah, dan jangan kalian berbuat kesyirikan, menjadikan tandingan bagi Allah sesuatu apapun. Kalau kita buka Al-Quran, dari surat Al-Fatihah, kemudian surat apa? Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Fatihah, tidak ada perintah-perintah dan larangan. Di dalam surat Al-Fatihah adalah berita tentang Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sifat-sifat Allah, Rabbul Alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kemudian pernyataan kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kemudian doa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya al-maghdub, yaitu Yahudi. Waladdallin. Dan juga pula bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu kaum Nasara. Minta siratal mustaqim, berlindung dari jalannya Yahudi dan Nasara. Kemudian masuk surat al-Baqarah. Setelah bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ayat-ayat bercerita tentang kaum mukminin, bercerita tentang kaum kafirin, kemudian bercerita tentang kaum munafikin. Kisah sifat-sifat mukminin, sifat-sifat kafirin, kemudian sifat-sifat al munafikin. Baru setelah itu ada perintah, kemudian larangan. Apa itu perintah pertama di dalam Al-Qur'an? Sebelum saya lanjutkan, Pak Imam, isyaknya jam berapa? 10 menit lagi. Apa itu perintah pertama di dalam Al-Quran? Dan apa itu larangan pertama di dalam Al-Quran? Allah berfirman, Ya ayyuhannasu'budu rabbakum. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, beribadahlah kalian hanya kepada Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian dan seterusnya. Kemudian berikutnya, wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam peribadatan, dalam keadaan kalian berilmu, kalian tahu bahwa tidak ada yang menciptakan, memiliki segala sesuatu ini kecuali Allah. Perintah beribadah hanya kepada Allah. Kemudian larangan menjadikan tandingan, saingan dalam peribadatan kepada Allah. Menunjukkan ini perkara besar. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya beliau berkata, "Man ta'allaqa jamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat, ya, jimat, maka dia telah menyekutukan Allah. Hadis ini disebutkan oleh para ulama kita. Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Syatibi, dan lain-lainnya dari para ulama, maka dia telah menyekutukan Allah. Hadis ini disebutkan oleh para ulama kita. Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Syatibi, dan lain-lainnya dari para ulama kita terdahulu. Bahwa Rasulullah melarang seorang muslim menggantungkan sesuatu jimat pada dirinya atau di rumahnya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sejumlah orang yang akan masuk Islam. Berbondong-bondong kabilah-kabilah dan suku-suku saat Rasulullah di Madinah berdatangan sampai dari negeri yang jauh. Datanglah 10 orang dari suatu kabilah menemui Nabi. Ja'arahtun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih jumlahnya 10 orang rombongan tersebut. Kemudian setelah mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Kebiasaan Rasulullah berbaiat, mengambil baiat. Apa itu baiat? Baiat itu adalah janji dan sumpah setia. Maka Rasulullah membaiat 9 orang dari 10 yang datang, yang menyatakan dirinya masuk Islam. 9. Tampaknya sudah tiba. Nah, tampaknya sudah tiba waktu Isya. Kita akhiri majelis kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan

Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini sebagai al-ilmu nafi', ilmu yang berbarokah, yang bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Tema kajian pada sore hari ini adalah berharap umur yang barokah. Setiap mukmin pasti berharap umurnya barokah. Barokah maknanya adalah dipenuhi oleh kebaikan yang terus-menerus, yang berkesinambungan. Sehingga hidupnya, perjalanannya selalu diliputi oleh kebaikan demi kebaikan, dilingkupi oleh ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu di akhirat, apabila seseorang menjalani kehidupan dunia ini dengan berbagai kebaikan, dengan berbagai ketaatan kepada Allah, hidupnya selalu barakah, maka benar-benar sangat diharapkan untuk bisa selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala dan masuk ke dalam jannatullah subhanahu wa ta'ala. Untuk seseorang berharap memiliki umur yang barokah, maka tentu harus mengetahui terlebih dahulu tentang hikmah ilahiyah diciptakannya dia di muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ayat ini merupakan ayat yang sangat mendasar sekali bagi perjalanan hidup seseorang. Apakah hidupnya akan lurus ataukah menyimpang? Apakah umur yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya akan berbuah barokah ataukah tidak? Seseorang yang tidak mengerti hikmah diciptakannya dia di muka bumi ini, tidak tahu kalau ia diciptakan oleh Allah hakikatnya untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan menjalani kehidupan ini sesuka hatinya, sesuka hawa nafsunya, sesuai dengan kepentingannya. Tetapi seseorang yang benar-benar mengetahui bahwa hidupnya ini adalah untuk Allah, uji siapakah di antara yang terbaik amalnya. Lagi bahwa hakikat kehidupan yang sedang dijalani ini tidak semata-mata kehidupan, akan tetapi terkandung di dalamnya al-ibtila, terkandung di dalamnya ujian yang Allah nyatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah uji kalian siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan ayat ini, beliau berkata, akhlasuhu wa aswabuhu, siapakah orang yang
terbaik amalnya, ia adalah akhlasuhu. Yang pertama, yang paling ikhlas. Apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas? Yang dimaksud dengannya adalah segala amal perbuatannya, segala ibadahnya benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan untuk Allah sebagai bentuk menjalankan ketaatan kepada Allah, karena Allah tidak butuh kepada kita. Allah sama sekali tidak membutuhkan kita. Ketaatan yang dilakukan oleh hamba sama sekali tidak menambah apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki, karena Allah Maha Kaya dan Maha segala-galanya. Demikian pula kemaksiatan, penentangan yang dilakukan oleh hamba kepada Allah sedikit pun tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang kita lakukan kepada Allah hakikatnya adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan kita semua. Apa yang kita lakukan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus benar-benar diikhlaskan karena Allah, dimurnikan tujuannya untuk Allah dalam rangka benar-benar menjalankan perintah Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan al-ikhlas. Tidak tercampuri sedikit pun dengan niatan-niatan yang lainnya. Dan inilah yang dimaksud dengan at-tauhid. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia sebagai syarat pertama dari dua syarat diterimanya amal ibadah seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aswabuhu, yang paling benar. Yang dimaksud dengan perkataan beliau yang paling benar adalah ketika sebuah amalan dilakukan sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barometer benar dan tidaknya sebuah amalan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia shawab, dia benar. Namun ketika tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia salah. Dan ketika amalan itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan dalam agama ini, laisa 'alaihi amruna, tidak ada padanya perintah dari kami, tuntunan dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut raddun ay mardud, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari dua ayat yang sudah kita dengarkan tadi, kita mengetahui
bahwa hidup yang sedang kita jalani ini tidaklah kehidupan yang sia-sia belaka, akan tetapi kehidupan yang memiliki visi dan misi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita benar-benar mengisi kehidupan ini dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan Islam ini sesuai dengan yang telah diwariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin ini sangatlah penting. Tidak sedikit dari umat manusia yang jauh dari pemahaman yang seperti ini. Sebagian mereka meyakini kehidupan dunia ini hanya sebatas bagian dari kehidupan, bersenang-senang padanya, mencari harta sebanyak-banyaknya, memuaskan keinginan hawa nafsunya, setelah meninggal dunia selesai. Sebagian lagi beranggapan bahwa kehidupan ini hakikatnya adalah status sosial dan kedudukan, sehingga hidupnya selalu dipenuhi dengan ambisi. Hidupnya selalu diisi oleh berburu harta, berburu kedudukan, mulai bangun tidur hingga tidur kembali, selalu dunia dan dunia. Kalbunya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai akhirat bahkan tidak terbetik dalam benaknya, sehingga takaran kesuksesan dalam hidup adalah dunia. Siapa yang sukses meraih harta dan kedudukan, dialah orang yang berhasil dalam hidup ini. Dan siapa yang tidak sukses dalam kehidupan dunianya, baik harta ataupun kedudukan, maka dia bukan orang yang sukses. Di dalam Islam tidaklah seperti itu gambarannya. Di dalam Islam, kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh dengan penghambaan kepada Allah. Status kita sebagai ibadun lillah. Yang namanya ibad, yang namanya hamba-hamba, tidak bisa semaunya sendiri. Tidak bisa sekehendak hatinya. Akan tetapi harus mengikuti aturan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Mengapa harus mengikuti aturan dan rambu-rambu tersebut? Karena ternyata kehidupan ini, kehidupan dunia ini, sebagaimana tadi sudah kita ketahui, sebagai darul ibtila, tempat untuk kita diuji sejauh manakah tingkat keberhasilannya nanti sesuai dengan hasil ujiannya. Siapakah orang yang dinyatakan berhasil? Tadi al-alim ar-rabbani al-fudail ibn Iyad rahimahullah mengatakan, akhlasuhu wa aswabuhu. Orang yang paling ikhlas dan yang paling sesuai amal perbuatannya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kehidupan dunia yang sedang kita jalani ini
karena dia darul ibtila, maka disitulah peran amal saleh, amal perbuatan seseorang sangat berpengaruh. Sekaligus kehidupan ini sebagai darul amal, tempat untuk beramal, adapun akhirat kelak adalah darul jaza, tempat untuk dibalasnya semua amal perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan darul amal? Yang dimaksud dengannya adalah bahwa sekecil apapun amal perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini akan dicatat, akan diperhitungkan, dan kelak akan dibalas sesuai dengan balasan yang setimpal. In kana khairan fa khair, wa in kana syarran fa syarr. Jika yang dilakukan dalam kehidupan dunia ini baik, maka akan dicatat dalam catatan amal sebagai kebaikan, dan kelak akan dibalas kebaikan itu dengan kebaikan pula. Namun wa in kana syarran, jika jelek amal perbuatan yang dilakukan, fasyar, maka yang dicatat dalam catatan amal adalah kejelekan, dan kelak akan dibalas kejelekan itu dengan balasan yang setimpal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan mithqala dzarrah, seukuran dzarrah, sesuatu yang paling kecil sekalipun, yarah, dia akan melihatnya kelak dalam catatan amalnya dan akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan kejelekan seukuran yang terkecil sekalipun, niscaya dia akan melihatnya dalam catatan amalnya dan kelak akan dibalas pula dengan balasan yang setimpal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari ayat yang kita dengarkan tadi, kita mengetahui bahwa kehidupan dunia ini adalah ladang untuk beramal, ladang untuk melakukan amalan. Amal apapun yang dilakukan oleh seseorang, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil akan membalas sesuai dengan apa yang ia lakukan. Karena kehidupan dunia ini adalah darul amal, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan penilaian terhadap seseorang sesuai dengan apa yang dia kerjakan selama hidup di dunia ini. Ketika telah wafat, terputus pahala yang akan diberikan atau catatan kejelekan yang dicatat untuk seseorang dengan sebab kematiannya. Kecuali beberapa perkara. Walaupun seseorang telah wafat
maka akan terus mendapatkan pahala yang mengalir untuknya. Akan mendapatkan kebaikan untuknya, walaupun ia telah wafat. Hadis yang sudah kita ketahui bersama, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Jika anak manusia, anak Adam, seorang manusia meninggal dunia, inqata'a 'amaluhu, terputus amal perbuatannya. Dengan itu tidak bisa lagi mendapatkan pahala atau kebaikan, selesai, sudah tutup buku dia. Kecuali dari tiga perkara. Yang pertama adalah sadaqatin jariyah. Sadaqah jariyah. Sebuah sadaqah yang dia keluarkan di masa hidupnya. Dan apa yang ia sadaqahkan itu kemanfaatannya terus mengalir, berjalan, tidak terhenti. Maka pahalanya pun akan terus mengalir, makanya disebut dengan jariyah, mengalir. Seorang bersedekah untuk ma'had misalnya, untuk masjid misalnya, yang kemanfaatannya terus berjalan, walaupun ia telah wafat, ma'had tersebut dijalankan kegiatan talabul ilmi, demikian pula masjid, dilakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan amalan-amalan soleh lainnya, maka pahalanya akan terus mengalir. Walaupun ia telah wafat. Atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan oleh seseorang. Ilmu din, ilmu agama yang seseorang pernah mengajarkannya kepada orang lain. Apakah itu keluarganya ataukah bukan keluarganya? Mereka beramal dengan ilmu yang telah diajarkan tadi. Selama orang-orang itu menjalankan, mengamalkan ilmu yang sudah diajarkan tersebut dalam kehidupannya, maka mengalir pahala orang yang telah mengajarkan ilmu tadi. Aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Anak saleh yang mendoakan orang tuanya, memintakan ampun orang tuanya, walaupun orang tua telah wafat, telah meninggal dunia. Maka doa tersebut berguna bagi orang tuanya. Ketika sang anak soleh tersebut berdoa memohon kepada Allah agar dosa-dosa ayahnya, dosa-dosa ibunya diampuni, dapat Allah kabulkan doanya, maka akan diampuni dosa-dosa kedua orang tuanya tersebut. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW pernah menerangkan tentang seseorang yang ditempatkan di dalam al-jannah, di dalam surga, tempat yang ia tidak pernah bayangkan. Menurutnya tempat yang ia dapatkan ini sangat istimewa. Tidak sesuai dengan kapasitas apa yang ia telah lakukan selama hidup di dunia. Maka dia pun bertanya, anna lihada, apa gerangan yang membuat aku seperti ini? Maka dia pun bertanya,
anna li hadza, apa gerangan yang membuat aku seperti ini, aku mendapatkan seperti ini. Maka disampaikan kepadanya, istighfari waladika laka. Ini disebabkan istighfar, permintaan ampun anakmu kepada Allah untukmu. Ini diantara beberapa hal yang termasuk pengecualian. Walaupun seseorang telah wafat, ada hal-hal tertentu yang pahalanya, kemanfaatannya masih dia dapatkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga pada asalnya, apa yang menjadi perhitungan seseorang kelak setelah meninggalnya adalah apa yang ia kerjakan di dunia selama hidupnya. Dan umur seseorang tidak ada pemilik umur tersebut yang mengetahuinya sampai kapan ia berada di dunia ini. Semua di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah menentukan kepada masing-masingnya batas akhir untuk hidup di dunia ini. Ada yang berusia panjang, ada yang berusia pendek, ada yang masih bayi, meninggal dunia, ada yang meninggal usia paruh baya, ada yang sudah tua renta belum meninggal dunia. Semua Allah tentukan li hikmatin arada subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan hidup di dunia ini, marilah benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita harus selalu ingat tujuan utama kita hidup di muka bumi ini. Dan kita harus selalu ingat bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan berikutnya dan berikutnya. Sebagai pertanggungjawaban dan balasan atas apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Sejak seseorang meninggalkan dunia, dia akan dihadapkan dan masuk dalam alam kubur atau alam barzakh. Alam yang berbeda dengan alam dunia. Dan di sana Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya menjelaskan ada nikmat-nikmat kubur dan ada azab-azab kubur. Ada nikmat kubur dan ada siksa kubur. Dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan hal tersebut. Berarti, setelah kehidupan dunia ini, ada kehidupan di alam kubur atau disebut dengan alam barzakh. Barzakh artinya pembatas. Karena memang alam ini membatasi antara kehidupan dunia yang kita jalani sekarang dengan kehidupan setelah dibangkitkannya umat manusia dari kubur-kuburnya. Nah, nikmat dan azab kubur tersebut juga bergantung pada apa yang dilakukan oleh seseorang selama hidup di dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala laisa bidhallamin lil 'abid, sekali-kali tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Memberikan balasan kebaikan sesuai dengan kebaikan yang ia kerjakan dan membalas kejelekan yang dilakukan oleh hamba dengan balasan yang setimpal.

Maka di sini apa yang didapat oleh seseorang di alam barzakh tidak lain buah dari atau akibat dari apa yang ia kerjakan dalam kehidupan di dunia ini. Demikian pula di hari berbangkit setelah Allah bangkitkan umat manusia dari kubur-kuburnya. Ketika itu tidak lagi saling terikat antara anak dengan orang tuanya, dengan saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu, hari kiamat, seseorang yafirru, lari dari saudaranya, min akhih, dari saudaranya, saudara kandungnya, yang dulu ketika hidup di dunia sangat dekat, hubungannya sangat rekat sekali, karena saudara kandungnya dari satu rahim, lari, terpisah. Wa ummihi wa abih, lari pula dari ibu dan ayahnya. Yang dahulu hubungannya di dunia sangat dekat, tak terpisahkan. Terpencar, lari, terpisah. Wa sahibatihi wa bani, lari pula dari istri dan anak-anaknya. Orang-orang terdekatnya, istrinya dan anak-anaknya. Masing-masing, kata Allah subhanahu wa ta'ala, likulli imri'in minhum, masing-masing orang dari mereka, yauma idzin, pada hari itu, sya'nu yughni, ada urusan yang menyibukkannya. Mencari selamat masing-masing. Sudah tidak ingat lagi orang-orang terdekatnya. Berlarian, berpisah. Masing-masing membawa dirinya sendiri. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimukumullahu jami'an. Dengan demikian, ketika kita akan menghadap kepada Allah seorang diri, tak lagi ditemani oleh saudara kandung kita, oleh kawan kita, oleh ayah ibu kita, oleh anak-anak kita, maka hendaknya kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Hendaknya kita berbekal diri dalam kehidupan dunia ini dengan bekal yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita semua dalam firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, cari bekal sebanyak-banyaknya. Bekal untuk apa? Untuk menuju akhirat. Untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya kita semua ini perjalanannya akan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah, dan kita semua ini akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zat, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal, kata Allah, at-taqwa, adalah ketakwaan. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Fa inna khairaz zadit taqwa. Apa itu takwa? Secara ringkas, takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala.
yang mengingatkan seseorang tentang tujuan ia diciptakan di muka bumi ini, untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah-Nya, dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Takwa inilah sebaik-baik bekal, sebaik-baik modal untuk masuk ke dalam Jannatullah. Karena memang Jannatullah u'iddat lil muttaqin, disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa.

keistiqomahannya, menjalankan perintah-perintah Allah, dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Walaupun banyak ujian dan cobaan yang menerpanya. Apakah ujian itu dalam bentuk syahwat, dorongan hawa nafsu, dia berusaha untuk terus menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ataukah dalam bentuk syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir, penyimpangan-penyimpangan ideologi, dia tetap bertahan dan berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanakah untuk kita bisa bertakwa kepada Allah yang Ia merupakan bekal terbaik dalam hidup ini? Untuk bisa kita bertakwa kepada Allah, maka kita harus berusaha untuk mengilmui tentang takwa itu. Tidak mungkin seseorang dapat menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah kalau tidak memiliki ilmu tentang takwa. Karena bisa jadi dia kira itu perintah Allah, padahal hakikatnya bukan perintah Allah. Bisa jadi ia kira itu adalah larangan dari Allah, ternyata bukan larangan dari Allah. Karena tidak menguasai ilmunya. Disinilah dibutuhkan talabul ilmi. Menuntut ilmu. Tafaqquh fid din. Mendalami ilmu agama. Mempelajari Al-Quranul Karim. Mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar duduk dari ustadz-ustadz kita. Mempelajari tauhid yang merupakan perintah terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Agar benar-benar bertauhid kepada Allah. Mempelajari kesyirikan yang merupakan larangan terbesar dari Allah agar selamat dari kesyirikan tersebut. Belajar bagaimana tata cara ibadah yang sebenarnya yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belajar bagaimana al-akhlaq wal adab, akhlak dan adab serta muamalah hubungan antar sesama yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini semua membutuhkan ilmu. Membutuhkan pedoman, dasar-dasar. Dari mana dasar-dasar itu? Dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan secara turun-temurun kepada para ulama rahimahumullahu jami'an. Sehingga kita pun harus selalu terhubung dengan para ulama. Tidak bisa hidup kita. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sehingga talabul ilmi ini benar-benar sangat penting dalam kehidupan kita. Apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, jangan tinggalkan talabul ilmi. Dengan talabul ilmi, kehidupan seseorang akan menjadi baik. Dengan talabul ilmi, Allah mudahkan jalan menuju al-jannah. Sebagaimana yang sudah kita dengarkan bersama pada kajian sebelumnya. Nah, apabila seseorang muwaffaq, diberi taufik oleh Allah. Diberi taufik maksudnya, diberi kemudahan untuk selalu melakukan kebaikan. Itu makna taufik. Allah berikan

0: kemudahan untuk bisa untuk selalu melakukan kebaikan. Ada orang ingin melakukan kebaikan tapi sulit dalam mengerjakannya. Selalu ada penghalang, selalu ada hambatan sehingga terpalingkan dan terjauhkan dari kebaikan. Tapi orang yang muwaffaq, yang diberi taufik oleh Allah, diberi kemudahan untuk selalu melakukan kebaikan, untuk selalu mudah dalam thalabul ilmi, maka dia akan dimudahkan. Kita semua berharap dan memohon kepada Allah agar diberi taufik olehnya dalam bertalabul ilmi, dalam bertafakkur fiddin. Karena ini merupakan kunci utama untuk kita menuju at-taqwa. Yang takwa itu adalah khairuz zat, sebaik-baik bekal dalam perjalanan kita menuju akhirat kelak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa talabul ilmi dan amal saleh memiliki peran yang penting dalam kehidupan ini. Akan menjadikan umur seseorang barokah. Keberkahan itu tidak bisa diukur dengan harta atau kedudukan. Banyak orang yang hidupnya bergelimang harta, tetapi karena jauh dari ketakwaan, hampa kehidupannya. Dia masih membutuhkan sesuatu, ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Walaupun semuanya serba tercukupi dan berlebihan terkait kepentingan dunianya. Demikian pula yang punya kedudukan-kedudukan lainnya, profesi dan kedudukan tinggi setelah diraihnya, jika hampa dari takwa, maka hampa pula kehidupannya. Ada sesuatu yang hilang, yang selalu ia ingin cari dalam kehidupannya. Adapun apabila kehidupan seseorang dipenuhi dengan takwa Allah, baik dia orang yang Allah berikan kedudukan di dunia, Allah berikan harta yang berlimpah, ataupun secara harta dia pas-pasan, bahkan termasuk fakir miskin, maka kehidupannya barokah. Dia merasakan hidup ini tentram. Berbagai kesulitan-kesulitan hidupnya selalu ada solusi dan jalan keluar. Apakah itu terkait rumah tangganya, terkait ekonominya dan lain sebagainya. Karena Allah telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Pasti Allah akan jadikan untuknya makhraja. Dengan nakirah, dengan bentuk umum di sini. Didahului oleh syarat. Menunjukkan makhraja itu banyak. Jalan keluar, solusi itu banyak. Allah berikan banyak solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Siapa yang berjanji? Allah subhanahu wa ta'ala yang berjanji. Maka tidak sia-sia orang yang mengisi kehidupannya dengan takwa Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Man amila salihan, barang siapa yang melakukan amalan saleh, ia penuhi hidupnya dengan taqwa Allah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Min dzakarin aw untha, baik dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan wanita. Wa huwa mu'minun, dalam keadaan mu'min, dalam keadaan beriman. Tidak mungkin seseorang beriman kalau dia tidak berilmu. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ketika beristidlal dengan apa yang empat hal yang harus diketahui oleh kita, yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-amal bihi, yang ketiga ad-da'watu ilaihi, yang keempat as-sabru 'alal adza fihi. Kemudian beliau membawakan surat Al-Asr. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalil ilmu adalah illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa hubungannya ilmu dengan iman? Hubungannya tidak mungkin mereka beriman kalau tidak berilmu. Maka dalam ayat ini pula, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, dan dia sebagai seorang mukmin, berilmu dia. Kemudian tadi disebutkan amila salihan, amalan saleh. Tidaklah amalan itu dikatakan saleh kecuali yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebuah amal ibadah dalam agama ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka tidak disebut dengan amal saleh. Disebut dengan amal saleh ketika benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi dibangun di atas ikhlas, dibangun di atas iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, maka sungguh benar-benar kami akan karuniakan kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan di dunia, dia akan selalu mendapatkan kebaikan. Kebaikan bukan berarti tidak ada ujian dan cobaan. Ada ujian dan cobaan. Namun ketika ada ujian dan cobaan tersebut, dia mendapatkan taufik untuk bisa selamat dari berbagai ujian dan cobaan tadi. Ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada problem yang berat, yang sulit, Allah berikan makhraja, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan solusi-solusi. Ketika terhimpit dalam hal ekonomi, Allah berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini bagian dari hayatan thayyibah. Dan berbagai kebaikan-kebaikan lainnya. Bunga-bunga kehidupan yang akan menjadikan seseorang bahagia dalam hidupnya. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Di akhirat, sungguh kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang dahulu mereka lakukan. Allah berikan pahala yang berlipat. Allah berikan balasan yang melebihi apa yang mereka telah kerjakan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Luar biasa janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Allah berjanji bagi orang-orang yang beramal saleh dan tidak pandang bulu laki atau perempuan, min dzakarin aw untha, dalam keadaan beriman. Laki-laki dan wanita punya hak yang sama dalam hal ini. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah akan siapkan kehidupan yang baik di dunia dan balasan yang jauh lebih baik lagi di akhirat kelak. Dari sini semua, ayat ini sebagai pelecut, sebagai penyemangat bagi kita untuk semakin mengisi waktu, umur yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih At-Tirmidzi, dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, bahwa ada seorang lelaki yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khair, orang yang terbaik itu yang seperti apa? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Qala, fa ayyun nasi syarrun, orang itu berkata lagi, bertanya kepada Rasulullah, orang yang paling jelek itu yang seperti apa wahai Rasulullah? Qala, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang panjang, beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek amal perbuatannya. Hadis ini terdapat pelajaran berharga bagi kita semua. Siapa saja yang ingin menjadi orang terbaik dalam hidup ini, apalagi Allah berikan umur yang panjang, hendaknya selalu diisi dengan amalan-amalan saleh. Dan waspada ketika Allah Subhanahu wa taala semakin terus menambah usia kita dari ketergelinciran, dari kemaksiatan, dan dari berbagai amalan-amalan kejelekan. Karena kata Rasulullah SAW ketika ditanya orang yang paling jelek, beliau menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang panjang umurnya namun jelek amal perbuatannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari sini marilah kita semua mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi perjalanan hidup kita untuk terus senantiasa berbenah diri, berupaya untuk rajin dalam thalabul ilmi, berusaha semaksimal mungkin untuk kita bisa melakukan amalan-amalan saleh, berusaha sekuat mungkin berbekal dengan ketakwaan dalam hidup ini. Harapannya umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menjadi umur yang barokah. Umur yang selalu diisi oleh kebaikan demi kebaikan secara berkesinambungan hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita. Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, berjumpa dengan Allah dengan membawa qalbun salim. Yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat itu tidak orang yang datang dengan membawa harta dan anak-anaknya, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa kalbu yang bersih, yang penuh dengan takwa, yang penuh dengan iman, dan dia orang-orang dalam masa hidupnya senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Wallahu a'lam bis-shawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد. فرحمني ورحمني ورحمكم الله. الحمد لله بعد قسمة صالحة المبهجة إني kita berada pada tanggal 17 Ramadhan, pada kajian jelang buka puasa ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan fatwa-fatwa seputar Ramadhan yang merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mufsidat as-shaum atau al-mufattirat lis-shaum, pembatal-pembatal puasa. Untuk membaca beberapa fatwa ulama tentang beberapa permasalahan kontemporer yang erat kaitannya dengan pembatal-pembatal puasa. Apakah sesungguhnya hal itu membatalkan puasa ataukah tidak? Fatwa yang pertama adalah sebuah fatwa dari Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau dimintai fatwa, ditanya tentang sebuah permasalahan. Man hukmu idha kharaja minas sa'imi jamun kal'u'afi wa nahwihi, wa hal yajuzu lis-sa'imi at-tabarru bidamihi aw sahbu syai'in minhu lit-tahlil. Apa hukumnya ketika darah keluar dari seorang yang berpuasa seperti mimisan dan yang semisalnya? Ini sebuah pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikutnya, wa hal yajuzu lis-shaim, dan apakah boleh bagi seorang yang berpuasa untuk donor darah atau mengambil sebagian kecil dari darahnya dalam rangka untuk diperiksa? Sebelum kita masuk pada jawaban, tentu pada kesempatan yang lalu di antara pembatal puasa adalah al-hijamah, berpegang. Rasulullah SAW menegaskan afdhalul hajim wal mahjum, telah batal puasa orang yang memegang dan dipegang. Konteksnya adalah bagi yang dipegang akan keluar porsi yang besar dari darah yang ada pada tubuhnya. Nah, tadi disebutkan ada setidaknya 3 pertanyaan. Ketika keluar dari orang yang berpuasa, darah seperti darah mimisan, apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Kemudian yang berikutnya adalah donor darah, apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Sedangkan yang ketiga adalah mengambil darah dalam rangka untuk diperiksa, apakah membatalkan darah ataukah tidak? Fa'ajaba, beliau menjawab, khurujud dam minas sha'im karru'afi wal istihaqati wa nahwihima la yufsidu shawma wa innama yufsidu shawma al haidu wan nifasu wal hijama. Kata beliau, keluarnya darah dari orang yang berpuasa, darah semisal mimisan, wal istihaqah, dan darah istihaqah. Darah istihaqah itu darah yang keluar dari wanita selain darah haid, bukan menstruasi. Namun darah tersebut lebih pada karena faktor sakit. Dia selalu keluar darah itu tanpa mengenal siklus bulanan. Ini diistilahkan dengan istihaqah. Dan di antara perbedaan darah haid dengan darah istihaqah, darah haid secara jurum, secara bentuk dia lebih kental, dia warnanya pekat, kemudian amis, secara waktu dia siklusnya bulanan. Adapun darah istihaqah, dia secara bentuk lebih encer, kemudian secara warna dia lebih terang, layaknya darah yang keluar apabila seorang terluka kena pisau atau yang semisalnya. Sedangkan secara waktu tak terikat dengan waktu, dia selalu keluar karena dia adalah darah disebabkan salah satu urat yang ada di rahim, ada yang pecah atau putus sehingga dia mengalir. Ini istihaqah. Darah mimisan istihaqah dan yang semisalnya, la yufsidu shauma, tidak merusak puasa, tidak membatalkan puasa. Wa innama yufsidu shauma, hanyalah yang membatalkan puasa itu adalah al-haid, darah haid. Haid menstruasi adalah jadwal rutin bulanan bagi wanita yang normal. Maka apabila datang bulan, maka puasa yang dilakukan oleh wanita, seorang wanita, batal. Tidak diperbolehkan untuk berpuasa ketika dalam keadaan haid. Wan nifas, demikian pula darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar seiring dengan persalinan seorang ibu. Wal hijama, dan yang ketiga adalah darah al hijama, darah begam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, yaitu afthara as-sha'imu afthara al-hajimu wal mahjum. Kemudian beliau lanjutkan, wala haraja 'ala shaimi fi tahlil ad-dami 'inda al-hajati ila dhalika wala yufsidu shaumu bidhalika wala yufsidu shauma bidhalika. Dan tidak mengapa bagi seorang yang berpuasa untuk melakukan pemeriksaan darah ketika memang dibutuhkan untuk itu, diambil darahnya karena memang suatu hajat, suatu kebutuhan, dan ini tidak membatalkan puasa. Puasanya tidak batal dengan sebab itu. Amma tabarru'u bid-dami, adapun donor darah, fal ahwaqu ta'jiluhu ila ma ba'da iftar. Maka yang lebih berhati-hati dalam permasalahan ini adalah menundanya sampai datang waktu berbuka. Karena ini topiknya di saat seseorang sedang berpuasa di siang hari Ramadan. Maka kata beliau, yang lebih berhati-hati ditunda saja kedua darahnya setelah berbuka. Liannahu fil ghalibi yakunu katsiran fa yushbihu al hijama wallahu waliyut tawfiq. Karena seringkali donor darah itu porsi darah yang keluar banyak, maka ia mirip dengan al-hijabah, mirip dengan berbekam. Sehingga ketika dia mirip dengan bekam, maka dapat membatalkan puasa. Wallahu waliyut tawfiq. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha memberikan taufik. Dari fatwa ini kita setidaknya mendapatkan tiga kesimpulan. Kesimpulan yang pertama terkait darah yang keluar dari tubuh kita, apakah itu mimisan ataukah bagi wanita istihadhah, dan yang semisalnya, ini tidak membatalkan puasa. Adapun darah nifas, darah haid, dan darah bekam, ini membatalkan puasa karena terdapat dalil-dalil tentang permasalahan ini. Berikutnya, darah yang diambil untuk sampel pemeriksaan karena dibutuhkan, maka tidak membatalkan puasa. Mengapa? Karena mayoritas dari prosesnya tidaklah banyak darah yang keluar. Adapun donor darah, seringkali donor darah itu porsinya banyak, dan tidak jarang seseorang yang usai dia berdonor, fisiknya menjadi lemah. Maka dikiaskan dengan bekam sehingga dapat membatalkan puasa. Tentu saran dari beliau Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, lebih baik jika ingin donor maka setelah berbuka puasa. Adapun jika sekiranya seseorang sangat dibutuhkan untuk berdonor, kondisi darurat, dan dia terpanggil untuk segera memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkannya, maka dalam kondisi seperti ini silakan dia berdonor, namun puasanya pada hari itu batal dan mengganti puasanya di hari lain. Itu di antara bimbingan dari para ulama dari fatwa-fatwa yang selainnya. Kemudian para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada permasalahan berikutnya yang masih berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu terkait cuci darah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala juga ditanya, ma hukmu tahdhirud dami limaridhi al-kila wa huwa sha'im, hal yalzimuhu al-qada'u am la? Apa hukum cuci darah bagi orang yang sakit ginjal sedangkan dia berpuasa? Apakah dia wajib untuk mengqada'nya, wajib untuk menggantinya, ataukah tidak? Fa ajaba, beliau menjawab, yalzimuhu al-qada'u bisababi ma yuzawwadu bihi minad damin naqi, fa in zuwida ma'a dhalika bimadatin ukhra fa hiya mufattirun akhar. Beliau menjawab, yalzamuhu al-qadha, wajib baginya untuk mengganti puasa di hari lain. Artinya puasanya batal dengan sebab cuci darah tersebut dan berkewajiban untuk menggantinya di hari lain. Apa sebabnya? Kata beliau, bisababi ma yuzawwadu bihi minad damin naqi, dengan sebab apa yang ditambahkan pada diri orang yang sakit ini dari darah yang bersih. Kita sudah mempelajari pada pertemuan yang lalu bahwa di antara pembatal puasa adalah makan dan minum dan hal-hal yang berfungsi seperti makan dan minum yang memiliki fungsi penguatan pada tubuh. Di antara yang sudah kita ketahui pada pertemuan yang lalu, contohnya adalah infus. Dia walaupun tidak masuk lewat mulut, bentuknya bukan makanan atau minuman, tetapi secara fungsi dia seperti fungsi makan dan minum, maka membatalkan puasa. Dalam hal ini ada kesamaan ketika cuci darah. Kondisi seseorang akan semakin bagus. Cuci darah, ketika darahnya menjadi bersih, maka akan memberikan fungsi lebih pada tubuh seseorang, pada fisik seseorang, sehingga dari sisi ini puasa yang sedang dia lakukan batal dan wajib untuk menggantinya di hari lain. Kemudian kata beliau, fa in suwida ba'dalika bimadatin ukhra fahiya mufattirun akhar. Maka jika sekiranya ada tambahan obat-obatan atau yang semisalnya ada materi lain selain darah yang bersih tadi, maka ini sebagai penguat pula tentang batalnya puasa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini permasalahan kedua terkait cuci darah yang berkonsekuensi bagi batalnya puasa seseorang. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah permasalahan yang berkaitan dengan upaya untuk cabut gigi karena sakit dan keluar darah. Bagaimana hukumnya cabut gigi atau membersihkan gigi atau yang semisalnya? Di sini beliau Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, beliau rahimahullah ta'ala, ditanya, إِذَا حَصَلَ لِلْإِنْسَانِ أَلَمٌ فِي أَسْنَانِهِ وَرَجَعَ طَبِيبًا وَعَمِلَ لَهُ تَنْظِيفًا أَوْ حَشْوًا أَوْ خَلَعَ أَحَدَ أَسْنَانِهِ فَهَلْ يُؤَثِّرُ ذَلِكَ عَلَى صِيَامِهِ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنه فهل لذلك أثر على الصيام؟ Beliau ditanya, jika terjadi pada seseorang sakit pada giginya, lalu dia periksa ke dokter dan dokter pun melakukan upaya untuk penanganan terhadap giginya, dibersihkan atau bahkan dicabut salah satu dari giginya, maka apakah yang demikian itu berpengaruh terhadap puasanya? Dan jika sekiranya dokter tersebut memberinya suntikan bius lokal pada giginya untuk ketika hendak dicabut, maka apakah yang demikian itu juga berpengaruh bagi puasanya? Fa ajaba, beliau menjawab, laisa lima dzukira fis su'ali atharun fi sihhati as-siyam bal dzalika ma'fun 'anhu wa 'alayhi ay yatahaffadha min ibtila'i shay'in min ad-dawa'i aw ad-dani wa hakadha al-ibratu al-madhkuratu la athara laha fi sihhati as-sawmi likawniha laysat fi ma'na al-akli wash-shurbi والأصل صحة الصوم وسلامته. Beliau menjawab, apa yang disebutkan pada soal tadi tidaklah berpengaruh bagi sahnya puasa. Artinya puasanya tetap sah dan tidak batal. Bal dzalika ma'fun 'anhu, bahkan hal itu dimaafkan, mendapatkan toleransi dalam syariat ini. Wa alaihi, dan bagi orang yang sedang dilakukan tindakan pada giginya tadi, ayat hafawa, hendaknya dia berusaha untuk menjaga min ibtila'i syai'in min ad-dawa'i aw ad-dam, berusaha untuk menjaga jangan sampai menelan sesuatu dari obat ataupun darah. Ketika darahnya dicabut, tidak ada masalah, atau diberi suntikan juga tidak ada masalah. Jangan sampai darah ataupun obat tadi tertelan. Nah, ini bimbingan dari beliau. Wa alaihi an yatahaffadha min ibtila'i syai'in min ad-dawa'i aw ad-dam, jaga jangan sampai tertelan. Wa hakadha al-ibratul madhkurah, dan demikian pula suntikan yang tadi disebutkan, suntikan bius lokal untuk yang biasanya disuntikan pada gusi yang akan dilakukan pencabutan gigi badannya, dan atharadaha, tidak berpengaruh bagi sahnya puasa. Artinya puasanya tidak batal dengan sebab itu. Mengapa? Kata beliau, likauniha, karena suntikan tadi, laisat fi ma'nal akli wasyurbi, tidak memiliki fungsi seperti makan dan minum. Berbeda dengan suntikan infus atau suntikan apa saja yang memiliki fungsi penguatan tubuh seperti makan dan minum, maka yang seperti itu membatalkan puasa. Nah, adapun suntikan bius tadi, dia tidak memiliki fungsi seperti makan dan minum, oleh karena itu tidaklah membatalkan puasa. Wal aslu sihhatus shaumi wa salamatuhu, dan hukum asalnya adalah sahnya puasa dan selamatnya puasa orang tersebut. Jadi para hadirin rahimani wa rahimakumullah, apabila terjadi sesuatu pada seseorang terkait dengan giginya dalam kondisi berpuasa, silakan untuk melakukan proses pengobatan ke dokter. Dan apabila ada tindakan semacam dicabut atau dibius dan yang semisalnya, maka tidak membatalkan puasanya. Dan yang perlu diingat, hendaknya betul-betul menjaga, jangan sampai obat ataupun darah yang dicabut akibat dicabutnya gigi tadi sampai tertelan. InsyaAllah dengan itu puasanya tetap aman dan sah. Itulah mungkin kajian kita pada sore hari ini, dan insyaAllah ini adalah kajian fatwa-fatwa seputar Ramadan yang terakhir pada kesempatan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada sore hari ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini sebagai al-ilmu nafi', ilmu yang berbarokah, yang bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Tema kajian pada sore hari ini adalah berharap umur yang barokah. Setiap mukmin pasti berharap umurnya barokah. Barokah maknanya adalah dipenuhi oleh kebaikan yang terus-menerus, yang berkesinambungan. Sehingga hidupnya, perjalanannya selalu diliputi oleh kebaikan demi kebaikan, dilingkupi oleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu di akhirat apabila seseorang menjalani kehidupan dunia ini dengan berbagai kebaikan, dengan berbagai ketaatan kepada Allah, hidupnya selalu barokah, maka benar-benar sangat diharapkan untuk bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam jannatullah Subhanahu wa taala. Untuk seseorang berharap memiliki umur yang barokah, maka tentu harus mengetahui terlebih dahulu tentang hikmah ilahiyah diciptakannya dia di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ayat ini merupakan ayat yang sangat mendasar sekali bagi perjalanan hidup seseorang. Apakah hidupnya akan lurus ataukah menyimpang? Apakah umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya akan berbuah barokah ataukah tidak? Seseorang yang tidak mengerti hikmah diciptakannya dia di muka bumi ini, tidak tahu kalau ia diciptakan oleh Allah hakikatnya untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan menjalani kehidupan ini sesuka hatinya, sesuka hawa nafsunya, sesuai dengan kepentingannya. Tetapi seseorang yang benar-benar mengetahui bahwa hidupnya ini adalah untuk Allah. Puji siapakah di antara kamu yang terbaik amalnya? Lagi bahwa hakikat kehidupan yang sedang dijalani ini tidak semata-mata kehidupan, akan tetapi terkandung di dalamnya al-ibtila, terkandung di dalamnya ujian yang Allah nyatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah uji kalian siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, akhlasuhu wa aswabuhu, siapakah orang yang terbaik amalnya? Ia adalah akhlasuhu, yang pertama, yang paling ikhlas. Apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas? Yang dimaksud dengannya adalah segala amal perbuatannya, segala ibadahnya benar-benar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan untuk Allah sebagai bentuk menjalankan ketaatan kepada Allah, karena Allah tidak butuh kepada kita. Allah sama sekali tidak membutuhkan kita. Ketaatan yang dilakukan oleh hamba sama sekali tidak menambah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki, karena Allah maha kaya dan maha segala-galanya. Demikian pula kemaksiatan, penentangan yang dilakukan oleh hamba kepada Allah sedikitpun tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah yang kita lakukan kepada Allah hakikatnya adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan kita semua. Apa yang kita lakukan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus benar-benar diikhlaskan karena Allah, dimurnikan tujuannya untuk Allah, dalam rangka benar-benar menjalankan perintah Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan al-ikhlas. Tidak tercampuri sedikit pun dengan niatan-niatan yang lainnya. Dan inilah yang dimaksud dengan at-tauhid. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia sebagai syarat pertama dari dua syarat diterimanya amal ibadah seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, aswabuhu, yang paling benar. Yang dimaksud dengan perkataan beliau yang paling benar adalah ketika sebuah amalan dilakukan sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barometer benar dan tidaknya sebuah amalan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia shawab, dia benar. Namun ketika tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia salah. Dan ketika amalan itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan dalam agama ini, "Laisa 'alaihi amruna," tidak ada padanya perintah dari kami, tuntunan dari kami, "fahuwa raddun," maka amalan tersebut, raddun ay mardud, tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari dua ayat yang sudah kita dengarkan tadi, kita mengetahui bahwa hidup yang sedang kita jalani ini tidaklah kehidupan yang sia-sia belaka, akan tetapi kehidupan yang memiliki visi dan misi yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita benar-benar mengisi kehidupan ini dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjalankan Islam ini sesuai dengan yang telah diwariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin ini sangatlah penting. Tidak sedikit dari umat manusia yang jauh dari pemahaman yang seperti ini. Sebagian mereka meyakini kehidupan dunia ini hanya sebatas bagian dari kehidupan, bersenang-senang padanya, mencari harta sebanyak-banyaknya, memuaskan keinginan hawa nafsunya, setelah meninggal dunia selesai. Sebagian lagi beranggapan bahwa kehidupan ini hakikatnya adalah status sosial dan kedudukan, sehingga hidupnya selalu dipenuhi dengan ambisi, hidupnya selalu diisi oleh berburu harta, berburu kedudukan. Mulai bangun tidur hingga tidur kembali, selalu dunia dan dunia. Kalbunya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nilai-nilai akhirat bahkan tidak terbetik dalam benaknya. Sehingga takaran kesuksesan dalam hidup adalah dunia. Siapa yang sukses meraih harta dan kedudukan, dialah orang yang berhasil dalam hidup ini. Dan siapa yang tidak sukses dalam kehidupan dunianya, baik harta ataupun kedudukan, maka dia bukan orang yang sukses. Di dalam Islam tidaklah seperti itu gambarannya. Di dalam Islam, kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh dengan penghambaan kepada Allah. Status kita sebagai ibadun lillah. Yang namanya ibad, yang namanya hamba-hamba, tidak bisa semaunya sendiri. Tidak bisa sekehendak hatinya akan tetapi harus mengikuti aturan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Mengapa harus mengikuti aturan dan rambu-rambu tersebut? Karena ternyata kehidupan ini

nafsuhu wa aswabuhu. Orang yang paling ikhlas dan yang paling sesuai amal perbuatannya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kehidupan dunia yang sedang kita jalani ini, karena dia darul ibtila, maka disitulah peran amal saleh, amal perbuatan seseorang sangat berpengaruh. Sekaligus kehidupan ini sebagai darul amal, tempat untuk beramal, adapun akhirat kelak adalah darul jaza, tempat untuk dibalasnya semua amal perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan darul amal? Yang dimaksud dengannya adalah bahwa sekecil apapun amal perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini akan dicatat, akan diperhitungkan, dan kelak akan dibalas sesuai dengan balasan yang setimpal. In kana khairan fa khair, wa in kana syarran fa syarr. Jika yang dilakukan dalam kehidupan dunia ini baik, maka akan dicatat dalam catatan amal sebagai kebaikan, dan kelak akan dibalas kebaikan itu dengan kebaikan pula. Namun wa in kana syarran, jika jelek amal perbuatan yang dilakukan, fasyar, maka yang dicatat dalam catatan amal adalah kejelekan, dan kelak akan dibalas kejelekan itu dengan balasan yang setimpal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan mithqala dzarrah, seukuran dzarrah, sesuatu yang paling kecil sekalipun, yarah, dia akan melihatnya kelak dalam catatan amalnya dan akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan seukuran yang terkecil sekalipun, niscaya dia akan melihatnya dalam catatan amalnya dan kelak akan dibalas pula dengan balasan yang setimpal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari ayat yang kita dengarkan tadi, kita mengetahui bahwa kehidupan dunia ini adalah ladang untuk beramal, ladang untuk melakukan amalan. Amal apapun yang dilakukan oleh seseorang, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil akan membalas sesuai dengan apa yang ia lakukan. Karena kehidupan dunia ini adalah darul amal, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan penilaian terhadap seseorang sesuai dengan apa yang dia kerjakan selama hidup di dunia ini. Ketika telah wafat, terputus pahala yang akan diberikan.

0: atau catatan kejelekan yang dicatat untuk seseorang dengan sebab kematiannya, kecuali beberapa perkara. Walaupun seseorang telah wafat, maka akan terus mendapatkan pahala yang mengalir untuknya, akan mendapatkan kebaikan untuknya, walaupun ia telah wafat. Hadis yang sudah kita ketahui bersama, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Jika anak manusia, anak Adam, seorang manusia meninggal dunia, inqata'a 'amaluhu, terputus amal perbuatannya. Dengan itu tidak bisa lagi mendapatkan pahala atau kebaikan. Selesai, sudah tutup buku dia. Kecuali dari tiga perkara. Yang pertama adalah sadaqatin jariyah. Sadaqah jariyah. Sebuah sadaqah yang dia keluarkan di masa hidupnya. Dan apa yang ia sedekahkan itu kemanfaatannya terus mengalir, berjalan, tidak terhenti, maka pahalanya pun akan terus mengalir. Makanya disebut dengan jariyah, mengalir. Seorang bersedekah untuk ma'had misalnya, untuk masjid misalnya, yang kemanfaatannya terus berjalan walaupun ia telah wafat, ma'had tersebut dijalankan kegiatan talabul ilmi, demikian pula masjid dilakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan saleh lainnya, maka pahalanya akan terus mengalir walaupun ia telah wafat. Atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan oleh seseorang. Ilmu din, ilmu agama yang seseorang pernah mengajarkannya kepada orang lain. Apakah itu keluarganya ataukah bukan keluarganya. Mereka beramal dengan ilmu yang telah diajarkan tadi. Selama orang-orang itu menjalankan, mengamalkan ilmu yang sudah diajarkan tersebut dalam kehidupannya, maka mengalir pahala orang yang telah mengajarkan ilmu tadi. Aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Anak saleh yang mendoakan orang tuanya, memintakan ampun orang tuanya, walaupun orang tua telah wafat, telah meninggal dunia. Maka doa tersebut berguna bagi orang tuanya. Ketika sang anak soleh tersebut berdoa memohon kepada Allah agar dosa-dosa ayahnya, dosa-dosa ibunya diampuni, dapat Allah kabulkan doanya, maka akan diampuni dosa-dosa kedua orang tuanya tersebut. Dalam hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menerangkan tentang seseorang yang ditempatkan di dalam al-jannah, di dalam surga, tempat yang ia tidak pernah bayangkan. Menurutnya tempat yang ia dapatkan ini sangat istimewa. tidak sesuai dengan kapasitas apa yang ia telah lakukan selama hidup di dunia, maka dia pun bertanya, "Anna li hadza?" Apa gerangan yang membuat aku seperti ini? Aku mendapatkan seperti ini. Maka disampaikan kepadanya, "Bistighfari waladika laka." Ini disebabkan istighfar, permintaan ampun anakmu kepada Allah untukmu. Ini di antara beberapa hal yang termasuk pengecualian. Walaupun seseorang telah wafat, ada hal-hal tertentu yang pahalanya, kemanfaatannya masih dia dapatkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga pada asalnya, apa yang menjadi perhitungan seseorang kelak setelah meninggalnya adalah apa yang ia kerjakan di dunia selama hidupnya. Dan umur seseorang tidak ada pemilik umur tersebut yang mengetahuinya sampai kapan ia berada di dunia ini. Semua di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah menentukan kepada masing-masingnya batas akhir untuk hidup di dunia ini. Ada yang berusia panjang, ada yang berusia pendek, ada yang masih bayi, meninggal dunia, ada yang meninggal usia paruh baya, ada yang sudah tua renta, belum meninggal dunia. Semua Allah tentukan li hikmatin arad Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan hidup di dunia ini, marilah benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita harus selalu ingat tujuan utama kita hidup di muka bumi ini. Dan kita harus selalu ingat bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan berikutnya dan berikutnya. Sebagai pertanggungjawaban dan balasan atas apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Sejak seseorang meninggalkan dunia, dia akan dihadapkan dan masuk dalam alam kubur atau alam barzakh. Alam yang berbeda dengan alam dunia. Dan di sana Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya menjelaskan ada nikmat-nikmat kubur dan ada azab-azab kubur. Ada nikmat kubur dan ada siksa kubur. Dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan hal tersebut. Berarti, setelah kehidupan dunia ini, ada kehidupan di alam kubur atau disebut dengan alam barzakh. Barzakh artinya pembatas. Karena memang alam ini membatasi antara kehidupan dunia yang kita jalani sekarang dengan kehidupan setelah dibangkitkannya umat manusia dari kubur-kuburnya. Nah, nikmat dan azab kubur tersebut juga bergantung pada apa yang dilakukan oleh seseorang selama hidup di dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala laisa bidhallamin lil 'abid, sekali-kali tidak akan menzalimi hamba-hambanya. memberikan balasan kebaikan sesuai dengan kebaikan yang ia kerjakan, dan membalas kejelekan yang dilakukan oleh hamba dengan balasan yang setimpal. Maka di sini, apa yang didapat oleh seseorang di alam barzakh tidak lain buah dari atau akibat dari apa yang ia kerjakan dalam kehidupan di dunia ini. Demikian pula, di hari berbangkit setelah Allah bangkitkan umat manusia dari kubur-kuburnya, ketika itu tidak lagi saling terikat antara anak dengan orang tuanya, dengan saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu, hari kiamat, seseorang yafirru, lari dari saudaranya, min akhih, dari saudaranya, saudara kandungnya, yang dulu ketika hidup di dunia sangat dekat, hubungannya sangat rekat sekali, karena saudara kandungnya dari satu rahim, lari, terpisah. Wa ummihi wa abih, lari pula dari ibu dan ayahnya, yang dahulu hubungannya di dunia sangat dekat, tak terpisahkan, terpencar, lari, terpisah. Wa sahibatihi wa bani, lari pula dari istri dan anak-anaknya, orang-orang terdekatnya, istrinya dan anak-anaknya. Masing-masing, kata Allah subhanahu wa ta'ala, likulli imri'in minhum, masing-masing orang dari mereka, yauma idzin, pada hari itu, sya'nu yughni, ada urusan yang menyibukkannya, mencari selamat masing-masing. Sudah tidak ingat lagi orang-orang terdekatnya. Berlarian, berpisah, masing-masing membawa dirinya sendiri. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan demikian, ketika kita akan menghadap kepada Allah seorang diri, tak lagi ditemani oleh saudara kandung kita, oleh kawan kita, oleh ayah ibu kita, oleh anak-anak kita, maka hendaknya kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Hendaknya kita berbekal diri dalam kehidupan dunia ini dengan bekal yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita semua dalam firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Watazawwadu, dan berbekallah kalian. Cari bekal sebanyak-banyaknya. Bekal untuk apa? Untuk menuju akhirat. Untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya kita semua ini, perjalanannya akan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah, dan kita semua ini akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zat, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal, kata Allah, at-taqwa, adalah ketakwaan. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Fa inna khairaz zadit taqwa. Apa itu takwa? Secara ringkas, takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengingatkan seseorang tentang tujuan ia diciptakannya, ia diciptakan di muka bumi ini. Untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Takwa inilah sebaik-baik bekal, sebaik-baik modal untuk masuk ke dalam jannatullah. Karena memang jannatullah u'iddat lil muttaqin, disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa hidupnya di dunia bahagia, di akhirat pun bahagia. Kedudukannya tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa yang paling bertakwa? Yang paling kuat keistiqomahannya menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Walaupun banyak ujian dan cobaan yang menerpanya. Apakah ujian itu dalam bentuk syahwat, dorongan hawa nafsu, dia berusaha untuk terus menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ataukah dalam bentuk syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir, penyimpangan-penyimpangan ideologi, dia tetap bertahan dan berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanakah untuk kita bisa bertakwa kepada Allah yang ia merupakan bekal terbaik dalam hidup ini? Untuk bisa kita bertakwa kepada Allah, maka kita harus berusaha untuk mengilmui tentang takwa itu. Tidak mungkin seseorang dapat menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah kalau tidak memiliki ilmu tentang takwa. Karena bisa jadi dia kira itu perintah Allah, padahal hakikatnya bukan perintah Allah. Bisa jadi ia kira itu adalah larangan dari Allah, ternyata bukan larangan dari Allah. Karena tidak menguasai ilmunya. Disinilah dibutuhkan talabul ilmi. Menuntut ilmu. Tafaqquh fid din. Mendalami ilmu agama. Mempelajari Al-Quranul Karim. Mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar duduk dari ustad-ustad kita. Mempelajari tauhid yang merupakan perintah terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Agar benar-benar bertauhid kepada Allah. Mempelajari kesyirikan yang merupakan larangan terbesar dari Allah agar selamat dari kesyirikan tersebut. Belajar bagaimana tata cara ibadah yang sebenarnya yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belajar bagaimana al-akhlaq wal adab, akhlak dan adab serta muamalah hubungan antar sesama yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini semua membutuhkan ilmu, membutuhkan pedoman, dasar-dasar. Dari mana dasar-dasar itu? Dari Al-Quran, dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwariskan secara turun-temurun kepada para ulama rahimahumullahu jami'an. Sehingga kita pun harus selalu terhubung dengan para ulama. Tidak bisa hidup kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga talabul ilmi ini benar-benar sangat penting dalam kehidupan kita. Apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, jangan tinggalkan talabul ilmi. Dengan talabul ilmi, kehidupan seseorang akan menjadi baik. Dengan talabul ilmi, Allah mudahkan jalan menuju al-jannah. Sebagaimana yang sudah kita dengarkan bersama pada kajian sebelumnya. Nah, apabila seseorang muwaffaq, diberi taufik oleh Allah, diberi taufik maksudnya diberi kemudahan untuk selalu melakukan kebaikan, itu makna taufik. Allah berikan kemudahan untuk bisa untuk selalu melakukan kebaikan. Ada orang ingin melakukan kebaikan tapi sulit dalam mengerjakannya. Selalu ada penghalang, selalu ada hambatan. Sehingga terpalingkan dan terjauhkan dari kebaikan. Tapi orang yang muwaffaq, yang diberi taufik oleh Allah, diberi kemudahan untuk selalu melakukan kebaikan, untuk selalu mudah dalam talabul ilmi, maka dia akan dimudahkan. Kita semua berharap dan memohon kepada Allah agar diberi taufik olehnya dalam bertalabul ilmi, dalam bertafaqquh fiddin. Karena ini merupakan kunci utama untuk kita menuju at-taqwa. Yang taqwa itu adalah khairuz zat, sebaik-baik bekal dalam perjalanan kita menuju akhirat kelak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa talabul ilmi dan amal saleh memiliki peran yang penting dalam kehidupan ini. Akan menjadikan umur seseorang barokah. Keberkahan itu tidak bisa diukur dengan harta atau kedudukan. Banyak orang yang hidupnya bergelimang harta, tetapi karena jauh dari ketakwaan, hampa kehidupannya. Dia masih membutuhkan sesuatu, ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Walaupun semuanya serba tercukupi dan berlebihan terkait kepentingan dunianya. Demikian pula yang punya kedudukan-kedudukan lainnya, profesi dan kedudukan tinggi setelah diraihnya, jika hampa dari takwa, maka hampa pula kehidupannya. Ada sesuatu yang hilang, yang selalu ia ingin cari dalam kehidupannya. Adapun apabila kehidupan seseorang dipenuhi dengan taqwallah, baik dia orang yang Allah berikan kedudukan di dunia, Allah berikan harta yang berlimpah, ataupun secara harta dia pas-pasan, bahkan termasuk fakir miskin, maka kehidupannya barokah. dia merasakan hidup ini tentram. Berbagai kesulitan-kesulitan hidupnya selalu ada solusi dan jalan keluar. Apakah itu terkait rumah tangganya, terkait ekonominya dan lain sebagainya. Karena Allah telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Pasti Allah akan jadikan untuknya makhraja. Dengan nakirah, dengan bentuk umum di sini. Didahului oleh syarat. Menunjukkan makhraja itu banyak. Jalan keluar, solusi itu banyak. Allah berikan banyak solusi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Siapa yang berjanji? Allah subhanahu wa ta'ala yang berjanji. Maka tidak sia-sia orang yang mengisi kehidupannya dengan takwa Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man 'amila salihan, barang siapa yang melakukan amalan saleh, ia penuhi hidupnya dengan takwa Allah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Min dzakarin aw untha, baik dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan wanita. Wa huwa mu'minun, dalam keadaan mu'min, dalam keadaan beriman. Tidak mungkin seseorang beriman kalau dia tidak berilmu. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika beristidlal dengan apa yang empat hal yang harus diketahui oleh kita, yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-amal bihi, yang ketiga ad-da'watu ilaihi, yang keempat as-sabru 'alal adza fihi, kemudian beliau membawakan surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalil ilmu adalah illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa hubungannya ilmu dengan iman? Hubungannya tidak mungkin mereka beriman kalau tidak berilmu. Maka dalam ayat ini pula, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, dan dia sebagai seorang mukmin, berilmu dia. Kemudian tadi disebutkan 'amila salihan, amalan saleh, tidaklah amalan itu dikatakan saleh kecuali yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebuah amal ibadah dalam agama ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka tidak disebut dengan amal saleh. Disebut dengan amal saleh ketika benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi dibangun di atas ikhlas, dibangun di atas iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. Maka sungguh benar-benar kami akan karuniakan kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan di dunia, dia akan selalu mendapatkan kebaikan. Kebaikan Bukan berarti tidak ada ujian dan cobaan. Ada ujian dan cobaan. Namun ketika ada ujian dan cobaan tersebut, dia mendapatkan taufik untuk bisa selamat dari berbagai ujian dan cobaan tadi. Ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada problem yang berat, yang sulit, Allah berikan makhraja, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan solusi-solusi. Ketika terhimpit dalam hal ekonomi, Allah berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini bagian dari hayatan thayyibah. Dan berbagai kebaikan-kebaikan lainnya, bunga-bunga kehidupan yang akan menjadikan seseorang bahagia dalam hidupnya. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Di akhirat, sungguh kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang dahulu mereka lakukan. Allah berikan pahala yang berlipat. Allah berikan balasan yang melebihi apa yang mereka telah kerjakan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Luar biasa janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Allah berjanji bagi orang-orang yang beramal saleh dan tidak pandang bulu laki atau perempuan, min dzakarin aw unsa, dalam keadaan beriman. Laki-laki dan wanita punya hak yang sama dalam hal ini. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah akan siapkan kehidupan yang baik di dunia dan balasan yang jauh lebih baik lagi di akhirat kelak. Dari sini semua, ayat ini sebagai pelecut, sebagai penyemangat bagi kita untuk semakin mengisi waktu, umur yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih At-Tirmidzi, dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, bahwa ada seorang lelaki yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khair, orang yang terbaik itu yang seperti apa? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Qala, fa ayyun nasi syarrun, orang itu berkata lagi, bertanya kepada Rasulullah, orang yang paling jelek itu yang seperti apa wahai Rasulullah? Qala, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang panjang, beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek amal perbuatannya. Hadis ini terdapat pelajaran berharga bagi kita semua. Siapa saja yang ingin menjadi orang terbaik dalam hidup ini, apalagi Allah berikan umur yang panjang, hendaknya selalu diisi dengan amalan-amalan saleh. Dan waspada ketika Allah Subhanahu wa taala semakin terus menambah usia kita dari ketergelinciran, dari kemaksiatan, dan dari berbagai amalan-amalan kejelekan. Karena kata Rasulullah SAW ketika ditanya orang yang paling jelek, beliau menjawab, "Man tala umruhu wa sa'a amaluhu." Orang yang panjang umurnya namun jelek amal perbuatannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari sini marilah kita semua mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi perjalanan hidup kita untuk terus senantiasa berbenah diri, berupaya untuk rajin dalam thalabul ilmi, berusaha semaksimal mungkin untuk kita bisa melakukan amalan-amalan saleh, berusaha sekuat mungkin berbekal dengan ketakwaan dalam hidup ini. Harapannya umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menjadi umur yang barokah. Umur yang selalu diisi oleh kebaikan demi kebaikan secara berkesinambungan hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita. Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, berjumpa dengan Allah dengan membawa qalbun salim. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat itu tidak orang yang datang dengan membawa harta dan anak-anaknya, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa qalbu yang bersih, yang penuh dengan takwa, yang penuh dengan iman, dan dia orang-orang dalam masa hidupnya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin, saudara saya seislam dan seiman yang semoga selalu dilindungi dan dirahmati Allah. Pada pagi hari ini, yang insya Allah kita berada pada hari ke-17 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, kita berkumpul di salah satu rumah Allah di muka bumi, yaitu di Masjid Al-Kautsar yang berada di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kita dikumpulkan oleh Allah di rumah Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan dan melakukan salatul fajri, salat subuh berjamaah. Sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah letakkan dalam hati kita rasa cinta kepada masjid, rasa senang menghadiri salat. Tidak semua hamba mendapatkan nikmat ini. Di saat kita berada di masjid dengan penuh harap salat kita diterima dan dikabulkan, di waktu yang sama masih ada saudara-saudara kita yang semoga Allah berikan hidayah yang belum punya kemauan memenuhi panggilan hayya 'alas shalah. Datanglah memenuhi panggilan salat. Sehingga nikmat yang besar ini patut disyukuri, terkhusus di waktu subuh yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra, wa Quran al-fajr, inna Quran al-fajri kana mashhuda. Dan tegakkanlah salat subuh, salat fajar, karena sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya mengabarkan terkait ayat ini. Salah satu ayat dalam surat Al-Isra, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-lail wa malaikatum bin-nahar. Sesungguhnya para malaikat yang bertugas jaga di waktu malam akan berganti tugas dengan malaikat yang menjalankan tugas di siang hari, dan mereka berkumpul di salat fajar. Mereka menyaksikan salatnya kaum mukminin. Dan sekembalinya mereka kepada Allah, Allah bertanya kepada mereka, dan tentu Allah lebih tahu tentang apa yang terjadi. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kondisi hamba-hambaku saat kalian tinggalkan? Kepada malaikat yang naik ke atas langit menuntaskan dan menyelesaikan tugasnya semalam suntuk, malaikat menjawab, taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sholat. Betapa nikmatnya kondisi yang begitu agung ini. Sekarang kita berada dalam kondisi, semoga sholat kita disaksikan oleh para malaikat. Makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah berbuat kesalahan, tidak pernah berbuat kemaksiatan. Kaum muslimin yang saya muliakan, dalam kesempatan ini, dalam kunjungan saya ke kota bau-bau ini, ingin kita bersama-sama berbagi. Kalau kebetulan saya berada di hadapan para hadirin menyampaikan materi, bukan berarti saya adalah orang yang sudah mengamalkan semuanya. Bukan pula saya termasuk orang yang terbaik, tetapi sekadar berbagi faidah, berbagi ilmu dalam mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Kaum muslimin, ada sebuah nikmat yang besar yang penting untuk selalu disebut. Karena menyebut nikmat itu adalah salah satu perintah dari Allah. Dalam ayatnya yang sering dibaca dalam sholat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sementara dengan berbagai karunia nikmatmu, nikmat Rabbmu, nikmat dari Allah, sebutkanlah. Salah satu amalan menyebut nikmat agar iman bertambah. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, berfirman, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah baik-baik berbagai karunia nikmat Allah kepada kalian. Dengan mengingat nikmat kita ingat Allah. Dengan mengingat nikmat kita sadar bahwa kita lemah. Kita tak punya apa-apa. Kaum muslimin, nikmat yang saya maksud, yang ingin saya sebutkan dalam kesempatan kali ini, dan insya Allah semua yang hadir mengetahuinya, yaitu apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat ke-164. Allah berfirman, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله sungguh dan sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada kaum mukminin. Idh ba'atha fihim, yaitu ketika Allah mengirim, mengutus kepada mereka rasulan, seorang rasul. Dari ayat ini kita tahu bahwa di antara karunia Allah yang terbesar, bahkan sejumlah ulama mengatakan karunia terbesar itu adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Dalam ayat ini ditegaskan hal itu. Ketika kita mengingat atau menyebut nikmat, yang sering muncul di benak kita adalah nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat keluarga, dan yang lainnya. Tetapi pada ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dengan dimulai pada kalimat laqad. Laqad. Sungguh dan sungguh. Allah telah memberikan karunia yang besar kepada kaum mukminin ketika Allah mengirimkan kepada mereka, mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, dari wujud manusia. Kemudian Allah rinci, Allah perkenalkan kepada kita siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa bentuk nikmat yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Maka Allah lanjutkan, yatlu alaihim ayatihi, di mana dia rasul tersebut, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada kaum mukminin. Ini tugas Nabi Muhammad yang pertama. Membacakan ayat-ayat yang Allah turunkan, Allah wahyukan. Al-Quran 30 juz turun secara bertahap dalam kurun waktu 23 tahun. Sejak di Mekah 13 tahun dan 10 tahun di Madinah. Setiap ayat yang turun dan diwahyukan kepada Nabi, maka Rasulullah bertugas menyampaikan sesuai dengan yang diturunkan. Ayat demi ayat beliau bacakan kepada kita hingga terkumpul sekarang ini 30 juz. 6.666 ayat dan 114 surat. Ini tugas beliau yang pertama dan telah selesai. Beliau sampaikan hingga wafatnya beliau. Sehingga ketika Hajjatul Wada, haji penutupan, haji penghabisan, yang kemudian kurang lebih 80 hingga 100 hari beliau wafat. Di Padang Arafah, beliau mengatakan di hadapan 100.000 lebih sahabatnya, Allahumma hal ballagtu, Allahumma syhad, Allahumma hal ballagtu, Allahumma syhad. Sahabat menangis. Ini ada sesuatu. Kenapa sampai Nabi di Padang Arafah menyampaikan ini yang maknanya, ya Allah, bukankah aku telah menunaikan tugas? Ya Allah, saksikan. Ya Allah, bukankah aku telah menunaikan tugas? Ya Allah, saksikan. Pulang ke Madinah setelah haji dari Mekah, mulai beliau sakit, sakit, sakit, dan wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, tugas yang kedua yang Allah sebutkan dalam ayat yang sama. Wa yuzakkihim, dan dia Rasul tersebut membersihkan kalian dari berbagai bentuk dosa dan akhlak-akhlak yang tidak baik. Membersihkan dari dosa kesyirikan, dari dosa kemungkaran. Dijauhkan dari Nabi dengan bimbingannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun untuk kaum mukminin. Tugas yang ketiga yang disebutkan dalam ayat ini, ayat ke-164 surat Ali Imran. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan dia Rasul yang diutus itu mengajarkan kepada kaum mukminin Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, yaitu sunnah-sunnahnya. Kalau yang pertama tugasnya membacakan, turun ayat Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dibacakan oleh Nabi. Turun ayat Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab, dibacakan oleh Nabi. Didengar dan dihafal oleh para sahabatnya. Ini tugasnya. Tapi tugas yang ketiga, wa yu'allimuhum, dan Allah dan Rasulullah mengajarkan. Tugasnya mengajarkan Al-Quran. Dalam kurun waktu 23 tahun Rasulullah mengajarkan secara detail dan rinci ayat-ayat Al-Quran, bagaimana difahami dan bagaimana diamalkan. Contoh, kita berhaji di bulan Dzulhijjah. Kenapa tidak di bulan Syawal? Kenapa tidak di bulan suci Ramadan? Karena Nabi mengajarkan bahwa haji dilakukan di bulan Dzulhijjah. Ayat di dalam Al-Quran global. Tidak rinci menyebutkan tanggal-tanggal dan detail pelaksanaannya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan wajib kepada manusia, yakni kepada kaum mukminin, untuk menunaikan ibadah haji bagi barang siapa yang mampu untuk melakukannya. Haji, dari mana kita tahu bahwa haji itu ada wukuf di padang Arafah? Tidak ada di dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi. Dari mana kita tahu bahwasanya wukuf itu tanggal 9 Dzulhijjah, bukan tanggal 15 Dzulhijjah? Nabi yang mempraktekkan, dilihat, didengar, diresapi oleh para sahabat Nabi. Begitu juga sholat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan wa aqimis sholat, dan tegakkanlah sholat. Wa aqamus salata wa atuz zakat, dan mereka adalah orang yang menegakkan salat dan menunaikan zakat. Bagaimana salat? Bagaimana kita tahu bahwa salat subuh 2 rakaat, salat maghrib 3 rakaat? Kenapa maghrib tidak 5 rakaat, subuh 3 rakaat? Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah secara global ada dalam Al-Qur'an. Perintah berzakat juga demikian. Harta yang mana yang terkenai zakat? Rasulullah membimbing. Ini tugas beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan kepada kita siapa Nabi Muhammad, apa kedudukannya, apa fungsinya, kita sebagai umatnya pada posisi apa. Hal ini dijelaskan dalam ayat-ayat yang lainnya. Kita ingin mengenal nih sedikit tentang Nabi. Dengan harapan kalau kita mengenal beliau, kita mencintainya. Kalau kita mencintai beliau, harapan besar Allah akan

makhlukun yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kumpulkan kita bersama Nabi di hari kiamat. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita telaah ayat berikutnya. Di dalam surat At-Taubah, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bilminina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, yakni dari sosok manusia, azizun 'alaihi ma'anittum, terasa berat bagi Rasulullah apa yang berat bagi kalian. Rasulullah sedih kalau mengetahui sesuatu yang dirasa berat, mendengar mengetahui musibah menimpa umat ini. Sedih Nabi. Ini sifat beliau dalam ayat ini yang pertama. Harisun 'alaikum. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat serius dan sungguh-sungguh dalam membimbing kalian, dalam menyampaikan hidayah dan taufik kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Serius. Nabi sangat serius. Sungguh-sungguh. Dalam kurun waktu 23 tahun membimbing dan mendidik kaum mukminin, baik dalam urusan rumah tangganya, dalam urusan ibadahnya, dalam urusan sosial kemasyarakatannya, terkait imannya, akidahnya, serius mendidik mereka hari berganti hari, satu momen kepada momen yang lainnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan, bil mu'minina raufur rahim, dan dia Muhammad yang datang kepada kalian sebagai nabi sangat sayang dan pengasih kepada kaum mukminin. Nah, bagaimana Allah menggambarkan dan menjelaskan kepada kita tentang sosok Nabi alaihi salatu wassalam? Dijelaskan dalam ayat yang lainnya, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas bagi seorang mukmin, tidak pantas bagi seorang mukminah, wanita mukminah, ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara dengan sebuah keputusan, dengan sebuah hukum, masih saja mencari hukum-hukum alternatif. Alternatif aturan-aturan selain aturan dan hukum Allah serta Rasulnya. Berarti kita kalau ada sebuah hadis Nabi yang menyampaikan kepada kita, membimbing sesuatu, siapkan iman kita, siapkan hati kita untuk mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Siapkan itu semuanya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan manusia biasa. Rasul adalah pimpinan para nabi dan pimpinan para rasul. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akhiri dengan sebuah ayat di dalam surat An-Nur yang juga mengenalkan kepada kita, Allah mengenalkan kepada kita siapa nabi, apa kedudukannya, kita sebagai umat beliau yang mencintainya, bagaimana sikap kita menghadapi fenomena ini, keadaan ini. Dalam ayat ini Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ
أو يصيبهم عذاب أليم.

0: Ternyata ayat ini penting. Ayat ini sangat penting. Dan seluruh ayat dalam Al-Quran. Betapa butuhnya kita memahami Al-Quran. Betapa kita terpanggil ingin mengerti, mengetahui hukum-hukum yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Tadi Bapak Imam kita, semoga Allah terima amalan beliau dan amalan kita semuanya membacakan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Apa maksudnya? Allah sedang memanggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kita semua insya Allah masuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Dipanggil oleh Allah untuk sebuah syariat. Dipanggil oleh Allah untuk pengumuman sebuah aturan hidup. Yang dirinci ayat dalam surat Ali Imran ini di dalam surat Al-Baqarah. Wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Apanya? Apa rinciannya? Dan itu dirinci oleh Nabi sedalam-dalamnya demi atau agar kehidupan kita nyaman, diberkahi, dan dipenuhi dengan rahmat. Tapi ini butuh kesempatan yang lainnya. Saya kembali kepada ayat terakhir yang itu berada dalam surat An-Nur. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi. Waspada orang-orang yang menyelisihi syariat Nabi. Apa yang akan terjadi? Antusibahum fitnah. Akan menimpa kepada mereka sebuah fitnah. Dijelaskan oleh pakar tafsir. Dari kalangan sahabat dan para ulama sesudahnya dan sesudahnya. Bahwa fitnah yang dimaksud di sini adalah kecondongan hati kepada kemungkaran dan berat melakukan ketaatan. Hatinya menjadi condong kepada yang batil, kepada yang mungkar, terasa berat melakukan yang ma'ruf. Yang kenapa sebabnya? Karena menyelisihi perintah baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam urusan kehidupan dan ibadah ini. Urusan rumah tangga. Jangan sekali-kali seorang suami mendzalimi istrinya dan tidak peduli kepada syariat Rasulullah dalam urusan rumah tangga. Seorang istri juga demikian. Waspada wahai kaum ibu. Wahai para istri, bahwa Allah dan Rasulnya meletakkan aturan-aturan hidup dalam rumah tangga yang kita dituntut untuk mengetahuinya dan mengamalkannya. Tentang hak-hak suami yang harus setiap istri menunaikannya, itu telah disebutkan. Jangan kita menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berbagai urusan yang lainnya. Nabi telah membimbing. Antusibahum fitnah, akan menimpa kepada kalbu atau hati mereka sebuah fitnah. Berat ke masjid, tetapi untuk urusan yang lain mudah. Berat bersedekah, dihitung-hitung bersedekah. Tapi giliran dia mau beli sesuatu dari perkara duniawi, dengan mudah dia keluarkan uang yang banyak. Mudah. Ini bahan evaluasi buat kita. Ada apa di hati kita? Kalbu kita sedang apa ini? Sedang sehat atau perlu perawatan? Perlu kita sering bertanya. Seorang mukmin selalu bertanya tentang dirinya, tentang hatinya. Kemudian Allah lanjutkan. Dan yang kedua ini walaupun besar, kata para ulama lebih ringan dari yang pertama. Yang kedua ini balasan dari Allah akibat menyelisih perintah Nabi lebih ringan walaupun berat, tetapi dia lebih ringan dibandingkan balasan yang pertama. Yang kedua apa? Au yusibahum azabun alim. Atau akan menimpa kepada mereka siksaan dan balasan yang pedih akibat menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk malapetaka, bencana. Baik bencana itu menimpa satu keluarga saja atau bersifat umum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai beliau. Semoga Allah jadikan di dalam hati kita rasa cinta dan taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit yang kita dengarkan bersama ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat bagi pemateri pertama dan semua saudara seiman dan seislam. Kami ucapkan terima kasih kepada Takmir, pengurus Masjid Al-Kautsar, yang kita berharap Allah pertemukan kita semuanya di Telaga Al-Kautsar milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada beliau dalam ayatnya inna a'tainakal kautsar. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Pada malam hari ini, Selasa malam Rabu, kita berada pada malam ke-17 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kita berkumpul di salah satu rumah Allah di muka bumi, di Masjid Raya Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Untuk melakukan sebuah amalan dan sebuah ibadah setelah tadi kita menunaikan sholat wajib, sholat maghrib yang semoga diterima dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita melanjutkan dengan sebuah amalan yang besar berikutnya, yaitu duduk sejenak untuk mengkaji, mempelajari agama Allah. Nabi kita alaihi salatu wassalam berulang kali mengabarkan tentang keutamaan masjid, rumah Allah di muka bumi, tempat yang paling Allah cintai, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biqa'i ilallah fil ardi masajiduha, tempat di muka bumi yang paling Allah cinta adalah masjid-masjidnya. Maka alhamdulillah kita berada di Masjid Raya Kota Bau-Bau. Saya ucapkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan segala kebaikan untuk pengurus masjid dan seluruh jamaah, dan menjadi sebab turunnya perlindungan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Dalam sabdanya yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa wa nazalat alaihimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan mengkajinya, mempelajarinya, kecuali pasti akan turun perasaan tenang dan tenteram untuk mereka. Hilang perasaan gundah, perasaan tidak enak, hilangnya sempit hati, sempit dada karena berbagai problem ketika dia duduk di masjid membaca Al-Quran atau mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Dan juga rahmat Allah akan menyelimuti mereka. Juga para malaikat pun gembira dan berkeliling di seputar mereka. Di seputar orang-orang yang duduk di masjid untuk mengkaji agama Allah dan membaca kitabullah. Dan juga yang keempat, Allah memuji orang-orang yang berada di masjid untuk tujuan tersebut di hadapan para malaikat. Dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan Allah senang dan ridha. Semoga duduknya kita di masjid ini seraya menunggu datangnya waktu sholat isya benar-benar menjadi sebab Allah mengampuni kita, Allah menyayangi kita. Para hadirin yang saya muliakan, tidak cukup waktu untuk menyampaikan dan membahas tentang keutamaan masjid. Semoga bisa di lain waktu dibahas dan disebutkan. Tetapi pada malam hari ini, saya memilih tema yang harapannya bermanfaat, yaitu beberapa pelajaran penting dari sejumlah kisah di dalam Al-Quran. Al-Quran, kitab suci umat Islam yang Allah turunkan dan Allah wahyukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping berisi perintah-perintah dan larangan-larangan, juga di dalamnya disebutkan berbagai kisah dan perumpamaan. Kisah umat-umat sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak umat Nabi Musa, bagaimana perjalanannya, bagaimana awal dan akhirnya. Umat Nabi Hud, bagaimana proses dakwah beliau di tengah-tengah umatnya, bagaimana berakhir kaum dan umat Nabi Hud. Begitu juga Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, dan selain beliau-beliau dari para anbiya, para nabi dan rasul-rasul Allah. Semua itu, kisah-kisah tersebut disebutkan oleh Allah untuk dijadikan pelajaran. Karenanya di sejumlah ayat Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran dari berbagai peristiwa, wahai orang-orang yang punya cara pandang yang jernih. Salah satu yang bisa kita sebutkan dalam kesempatan yang terbatas ini adalah sebuah ayat di dalam Al-Quran yang mengisahkan tentang suatu kaum. Disebutkan oleh para pakar tafsir bahwa kaum yang disebutkan dalam ayat yang akan saya bacakan ini adalah kaum Saba. Kaum Saba di negeri Yaman sebelum diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribu-ribu tahun sebelumnya. Dalam ayat ini Allah berfirman, وَضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّ ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi'an'umillah. Fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Arti dari ayat ini, dan sungguh Allah telah memberikan perumpamaan adanya sebuah negeri yang dahulunya negeri tersebut hidup dengan penuh keamanan dan ketentraman. Aman dan tentram. Aman dari ancaman-ancaman musuh. Tidak ada musuh eksternal, kekuatan luar yang berani mengganggu. Aman. Tentram. Dalam internal negeri itu, saling menyayangi, saling menghormati, saling menolong, saling peduli antar penduduk negeri. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Dan rezeki, limpahan dan karunia, kenikmatan demi kenikmatan datang kepada negeri tersebut dari berbagai penjuru. Beragam rezeki, berlimpah ruah, tidak ada kemiskinan, tidak ada orang yang fakir, nikmat hidup. Ini kondisi negeri tersebut yang tadi sudah disebutkan bahwa para pakar tafsir dari kalangan sahabat Nabi dan yang sesudahnya menyebutkan bahwa ini adalah kisah negeri Saba. Apa kemudian yang terjadi setelah itu? Allah melanjutkan kisahnya. Fakafarat bi'an'umillah. Namun sayang, ternyata mereka mengkufuri dan mengingkari berbagai limpahan nikmat dari Allah kepada mereka. Tidak meletakkan nikmat pada tempatnya. Dengan kata lain, mereka tidak bersyukur. Tidak kemudian beribadah kepada Allah satu-satunya. Disebutkan juga oleh pakar sejarah bahwa ternyata dalam perjalanan negeri tersebut, mereka melakukan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sang pemberi rizki dan kenikmatan. Kaum muslimin, saudara saya seiman yang semoga dirahmati Allah. Berbagai kemaksiatan mereka lakukan. Kemaksiatan syahwat. Memenuhi negeri, berfoya-foya. Ketika kondisi negeri seperti itu, dan sudah ada peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, maka Allah melanjutkan, فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Maka Allah timpakan kepada mereka pakaian ketakutan dan kelaparan. Allah timpakan kepada mereka kelaparan setelah sebelumnya mereka berkecukupan. Kemiskinan terjadi di berbagai pelosok negeri. Kekeringan, sulitnya mata pencaharian. Dan mereka akhirnya berebut. Berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri, masing-masing. Wal khawfi, dan Allah timpakan kepada mereka ketakutan dan kecemasan. Takut, cemas setelah sebelumnya aman, tenteram. Apa sebabnya? Kenapa Allah pertegas di akhir ayat, bima kanu yasna'un. Semua itu terjadi disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan, kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Allah tidak ridha, Allah tidak suka suatu kaum setelah diberi kenikmatan kemudian tidak bersyukur, tidak meletakkan pada tempatnya yang diridhoi dan dihalalkan oleh Allah. Kaum muslimin, Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Allah itu Al-Latif, Maha Lembut, Al-Halim, yang tidak menyegerakan balasan terhadap hamba-hambanya yang berdosa. Allah Maha Lembut, Maha Penyayang. Kalau hamba-hambanya berdosa, tidak disegerakan balasan itu, tapi ditunda, diberi waktu. Siapa tahu mau beristighfar, siapa tahu mau rujuk. Tetapi ketika berkelanjutan, maka Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa, Allah Al-Qawi yang Maha Kuat, Allah Al-Matin yang Maha Kokoh. Itu semua yang saya sebutkan tadi adalah nama-nama Allah Al-Asma'u Al-Husna, nama-nama Allah yang mulia. Di dalam ayatnya yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi, walakin kazzabu, faakhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri tersebut mau beriman dengan sebenar-benar iman dan mau bertakwa, beramal, beribadah dengan sebenar-benar takwa, jujur takwanya, apa yang akan Allah berikan? Apa yang akan diraih oleh penduduk negeri tersebut? Lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Pasti aku akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan pintu-pintu berkah dari bumi. Rizki boleh banyak, tapi belum tentu berkah. Kenikmatan yang diraih seseorang boleh banyak kuantitasnya, tapi dia belum tentu berkah. Rizki dan kenikmatan yang berkah akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan iman, bertambahnya ibadah, kenyamanan hidup. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, lafatahna alaihim barakatin. Pasti aku akan bukakan pintu-pintu berkah. Bukan sekedar pintu rizki, tapi pintu berkah dari langit dan bumi. Kenikmatan dan rizki yang muncul dari bumi, berkah. Menyenangkan, tidak menjadi sumber konflik. Rizki yang muncul dari lautan juga demikian. Bermanfaat, tidak dikurangi, tidak dicuri, tidak dikorupsi, dan seterusnya. Berkah. Rakyat menikmati, muslimin menikmati, semua pihak menikmatinya karena berkah. Apa sebabnya? Karena iman dan takwa. Tetapi Allah lanjutkan ayatnya ini. Kemudian Allah berfirman, walakin kazzabu. Tapi sayang ternyata mereka mendustakan kebenaran. Tapi sayang ternyata mereka tidak mau beriman dengan kebenaran. Kemudian dengan itu aku kirimkan siksaan dan balasan disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi para hadirin, negeri kita Indonesia adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemana negeri ini dan bagaimana kita sebagai umat Islam diajarkan dalam agama kita untuk berintrospeksi diri. Kita di dalam Al-Quran diajarkan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu membimbing agar kita menjadi seorang hamba Muslim yang selalu mengevaluasi dirinya. Bukan bagian daripada Islam, bukan bagian dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi, mencari kambing hitam. Islam dan umat Islam selalu mengoreksi. Melalui majelis ini, saya ingin mengajak diri saya dan semua saudara-saudara saya seiman dan seislam untuk bersama-sama. Pemateri yang ada di hadapan para hadirin ini juga terkenai kewajiban mengevaluasi diri, membenahi diri, keluarga, dan anak-anaknya. Kita semua sesama Muslim. Tadi saya katakan bahwa negeri kita Indonesia, nasibnya ke depan sangat ditentukan oleh amalan kita. Bagaimana tingkat keimanan, ketakwaan, ibadah, kejujuran, dan perjuangan kita. Allah tidak akan pernah mencabut sebuah nikmat, sebuah karunia yang diberikan kepada pribadi, atau rumah tangga, atau masyarakat luas, sampai kita dan mereka semuanya yang merubahnya. Dalam salah satu ayatnya Allah berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Yang demikian sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah, mencabut sebuah nikmat yang telah diberikan dan dikaruniakan kepada suatu kaum, suatu negeri, suatu komunitas, sampai mereka sendiri yang merubahnya dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan tangan-tangan mereka sendiri. Wahai saudaraku kaum muslimin, di negeri yang kita cintai ini, yang semoga Allah selalu menjaganya, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai ada di antara kita umat Islam yang lalai dan menyangka bahwa Allah lalai terhadap kesalahan kita. Coba kita perhatikan sekarang ini, mungkin hadirin, alhamdulillah Allah takdirkan kita ada di masjid, tidak ada di pasar. Allah takdirkan kita ada di rumah Allah, tidak di jalanan. Sehingga kalau datang kematian kepada kita, sekarang malaikat maut datang, alhamdulillah, kita berada di masjid. Semoga itu tanda husnul khatimah. Di saat kita berada di masjid, berapa saudara kita se-Islam yang belum memenuhi panggilan azan? Berapa saudara-saudara kita se-Islam yang belum mendatangi masjid? Tadi alhamdulillah di masjid kita ini kurang lebih 12 saf yang sholat. Kita bersyukur, kita senang melihat saudara-saudara kita. Tapi pertanyaannya, kira-kira yang di jalanan lebih banyak atau yang di masjid? Semua kita akan menjawab yang di jalan, terkhusus pemuda-pemuda, terkhusus remaja-remaja yang sudah baligh. Ini satu bentuk kemungkaran yang terjadi. Sholat lima waktu adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belum lagi berapa banyak anak-anak muslimin yang durhaka kepada orang tuanya, membentak ibunya, diberi amanah sejumlah uang dan beberapa amanah dia tidak tunaikan. Amanah tersebut, pemberian kedua orang tuanya dia gunakan untuk kemaksiatan. Berapa banyak keluhan-keluhan yang terjadi, tidak sedikit para orang tua yang menangis. Anaknya yang tidak sholat, menangis anak-anaknya yang terlibat dalam sejumlah kemungkaran. Berapa banyak pula para suami yang belum menunaikan hak istri, yang masih bertindak kasar dan semena-mena kepada istrinya. Berapa banyak para istri yang belum menunaikan hak suami, menunaikan amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada para istri. Belum lagi berbagai kemungkaran-kemungkaran lainnya yang tidak bisa disebutkan. Di tempat-tempat jual beli, di tempat-tempat perdagangan, terjadi ketidakamanahan, terjadi pengurangan hak-hak saudaranya. Yang semua itu adalah dalam agama kita dosa-dosa yang cukup besar. Maka kita umat Islam di Indonesia jangan sampai lalai. Dan Allah tidak pernah lalai. Allah tidak pernah tidur. Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Baik yang terlihat oleh mata kita ataupun yang tersembunyi. Baik yang ada di luar tubuh kita atau yang ada di dalam dada kita. Bukankah Allah berfirman, Alimun bidzatis sudur, Allah maha mengetahui segala yang tersembunyi di balik dada. Saya berbicara di hadapan seluruh hadirin, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi. Para hadirin gak ada yang tahu apa yang di dalam hati saya. Jujur ataukah tidak? Ikhlas ataukah tidak? Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu semua kita. Allah maha mengetahuinya. Maka ada sebuah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa'lam annahu istidraj." Thumma tala qawlahu ta'ala, "Falamma nasu ma dhukiru bih, fatahna 'alaihim abwaba kulli shay'in, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan wa hum mublisun." Apa makna hadis ini? Nasihat dari baginda Rasul yang sayang kepada kita, menginginkan kebaikan untuk kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Allah mengabarkan bahwa Nabi Muhammad sedih kalau umatnya ditimpa oleh musibah. Rasulullah sedih kalau negeri-negeri muslimin ini tidak aman, tidak tentram. Maka beliau menasihati. Yang makna hadis tadi, jika Anda melihat atau mendapati Allah memberikan dan membukakan rizki kepada seorang hamba dari berbagai kenikmatan dunia, tetapi dia terus-menerus dalam kemaksiatannya. Hamba tadi terus-menerus melakukan kemaksiatan. Bersama itu Allah beri, Allah beri, Allah beri. Pertaniannya berhasil. Bisnisnya terus berkembang. Diberi kesehatan. Anak-anak yang pintar. Rumah, aset-aset. Mudah bagi dia. Tetapi dia bermaksiat. Dia berbuat kemungkaran. Dia enggak sholat. Dia masih percaya dengan yang khurafat-khurafat. Dia tidak memberikan hak tetangga. Dan seterusnya. Ketahui. Kata Nabi, sesungguhnya itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Kata para ulama, istidraj itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala sengaja mengulur-ngulur seorang hamba, dibiarkan semakin jauh dan diberi rizki, ketika nasihat tidak dipedulikan, teguran sudah juga tidak diabaikan, tidak dihiraukan, maka sampai pada titik tertentu, Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan siksaan dan balasan. Bisa pribadi, bisa komunitas, bisa masyarakat di sebuah negeri. Kemudian Allah membacakan sebuah ayat di dalam, Rasulullah membacakan sebuah ayat yang maknanya, dan ketika mereka melupakan syariat yang telah Allah tentukan, mereka telah melupakan nasihat-nasihat yang disampaikan, maka sengaja kami bukakan berbagai pintu kesenangan. Dibukakan oleh Allah pintu kesenangan dan kenikmatan dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan dia melakukan kezaliman dan kezaliman. Sampai pada titik ketika mereka berbangga-bangga dengan keberhasilannya, kesuksesannya, rizki yang dia dapat, di saat itu turunlah siksaan dan azab. Tiba-tiba. Para hadirin yang saya muliakan, Allah itu maha kuat ya. Tidak ada satupun yang mampu mencegah kehendak Allah. Tidak usah bercerita tentang bagaimana kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad yang telah binasa. Di zaman kita, berapa banyak peristiwa terjadi, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, badai yang menghabiskan penduduk bumi, harta mereka dalam sekejap. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Di dalam surat Al-An'am. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kemungkinan datangnya siksaan Allah dalam keadaan mereka tidur lelap di malam hari? Apa mereka merasa aman? Dalam ayat lanjutannya berikutnya, Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kemungkinan datangnya siksaan Allah di waktu duha? Duha itu setelah terbit matahari, mulai meninggi sampai menjelang waktu zuhur. Itu duha. Di saat manusia sibuk dengan dunianya, di saat manusia sedang bermain-main, bersenang-senang, di saat itu datang. Malapetaka dan bencana terjadi saat orang-orang berangkat ke kantor, saat manusia mau sekolah, ke pasar-pasar, dan yang lainnya. Ini semua yang kita dengarkan bersama adalah ayat-ayat Al-Quran. Mengingatkan kita hamba Allah. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita bangsa Indonesia, betapa butuhnya untuk bersama-sama kita saling mengoreksi. Bersama-sama untuk kita saling berbenah. Agar negeri ini aman. Negeri ini bersaudara. Negeri ini saling mencintai. Maka segala bentuk kemungkaran, segala bentuk kemaksiatan, harus kita usahakan tidak ada di negeri kita. Tentu bermula dari rumah tangga-rumah tangga. Tidak boleh ada di rumah kita seorang muslim yang enggak sholat. Ini satu masalah. Masalah sholat. Jangan ada di rumah muslim, di rumah kita seorang yang tidak sujud dan ruku. Butuh perjuangan dari kita. Belum lagi dosa terbesar yang paling Allah benci, yang Allah marah. Apa itu dosa? Menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah dalam peribadatan. Kita berdoa kepada Allah di waktu sholat, di waktu tahajud, dan di berbagai waktu-waktu yang mustajab, tetapi masih ada yang berdoa memohon kepada selain Allah. Memohon rizki dan keselamatan kepada penjaga gunung. Memohon rizki dan keselamatan kepada penjaga laut. Padahal semua itu makhluk, lemah, dan tidak boleh ibadah diberikan kepada mereka. Begitu juga, kita wajib bertawakal kepada Allah saja. Allah berfirman, wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya kalian benar-benar hanya bertawakal kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Tidak boleh bertawakal kepada benda, kepada makhluk, kepada arwah. Karena semuanya itu adalah makhluk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita at-tauhid, mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ini sangat penting untuk diketahui oleh muslimin bahwa dosa terbesar adalah menjadikan bagi Allah tandingan dan sekutu di dalam peribadatan. Karenanya di dalam sejumlah ayat Allah menegaskan permasalahan ini, antara lain Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan kalian berbuat kesyirikan menjadikan tandingan bagi Allah sesuatu apapun. Kalau kita buka Al-Qur'an dari surat Al-Fatihah, kemudian surat apa? Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Fatihah tidak ada perintah-perintah dan larangan. Di dalam surat Al-Fatihah adalah berita tentang Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sifat-sifat Allah, Rabbul Alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kemudian pernyataan kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kemudian doa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya al-maghdub, yaitu Yahudi. Waladdallin. Dan juga pula bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu kaum Nasara. Minta siratal mustaqim, berlindung dari jalannya Yahudi dan Nasara. Kemudian masuk surat Al-Baqarah. Setelah bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ayat-ayat bercerita tentang kaum mukminin, bercerita tentang kaum kafirin, kemudian bercerita tentang kaum munafikin. Kisah sifat-sifat mukminin, sifat-sifat kafirin, kemudian sifat-sifat al munafikin. Baru setelah itu ada perintah. kemudian larangan. Apa itu perintah pertama di dalam Al-Quran? Sebelum saya lanjutkan, Pak Imam, isyaknya jam berapa? 10 menit lagi. Apa itu perintah pertama di dalam Al-Quran? Dan apa itu larangan pertama di dalam Al-Quran? Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, beribadahlah kalian hanya kepada Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian dan seterusnya. Kemudian berikutnya, wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam peribadatan. Dalam keadaan kalian berilmu, kalian tahu bahwa tidak ada yang menciptakan, memiliki segala sesuatu ini kecuali Allah. Perintah beribadah hanya kepada Allah. Kemudian larangan menjadikan tandingan, saingan dalam peribadatan kepada Allah. Menunjukkan ini perkara besar. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya beliau berkata, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat, ya, jimat, maka dia telah menyekutukan Allah. Hadis ini disebutkan oleh para ulama kita. Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Syatibi, dan lain-lainnya dari para ulama kita terdahulu. Bahwa Rasulullah melarang seorang muslim menggantungkan sesuatu jimat pada dirinya atau di rumahnya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sejumlah orang yang akan masuk Islam. Berbondong-bondong kabilah-kabilah dan suku-suku saat Rasulullah di Madinah berdatangan sampai dari negeri yang jauh. Datanglah 10 orang dari suatu kabilah menemui Nabi. Ja'a rahtun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih jumlahnya 10 orang rombongan tersebut. Kemudian setelah mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk Islam. Kebiasaan Rasulullah berbaiat, mengambil baiat. Apa itu baiat? Baiat itu adalah janji dan sumpah setia. Maka Rasulullah membaiat 9 orang dari 10 yang datang, yang menyatakan dirinya masuk Islam. 9. Tampaknya sudah tiba. Nah, tampaknya sudah tiba waktu Isya. Kita akhiri majelis kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فرحمني ورحمني ورحمكم الله الحمد لله بعد kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita berada pada tanggal 17 Ramadhan pada kajian jelang buka puasa ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan fatwa-fatwa seputar Ramadhan yang merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mufsidat as-shaum atau al-mufattirat as-shaum, pembatal-pembatal puasa. Untuk membaca beberapa fatwa ulama tentang beberapa permasalahan kontemporer yang erat kaitannya dengan pembatal-pembatal puasa, apakah sesungguhnya hal itu membatalkan puasa ataukah tidak. Fatwa yang pertama adalah sebuah fatwa dari Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau dimintai fatwa, ditanya tentang sebuah permasalahan. Man hukmu idha kharaja minas sa'imi jamun karru'afi wa nahwihi, wahal yajuzu lissa'imi at-tabarru bidamihi au sahbu syai'in minhu litahdil. Apa hukumnya ketika darah keluar dari seorang yang berpuasa seperti mimisan dan yang semisalnya? Ini sebuah pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikutnya, wahal yajuzu lissa'im, dan apakah boleh bagi seorang yang berpuasa untuk donor darah atau mengambil sebagian kecil dari darahnya dalam rangka untuk diperiksa. Sebelum kita masuk pada jawaban, tentu pada kesempatan yang lalu di antara pembatal puasa adalah al-hijamah, berbekam. Rasulullah SAW menegaskan afdhalul hajimu wal mahjum, telah batal puasa orang yang membekam dan dibekam. Konteksnya adalah bagi yang dibekam akan keluar porsi yang besar dari darah yang ada pada tubuhnya. Nah, tadi disebutkan ada setidaknya 3 pertanyaan. Ketika keluar dari orang yang berpuasa darah seperti darah mimisan, apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Kemudian yang berikutnya adalah donor darah, apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Sedangkan yang ketiga adalah mengambil darah dalam rangka untuk diperiksa, apakah membatalkan darah ataukah tidak. Fa'ajaba, beliau menjawab, khurujud dam minas sa'im karru'afi wal istihadati wa nahwihima la yufsidu sawma, wa innama yufsidu sawma al-haydu wal nifasu wal hijama. Kata beliau, keluarnya darah dari orang yang berpuasa, darah semisal mimisan, wal istihawah, dan darah istihawah. Darah istihawah itu darah yang keluar dari wanita selain darah haid, bukan menstruasi. Namun darah tersebut lebih pada karena faktor sakit. Dia selalu keluar darah itu tanpa mengenal siklus bulanan. Ini diistilahkan dengan istihawah. Dan di antara perbedaan darah haid dengan darah istihawah, darah haid secara jurum, secara bentuk dia lebih kental, dia warnanya pekat, kemudian amis, secara waktu dia siklusnya bulanan. Adapun darah istihawah, dia secara bentuk lebih encer, kemudian secara warna dia lebih terang, layaknya

la yusidu shauma, tidak merusak puasa, tidak membatalkan puasa. Wa innama yusidu shauma, hanyalah yang membatalkan puasa itu adalah al-haid, darah haid. Haid menstruasi adalah jadwal rutin bulanan bagi wanita yang normal. Maka apabila datang bulan, maka puasa yang dilakukan oleh wanita, seorang wanita, batal. Tidak diperbolehkan untuk berpuasa ketika dalam keadaan haid. Wan nifas, demikian pula darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar seiring dengan persalinan seorang ibu. Wal hijama, dan yang ketiga adalah darah al-hijama, darah begam. Berdasarkan hadis Nabi SAW secara langsung, yaitu afthara as-sha'imu, afthara al-hajimu wal-mahjum. Kemudian beliau lanjutkan, wala haraja 'ala as-sha'imi fi tahlil ad-dami 'inda al-hajati ila dhalika, wala yufsidu as-sawmu bidhalika, wala yufsidu as-sawma bidhalika. Dan tidak mengapa bagi seorang yang berpuasa untuk melakukan pemeriksaan darah ketika memang dibutuhkan untuk itu, diambil darahnya karena memang suatu hajat, suatu kebutuhan, dan ini tidak membatalkan puasa. Puasanya tidak batal dengan sebab itu. Amma tabarru'u bid-dami, adapun donor darah, fal ahwaqu ta'jiluhu ila ma ba'da al-iftar. Maka yang lebih berhati-hati dalam permasalahan ini adalah menundanya sampai datang waktu berbuka. Karena ini topiknya di saat seseorang sedang berpuasa di siang hari Ramadan. Maka kata beliau, yang lebih berhati-hati ditunda saja donor darahnya setelah berbuka. Li'annahu fil ghalibi yakunu katsiran fa yushbihu al-hijama wallahu waliyut tawfiq. Karena seringkali donor darah itu porsi darah yang keluar banyak, maka ia mirip dengan al-hijama, mirip dengan berbekam. Sehingga ketika dia mirip dengan bekam, maka dapat membatalkan puasa. Wallahu waliyut taufiq. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha memberikan taufiq. Dari fatwa ini kita setidaknya mendapatkan tiga kesimpulan. Kesimpulan yang pertama terkait darah yang keluar dari tubuh kita, apakah itu mimisan ataukah bagi wanita istihadhah, dan yang semisalnya ini tidak membatalkan puasa. Adapun darah nifas, darah haid, dan darah bekam, ini membatalkan puasa karena terdapat dalil-dalil tentang permasalahan ini. Berikutnya, darah yang diambil untuk sampel pemeriksaan karena dibutuhkan, maka tidak membatalkan puasa. Mengapa? Karena mayoritas dari prosesnya tidaklah banyak darah yang keluar. Adapun donor darah, seringkali donor darah itu porsinya banyak. Dan tidak jarang seseorang yang usai dia berdonor, fisiknya menjadi lemah. Maka dikiaskan dengan bekam sehingga dapat membatalkan puasa. Tentu saran dari beliau Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, lebih baik jika ingin donor, maka setelah berbuka puasa. Adapun jika sekiranya seseorang sangat dibutuhkan untuk berdonor, kondisi darurat, dan dia

0: dipanggil untuk segera memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkannya, maka dalam kondisi seperti ini silakan dia berdonor, namun puasanya pada hari itu batal dan mengganti puasanya di hari lain. Itu diantara bimbingan dari para ulama dari fatwa-fatwa yang selainnya. Kemudian para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada permasalahan berikutnya yang masih berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu terkait cuci darah. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala juga ditanya, ma hukmu tahdhirud dami limaridhi al-kila wa huwa sha'im, hal yalzimuhu al-qada'u am la? Apa hukum cuci darah bagi orang yang sakit ginjal sedangkan dia berpuasa? Apakah dia wajib untuk mengqada'nya, wajib untuk menggantinya, ataukah tidak? Fa'ajaba, beliau menjawab, yalzamuhul qada'u, bisa bagi ma yuzawwadu bihi minad damin naqi. Fa'in zuwida ma'adhalika bimadadin ukhra fahiya mufattirun akhar. Beliau menjawab, yalzamuhul qada'u, wajib baginya untuk mengganti puasa di hari lain. Artinya puasanya batal dengan sebab cuci darah tersebut dan berkewajiban untuk menggantinya di hari lain. Apa sebabnya? Kata beliau, bisa babi ma yuzawwadu bihi minad damin naqi, dengan sebab apa yang ditambahkan pada diri orang yang sakit ini dari darah yang bersih. Kita sudah mempelajari pada pertemuan yang lalu bahwa di antara pembatal puasa adalah makan dan minum dan hal-hal yang berfungsi seperti makan dan minum yang memiliki fungsi penguatan pada tubuh. Di antara yang sudah kita ketahui pada pertemuan yang lalu, contohnya adalah infus. Dia walaupun tidak masuk lewat mulut, bentuknya bukan makanan atau minuman, tetapi secara fungsi dia seperti fungsi makan dan minum, maka membatalkan puasa. Dalam hal ini ada kesamaan ketika cuci darah. Kondisi seseorang akan semakin bagus cuci darah. Ketika darahnya menjadi bersih, maka akan memberikan fungsi lebih pada tubuh seseorang, pada fisik seseorang, sehingga dari sisi ini puasa yang sedang dia lakukan batal dan wajib untuk menggantinya di hari lain. Kemudian kata beliau, fa in zuwida ma'adhalika bimadatin ukhra fahiyya mufattirun akhar. Maka jika sekiranya ada tambahan obat-obatan atau yang semisalnya ada materi lain selain darah yang bersih tadi, maka ini sebagai penguat pula tentang batalnya puasa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini permasalahan kedua terkait cuci darah yang berkonsekuensi bagi batalnya puasa seseorang. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah permasalahan yang berkaitan dengan upaya untuk cabut gigi karena sakit dan keluar darah, bagaimana hukumnya? Cabut gigi atau membersihkan gigi atau yang semisalnya. Di sini beliau Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau rahimahullah ta'ala ditanya, إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه ورجع الطبيب وعمل له تنظيفا أو حشوا أو خلع أحد أسنانه فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنه فهل لذلك أثر على الصيام؟ Beliau ditanya, jika terjadi pada seseorang sakit pada giginya, lalu dia periksa ke dokter, dan dokter pun melakukan upaya untuk penanganan terhadap giginya, dibersihkan atau bahkan dicabut salah satu dari giginya, maka apakah yang demikian itu berpengaruh terhadap puasanya? Dan jika sekiranya dokter tersebut memberinya suntikan bius lokal pada giginya untuk ketika hendak dicabut, maka apakah yang demikian itu juga berpengaruh bagi puasanya? Fa'ajaba, beliau menjawab, laisa lima dhukira fi su'ali atharun fi sihhati siyam, bal dhalika ma'fun anhu wa 'alayhi أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم. وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم لكونها ليست في معنى الأكل والشرب، والأصل صحة الصوم وسلامته. اليوم جواب apa yang disebutkan pada soal tadi tidaklah berpengaruh bagi sahnya puasa. Artinya puasanya tetap sah dan tidak batal. Dan dzalika ma'fun anhu, bahkan hal itu dimaafkan, mendapatkan toleransi dalam syariat ini. Wa'alaihi, dan bagi orang yang sedang dilakukan tindakan pada giginya tadi, ayat hafawa, hendaknya dia berusaha untuk menjaga min ibtila'i syai'in min ad-dawa'i awid-dam, berusaha untuk menjaga jangan sampai menelan sesuatu dari obat ataupun darah. Jika darahnya dicabut, tidak ada masalah. Atau diberi suntikan juga tidak ada masalah. Jangan sampai darah ataupun obat tadi tertelan. Nah, ini bimbingan dari beliau. Wa'alaihi ayyatahafadha min ibtila'i syai'in min ad-dawa'i awid-dam. Jaga, jangan sampai tertelan. Wahakadha al-ibratul madhkura, dan demikian pula suntikan yang tadi disebutkan, suntikan bius lokal untuk yang biasanya disuntikan pada gusi yang akan dilakukan pencabutan gigi badannya, adalah tidak berpengaruh bagi sahnya puasa. Artinya puasanya tidak batal dengan sebab itu. Mengapa? Kata beliau, likauniha, karena suntikan tadi laisat fi ma'nal akli wasyurbi, tidak memiliki fungsi seperti makan dan minum. Berbeda dengan suntikan infus atau suntikan apa saja yang memiliki fungsi penguatan tubuh seperti makan dan minum. Maka yang seperti itu membatalkan puasa. Nah, adapun suntikan bius tadi, dia tidak memiliki fungsi seperti makan dan minum. Oleh karena itu, tidaklah membatalkan puasa. Wal aslu sihhatus shaumi wa salamatuhu, dan hukum asalnya adalah sahnya puasa dan selamatnya puasa orang tersebut. Jadi para hadirin rahimani wa rahimakumullah, apabila terjadi sesuatu pada seseorang terkait dengan giginya dalam kondisi berpuasa, silakan untuk melakukan proses pengobatan ke dokter, dan apabila ada tindakan semacam dicabut atau dibius dan yang semisalnya, maka tidak membatalkan puasanya. Dan yang perlu diingat, hendaknya betul-betul menjaga, jangan sampai obat ataupun darah yang dicabut akibat dicabutnya gigi tadi sampai tertelan. Insyaallah dengan itu puasanya tetap aman dan sah. Itulah mungkin kajian kita pada sore hari ini, dan insyaallah ini adalah kajian fatwa-fatwa seputar Ramadan yang terakhir pada kesempatan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله pada sore hari ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini sebagai al-ilmu nafi', ilmu yang berbarokah, yang bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Tema kajian pada sore hari ini adalah berharap umur yang barokah. Setiap mukmin pasti berharap umurnya barokah. Barokah maknanya adalah dipenuhi oleh kebaikan yang terus-menerus, yang berkesinambungan, sehingga hidupnya, perjalanannya selalu diliputi oleh kebaikan demi kebaikan, dilingkupi oleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu di akhirat, apabila seseorang menjalani kehidupan dunia ini dengan berbagai kebaikan, dengan berbagai ketaatan kepada Allah, hidupnya selalu barakah, maka benar-benar sangat diharapkan untuk bisa selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala dan masuk ke dalam jannatullah subhanahu wa ta'ala. Untuk seseorang berharap memiliki umur yang barokah, maka tentu harus mengetahui terlebih dahulu tentang hikmah ilahiyah diciptakannya dia di muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ayat ini merupakan ayat yang sangat mendasar sekali bagi perjalanan hidup seseorang. Apakah hidupnya akan lurus ataukah menyimpang? Apakah umur yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya akan berbuah barokah ataukah tidak? Seseorang yang tidak mengerti hikmah diciptakannya dia di muka bumi ini, tidak tahu kalau ia diciptakan oleh Allah hakikatnya untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan menjalani kehidupan ini sesuka hatinya, sesuka hawa nafsunya, sesuai dengan kepentingannya. Tetapi seseorang yang benar-benar mengetahui bahwa hidupnya ini adalah untuk Allah, uji siapakah di antara yang terbaik amalnya. Lagi, bahwa hakikat kehidupan yang sedang dijalani ini tidak semata-mata kehidupan, akan tetapi terkandung di dalamnya al-ibtila, terkandung di dalamnya ujian yang Allah nyatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah uji kalian siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan ayat ini, beliau berkata, akhlasuhu wa aswabuhu, siapakah orang yang terbaik amalnya? Ia adalah akhlasuhu, yang pertama, yang paling ikhlas. Apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas? Yang dimaksud dengannya adalah segala amal perbuatannya, segala ibadahnya benar-benar untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan untuk Allah sebagai bentuk menjalankan ketaatan kepada Allah, karena Allah tidak butuh kepada kita. Allah sama sekali tidak membutuhkan kita. Ketaatan yang dilakukan oleh hamba sama sekali tidak menambah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki, karena Allah maha kaya dan maha segala-galanya. Demikian pula kemaksiatan, penentangan yang dilakukan oleh hamba kepada Allah sedikitpun tidak mengurangi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah yang kita lakukan kepada Allah hakikatnya adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan kita semua. apa yang kita lakukan dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus benar-benar diikhlaskan karena Allah, dimurnikan tujuannya untuk Allah dalam rangka benar-benar menjalankan perintah Allah, mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan al-ikhlas. Tidak tercampuri sedikit pun dengan niatan-niatan yang lainnya. Dan inilah yang dimaksud dengan at-tauhid. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ia sebagai syarat pertama dari dua syarat diterimanya amal ibadah seseorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, aswabuhu, yang paling benar. Yang dimaksud dengan perkataan beliau yang paling benar adalah ketika sebuah amalan dilakukan sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barometer benar dan tidaknya sebuah amalan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia shawab, dia benar. Namun ketika tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia salah. Dan ketika amalan itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan dalam agama ini, laisa 'alaihi amruna, tidak ada padanya perintah dari kami, tuntunan dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut raddun ay mardud, tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari dua ayat yang sudah kita dengarkan tadi, kita mengetahui bahwa hidup yang sedang kita jalani ini tidaklah kehidupan yang sia-sia belaka, akan tetapi kehidupan yang memiliki visi dan misi yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita benar-benar mengisi kehidupan ini dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjalankan Islam ini sesuai dengan yang telah diwariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin ini sangatlah penting. Tidak sedikit dari umat manusia yang jauh dari pemahaman yang seperti ini. Sebagian mereka meyakini kehidupan dunia ini hanya sebatas bagian dari kehidupan, bersenang-senang padanya, mencari harta sebanyak-banyaknya, memuaskan keinginan hawa nafsunya, setelah meninggal dunia selesai. Sebagian lagi beranggapan bahwa kehidupan ini hakikatnya adalah status sosial dan kedudukan, sehingga hidupnya selalu dipenuhi dengan ambisi, hidupnya selalu diisi oleh berburu harta, berburu kedudukan, mulai bangun tidur hingga tidur kembali, selalu dunia dan dunia. Kalbunya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nilai-nilai akhirat bahkan tidak terbetik dalam benaknya. Sehingga takaran kesuksesan dalam hidup adalah dunia. Siapa yang sukses meraih harta dan kedudukan, dialah orang yang berhasil dalam hidup ini. Dan siapa yang tidak sukses dalam kehidupan dunianya, baik harta ataupun kedudukan, maka dia bukan orang yang sukses. Di dalam Islam tidaklah seperti itu gambarannya. Di dalam Islam, kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh dengan penghambaan kepada Allah. Status kita sebagai ibadun lillah. Yang namanya ibad, yang namanya hamba-hamba, tidak bisa semaunya sendiri. Tidak bisa sekehendak hatinya. Akan tetapi harus mengikuti aturan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mengapa harus mengikuti aturan dan rambu-rambu tersebut? Karena ternyata kehidupan ini, kehidupan dunia ini, sebagaimana tadi sudah kita ketahui, sebagai darul ibtila, tempat untuk kita diuji. Sejauh manakah tingkat keberhasilannya nanti sesuai dengan hasil ujiannya? Siapakah orang yang dinyatakan berhasil? Tadi al-alim ar-rabbani al-fudail ibn Iyad rahimahullah mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Orang yang paling ikhlas dan yang paling sesuai amal perbuatannya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kehidupan dunia yang sedang kita jalani ini, karena dia darul ibtila, maka disitulah peran amal saleh, amal perbuatan seseorang sangat berpengaruh. Sekaligus kehidupan ini sebagai darul amal, tempat untuk beramal, adapun akhirat kelak adalah darul jaza, tempat untuk dibalasnya semua amal perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan darul amal? Yang dimaksud dengan

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada sore hari ini kita masih melanjutkan kembali

kajian rutin membahas tentang kitab A'lamu Sunnatil Mansurah karya al-imam atau al-allamah Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Dan sebagaimana telah diketahui bersama, bahasanya kitab ini berkaitan dengan tanya jawab ya, seputar akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikemas dalam bentuk soal dan jawab, yang itu mewakili dari masail ya, permasalahan-permasalahan akidah yang sangat penting untuk seorang muslim dan seorang mukmin mendasari akidahnya dengannya ya. Dan kita masih pada awal pembahasan dan kita masuk ke pembahasan masalah syahadatan ya, atau yang dikenal dengan asyhadatain ya, dua kalimat syahadat ya, yaitu syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, yang merupakan miftah atau pembuka ya dari amal-amal soleh seorang hamba dan pembuka atau kunci ya seorang masuk ke dalam dinul islami, dalam agama Islam. Dan seingat ana, kita sudah membaca dan menerangkannya bagaimana kedudukan kalimat syahadatain, kalimat syahadat ini atau dua kalimat syahadat, dan bahwasanya dua kalimat syahadat ini adalah dua kalimat yang sangat penting dan harus diucapkan, dan harus diucapkan sehingga tidak boleh dan tidak bisa seorang itu berislam sekedar dia simpan dalam hatinya misalkan, tetapi tidak dia utarakan dalam bentuk lisan, tidak dia akui ya, ini tidak diperbolehkan juga. Dan termasuk tidak dibolehkan juga seorang hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tanpa adanya praktek dan bukti nyata. Dan ini soal kita akan bahas nanti terkait hal itu, karena ucapan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu punya syarat-syarat ya, punya syarat-syarat. Dan nanti insya Allah kita akan bahas itu, syarat-syarat la ilaha illallah ada 7 syarat ya, sebagian menambahkan ada 8. Insya Allah itu pembahasan ke depan, mungkin di pertemuan mendatang. Adapun sekarang mungkin kita akan fokus kepada makna la ilaha illallah sendiri ya, maknanya apa dan bagaimana kita pentingnya memaknai kalimat la ilaha illallah ini secara benar ya. Karena di zaman kita sekarang ya, zaman yang jauh dari nubuwah, jauh dari masa kenabian, dan jauh dari memahami bahasa Arab dengan baik dan benar, ini banyak pihak yang kemudian terjatuh dan keliru di dalam memaknai kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Padahal ini kalimat yang paling fundamental, yang paling fundamental, yang paling dasar ya, yang harus seorang mukmin itu melandasinya, tetapi justru keliru di sana. Ini ternyata sebuah kekeliruan yang sangat fatal ya, sebuah kekeliruan yang sangat fatal. Dan insyaallah kita sudah baca seingat ana terkait mahalus syahadatain ya, pertanyaan ke-16 ya, yang beliau menanyakan ma mahalus syahadatain minaddin, apa itu kedudukan dua kalimat syahadat ini dari agama Islam, dan bahwasanya dua kalimat syahadat ini adalah pembuka ya, dan tidak bisa seorang itu ya masuk dinul Islam tanpa mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Kalau kita melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana upaya dan gigihnya beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajak ya paman beliau, ammuhu ya, yaitu Abu Talib ya, yang selama hidupnya Abu Talib ini atau menghabiskan sekian waktu dalam hidupnya untuk membentengi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari serangan kafir Quraisy ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa ingin balas jasa dan sangat berharap kepada pamannya tersebut Abu Talib untuk bisa masuk Islam. Makanya diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hadir di tengah-tengah
Abu Thalib radhiyallahu Abu Thalib ketika itu yang sedang dalam keadaan hendak wafat ya, atau dalam keadaan sakit keras di ujung kehidupannya. Dan memang qadarullah di situ di samping Abu Thalib ada dua orang kafir, dua orang musyrik, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan juga Abu Lahab di sana ya. Nam yang mendampingi Abu Thalib ya. Maka Rasulullah SAW dengan lembut ya menawarkan kepada Abu Thalib, "Na'am ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah ya. Katakanlah la ilaha illallah satu kalimat yang kalau engkau ucapkan itu wahai pamanku, itu nanti akan bisa menjadi hujah, menjadi dalil, menjadi peganganku nanti untuk membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bagaimana pentingnya kalimat ini bagi seorang insan ya. Ternyata kalimat ini bisa menjadi benteng, bisa menjadi hujah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah mengatakan, "Katakan wahai pamanku, kalau engkau mengatakan ini, mungkin nanti ya aku," kata Rasulullah SAW, "bisa berhujah di hadapan Allah, bisa membelamu ya, bisa membelamu." Dan memang Nabi SAW sangat ingin pamannya itu selamat, sangat ingin pamannya yang ketika itu masih ya di dalam agama orang-orang Quraisy ya, meskipun sepanjang hidupnya ya beliau membela ya keponakannya itu tadi, yang membentengi Quraisy dari membentengi Nabi SAW dari serangan-serangan Quraisy ya, dari makar-makar Quraisy adalah Abu Thalib ya, adalah Abu Thalib dengan posisi dan kedudukan beliau di tengah-tengah Quraisy. Mereka kafir Quraisy memang tidak berani untuk berbuat macam-macam kepada Nabi SAW ya. Oleh karena Nabi sangat berusaha ya meminta ya dan mengajak Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Tetapi sampai akhir cerita adalah fa'aba Abu Thalib an yaqula ya la ilaha illallah. Ternyata Abu Thalib itu enggan, masih tidak mau, dan memang dikompori oleh dua orang kafir yang ada di dekatnya itu. Mereka mengatakan atarghabu an millati Abdul Muthalib, wahai Abu Thalib, apa kamu tidak suka, apa kamu benci dengan agama warisan dari Abdul Muthalib, yaitu abahmu sendiri. Begitu diingatkan kembali kepada warisan nenek moyangnya ya, ini warisan dari nenek moyang Anda, agama yang selama ini kita peluk, kita apa namanya jalani bersama, kenapa kamu tinggalkan ya. Dikompori dan dia apa, dihalang-halangi ya dari kalimat la ilaha illallah tersebut, sehingga itu membuat Abu Thalib muncul rasa atifiyah ya, muncul rasa kesukuan, muncul rasa empati kepada kaumnya. Maka kemudian tidak mau mengucapkan la ilallah dan masih tetap bersikukuh di atas agama Abdul Muthalib, sehingga mati ala kufur, mati di atas kekufuran. Ini kita di sini mengambil faedah ya, mengambil atau memetik pelajaran bagaimana kalimat la ilaha illallah itu sangat penting ya. Bagaimana kalimat la ilaha illallah itu sangat penting. Nah, dan yang termasuk yang penting juga kita pahami adalah makna dari kalimat itu sendiri. Dan memang orang kafir Quraisy ketika itu yang Nabi SAW berdakwah mengajak kepada kalimat la ilaha illallah, orang-orang kafir Quraisy itu mereka tahu betul maknanya ya, dan dimaknai dengan makna yang benar ya. Oleh karenanya ketika Rasul mengatakan kepada Quraisy, "Qulu la ilaha illallah tuflihu," ya, sebagian mereka mengatakan ataja'alu al-alihata ilahan wahida au ja'alta al-alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau hendak menjadikan ilah-ilah yang banyak ini sebagai satu ilah saja? Ini sesuatu yang sangat aneh, ini sesuatu yang sangat aneh. Nah, penafsiran dari kaum kafir Quraisy ini adalah penafsiran yang benar ya, bahwa saya makna la ilaha illallah itu adalah menjadikan ilah ya hanya satu saja yang teranggap, sementara ilah-ilah yang lainnya itu tidak dianggap
yang diibadahi, yang disembah itu hanya satu ilah saja, yaitu satu sesembahan saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kemudian membuat orang-orang kafir Quraisy enggan menerima. Kenapa? Karena kebiasaan mereka itu menyembah kepada alihah, ya, bergantian, dan sekehendak mereka, ya. Karena mereka ada patung-patung, mereka punya bebatuan dan yang lainnya yang dianggap sebagai simbol dari alihah mereka, dari tuhan-tuhan atau sesembahan-sembahan mereka. Mereka punya manah, mereka punya uzza, ya, dan yang lainnya dari patung-patung dan berhala Quraisy yang mereka bergantian menyembah mereka, ya, menyembah patung-patung tersebut. Dan ini satu kebiasaan di kalangan mereka dan masyhur, ya. Hatta ya sebagian orang-orang yang menisbatkan kepada ahlul kitab juga demikian, menjadikan ilah selain Allah, sebagaimana Isa, sebagaimana Nasrani menjadikan Isa ilah selain Allah, sebagaimana Yahudi ketika itu menjadikan Uzair, ya, nabi mereka, ilah selain Allah. Tetapi memang mereka tidak menyembah patung-patung ketika itu, ya, tidak menyembah berhala-berhala. Sehingga memaknai kalimat la ilaha illallah dengan benar ini sangat penting, dan insyaallah kita akan sebutkan nanti urgensi dari kalimat ini dan makna kalimat tersebut, dan beberapa pihak yang kemudian keliru dan salah tafsir di dalam menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kita baca selanjutnya 6, singkatannya kita sampai pada pertanyaan ke-18 kalau tidak salah, 6, yaitu ketika bertanya atau Syekh mengatakan, qala ma ma'na syahadati alla ilaha illallah, apa makna syahadat la ilaha illallah, ya. Qala al-jawab, beliau mengatakan jawabannya adalah makna la ilaha illallah nafyu istihqaqil ibadati an kulli ma siwallahi wa itsbatuha lillahi azza wa jal wahdahu la syarikalah fi ibadatihi, ya. Makna la ilaha illallah, beliau mengatakan, adalah nafyu, menafikan, meniadakan, menolak, ya, istihqaqil ibadah, keberhakan, ya, menolak keberhakan ibadah dari segala yang selain Allah, ya, dan menetapkannya, itu menetapkan hak ibadah hanya kepada Allah semata, ya. Sehingga di sini memang komposisinya adalah, dikatakan para ulama, komposisinya adalah an-nafyu wal isbat, kita meniadakan dan menetapkan, ya. Memang komposisi ini dalam susunan kata bahasa Arab, dalam lugah Arabiyah, ini adalah bermakna susunan yang mengandung makna atau yufidu al-hasr, ya, yufidu al-hasr, akan mengandung makna konsekuensi pembatasan, ya. Hanya Allah saja demikian, ya. La ilaha illallah, tidak ada ilah, ya. Ini yang namanya nafu, ya, yaitu maknanya tidak ada yang berhak untuk dijadikan sesembahan, tidak ada yang berhak untuk diibadahi, diagungkan, ya, seagung-agungnya, ya. Illallah, kecuali Allah. Dan kita telah lalui bahwasanya makna ibadah itu kembali pada dua makna, yaitu adzul, at-tadzallul, ya, atau khudu' dan mahabbah, yaitu rasa tunduk dan rasa cinta. Artinya tidak ada pihak yang boleh kita berikan rasa tunduk dan rasa cinta dengan sepenuhnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, ya. Sehingga itulah yang namanya an-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat, ya, meniadakan, menolak, kemudian menetapkan. Ini dalam susunan kata bahasa Arab itu akan berfaedah, ya, akan menunjukkan makna pembatasan, itu hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Nam qala kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi. Kemudian beliau menyebutkan, seakan-akan menyebutkan hujah atau dalil di sini. Dalilnya adalah sebagaimana Allah itu tidak punya syarik di dalam kekuasaannya. Ya, sebagaimana Allah itu tidak punya sekutu, ya. Tidak punya sekutu di dalam nam kerajaan atau di dalam kekuasaannya. Jadi orang-orang musyrikin ketika itu, ya, mereka sebenarnya meyakini bahwasanya semua yang mengatur ini nanti kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bukan tidak kenal Allah, ya. Orang-orang kafir Quraisy itu, mereka bukan tidak kenal Allah.
bahkan mereka menyembah Allah. Ya, tetapi mereka selain menyembah Allah juga menyembah yang selainnya. Makanya mereka dikatakan musyrikun. Ya, musyriku Quraisy, orang-orang musyriknya Quraisy begitu. Karena musyrik itu adalah orang yang menyembah Allah dan menyembah yang selainnya, itu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bagi kecintaan, pengagungan, ya, mereka kepada Allah dengan kecintaan dan pengagungan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga itulah makna syirik, ya. Adapun muwahhid, ya, dikatakan muwahhid itu adalah orang yang menunggalkan, orang yang menjadikan satu, orang yang mengesakan, ya. Sehingga hanya satu saja, yaitu untuk Allah semata, yang lainnya tidak diberi bagian. Yang lainnya tidak diberi bagian. Maka di sini saya menyebutkan dalil umum, ya, hujah yang umum, bahwasanya kalau kalian meyakini bahwasanya Allah itu yang mencipta, Allah itu yang mengatur, Allah itu yang menghidupkan, maka semestinya hanya Allah saja yang kemudian diibadahi, ya. Hanya Allah saja yang diibadahi. Sementara alihah, sesembahan-sembahan mereka selain Allah itu, mereka sendiri meyakini bahwasanya mereka itu tidak bisa berbuat demikian, ya. Karena pada keyakinan mereka sebenarnya, dan ini yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibongkar di dalam Al-Qur'an, adalah mereka itu meyakini bahwasanya al-alihah, sesembahan-sembahan selain Allah itu tadi, itu tugas dan kedudukan mereka hanyalah sebagai syufa'a, ya. Hanyalah sebagai pemberi syafaat, hanyalah sebagai orang yang akan menjadi perantara kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah aslu, ya, sumber kesyirikan orang-orang musyrik adalah ini. Menjadikan syufa'a, menjadikan wasa'id, penengah, ya, antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah itu tidak diberikan langsung kepada Allah, tetapi mampir, ya, tetapi melalui wasilah mereka. Ini yang menjadikan dasar kekeliruan dan penyimpangan orang-orang musyrikin ketika itu dan sampai zaman sekarang, ya, adalah menjadikan apa, al-wasa'id, menjadikan penengah antara mereka dengan Allah, ya. Jadi logikanya adalah alihah atau tuhan-tuhan, ya, sesembahan yang selain Allah tadi diposisikan sebagai perantara yang akan menghantarkan mereka kepada Allah, sehingga mereka mengagungkan, mengibadahi alihah tersebut, tuhan-tuhan tersebut, itu dalam rangka supaya mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah mengatakan illa liqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka itu kecuali dalam rangka supaya mereka nanti bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Ya, sedekat-dekatnya. 6. Tayib, kemudian penulis menyebutkan dalil lainnya dari Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu wa annallaha huwal aliyul kabir. Allah mengatakan sesungguhnya bahwasannya Allah itu adalah yang hak. Allah adalah satu-satunya yang hak, yang berhak untuk diibadahi. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan sesungguhnya yang mereka berdoa kepadanya, yang mereka beribadah kepadanya dari kalangan alihah-alihah atau dari kalangan sesembahan-sesembahan itu selain Allah, itulah mereka yang batil, ya, tidak berhak diibadahi. Wa annallaha huwal aliyul kabir. Dan bahwasanya Allah itulah yang maha tinggi, yang paling tinggi dan yang paling besar. Artinya kalau Allah yang paling tinggi dan paling besar, tidak kita berikan penghambaan itu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga secara umum makna la ilaha illallah itu mengandung makna an-nafi wal isbat, ya. Kita mengosongkan, meniadakan, kemudian menetapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam makna la ilaha illallah ini, kita ingin lebih mendalami lagi, ya. Dan kita akan sebutkan ada dua hal penting yang semestinya kita ketahui pada la ilaha illallah ini. Ya, ada dua aspek, ya, yang semestinya kita ketahui. Yang pertama adalah makna dari ilah. Aspek pertama adalah makna dari ilah. Ilah itu maknanya apa sih? Ya.
ilah itu maknanya apa. Kenapa ini penting? Karena di kalangan orang-orang yang ya secara zahir, ya secara zahir mereka belajar begitu, punya ilmu, itu ada yang menafsirkan kata ilah itu bukan pada tempatnya. Ya, ada yang menafsirkan kata ilah yang bukan pada tempatnya. Ya, sebenarnya apa sih makna ilah itu? Ya, dikatakan oleh para ulama, kata ilahun, ya ilahun itu seperti kata kitabun, ya kalau dalam bahasa Arab. Ini kan sama bentukan katanya, ilahun dengan kitabun. Dan secara makna juga mirip, kitabun ay maktub, ya kitab itu bermakna sebagai maktub, sesuatu yang ditulis. Ya, ilah itu bermakna makluh, ya sesuatu yang diuluhiyahkan, begitu, sesuatu yang diuluhiyahkan. Ha, kemudian makna uluhiyah ini apa? Ya, uluhiyah ini maknanya apa? Ya, disebutkan bahwa saya makna uluhiyah itu maknanya adalah al-ibadah, al-uluhah bimakna al-ibadah, demikian. Ya, aliha ya'lahu maknanya adalah abada ya'budu, menyembah. Dari mana kita menafsiri kata ilah itu sebagai sesembahan, yaitu al-ma'bud, sehingga kesimpulannya ilah itu maknanya adalah al-ma'bud, begitu ya. Karena ilah itu bermakna makluh, ya, yang diuluhiyahkan, dan uluhiyah maknanya adalah ibadah. Sehingga ilah adalah sesuatu yang diibadahi. Ya, ini makna dari ilah. Ya, sesuatu apa? Atau pihak yang diibadahi. Dengan makna ibadah yang sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yang kita ulang sejenak, yaitu makna ibadah kembali kepada apa? Al-mahabbah wa tadhallul. Rasa cinta yang memuncak disertai dengan ketundukan, dalam puncak ketundukannya. Ya, itu namanya ibadah. Ya, maka dengan makna ilah, ya dengan makna ilah itu sebagai al-ma'bud, yaitu pihak yang diibadahi, maka maknanya adalah la ilaha, tidak ada satupun yang diibadahi kecuali Allah. Ya, tidak ada satupun yang diibadahi kecuali Allah. Ya, dan ini ada syahidnya, ada dalilnya, ya, dari kalangan orang Arab sendiri. Ya, kalau apa namanya berdalil dengan bahasa Arab, ya dikatakan bahwasanya ahlul lughah, ahli bahasa Arab itu hampir semua sepakat maknanya demikian. Ya, di antara ahlul lughah yang disebutkan seperti Al-Imam Sibawaih misalkan, ini salah satu tokoh ahli lughah di dalam umat Islam yang bermadhab ahlu sunnah, ya Sibawaih, dan yang lainnya dari kalangan mufassirin Abu Ja'far At-Tabari misalkan, pemilik tafsir apa Jami'ul Bayan, ya, yang kemudian diringkas oleh Ibnu Katsir menjadi tafsir Ibnu Katsir, itu juga menyebutkan bahwa makna ilah itu ma'bud, ya ilah itu bermakna yang diibadahi. Ya, dan mereka berdalil dengan sebuah syair, ya, di kalangan Arab, ya masyhur, ya syair dari Ru'bah, ya, yang mengatakan lillahi darul ghaniyatil muddahi sabbahna wastarja'na min ta'alluhi, ya lillahi darul ghaniyatil muddahi sabahna wastarja'na min ta'alluhi. Ya, ini satu bait syair dari kalangan Arab, ma'ruf di kalangan ahli lughah. Ya, dia mengatakan bahasanya lillahi darul ghaniyat, ya duhai bagusnya, duhai terpujinya, begitu, seorang atau wanita yang darul al-ghaniyat, ya al-muddahi, wanita yang apa namanya tidak butuh gitu, wanita yang salihah, yang kemudian beribadah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sabahna wastarja'na min ta'alluhi, yang dia atau mereka itu adalah wanita-wanita tersebut, sabahna wastarja'na, mereka bertasbih dan beristirja, ya ya artinya berzikir, min ta'alluhi, dalam rangka beribadah. Ya, kata ta'alluh di situ dimanakan ai ta'budi, dalam rangka beribadah. Ya, ini salah satu hujah atau dalil, ya bahwasanya ahli bahasa sendiri mereka memaknakan

dimaksudkan ketika itu Fir'aun dijadikan sebagai sesembahan yang diibadahi. Dan bagaimana cara beribadah kepada Fir'aun? Yaitu dengan ditaati dan dituruti. Ya, ditinggikan setinggi-tingginya. Ya, itu ibadah mereka kepada Fir'aun, tidak berani diselisihi. Ya, nah, ini dalil bahwasanya ilah itu adalah ma'bud. Ilah itu adalah apa? Yang disembah. Ini sangat penting, kenapa? Karena ada satu pihak, ya, yaitu dari kalangan mutakallimun, dari kalangan ahli filsafat dan yang semisal dengan mereka, dan mereka muntasibuna ilal ilm. Ya, mereka itu orang-orang yang dianggap ya cendekiawan dan punya ilmu di kalangan umat. Mereka menafsirkan kata ilah itu dengan pihak atau dengan perkataan mereka adalah nam khalikun ya, atau rabbud ya, dengan kata khalik atau dengan kata rabb. Ilah itu bermakna khalik ya. Sehingga kalau ditafsiri dengan tafsir mereka, la ilaha ini la khaliqa, atau la ilaha ay la rabba, begitu. Tidak ada ilah, yaitu tidak ada yang mencipta, tidak ada yang mengatur kecuali Allah ya. Ini tentu makna yang keliru ya. Atau sebagian mereka mengatakan bermakna ghaniyun amma siwah muftakirun ilahi kullu ma ada ya. Yaitu pihak yang semua makhluk itu butuh kepada dia, dan dia sendiri tidak butuh kepada semua makhluknya ya. Dia yang tidak butuh kepada semua makhluknya, dan semua makhluk butuh kepada dia. Tapi betul bahwasanya sifat-sifat ini, yaitu Allah itu khalik, Allah itu rob, Allah itu adalah ghaniyun amma siwah, Allah itu tidak butuh kepada yang lain, dan yang selain Allah itu selalu butuh kepada Allah. Ini maknanya benar, tetapi tidak bisa ditafsirkan dan ditempatkan kepada makna ilah tadi itu. Tidak, bukan itu makna ilah ya. Kenapa? Dalilnya sebenarnya jelas, bahwasanya kaum musyrikin sendiri itu mengakui hal itu ya. Kaum musyrikin sendiri itu mengakui bahwasanya la khaliqa la rabba ya, tidak ada yang mencipta, tidak ada yang mengatur, dan semuanya pasti butuh kepada Allah. Itu mereka mengakui hal itu ya. Mereka mengakui hal itu. Sehingga kalau kita tafsirkan la ilaha illallah, ilah itu dengan tafsirnya mereka, maka seharusnya kaum musyrikin ya, musyrikin Quraisy, mereka tidak akan berat mengucapkan la ilaha illallah ya. Tidak akan menolak, kan itu keyakinan mereka ya. Tapi mereka menolak itu karena mereka harus berhenti beribadah, berhenti mengagungkan, berhenti apa namanya memberikan khidmat ya, memberikan apa namanya bentuk-bentuk ibadah kepada alihah mereka. Berhenti menjadikan, memposisikan Tuhan-Tuhan mereka selain Allah sebagai posisi apa, pemberi syafaat. Ini yang mereka tidak mau ya. Ini yang mereka tidak mau ya. Sehingga sekali lagi sangat penting sekali memahami kata ilah di situ bermakna apa? Bermakna pihak yang disembah dan diibadahi. Dan ibadah itu bentuknya macam-macam, prinsipnya sebagaimana kita sebutkan tadi. Ini perlu pembelajaran lebih lanjut nanti terkait apa saja bentuk-bentuk ibadah, dan insya Allah ini akan juga akan disebutkan. Ya, insya Allah juga akan disebutkan, atau sebagian telah berlalu. Sebagian telah berlalu. Tayyib. Kemudian yang kedua, dan insya Allah kita tutup dengannya, terkait makna la ilaha illallah adalah bahasanya la ilaha illallah. Di situ sebenarnya ada kata yang dihapus ya. Ini dalam bahasa Arab ini sangat sering ya, dan sudah sesuatu yang lumrah bahwasanya suatu ungkapan itu nanti ada kata yang istilahnya adalah muqaddar. Muqaddar ini dia apa namanya tidak disebutkan langsung dalam teks gitu ya. Nah, maka kata la ilaha illallah ini juga ada yang muqaddar di sana. Ada yang tidak disebutkan dalam lafadznya. Tetapi sangat penting diketahui untuk melengkapi maknanya ya. Maka kata la ilaha illallah itu para ulama mentakdirkan ya, itu mentakdirkan itu artinya menyebutkan bahwasanya kelengkapan maknanya, kelengkapan artinya adalah la ilaha haqqun illallah. Demikian, la ilaha haqqun illallah. Tidak ada ilah ya, dengan makna ilah yang tadi, yaitu tidak ada sesembahan, tidak ada yang diibadahi yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah semata ya. Kecuali Allah semata. Nah, ini adalah tafsir yang

paling tepat dan paling benar. Ya, ya. Ini adalah tafsir yang paling tepat dan paling benar terkait la ilaha illallah ini, la ilaha hakun illallah. Karena sebagian pihak atau pihak, ada pihak-pihak yang menafsirkan selain itu. Contohnya mereka menafsirkan la ilaha mawjudun illallah dengan kata mawjud. Apa artinya ini? Artinya tidak ada yang diibadahi, yang ada, yang muncul di dunia ini kecuali itu Allah. Ini akan dipahami keliru. Ya. Konsekuensi dari kalimat ini, la ilaha mawjudun illallah, tidak ada ilah yang ada di dunia ini kecuali itu Allah, berarti semua yang diibadahi itu dinamakan Allah. Ya. Tidak ada ilah kecuali Allah. Berarti kalau ada ilah itu ada yang diibadahi, berarti itu disebut Allah. Tidak demikian. Ya. Ini satu tafsir yang 6 keliru. Ya. Ini satu tafsir yang keliru. 6 jelas dan kelirunya besar ya. Ini kelirunya adalah keliru yang sangat besar. Maka takdir atau penjelasan dari kalimat la ilaha illallah adalah la ilaha hakun, tidak ada ilah yang berhak, tidak ada sesembahan, tidak ada pihak yang diibadahi yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Sehingga kalau ada ilah-ilah yang selain Allah, ya mereka diibadahi tapi tidak berhak. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi, dzalika bi annallaha huwal haq, yang demikian itu karena Allah adalah yang al-haq, yang berhak diibadahi. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, adapun yang selain Allah itu yang batil. Ya, mereka diibadahi tetapi tidak berhak diibadahi. Mereka disebut ilah, disebut sesembahan, tetapi tidak pantas untuk disembah. Ya, sehingga demikian tafsir la ilaha illallah ini sangat penting sekali, karena kalau kita lihat orang-orang di zaman kita, ya, itu mayoritas mereka tidak mengerti makna la ilaha illallah dengan baik dan benar, dan tidak mengerti apa konsekuensinya. Ya, tidak mengerti makna la ilaha illallah dengan baik dan benar, dan tidak mengerti apa konsekuensinya. Maka perlu kita mempelajari itu, mendalami maknanya, kita ulang-ulang kembali, ya, dan kita sampaikan kepada kaum muslimin, kita jelaskan sejelas-jelasnya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ila huna walhamdulillah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, saudara saya seislam dan seiman yang semoga selalu dilindungi dan dirahmati Allah. Pada pagi hari ini, yang insya Allah kita berada pada hari ke-17 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, kita berkumpul di salah satu rumah Allah di muka bumi, yaitu di Masjid Al-Kautsar yang berada di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kita dikumpulkan oleh Allah di rumah Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyaksikan dan melakukan salatul fajri, salat subuh berjamaah. Sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah letakkan dalam hati kita rasa cinta kepada masjid, rasa senang menghadiri salat. Tidak semua hamba mendapatkan nikmat ini. Di saat kita berada di masjid dengan penuh harap, sholat kita diterima dan dikabulkan. Di waktu yang sama, masih ada saudara-saudara kita yang semoga Allah berikan hidayah, yang belum punya kemauan memenuhi panggilan hayya 'alas shalah. Datanglah memenuhi panggilan salat, sehingga nikmat yang besar ini patut disyukuri, terkhusus di waktu subuh yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra, wa Quran al-fajr, inna Quran al-fajri kana mashhuda, dan tegakkanlah salat subuh, salat fajar, karena sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya mengabarkan terkait ayat ini. Salah satu ayat dalam surat Al-Isra, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-lail wa malaikatum binnahar. Sesungguhnya para malaikat yang bertugas jaga di waktu malam akan berganti tugas dengan malaikat yang menjalankan tugas di siang hari, dan mereka berkumpul di salat fajar. Mereka menyaksikan salatnya kaum mukminin. Dan sekembalinya mereka kepada Allah, Allah bertanya kepada mereka, dan tentu Allah lebih tahu tentang apa yang terjadi. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kondisi hamba-hambaku saat kalian tinggalkan? Kepada malaikat yang naik ke atas langit, menuntaskan dan menyelesaikan tugasnya semalam suntuk. Malaikat menjawab, taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sholat. Betapa nikmatnya

Kondisi yang begitu agung ini, sekarang kita berada dalam kondisi ini. Semoga sholat kita disaksikan oleh para malaikat. Makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah berbuat kesalahan, tidak pernah berbuat kemaksiatan. Kaum muslimin yang saya muliakan. Dalam kesempatan ini, dalam kunjungan saya ke kota bau-bau ini, ingin kita bersama-sama berbagi. Kalau kebetulan saya berada di hadapan para hadirin menyampaikan materi, bukan berarti saya adalah orang yang sudah mengamalkan semuanya. Bukan pula saya termasuk orang yang terbaik, tetapi sekadar berbagi faidah, berbagi ilmu dalam mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Kaum muslimin, ada sebuah nikmat yang besar yang penting untuk selalu disebut. Karena menyebut nikmat itu adalah salah satu perintah dari Allah. Dalam ayatnya yang sering dibaca dalam sholat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sementara dengan berbagai karunia nikmatmu, nikmat Rabbmu, nikmat dari Allah, sebutkanlah. Salah satu amalan menyebut nikmat agar iman bertambah. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, berfirman, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah baik-baik berbagai karunia nikmat Allah kepada kalian. Dengan mengingat nikmat kita ingat Allah. Dengan mengingat nikmat kita sadar bahwa kita lemah. Kita tak punya apa-apa. Kaum muslimin, nikmat yang saya maksud, yang ingin saya sebutkan dalam kesempatan kali ini, dan insya Allah semua yang hadir mengetahuinya, yaitu apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat ke-164. Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad mannallahu, sungguh dan sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada kaum mukminin. Idz ba'atsa fihim, yaitu ketika Allah mengirim, mengutus kepada mereka rasulan, seorang rasul. Dari ayat ini kita tahu bahwa di antara karunia Allah yang terbesar, bahkan sejumlah ulama mengatakan karunia terbesar itu adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Dalam ayat ini ditegaskan hal itu. Ketika kita mengingat atau menyebut nikmat, yang sering muncul di benak kita adalah nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat keluarga, dan yang lainnya. Tetapi pada ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dengan dimulai pada kalimat laqad. Laqad. Sungguh dan sungguh. Allah telah memberikan karunia yang besar kepada kaum mukminin ketika Allah mengirimkan kepada mereka, mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, dari wujud manusia. Kemudian Allah rinci, Allah perkenalkan kepada kita siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan apa bentuk nikmat yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita? Maka Allah lanjutkan, yatlu alaihim ayatihi, di mana dia Rasul tersebut, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kaum mukminin. Ini tugas Nabi Muhammad yang pertama. Membacakan ayat-ayat yang Allah turunkan, Allah wahyukan. Al-Quran 30 juz turun secara bertahap dalam kurun waktu 23 tahun. Sejak di Mekah 13 tahun dan 10 tahun di Madinah. Setiap ayat yang turun dan diwahyukan kepada Nabi, maka Rasulullah bertugas menyampaikan sesuai dengan yang diturunkan. Ayat demi ayat beliau bacakan kepada kita hingga terkumpul sekarang ini 30 juz. 6.666 ayat dan 114 surat. Ini tugas beliau yang pertama dan telah selesai. Beliau sampaikan hingga wafatnya beliau. Sehingga ketika hajjatul wada', haji penutupan, haji penghabisan, yang kemudian kurang lebih 80 hingga 100 hari beliau wafat. Di Padang Arafah, beliau mengatakan di hadapan 100 ribu lebih sahabatnya, Allahumma hal ballagtu, Allahumma syhad, Allahumma hal ballagtu, Allahumma syhad. Sahabat menangis. Ini ada sesuatu. Kenapa sampai Nabi di Padang Arafah menyampaikan ini yang maknanya, ya Allah, bukankah aku telah menunaikan tugas? Ya Allah, saksikan. Ya Allah, bukankah aku telah menunaikan tugas? Ya Allah, saksikan. Pulang ke Madinah setelah haji dari Mekah, mulai beliau sakit, sakit, sakit, dan wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tugas yang kedua yang Allah sebutkan dalam ayat yang sama, wa yuzakkihim, dan dia Rasul tersebut membersihkan kalian dari berbagai bentuk dosa dan akhlak-akhlak yang tidak baik. Membersihkan dari dosa kesyirikan, dari dosa kemungkaran. Dijauhkan dari Nabi dengan bimbingannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun untuk kaum mukminin. Tugas yang ketiga yang disebutkan dalam ayat ini, ayat ke-164 surat Ali Imran. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ, dan dia Rasul yang diutus itu mengajarkan kepada kaum mukminin Alkitab, yaitu Al-Quran, wal-hikmah, yaitu sunnah-sunnahnya. Kalau yang pertama tugasnya membacakan, turun ayat Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dibacakan oleh Nabi. Turun ayat Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab, dibacakan oleh Nabi, didengar dan dihafal oleh para sahabatnya. Ini tugasnya. Tapi tugas yang ketiga, wa yu'allimuhum, dan Allah dan Rasulullah mengajarkan. Tugasnya mengajarkan Al-Quran. Dalam kurun waktu 23 tahun Rasulullah mengajarkan secara detail dan rinci ayat-ayat Al-Quran, bagaimana difahami dan bagaimana diamalkan.
Contoh, kita berhaji di bulan Dzulhijjah. Kenapa tidak di bulan Syawal? Kenapa tidak di bulan suci Ramadan? Karena Nabi mengajarkan bahwa haji dilakukan di bulan Dzulhijjah. Ayat di dalam Al-Quran global. Tidak rinci menyebutkan tanggal-tanggal dan detail pelaksanaannya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan wajib kepada manusia, yakni kepada kaum mukminin, untuk menunaikan ibadah haji bagi barang siapa yang mampu untuk melakukannya. Haji, dari mana kita tahu bahwa haji itu ada wukuf di padang Arafah? Tidak ada di dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi. Dari mana kita tahu bahwasanya wukuf itu tanggal 9 Dzulhijjah, bukan tanggal 15 Dzulhijjah? Nabi yang mempraktekkan, dilihat, didengar, diresapi oleh para sahabat Nabi. Begitu juga sholat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat. Wa aqimus shalata wa atuz zakat, dan mereka adalah orang yang menegakkan salat dan menunaikan zakat. Bagaimana salat? Bagaimana kita tahu bahwa salat subuh 2 rakaat, salat maghrib 3 rakaat? Kenapa maghrib tidak 5 rakaat, subuh 3 rakaat? Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah secara global ada dalam Al-Quran. Perintah berzakat juga demikian. Harta yang mana yang terkenai zakat? Rasulullah membimbing. Ini tugas beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan kepada kita siapa Nabi Muhammad, apa kedudukannya, apa fungsinya, kita sebagai umatnya pada posisi apa. Hal ini dijelaskan dalam ayat-ayat yang lainnya. Kita ingin mengenal nih sedikit tentang Nabi, dengan harapan kalau kita mengenal beliau, kita mencintainya. Kalau kita mencintai beliau, harapan besar Allah akan gabungkan kita, Allah akan pertemukan dan bersamakan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Karena Nabi bersabda, ar-rajulu ma'a man ahabba yaumal qiyamah, seseorang akan Allah kumpulkan di hari kiamat nanti dengan orang yang dia cinta. Maka kita harus memilih siapa yang akan kita cinta. Yang tertingginya dari makhluk ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada sesuatu, tidak boleh ada satu makhluk pun yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kumpulkan kita bersama Nabi di hari kiamat. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita telaah ayat berikutnya. Di dalam surat At-Taubah, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, muliakan, kita telaah ayat berikutnya. Di dalam surat At-Taubah, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bilmu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, yakni dari sosok manusia, azizun 'alaihi ma'anittum, terasa berat bagi Rasulullah apa yang berat bagi kalian. Rasulullah sedih

0: Kalau mengetahui sesuatu yang dirasa berat, mendengar mengetahui musibah menimpa umat ini. Sedih, Nabi. Ini sifat beliau. Dalam ayat ini yang pertama. Harisun alaikum. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat serius dan sungguh-sungguh dalam membimbing kalian, dalam menyampaikan hidayah dan taufik kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Serius. Nabi sangat serius. Sungguh-sungguh. Dalam kurun waktu 23 tahun membimbing dan mendidik kaum mukminin, baik dalam urusan rumah tangganya, dalam urusan ibadahnya, dalam urusan sosial kemasyarakatannya, terkait imannya, akidahnya, serius mendidik mereka hari berganti hari, satu momen kepada momen yang lainnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan bil mu'minina raufur rahim, dan dia Muhammad yang datang kepada kalian sebagai nabi sangat sayang dan pengasih kepada kaum mukminin. Nah, bagaimana Allah menggambarkan dan menjelaskan kepada kita tentang sosok Nabi alaihi salatu wassalam? Dijelaskan dalam ayat yang lainnya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas bagi seorang mukmin. Tidak pantas bagi seorang mukminah, wanita mukminah, ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara dengan sebuah keputusan, dengan sebuah hukum, masih saja mencari hukum-hukum alternatif. Alternatif aturan-aturan selain aturan dan hukum Allah serta Rasulnya. Berarti kita kalau ada sebuah hadis Nabi yang menyampaikan kepada kita, membimbing sesuatu, siapkan iman kita. Siapkan hati kita untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Siapkan itu semuanya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan manusia biasa. Rasul adalah pimpinan para nabi dan pimpinan para rasul. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akhiri dengan sebuah ayat di dalam surat An-Nur yang juga mengenalkan kepada kita, Allah mengenalkan kepada kita siapa nabi, apa kedudukannya. Kita sebagai umat beliau yang mencintainya, bagaimana sikap kita menghadapi fenomena ini, keadaan ini. Dalam ayat ini Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ternyata ayat ini penting. Ayat ini sangat penting. Dan seluruh ayat dalam Al-Quran. Betapa butuhnya kita memahami Al-Quran. Betapa kita terpanggil ingin mengerti, mengetahui hukum-hukum yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Tadi Bapak Imam kita, semoga Allah terima amalan beliau dan amalan kita semuanya, membacakan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Apa maksudnya? Allah sedang memanggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kita semua insya Allah masuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Dipanggil oleh Allah untuk sebuah syariat. Dipanggil oleh Allah untuk pengumuman sebuah aturan hidup. Yang dirinci ayat dalam surat Ali Imran ini di dalam surat Al-Baqarah. Wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Apanya? apa rinciannya, dan itu dirinci oleh Nabi sedalam-dalamnya demi atau agar kehidupan kita nyaman, diberkahi, dan dipenuhi dengan rahmat. Tapi ini butuh kesempatan yang lainnya. Saya kembali kepada ayat terakhir yang itu berada dalam surat An-Nur. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi. Waspada orang-orang yang menyelisihi syariat Nabi. Apa yang akan terjadi? أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً. Akan menimpa kepada mereka sebuah fitnah. Dijelaskan oleh pakar tafsir dari kalangan sahabat dan para ulama sesudahnya dan sesudahnya, bahwa fitnah yang dimaksud di sini adalah kecondongan hati kepada kemungkaran dan berat melakukan ketaatan. Hatinya menjadi condong kepada yang batil, kepada yang mungkar, terasa berat melakukan yang ma'ruf, yang baik. Kenapa sebabnya? Karena menyelisihi perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan kehidupan dan ibadah ini, urusan rumah tangga. Jangan sekali-kali seorang suami mendzalimi istrinya dan tidak peduli kepada syariat Rasulullah dalam urusan rumah tangga. Seorang istri juga demikian. Waspada wahai kaum ibu, wahai para istri, bahwa Allah dan Rasulnya meletakkan aturan-aturan hidup dalam rumah tangga yang kita dituntut untuk mengetahuinya dan mengamalkannya, tentang hak-hak suami yang harus setiap istri menunaikannya. Itu telah disebutkan. Jangan kita menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbagai urusan yang lainnya. Nabi telah membimbing. Antusibahum fitnah, akan menimpa kepada kalbu atau hati mereka sebuah fitnah. Berat ke masjid, tetapi untuk urusan yang lain mudah. Berat bersedekah, dihitung-hitung bersedekah, tapi giliran dia mau beli sesuatu dari perkara duniawi, dengan mudah dia keluarkan uang yang banyak. Mudah. Ini bahan evaluasi buat kita. Ada apa di hati kita? Kalbu kita sedang apa ini? Sedang sehat atau perlu perawatan? Perlu kita sering bertanya. Seorang mukmin selalu bertanya tentang dirinya, tentang hatinya. Kemudian Allah lanjutkan. Dan yang kedua ini walaupun besar, kata para ulama, lebih ringan dari yang pertama. Yang kedua ini balasan dari Allah akibat menyelisih perintah Nabi lebih ringan walaupun berat, tetapi dia lebih ringan dibandingkan balasan yang pertama. Yang kedua apa? Au yusibahum adzabun alim. Atau akan menimpa kepada mereka siksaan dan balasan yang pedih akibat menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk malapetaka, bencana. Baik bencana itu menimpa satu keluarga saja atau bersifat umum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai beliau. Semoga Allah jadikan di dalam hati kita rasa cinta dan taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit yang kita dengarkan bersama ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat bagi pemateri pertama dan semua saudara seiman dan seislam. Kami ucapkan terima kasih kepada Takmir, pengurus Masjid Al-Kautsar, yang kita berharap Allah pertemukan kita semuanya di Telaga Al-Kautsar milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada beliau dalam ayatnya inna a'tainakal kautsar. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, pada malam hari ini, Selasa malam Rabu, kita berada pada malam ke-17 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kita berkumpul di salah satu rumah Allah di muka bumi, di Masjid Raya Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Untuk melakukan sebuah amalan dan sebuah ibadah setelah tadi kita menunaikan sholat wajib, sholat maghrib yang semoga diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita melanjutkan dengan sebuah amalan yang besar berikutnya, yaitu duduk sejenak untuk mengkaji, mempelajari agama Allah. Nabi kita alaihi salatu wassalam berulang kali mengabarkan tentang keutamaan masjid, rumah Allah di muka bumi, tempat yang paling Allah cintai, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biqa'i ilallah fil ardi masajiduha. Tempat di muka bumi yang paling Allah cinta adalah masjid-masjidnya. Maka alhamdulillah kita berada di Masjid Raya Kota Bau-Bau. Saya ucapkan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala kebaikan untuk pengurus masjid dan seluruh jamaah, dan menjadi sebab turunnya perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Dalam sabdanya yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa wa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyathumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan mengkajinya, mempelajarinya, kecuali pasti akan turun perasaan tenang dan tenteram untuk mereka. Hilang perasaan gundah, perasaan tidak enak, hilangnya sempit hati, sempit dada karena berbagai problem ketika dia duduk di masjid, membaca Al-Quran atau mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Dan juga rahmat Allah akan menyelimuti mereka. Juga para malaikat pun gembira dan berkeliling di seputar mereka, di seputar orang-orang yang duduk di masjid untuk mengkaji agama Allah dan membaca kitabullah. Dan juga yang keempat, Allah memuji orang-orang yang berada di masjid untuk tujuan tersebut di hadapan para malaikat. dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan Allah senang dan ridha. Semoga duduknya kita di masjid ini seraya menunggu datangnya waktu sholat isya benar-benar menjadi sebab Allah mengampuni kita, Allah menyayangi kita. Para hadirin yang saya muliakan, tidak cukup waktu untuk menyampaikan dan membahas tentang keutamaan masjid. Semoga bisa di lain waktu dibahas dan disebutkan. Tetapi pada malam hari ini, saya memilih tema yang harapannya bermanfaat, yaitu beberapa pelajaran penting dari sejumlah kisah di dalam Al-Quran. Al-Quran, kitab suci umat Islam yang Allah turunkan dan Allah wahyukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping berisi perintah-perintah dan larangan-larangan, juga di dalamnya disebutkan berbagai kisah dan perumpamaan. Kisah umat-umat sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak umat Nabi Musa, bagaimana perjalanannya, bagaimana awal dan akhirnya. Umat Nabi Hud, bagaimana proses dakwah beliau di tengah-tengah umatnya, bagaimana berakhir kaum dan umat Nabi Hud. Begitu juga Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, dan selain beliau-beliau dari para anbiya, para nabi dan rasul-rasul Allah. Semua itu, kisah-kisah tersebut disebutkan oleh Allah untuk dijadikan pelajaran. Karenanya di sejumlah ayat Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran dari berbagai peristiwa, wahai orang-orang yang punya cara pandang yang jernih. Salah satu yang bisa kita sebutkan dalam kesempatan yang terbatas ini adalah sebuah ayat di dalam Al-Quran yang mengisahkan tentang suatu kaum. Disebutkan oleh para pakar tafsir bahwa kaum yang disebutkan dalam ayat yang akan saya bacakan ini adalah kaum Saba. Kaum Saba di negeri Yaman sebelum diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribu-ribu tahun sebelumnya. Dalam ayat ini Allah berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Arti dari ayat ini, dan sungguh Allah telah memberikan perumpamaan adanya sebuah negeri yang dahulunya negeri tersebut hidup dengan penuh keamanan dan ketenteraman. Aman dan tenteram. Aman dari ancaman-ancaman musuh. Tidak ada musuh eksternal, kekuatan luar yang berani mengganggu. Aman, tenteram. Dalam internal negeri itu, saling menyayangi, saling menghormati, saling menolong, saling peduli antar penduduk negeri. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Dan rezeki, limpahan dan karunia, kenikmatan demi kenikmatan datang kepada negeri tersebut dari berbagai penjuru. Beragam rezeki berlimpah ruah. Tidak ada kemiskinan. Tidak ada orang yang fakir. Nikmat hidup. Ini kondisi negeri tersebut yang tadi sudah disebutkan bahwa para pakar tafsir dari kalangan sahabat Nabi dan yang sesudahnya menyebutkan bahwa ini adalah kisah negeri Saba. Apa kemudian yang terjadi setelah itu? Allah melanjutkan kisahnya. Fakafarat bi'an'umillah. Namun sayang, ternyata mereka mengkufuri dan mengingkari berbagai limpahan nikmat dari Allah kepada mereka. Tidak meletakkan nikmat pada tempatnya. Dengan kata lain, mereka tidak bersyukur. Tidak kemudian beribadah kepada Allah satu-satunya. Disebutkan juga oleh pakar sejarah bahwa ternyata dalam perjalanan negeri tersebut mereka melakukan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah, menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi rizki dan kenikmatan. Kaum muslimin, saudara saya seiman yang semoga dirahmati Allah. Berbagai kemaksiatan mereka lakukan. Kemaksiatan syahwat memenuhi negeri, berfoya-foya. Ketika kondisi negeri seperti itu, dan sudah ada peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, maka Allah melanjutkan, فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Maka Allah timpakan kepada mereka pakaian ketakutan dan kelaparan. Allah timpakan kepada mereka kelaparan setelah sebelumnya mereka berkecukupan. Kemiskinan terjadi di berbagai pelosok negeri. Kekeringan, sulitnya mata pencaharian. Dan mereka akhirnya berebut. Berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri, masing-masing. Wal khaufi, dan Allah timpakan kepada mereka ketakutan dan kecemasan. Takut, cemas, setelah sebelumnya aman, tenteram. Apa sebabnya? Kenapa? Allah pertegas di akhir ayat. Bima kanu yasna'un. Semua itu terjadi disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Allah tidak ridha. Allah tidak suka. Suatu kaum setelah diberi kenikmatan kemudian tidak bersyukur. Tidak meletakkan pada tempatnya yang diridhai dan dihalalkan oleh Allah. Kaum muslimin, Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha penyayang, maha pengasih. Allah itu Al-Latif. Maha lembut, Al-Halim, yang tidak menyegerakan balasan terhadap hamba-hambanya yang berdosa. Allah maha lembut, maha penyayang. Kalau hamba-hambanya berdosa, tidak disegerakan balasan itu, tapi ditunda, diberi waktu. Siapa tahu mau beristighfar, siapa tahu mau rujuk. Tetapi ketika berkelanjutan, maka Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa, Allah Al-Qawi yang Maha Kuat, Allah Al-Matin yang Maha Kokoh, itu semua yang saya sebutkan tadi adalah nama-nama Allah Al-Asma'u Al-Husna, nama-nama Allah yang mulia. Di dalam ayatnya yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi, walakin kazzabu, faakhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri tersebut mau beriman dengan sebenar-benar iman, dan mau bertakwa, beramal, beribadah dengan sebenar-benar takwa, jujur takwanya, apa yang akan Allah berikan? Apa yang akan diraih oleh penduduk negeri tersebut? لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Pasti aku akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan pintu-pintu berkah dari bumi. Rizki boleh banyak, tapi belum tentu berkah. Kenikmatan yang diraih seseorang boleh banyak kuantitasnya, tapi dia belum tentu berkah. Rizki dan kenikmatan yang berkah akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan iman, bertambahnya ibadah, kenyamanan hidup. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, lafatahna alaihim barakatin. Pasti aku akan bukakan pintu-pintu berkah. Bukan sekedar pintu rizki, tapi pintu berkah dari langit dan bumi. Kenikmatan dan rizki yang muncul dari bumi, berkah. Menyenangkan, tidak menjadi sumber konflik.

ayatnya ini. Kemudian Allah berfirman, walakin kadzabu, tapi sayang ternyata mereka mendustakan kebenaran. Tapi sayang ternyata mereka tidak mau beriman dengan kebenaran. Kemudian dengan itu aku kirimkan siksaan dan balasan disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi para hadirin, negeri kita Indonesia adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemana negeri ini dan bagaimana? Kita sebagai umat Islam diajarkan dalam agama kita untuk berintrospeksi diri. Kita di dalam Al-Quran diajarkan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu membimbing agar kita menjadi seorang hamba muslim yang selalu mengevaluasi dirinya. Bukan bagian daripada Islam, bukan bagian dari ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi mencari kambing hitam. Islam dan umat Islam selalu mengoreksi. Melalui majelis ini, saya ingin mengajak diri saya dan semua saudara-saudara saya seiman dan seislam untuk bersama-sama. Pemateri yang ada di hadapan para hadirin ini juga terkenai kewajiban mengevaluasi diri, membenahi diri, keluarga, dan anak-anaknya. Kita semua sesama muslim. Tadi saya katakan bahwa negeri kita Indonesia, nasibnya ke depan sangat ditentukan oleh amalan kita. Bagaimana tingkat keimanan, ketakwaan, ibadah, kejujuran, dan perjuangan kita. Allah tidak akan pernah mencabut sebuah nikmat, sebuah karunia yang diberikan kepada pribadi, atau rumah tangga, atau masyarakat luas, sampai kita dan mereka semuanya yang merubahnya. Dalam salah satu ayatnya Allah berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Yang demikian sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah, mencabut sebuah nikmat yang telah diberikan dan dikaruniakan kepada suatu kaum, suatu negeri, suatu komunitas, sampai mereka sendiri yang merubahnya dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan tangan-tangan mereka sendiri. Wahai saudaraku kaum muslimin, di negeri yang kita cintai ini, yang semoga Allah selalu menjaganya, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai ada di antara kita umat Islam yang lalai dan menyangka bahwa Allah lalai terhadap kesalahan kita. Coba kita perhatikan sekarang ini, mungkin hadirin, alhamdulillah Allah takdirkan kita ada di masjid, tidak ada di pasar. Allah takdirkan kita ada di rumah Allah, tidak di jalanan. Sehingga kalau datang kematian kepada kita, sekarang malaikat maut datang, alhamdulillah, kita berada di masjid. Semoga itu tanda husnul khatimah. Di saat kita berada di masjid, berapa saudara kita se-Islam yang belum memenuhi panggilan azan? Berapa saudara-saudara kita se-Islam yang belum mendatangi masjid? Tadi alhamdulillah di masjid kita ini kurang lebih 12 saf yang sholat. Kita bersyukur, kita senang melihat saudara-saudara kita. Tapi pertanyaannya, kira-kira yang di jalanan lebih banyak atau yang di masjid? Semua kita akan menjawab.

0: di jalan, terusus pemuda-pemuda, terusus remaja-remaja yang sudah baligh. Ini satu bentuk kemungkaran yang terjadi. Salat lima waktu adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belum lagi berapa banyak anak-anak muslimin yang durhaka kepada orang tuanya, membentak ibunya, diberi amanah sejumlah uang dan beberapa amanah dia tidak tunaikan. Amanah tersebut, pemberian kedua orang tuanya dia gunakan untuk kemaksiatan. Berapa banyak keluhan-keluhan yang terjadi. Tidak sedikit para orang tua yang menangis. Anaknya yang tidak sholat. Menangis anak-anaknya yang terlibat dalam sejumlah kemungkaran. Berapa banyak pula para suami yang belum menunaikan hak istri, yang masih bertindak kasar dan semena-mena kepada istrinya. Berapa banyak para istri yang belum menunaikan hak suami, menunaikan amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada para istri. Belum lagi berbagai kemungkaran-kemungkaran lainnya yang tidak bisa disebutkan. Di tempat-tempat jual beli, di tempat-tempat perdagangan, terjadi ketidakamanahan. Terjadi pengurangan hak-hak saudaranya. Yang semua itu adalah dalam agama kita dosa-dosa yang cukup besar. Maka kita umat Islam di Indonesia jangan sampai lalai. Dan Allah tidak pernah lalai. Allah tidak pernah tidur. Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Baik yang terlihat oleh mata kita ataupun yang tersembunyi. Baik yang ada di luar tubuh kita atau yang ada di dalam dada kita. Bukankah Allah berfirman, Alimun bidzatis sudur, Allah maha mengetahui segala yang tersembunyi di balik dada. Saya berbicara di hadapan seluruh hadirin, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi. Para hadirin gak ada yang tahu apa yang di dalam hati saya. Jujur ataukah tidak. Ikhlas ataukah tidak. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Semua kita. Allah maha mengetahuinya. Maka ada sebuah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa'lam annahu istidraj thumma tala qawluhu ta'ala falamma nasu ma dhukiru bih fatahna 'alayhim abwaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan wa hum mublisun." Apa makna hadis ini? Nasihat dari baginda Rasul yang sayang kepada kita, menginginkan kebaikan untuk kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Allah mengabarkan bahwa Nabi Muhammad sedih kalau umatnya ditimpa oleh musibah. Rasulullah sedih kalau negeri-negeri muslimin ini tidak aman, tidak tenteram. Maka beliau menasihati. Yang makna hadis tadi, jika Anda melihat atau mendapati Allah memberikan dan membukakan rizki kepada seorang hamba dari berbagai kenikmatan dunia, tetapi dia terus-menerus dalam kemaksiatannya. Hamba tadi terus-menerus melakukan kemaksiatan. Bersama itu Allah beri, Allah beri, Allah beri. Pertaniannya berhasil. Bisnisnya terus berkembang. Diberi kesehatan. Anak-anak yang pintar. Rumah, aset-aset. Mudah bagi dia. Tetapi dia bermaksiat. Dia berbuat kemungkaran. Dia enggak sholat. Dia masih percaya dengan yang khurafat-khurafat. Dia tidak memberikan hak tetangga. Dan seterusnya. Ketahui. Kata Nabi, sesungguhnya itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Kata para ulama, istidraj itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala sengaja mengulur-ngulur seorang hamba, dibiarkan semakin jauh dan diberi rizki, ketika nasihat tidak dipedulikan, teguran sudah juga tidak diabaikan, tidak dihiraukan, maka sampai pada titik tertentu, Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan siksaan dan balasan. Bisa pribadi, bisa komunitas, bisa masyarakat di sebuah negeri. Kemudian Allah membacakan sebuah ayat di dalam, Rasulullah membacakan sebuah ayat yang maknanya, dan ketika mereka melupakan syariat yang telah Allah tentukan, mereka telah melupakan nasihat-nasihat yang disampaikan, maka sengaja kami bukakan berbagai pintu kesenangan. Dibukakan oleh Allah pintu kesenangan dan kenikmatan. Dalam keadaan bermaksiat. Dalam keadaan dia melakukan kezoliman dan kezoliman. Sampai pada titik ketika mereka berbangga-bangga dengan keberhasilannya, kesuksesannya, rizki yang dia dapat. Di saat itu turunlah siksaan dan azab. Tiba-tiba. Para hadirin yang saya muliakan, Allah itu maha kuat ya. Tidak ada satupun yang mampu mencegah kehendak Allah. Tidak usah bercerita tentang bagaimana kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad yang telah binasa. Di zaman kita, berapa banyak peristiwa terjadi, gempa bumi, tanah longsor, air apa tsunami, badai yang menghabiskan penduduk bumi, harta mereka dalam sekejap. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Di dalam surat Al-An'am. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kemungkinan datangnya siksaan Allah dalam keadaan mereka tidur lelap di malam hari? Apa mereka merasa aman? Dalam ayat lanjutannya berikutnya, Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kemungkinan datangnya siksaan Allah di waktu duha? Duha itu setelah terbit matahari, mulai meninggi sampai menjelang waktu zuhur. Itu duha. Di saat manusia sibuk dengan dunianya, di saat manusia sedang bermain-main, bersenang-senang, di saat itu datang. Malapetaka dan bencana terjadi saat orang-orang berangkat ke kantor. Saat manusia mau sekolah, ke pasar-pasar, dan yang lainnya. Ini semua yang kita dengarkan bersama adalah ayat-ayat Al-Quran. Mengingatkan kita hamba Allah. Kaum muslimin yang saya muliakan. kita bangsa Indonesia. Betapa butuhnya untuk bersama-sama kita saling mengoreksi. Bersama-sama untuk kita saling berbenah. Agar negeri ini aman. Negeri ini bersaudara. Negeri ini saling mencintai. Maka segala bentuk kemungkaran, segala bentuk kemaksiatan harus kita usahakan tidak ada di negeri kita. Tentu bermula dari rumah tangga-rumah tangga. Tidak boleh ada di rumah kita seorang muslim yang enggak sholat. Ini satu masalah. Masalah sholat. Jangan ada di rumah muslim, di rumah kita seorang yang tidak sujud dan ruku. Butuh perjuangan dari kita. Belum lagi dosa terbesar yang paling Allah benci, yang Allah marah. Apa itu dosa? Menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah dalam peribadatan. Kita berdoa kepada Allah di waktu sholat, di waktu tahajud, dan di berbagai waktu-waktu yang mustajab, tetapi masih ada yang berdoa memohon kepada selain Allah. Memohon rizki dan keselamatan kepada penjaga gunung. Memohon rizki dan keselamatan kepada penjaga laut. Padahal semua itu makhluk, lemah, dan tidak boleh ibadah diberikan kepada mereka. Begitu juga, kita wajib bertawakal kepada Allah saja. Allah berfirman, wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya kalian benar-benar hanya bertawakal kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Tidak boleh bertawakal kepada benda, kepada makhluk, kepada arwah. Karena semuanya itu adalah makhluk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita at-tauhid, mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ini sangat penting untuk diketahui oleh muslimin bahwa dosa terbesar adalah menjadikan bagi Allah tandingan dan sekutu di dalam peribadatan. Karenanya, di dalam sejumlah ayat, Allah menegaskan permasalahan ini antara lain. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadalah kalian hanya kepada Allah, dan jangan kalian berbuat kesyirikan menjadikan tandingan bagi Allah sesuatu apapun. Kalau kita buka Al-Quran, dari surat Al-Fatihah, kemudian surat apa? Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Fatihah, tidak ada perintah-perintah dan larangan. Di dalam surat Al-Fatihah adalah berita tentang Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sifat-sifat Allah, Rabbul Alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kemudian pernyataan kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kemudian doa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya al-maghdub, yaitu Yahudi. Waladdallin. Dan juga pula, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu kaum Nasara. Minta siratal mustaqim, berlindung dari jalannya Yahudi dan Nasara. Kemudian masuk surat al Baqarah setelah Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ayat-ayat bercerita tentang kaum mukminin, bercerita tentang kaum kafirin, kemudian bercerita tentang kaum munafikin. Kisah sifat-sifat mukminin, sifat-sifat kafirin, kemudian sifat-sifat al munafikin. Baru setelah itu ada perintah, kemudian larangan. Apa itu perintah pertama di dalam Al-Quran? Sebelum saya lanjutkan, Pak Imam, isyaknya jam berapa? 10 menit lagi. Apa itu perintah pertama di dalam Al-Quran? Dan apa itu larangan pertama di dalam Al-Quran? Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, beribadahlah kalian hanya kepada Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian dan seterusnya. Kemudian berikutnya, wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam peribadatan, dalam keadaan kalian berilmu, kalian tahu bahwa tidak ada yang menciptakan, memiliki segala sesuatu ini kecuali Allah. Perintah beribadah hanya kepada Allah. Kemudian larangan menjadikan tandingan, saingan dalam peribadatan kepada Allah. Menunjukkan ini perkara besar. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya beliau berkata, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat, ya, jimat, maka dia telah menyekutukan Allah. Hadis ini disebutkan oleh para ulama kita. Al-Imam Nawawi, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Syatibi, dan lain-lainnya dari para ulama kita terdahulu. Bahwa Rasulullah melarang seorang muslim menggantungkan sesuatu jimat pada dirinya atau di rumahnya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sejumlah orang yang akan masuk Islam. Berbondong-bondong kabilah-kabilah dan suku-suku saat Rasulullah di Madinah berdatangan sampai dari negeri yang jauh. Datanglah 10 orang dari suatu kabilah menemui Nabi. Ja'arahtun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih jumlahnya 10 orang rombongan tersebut. Kemudian setelah mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Kebiasaan Rasulullah berbaiat, mengambil baiat. Apa itu baiat? Baiat itu adalah janji dan sumpah setia. Maka Rasulullah membaiat 9 orang dari 10 yang datang, yang menyatakan dirinya masuk Islam. 9. Tampaknya sudah tiba. Nah, tampaknya sudah tiba waktu Isya. Kita akhiri majelis kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحاضرين رحمني ورحمكم الله الحمد لله قد kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita berada pada tanggal 17 Ramadhan pada kajian jelang buka puasa ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan fatwa-fatwa seputar Ramadhan yang merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mufsidat as-shaum atau al-mufattirat lis-shaum, pembatal-pembatal puasa. Untuk membaca beberapa fatwa ulama tentang beberapa permasalahan kontemporer yang erat kaitannya dengan pembatal-pembatal puasa, apakah sesungguhnya hal itu membatalkan puasa ataukah tidak. Fatwa yang pertama adalah sebuah fatwa dari Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau dimintai fatwa, ditanya tentang sebuah permasalahan. Man hukmu idha kharaja minas sa'imi jamun kal-ru'afi wa nahwihi. وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل؟ Apa hukumnya ketika darah keluar dari seorang yang berpuasa seperti mimisan dan yang semisalnya? Ini sebuah pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikutnya, wahal yajuzu lis-shaim, dan apakah boleh bagi seorang yang berpuasa untuk donor darah atau mengambil sebagian kecil dari darahnya dalam rangka untuk diperiksa. Sebelum kita masuk pada jawaban, tentu pada kesempatan yang lalu di antara pembatal puasa adalah al-hijamah, berbekal. Rasulullah SAW menegaskan afdhalul hajimu wal mahjum, telah batal puasa orang yang membekam dan dibekam. Konteksnya adalah bagi yang dibekam akan keluar porsi yang besar dari darah yang ada pada tubuhnya. Nah, tadi disebutkan ada setidaknya tiga pertanyaan. Ketika keluar dari orang yang berpuasa darah seperti darah mimisan, apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Kemudian yang berikutnya adalah donor darah, apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Sedangkan yang ketiga adalah mengambil darah dalam rangka untuk diperiksa, apakah membatalkan darah ataukah tidak. Fa'ajaba, beliau menjawab, khurujud dam minas sa'im kar'afi wal istihadati wa nahwihima la yufsidu sawma wa innama yufsidu sawma al-haydu wal nifasu wal hijama. Kata beliau, keluarnya darah dari orang yang berpuasa, darah semisal mimisan, wal istihawah, dan darah istihawah. Darah istihawah itu darah yang keluar dari wanita selain darah haid, bukan menstruasi, namun darah tersebut lebih pada karena faktor sakit. Dia selalu keluar darah itu tanpa mengenal siklus bulanan. Ini diistilahkan dengan istihawah. Dan di antara perbedaan darah haid dengan darah istihawah, darah haid secara jurum, secara bentuk dia lebih kental, dia warnanya pekat, kemudian amis, secara waktu dia siklusnya bulanan. Adapun darah istihawah, dia secara bentuk lebih encer, kemudian secara warna dia lebih terang, layaknya darah yang keluar apabila seorang terluka kena pisau atau yang semisalnya. Sedangkan secara waktu tak terikat dengan waktu, dia selalu keluar karena dia adalah darah disebabkan salah satu urat yang ada di rahim, ada yang pecah atau putus sehingga dia mengalir. Ini istihawah. Darah mimisan, istihawah, dan yang semisalnya, la yusidu shauma, tidak merusak puasa, tidak membatalkan puasa. Wa innama yusidu shauma, hanyalah yang membatalkan puasa itu adalah al-haid, darah haid. Haid menstruasi adalah jadwal rutin bulanan bagi wanita yang normal. Maka apabila datang bulan, maka puasa yang dilakukan oleh wanita, seorang wanita, batal. Tidak diperbolehkan untuk berpuasa ketika dalam keadaan haid. Wan nifas, demikian pula darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar seiring dengan persalinan seorang ibu. Wal hijama, dan yang ketiga adalah darah al-hijama, darah begam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, yaitu afthara as-sha'imu, afthara al-hajimu wal mahjum. Kemudian beliau lanjutkan, wala haraja 'ala as-sha'imi fi tahlil ad-dami 'inda al-hajati ila dhalika, wala yufsidu as-sawmu bidhalika, wala yufsidu as-sawma bidhalika. Dan tidak mengapa bagi seorang yang berpuasa untuk melakukan pemeriksaan darah ketika memang dibutuhkan untuk itu. Diambil darahnya karena memang suatu hajat, suatu kebutuhan, dan ini tidak membatalkan puasa. Puasanya tidak batal dengan sebab itu. Amma tabarru'u bid-dami, adapun donor darah, fal ahwaqu ta'jiluhu ila ma ba'da al-iftar. Maka yang lebih berhati-hati dalam permasalahan ini adalah menundanya sampai datang waktu berbuka. Karena ini topiknya di saat seseorang sedang berpuasa di siang hari Ramadan. Maka kata beliau, yang lebih berhati-hati ditunda saja donor darahnya setelah berbuka. Li'annahu fil ghalibi yakunu katsiran fa yushbihu al-hijama wallahu waliyut tawfiq. Karena seringkali donor darah itu porsi darah yang keluar banyak, maka ia mirip dengan al-hijama, mirip dengan berbekam. Sehingga ketika dia mirip dengan bekam, maka dapat membatalkan puasa. Wallahu waliyut tawfiq. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha memberikan taufik. Dari fatwa ini kita setidaknya mendapatkan tiga kesimpulan. Kesimpulan yang pertama terkait darah yang keluar dari tubuh kita, apakah itu mimisan ataukah bagi wanita istihawah, dan yang semisalnya ini tidak membatalkan puasa. Adapun darah nifas, darah haid, dan darah lukam ini membatalkan puasa karena terdapat dalil-dalil tentang permasalahan ini. Berikutnya, darah yang diambil untuk sampel pemeriksaan karena dibutuhkan maka tidak membatalkan puasa. Mengapa? Karena mayoritas dari prosesnya tidaklah banyak darah yang keluar. Adapun donor darah, seringkali donor darah itu porsinya banyak. Dan tidak jarang seseorang yang usai dia berdonor, fisiknya menjadi lemah. Maka dikiaskan dengan bekam sehingga dapat membatalkan puasa. Tentu saran dari beliau Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, lebih baik jika ingin donor maka setelah berbuka puasa. Adapun jika sekiranya seseorang sangat dibutuhkan untuk berdonor, kondisi darurat, dan dia terpanggil untuk segera memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkannya, maka dalam kondisi seperti ini silakan dia berdonor, namun puasanya pada hari itu batal dan mengganti puasanya di hari lain. Itu diantara bimbingan dari para ulama dari fatwa-fatwa yang selainnya. Kemudian para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada permasalahan berikutnya yang masih berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu terkait cuci darah. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala juga ditanya, ma hukmu tahdhirud dami limaridhi al-kila wa huwa shaim, hal yalzimuhu al-qada'u am la? Apa hukum cuci darah bagi orang yang sakit ginjal sedangkan dia berpuasa? Apakah dia wajib untuk mengqada'nya, wajib untuk menggantinya, ataukah tidak? Fa'ajaba, beliau menjawab, yalzamuhul qada'u bisababi ma yuzawwadu bihi minad damin naqi, fa'in zuwida ma'a dhalika bimadatin ukhra fahiya mufattirun akhar. Beliau menjawab, yalzamuhul qada'u, wajib baginya untuk mengganti puasa di hari lain. Artinya puasanya batal dengan sebab cuci darah tersebut dan berkewajiban untuk menggantinya di hari lain. Apa sebabnya? Kata beliau, bisa babi ma yuzawwadu bihi minad damin naqi, dengan sebab apa yang ditambahkan pada diri orang yang sakit ini dari darah yang bersih. Kita sudah mempelajari pada pertemuan yang lalu bahwa di antara pembatal puasa adalah makan dan minum dan hal-hal yang berfungsi seperti makan dan minum yang memiliki fungsi penguatan pada tubuh. Di antara yang sudah kita ketahui pada pertemuan yang lalu, contohnya adalah infus. Dia walaupun tidak masuk lewat mulut, bentuknya bukan makanan atau minuman, tetapi secara fungsi dia seperti fungsi makan dan minum, maka membatalkan puasa. Dalam hal ini ada kesamaan ketika cuci darah. Kondisi seseorang akan semakin bagus. Cuci darah, ketika darahnya menjadi bersih, maka akan memberikan fungsi lebih pada tubuh seseorang, pada fisik seseorang, sehingga dari sisi ini puasa yang sedang dia lakukan batal dan wajib untuk menggantinya di hari lain. Kemudian kata beliau, fa in zuwida ba'dalika bimadatin ukhra fahiya mufattirun akhar. Maka jika sekiranya ada tambahan obat-obatan atau yang semisalnya ada materi lain selain darah yang bersih tadi, maka ini sebagai penguat pula tentang batalnya puasa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini permasalahan kedua terkait cuci darah yang berkonsekuensi bagi batalnya puasa seseorang. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah permasalahan yang berkaitan dengan upaya untuk cabut gigi karena sakit dan keluar darah, bagaimana hukumnya? Cabut gigi atau membersihkan gigi atau yang semisalnya. Di sini beliau Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, beliau rahimahullah ta'ala ditanya, إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه ورجع الطبيب وعمل له تنظيفا أو حشوا أو خلع أحد أسنانه فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنه فهل لذلك أثر على الصيام؟ Beliau ditanya, jika terjadi pada seseorang sakit pada giginya, lalu dia periksa ke dokter, dan dokter pun melakukan upaya untuk penanganan terhadap giginya, dibersihkan atau bahkan dicabut salah satu dari giginya, maka apakah yang demikian itu berpengaruh terhadap puasanya? Dan jika sekiranya dokter tersebut memberinya suntikan bius lokal pada giginya untuk ketika hendak dicabut, maka apakah yang demikian itu juga berpengaruh bagi puasanya? Fa'ajaba, beliau menjawab, laisa lima dhukira fis su'ali atharun fi sihhati siyam bal dhalika ma'fun anhu wa 'alayhi أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم. وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم لكونها ليست في معنى الأكل والشرب، والأصل صحة الصوم وسلامته. اليوم جواب apa yang disebutkan pada soal tadi tidaklah berpengaruh bagi sahnya puasa, artinya puasanya tetap sah dan tidak batal. Bal dzalika ma'fun anhu, bahkan hal itu dimaafkan, mendapatkan toleransi dalam syariat ini. Wa'alaihi, dan bagi orang yang sedang dilakukan tindakan pada giginya tadi, ayat hafawah, hendaknya dia berusaha untuk menjaga min ibtilahi syai'in minad dawa'i awid dam. Berusaha untuk menjaga jangan sampai menelan sesuatu dari obat ataupun darah. Ketika darahnya dicabut, tidak ada masalah. Atau diberi suntikan juga tidak ada masalah. Jangan sampai darah ataupun obat tadi tertelan. Nah, ini bimbingan dari beliau. Wa alaihi ayyatahaffadha min ibtila'i syai'in min ad-dawa'i aw ad-dam. Jaga jangan sampai tertelan. Wa hakadha al-ibratul madhkura. Dan demikian pula suntikan yang tadi disebutkan, suntikan bius lokal untuk yang biasanya disuntikkan pada gusi yang akan dilakukan pencabutan gigi badannya, dan atharadah tidak berpengaruh bagi sahnya puasa. Artinya puasanya tidak batal dengan sebab itu. Mengapa? Kata beliau, likauniha, karena suntikan tadi laisat fi ma'na al-akli wasyurbi, tidak memiliki fungsi seperti makan dan minum. Berbeda dengan suntikan infus atau suntikan apa saja yang memiliki fungsi penguatan tubuh seperti makan dan minum, maka yang seperti itu membatalkan puasa. Nah, adapun suntikan bius tadi, dia tidak memiliki fungsi seperti makan dan minum. Oleh karena itu, tidaklah membatalkan puasa. Wal aslu sihhatus shaumi wa salamatuhu. Dan hukum asalnya adalah sahnya puasa dan selamatnya puasa orang tersebut. Jadi para hadirin rahimani wa rahimakumullah, apabila terjadi sesuatu pada seseorang terkait dengan giginya dalam kondisi berpuasa, silakan untuk melakukan proses pengobatan ke dokter. Dan apabila ada tindakan semacam dicabut atau dibius dan yang semisalnya, maka tidak membatalkan puasanya. Dan yang perlu diingat, hendaknya betul-betul menjaga, jangan sampai obat ataupun darah yang dicabut akibat dicabutnya gigi tadi sampai tertelan. Insyaallah dengan itu puasanya tetap aman dan sah. Itulah mungkin kajian kita pada sore hari ini, dan insyaallah ini adalah kajian fatwa-fatwa seputar Ramadan yang terakhir pada kesempatan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله pada sore hari ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini sebagai al-ilmu nafi' ilmu yang berbarokah, yang bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Tema kajian pada sore hari ini adalah berharap umur yang barokah. Setiap mukmin pasti berharap umurnya barokah. Barokah maknanya adalah dipenuhi oleh kebaikan yang terus menerus, yang berkesinambungan, sehingga hidupnya, perjalanannya selalu diliputi oleh kebaikan demi kebaikan, dilingkupi oleh ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu di akhirat, apabila seseorang menjalani kehidupan dunia ini dengan berbagai kebaikan, dengan berbagai ketaatan kepada Allah, hidupnya selalu barokah, maka benar-benar sangat diharapkan untuk bisa selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala dan masuk ke dalam jannatullah subhanahu wa ta'ala. Untuk seseorang berharap memiliki umur yang barokah, maka tentu harus mengetahui terlebih dahulu tentang hikmah ilahiyah diciptakannya dia di muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ayat ini merupakan ayat yang sangat mendasar sekali bagi perjalanan hidup seseorang. Apakah hidupnya akan lurus ataukah menyimpang? Apakah umur yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya akan berbuah barokah ataukah tidak? Seseorang yang tidak mengerti hikmah diciptakannya dia di muka bumi ini, tidak tahu kalau ia diciptakan oleh Allah hakikatnya untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan menjalani kehidupan ini sesuka hatinya, sesuka hawa nafsunya, sesuai dengan kepentingannya. Tetapi seseorang yang benar-benar mengetahui bahwa hidupnya ini adalah untuk Allah, uji siapakah di antara yang terbaik amalnya. Lagi, bahwa hakikat kehidupan yang sedang dijalani ini tidak semata-mata kehidupan, akan tetapi terkandung di dalamnya al-ibtila, terkandung di dalamnya ujian yang Allah nyatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah uji kalian siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan ayat ini, beliau berkata, akhlasuhu wa aswabuhu, siapakah orang yang terbaik amalnya? Ia adalah akhlasuhu, yang pertama, yang paling ikhlas. Apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas? Yang dimaksud dengannya adalah segala amal perbuatannya, segala ibadahnya benar-benar untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan untuk Allah sebagai bentuk menjalankan ketaatan kepada Allah, karena Allah tidak butuh kepada kita. Allah sama sekali tidak membutuhkan kita. Ketaatan yang dilakukan oleh hamba sama sekali tidak menambah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki, karena Allah maha kaya dan maha segala-galanya. Demikian pula kemaksiatan, penentangan yang dilakukan oleh hamba kepada Allah sedikit pun tidak mengurangi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah yang kita lakukan kepada Allah hakikatnya adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan kita semua. Apa yang kita lakukan dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus benar-benar diikhlaskan karena Allah, dimurnikan tujuannya untuk Allah dalam rangka benar-benar menjalankan perintah Allah, mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan al-ikhlas. Tidak tercampuri sedikit pun dengan niatan-niatan yang lainnya. Dan inilah yang dimaksud dengan at-tauhid. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ia sebagai syarat pertama dari dua syarat diterimanya amal ibadah seseorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, aswabuhu, yang paling benar. Yang dimaksud dengan perkataan beliau yang paling benar adalah ketika sebuah amalan dilakukan sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barometer benar dan tidaknya sebuah amalan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia shawab, dia benar. Namun ketika tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia salah. Dan ketika amalan itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan dalam agama ini, laisa 'alaihi amruna, tidak ada padanya perintah dari kami, tuntunan dari kami, fa huwa raddun, maka amalan tersebut raddun ay mardud, tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari dua ayat yang sudah kita dengarkan tadi, kita mengetahui bahwa hidup yang sedang kita jalani ini tidaklah kehidupan yang sia-sia belaka. akan tetapi kehidupan yang memiliki visi dan misi yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita benar-benar mengisi kehidupan

dari pemahaman yang seperti ini. Sebagian mereka meyakini kehidupan dunia ini hanya sebatas bagian dari kehidupan, bersenang-senang padanya, mencari harta sebanyak-banyaknya, memuaskan keinginan hawa nafsunya, setelah meninggal dunia selesai. Sebagian lagi beranggapan bahwa kehidupan ini hakikatnya adalah status sosial dan kedudukan, sehingga hidupnya selalu dipenuhi dengan ambisi. Hidupnya selalu diisi oleh berburu harta, berburu kedudukan. Mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Selalu dunia dan dunia. Kalbunya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nilai-nilai akhirat bahkan tidak terbetik dalam benaknya. Sehingga takaran kesuksesan dalam hidup adalah dunia. Siapa yang sukses meraih harta dan kedudukan, dialah orang yang berhasil dalam hidup ini. Dan siapa yang tidak sukses dalam kehidupan dunianya, baik harta ataupun kedudukan, maka dia bukan orang yang sukses. Di dalam Islam, tidaklah seperti itu gambarannya. Di dalam Islam, kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh dengan penghambaan kepada Allah. Status kita sebagai ibadun lillah. Yang namanya ibad, yang namanya hamba-hamba, tidak bisa semaunya sendiri. Tidak bisa sekehendak hatinya. Akan tetapi harus mengikuti aturan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mengapa harus mengikuti aturan dan rambu-rambu tersebut? Karena ternyata kehidupan ini, kehidupan dunia ini, sebagaimana tadi sudah kita ketahui sebagai darul ibtila, tempat untuk kita diuji. Sejauh manakah tingkat keberhasilannya nanti sesuai dengan hasil ujiannya? Siapakah orang yang dinyatakan berhasil? Tadi al-alim ar-rabbani al-fudail ibn Iyad rahimahullah mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Orang yang paling ikhlas dan yang paling sesuai amal perbuatannya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kehidupan dunia yang sedang kita jalani ini, karena dia darul ibtila, maka disitulah peran amal saleh, amal perbuatan seseorang sangat berpengaruh. Sekaligus kehidupan ini sebagai darul amal, tempat untuk beramal, adapun akhirat kelak adalah darul jaza, tempat untuk dibalasnya semua amal perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan darul amal? Yang dimaksud dengannya adalah bahwa
sekecil apapun amal perbuatan.

0: yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini akan dicatat, akan diperhitungkan, dan kelak akan dibalas sesuai dengan balasan yang setimpal. In kana khairan fa khair, wa in kana syarran fa syarr. Jika yang dilakukan dalam kehidupan dunia ini baik, maka akan dicatat dalam catatan amal sebagai kebaikan, dan kelak akan dibalas kebaikan itu dengan kebaikan pula. Namun wa in kana syarran, jika jelek amal perbuatan yang dilakukan, fasyar, maka yang dicatat dalam catatan amal adalah kejelekan, dan kelak akan dibalas kejelekan itu dengan balasan yang setimpal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan mithqala dzarrah, seukuran dzarrah, sesuatu yang paling kecil sekalipun, yarah, dia akan melihatnya kelak dalam catatan amalnya dan akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan seukuran yang terkecil sekalipun, niscaya dia akan melihatnya dalam catatan amalnya dan kelak akan dibalas pula dengan balasan yang setimpal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari ayat yang kita dengarkan tadi, kita mengetahui bahwa kehidupan dunia ini adalah ladang untuk beramal, ladang untuk melakukan amalan. Amal apapun yang dilakukan oleh seseorang, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil akan membalas sesuai dengan apa yang ia lakukan. Karena kehidupan dunia ini adalah darul amal, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan penilaian terhadap seseorang sesuai dengan apa yang dia kerjakan selama hidup di dunia ini. Ketika telah wafat, terputus pahala yang akan diberikan atau catatan kejelekan yang dicatat untuk seseorang dengan sebab kematiannya. Kecuali beberapa perkara. Walaupun seseorang telah wafat, maka akan terus mendapatkan pahala yang mengalir untuknya. Akan mendapatkan kebaikan untuknya, walaupun ia telah wafat. Hadis yang sudah kita ketahui bersama, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Jika anak manusia, anak Adam, seorang manusia meninggal dunia, inqata'a 'amaluhu, terputus amal perbuatannya. Dengan itu tidak bisa lagi mendapatkan pahala atau kebaikan, selesai, sudah tutup buku dia. Kecuali dari tiga perkara. Yang pertama adalah sadaqatin jariyah. Sadaqah jariyah. Sebuah sadaqah yang dia keluarkan di masa hidupnya dan apa yang ia sedekahkan itu kemanfaatannya terus mengalir berjalan tidak terhenti, maka pahalanya pun akan terus mengalir, makanya disebut dengan jariyah, mengalir. Seorang bersedekah untuk ma'had misalnya, untuk masjid misalnya, yang kemanfaatannya terus berjalan walaupun ia telah wafat, ma'had tersebut dijalankan kegiatan talabul ilmi, demikian pula masjid dilakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan amalan-amalan saleh lainnya, maka pahalanya akan terus mengalir walaupun ia telah wafat. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan oleh seseorang. Ilmu din, ilmu agama yang seseorang pernah mengajarkannya kepada orang lain. Apakah itu keluarganya ataukah bukan keluarganya? Mereka beramal dengan ilmu yang telah diajarkan tadi. Selama orang-orang itu menjalankan, mengamalkan ilmu yang sudah diajarkan tersebut dalam kehidupannya, maka mengalir pahala orang yang telah mengajarkan ilmu tadi. Aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Anak saleh yang mendoakan orang tuanya, memintakan ampun orang tuanya walaupun orang tua telah wafat, telah meninggal dunia, maka doa tersebut berguna bagi orang tuanya. Ketika sang anak soleh tersebut berdoa memohon kepada Allah agar dosa-dosa ayahnya, dosa-dosa ibunya diampuni, dapat Allah kabulkan doanya, maka akan diampuni dosa-dosa kedua orang tuanya tersebut. Dalam hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menerangkan tentang seseorang yang ditempatkan di dalam al-jannah, di dalam surga, tempat yang ia tidak pernah bayangkan. Menurutnya tempat yang ia dapatkan ini sangat istimewa. Tidak sesuai dengan kapasitas apa yang ia telah lakukan selama hidup di dunia. Maka dia pun bertanya, "Anna lihada?" Apa gerangan yang membuat aku seperti ini? Aku mendapatkan seperti ini. Maka disampaikan kepadanya, "Bistighfari waladika laka." Ini disebabkan istighfar, permintaan ampun anakmu kepada Allah untukmu. Ini diantara beberapa hal yang termasuk pengecualian. Walaupun seseorang telah wafat, ada hal-hal tertentu yang pahalanya, kemanfaatannya masih dia dapatkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga pada asalnya, apa yang menjadi perhitungan seseorang kelak setelah meninggalnya adalah apa yang ia kerjakan di dunia selama hidupnya. Dan umur seseorang tidak ada pemilik umur tersebut yang mengetahuinya sampai kapan ia berada di dunia ini. Semua di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah menentukan kepada masing-masingnya batas akhir untuk hidup di dunia ini. Ada yang berusia panjang, ada yang berusia pendek, ada yang masih bayi, meninggal dunia, ada yang meninggal usia paruh baya, ada yang sudah tua renta, belum meninggal dunia. Semua Allah tentukan li hikmatin aradal subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan hidup di dunia ini, marilah benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita harus selalu ingat tujuan utama kita hidup di muka bumi ini. Dan kita harus selalu ingat bahwa setelah kehidupan dunia ini, ada kehidupan berikutnya dan berikutnya. Sebagai pertanggungjawaban dan balasan atas apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Sejak seseorang meninggalkan dunia, dia akan dihadapkan dan masuk dalam alam kubur atau alam barzakh. Alam yang berbeda dengan alam dunia. Dan di sana Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya menjelaskan ada nikmat-nikmat kubur dan ada azab-azab kubur. Ada nikmat kubur dan ada siksa kubur. Dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan hal tersebut. Berarti, setelah kehidupan dunia ini, ada kehidupan di alam kubur atau disebut dengan alam barzakh. Barzakh artinya pembatas. Karena memang alam ini membatasi antara kehidupan dunia yang kita jalani sekarang dengan kehidupan setelah dibangkitkannya umat manusia dari kubur-kuburnya. Nah, nikmat dan azab kubur tersebut juga bergantung pada apa yang dilakukan oleh seseorang selama hidup di dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala laisa bidhallamin lil 'abid, sekali-kali tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Memberikan balasan kebaikan sesuai dengan kebaikan yang ia kerjakan dan membalas kejelekan yang dilakukan oleh hamba dengan balasan yang setimpal. Maka di sini, apa yang didapat oleh seseorang di alam barzakh tidak lain buah dari atau akibat dari apa yang ia kerjakan dalam kehidupan di dunia ini. Demikian pula, di hari berbangkit setelah Allah bangkitkan umat manusia dari kubur-kuburnya, ketika itu tidak lagi saling terikat antara anak dengan orang tuanya, dengan saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu, hari kiamat, seseorang yafirru, lari dari saudaranya, min akhih, dari saudaranya, saudara kandungnya, yang dulu ketika hidup di dunia sangat dekat, hubungannya sangat rekat sekali karena saudara kandungnya dari satu rahim. Lari, terpisah. Wa ummihi wa abih, lari pula dari ibu dan ayahnya, yang dahulu hubungannya di dunia sangat dekat, tak terpisahkan. Terpencar, lari, terpisah. Wa sahibatihi wa bani, lari pula dari istri dan anak-anaknya, orang-orang terdekatnya, istrinya dan anak-anaknya. Masing-masing, kata Allah subhanahu wa ta'ala, likulli imri'in minhum, masing-masing orang dari mereka, yauma idzin, pada hari itu, sya'nu yughni, ada urusan yang menyibukkannya, mencari selamat masing-masing. Sudah tidak ingat lagi orang-orang terdekatnya. Berlarian, berpisah, masing-masing membawa dirinya sendiri. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimukumullahu jami'an. Dengan demikian, ketika kita akan menghadap kepada Allah seorang diri, tak lagi ditemani oleh saudara kandung kita, oleh kawan kita, oleh ayah ibu kita, oleh anak-anak kita, maka hendaknya kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Hendaknya kita berbekal diri dalam kehidupan dunia ini dengan bekal yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita semua dalam firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, cari bekal sebanyak-banyaknya. Bekal untuk apa? Untuk menuju akhirat. Untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya kita semua ini perjalanannya akan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah, dan kita semua ini akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zat, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal, kata Allah, at-taqwa, adalah ketakwaan. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Fa inna khairaz zadit taqwa. Apa itu takwa? Secara ringkas, takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengingatkan seseorang tentang tujuan ia diciptakannya, ia diciptakan di muka bumi ini, untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Takwa inilah sebaik-baik bekal, sebaik-baik modal untuk masuk ke dalam jannatullah. Karena memang jannatullah u'iddat lil muttaqin, disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa hidupnya di dunia bahagia, di akhirat pun bahagia. Kedudukannya tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa yang paling bertakwa? Yang paling kuat keistiqomahannya menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Walaupun banyak ujian dan cobaan yang menerpanya. Apakah ujian itu dalam bentuk syahwat, dorongan hawa nafsu, dia berusaha untuk terus menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ataukah dalam bentuk syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir, penyimpangan-penyimpangan ideologi, dia tetap bertahan dan berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanakah untuk kita bisa bertakwa kepada Allah yang Ia merupakan bekal terbaik dalam hidup ini? Untuk bisa kita bertakwa kepada Allah, maka kita harus berusaha untuk mengilmui tentang takwa itu. Tidak mungkin seseorang dapat menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah kalau tidak memiliki ilmu tentang takwa. Karena bisa jadi dia kira itu perintah Allah, padahal hakikatnya bukan perintah Allah. Bisa jadi ia kira itu adalah larangan dari Allah, ternyata bukan larangan dari Allah. Karena tidak menguasai ilmunya. Disinilah dibutuhkan talabul ilmi. Menuntut ilmu. Tafaqquh fid din. Mendalami ilmu agama. Mempelajari Al-Quranul Karim. Mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar duduk dari ustadz-ustadz kita. Mempelajari tauhid yang merupakan perintah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, agar benar-benar bertauhid kepada Allah. Mempelajari kesyirikan yang merupakan larangan terbesar dari Allah, agar selamat dari kesyirikan tersebut. Belajar bagaimana tata cara ibadah yang sebenarnya yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belajar bagaimana al-akhlaq wal adab, akhlak dan adab serta muamalah hubungan antar sesama yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini semua membutuhkan ilmu. Membutuhkan pedoman, dasar-dasar. Dari mana dasar-dasar itu? Dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan secara turun-temurun kepada para ulama rahimahumullahu jami'an. Sehingga kita pun harus selalu terhubung dengan para ulama. Tidak bisa hidup kita. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sehingga talabul ilmi ini benar-benar sangat penting dalam kehidupan kita. Apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, jangan tinggalkan talabul ilmi. Dengan talabul ilmi, kehidupan seseorang akan menjadi baik. Dengan talabul ilmi, Allah mudahkan jalan menuju al-jannah. Sebagaimana yang sudah kita dengarkan bersama pada kajian sebelumnya. Nah, apabila seseorang muwaffaq diberi taufik oleh Allah. Diberi taufik maksudnya diberi kemudahan untuk selalu melakukan kebaikan. Itu makna taufik. Allah berikan kemudahan untuk bisa untuk selalu melakukan kebaikan. Ada orang ingin melakukan kebaikan tapi sulit dalam mengerjakannya. Selalu ada penghalang-penghalang, selalu ada hambatan. Sehingga terpalingkan dan terjauhkan dari kebaikan. Tapi orang yang muwaffaq, yang diberi taufik oleh Allah, diberi kemudahan untuk selalu melakukan kebaikan, untuk selalu mudah dalam talabul ilmi, maka dia akan dimudahkan. Kita semua berharap dan memohon kepada Allah agar diberi taufik olehnya dalam bertalabul ilmi, dalam bertafakkur fiddin. Karena ini merupakan kunci utama untuk kita menuju at-taqwa. Yang takwa itu adalah khairuz zat, sebaik-baik bekal dalam perjalanan kita menuju akhirat kelak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa talabul ilmi dan amal saleh memiliki peran yang penting dalam kehidupan ini. Akan menjadikan umur seseorang barokah. Keberkahan itu tidak bisa diukur dengan harta atau kedudukan. Banyak orang yang hidupnya bergelimang harta, tetapi karena jauh dari ketakwaan, hampa kehidupannya. Dia masih membutuhkan sesuatu, ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Walaupun semuanya serba tercukupi dan berlebihan terkait kepentingan dunianya. Demikian pula yang punya kedudukan-kedudukan lainnya, profesi dan kedudukan tinggi setelah diraihnya, jika hampa dari takwa, maka hampa pula kehidupannya. Ada sesuatu yang hilang, yang selalu ia ingin cari dalam kehidupannya. Adapun apabila kehidupan seseorang dipenuhi dengan takwa Allah, baik dia orang yang Allah berikan kedudukan di dunia, Allah berikan harta yang berlimpah, ataupun secara harta dia pas-pasan, bahkan termasuk fakir miskin, maka kehidupannya barokah. Dia merasakan hidup ini tentram. Berbagai kesulitan-kesulitan hidupnya selalu ada solusi dan jalan keluar. Apakah itu terkait rumah tangganya, terkait ekonominya dan lain sebagainya. Karena Allah telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Pasti Allah akan jadikan untuknya makhraja. Dengan nakirah, dengan bentuk umum di sini. Didahului oleh syarat. Menunjukkan makhraja itu banyak. Jalan keluar, solusi itu banyak. Allah berikan banyak solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Siapa yang berjanji? Allah subhanahu wa ta'ala yang berjanji. Maka tidak sia-sia orang yang mengisi kehidupannya dengan takwa Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man 'amila salihan, barang siapa yang melakukan amalan saleh, ia penuhi hidupnya dengan taqwa Allah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Min dzakarin aw untha, baik dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan wanita. Wa huwa mu'minun, dalam keadaan mu'min, dalam keadaan beriman. Tidak mungkin seseorang beriman kalau dia tidak berilmu. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika beristidlal dengan apa yang empat hal yang harus diketahui oleh kita, yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-amal bihi, yang ketiga ad-da'watu ilaihi, yang keempat as-sabru 'alal adza fihi, kemudian beliau membawakan surat Al-Asr. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Dalil ilmu adalah illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa hubungannya ilmu dengan iman? Hubungannya tidak mungkin mereka beriman kalau tidak berilmu. Maka dalam ayat ini pula, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, dan dia sebagai seorang mukmin, berilmu dia. Kemudian tadi disebutkan 'amila salihan, amalan saleh. Tidaklah amalan itu dikatakan saleh kecuali yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebuah amal ibadah dalam agama ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka tidak disebut dengan amal saleh. Disebut dengan amal saleh ketika benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi dibangun di atas ikhlas, dibangun di atas iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, maka sungguh benar-benar kami akan karuniakan kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan di dunia, dia akan selalu mendapatkan kebaikan. Kebaikan bukan berarti tidak ada ujian dan cobaan. Ada ujian dan cobaan. Namun ketika ada ujian dan cobaan tersebut, dia mendapatkan taufik untuk bisa selamat dari berbagai ujian dan cobaan tadi. Ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada problem yang berat, yang sulit, Allah berikan makhraja, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan solusi-solusi. Ketika terhimpit dalam hal ekonomi, Allah berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini bagian dari hayatan thayyibah. Dan berbagai kebaikan-kebaikan lainnya. Bunga-bunga kehidupan yang akan menjadikan seseorang bahagia dalam hidupnya. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat, sungguh kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang dahulu mereka lakukan. Allah berikan pahala yang berlipat. Allah berikan balasan yang melebihi apa yang mereka telah kerjakan. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Luar biasa janji yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ini. Allah berjanji bagi orang-orang yang beramal saleh dan tidak pandang bulu, laki atau perempuan, min dzakarin aw unsa, dalam keadaan beriman. Laki-laki dan wanita punya hak yang sama dalam hal ini. Itulah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah akan siapkan kehidupan yang baik di dunia dan balasan yang jauh lebih baik lagi di akhirat kelak. Dari sini semua, ayat ini sebagai pelecut, sebagai penyemangat bagi kita untuk semakin mengisi waktu, umur yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih At-Tirmidzi, dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, bahwa ada seorang lelaki yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khair, orang yang terbaik itu yang seperti apa? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Qala, fa ayyun nasi syarrun, orang itu berkata lagi, bertanya kepada Rasulullah, orang yang paling jelek itu yang seperti apa wahai Rasulullah? Qala, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang panjang, beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek amal perbuatannya. Hadis ini terdapat pelajaran berharga bagi kita semua. Siapa saja yang ingin menjadi orang terbaik dalam hidup ini, apalagi Allah berikan umur yang panjang, hendaknya selalu diisi dengan amalan-amalan saleh. Dan waspada ketika Allah subhanahu wa ta'ala semakin terus menambah usia kita dari ketergelinciran, dari kemaksiatan, dan dari berbagai amalan-amalan kejelekan. Karena kata Rasulullah SAW ketika ditanya orang yang paling jelek, beliau menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang panjang umurnya namun jelek amal perbuatannya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari sini marilah kita semua mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi perjalanan hidup kita untuk terus senantiasa berbenah diri, berupaya untuk rajin dalam thalabul ilmi, berusaha semaksimal mungkin untuk kita bisa melakukan amalan-amalan saleh, berusaha sekuat mungkin berbekal dengan ketakwaan dalam hidup ini. Harapannya umur yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita menjadi umur yang barokah, umur yang selalu diisi oleh kebaikan demi kebaikan secara berkesinambungan hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah harapan kita. Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, berjumpa dengan Allah dengan membawa qalbun salim. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat itu saat orang yang datang dengan membawa harta dan anak-anaknya, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa qalbu yang bersih, yang penuh dengan takwa, yang penuh dengan iman, dan dia orang-orang dalam masa hidupnya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Wallahu a'lam bis-shawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatan wa salaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin, saudara saya seislam dan seiman yang semoga selalu dilindungi dan dirahmati Allah. Pada pagi hari ini, yang insya Allah kita berada pada hari ke-17 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, kita berkumpul di salah satu rumah Allah di muka bumi, yaitu di Masjid Al-Kautsar yang berada di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kita dikumpulkan oleh Allah di rumah Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyaksikan dan melakukan salatul fajri, salat subuh berjamaah. Sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah letakkan dalam hati kita rasa cinta kepada masjid, rasa senang menghadiri salat. Tidak semua hamba mendapatkan nikmat ini. Di saat kita berada di masjid dengan penuh harap salat kita diterima dan dikabulkan, di waktu yang sama masih ada saudara-saudara kita yang semoga Allah berikan hidayah yang belum punya kemauan memenuhi panggilan hayya 'alas shalah. Datanglah memenuhi panggilan salat, sehingga nikmat yang besar ini patut disyukuri, terkhusus di waktu subuh yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra, wa Quran al-fajr, inna Quran al-fajri kana mashhuda. Dan tegakkanlah salat subuh, salat fajar, karena sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya mengabarkan terkait ayat ini. Salah satu ayat dalam surat Al-Isra, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-lail wa malaikatum bin-nahar. Sesungguhnya para malaikat yang bertugas jaga di waktu malam akan berganti tugas dengan malaikat yang menjalankan tugas di siang hari dan mereka berkumpul di sholat fajar. Mereka menyaksikan sholatnya kaum mukminin. Dan sekembalinya mereka kepada Allah, Allah bertanya kepada mereka dan tentu Allah lebih tahu tentang apa yang terjadi. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kondisi hamba-hambaku saat kalian tinggalkan? Kepada malaikat yang naik ke atas langit, menuntaskan dan menyelesaikan tugasnya semalam suntuk. Malaikat menjawab, taraknahum wahum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sholat. Betapa nikmatnya kondisi yang begitu agung ini. Sekarang kita berada dalam kondisi semoga sholat kita disaksikan oleh para malaikat. Makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah berbuat kesalahan, tidak pernah berbuat kemaksiatan. Kaum muslimin yang saya muliakan, dalam kesempatan ini, dalam kunjungan saya ke kota bau-bau ini, ingin kita bersama-sama berbagi. Kalau kebetulan saya berada di hadapan para hadirin menyampaikan materi, bukan berarti saya adalah orang yang sudah mengamalkan semuanya. Bukan pula saya termasuk orang yang terbaik, tetapi sekadar berbagi faidah, berbagi ilmu dalam mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Kaum muslimin, ada sebuah nikmat yang besar yang penting untuk selalu disebut. Karena menyebut nikmat itu adalah salah satu perintah dari Allah. Dalam ayatnya yang sering dibaca dalam sholat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sementara dengan berbagai karunia nikmatmu, nikmat Rabbmu, nikmat dari Allah, sebutkanlah. Salah satu amalan menyebut nikmat agar iman bertambah. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, berfirman, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah baik-baik berbagai karunia nikmat Allah kepada kalian. Dengan mengingat nikmat, kita ingat Allah. Dengan mengingat nikmat, kita sadar bahwa kita lemah. Kita tak punya apa-apa. Kaum muslimin, nikmat yang saya maksud, yang ingin saya sebutkan dalam kesempatan kali ini, dan insya Allah semua yang hadir mengetahuinya, yaitu apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat ke-164. Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ. Sungguh dan sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada kaum mukminin. إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ, yaitu ketika Allah mengirim, mengutus kepada mereka rasulan, seorang rasul. Dari ayat ini kita tahu bahwa di antara karunia Allah yang terbesar, bahkan sejumlah ulama mengatakan karunia terbesar itu adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Dalam ayat ini ditegaskan hal itu. Ketika kita mengingat atau menyebut nikmat, yang sering muncul di benak kita adalah nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat keluarga, dan yang lainnya. Tetapi pada ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dengan dimulai pada kalimat laqad. Laqad. Sungguh dan sungguh. Allah telah memberikan karunia yang besar kepada kaum mukminin ketika Allah mengirimkan kepada mereka, mengutus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Dari wujud manusia. Kemudian Allah rinci. Allah perkenalkan kepada kita siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa bentuk nikmat yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Maka Allah lanjutkan, yatlu alaihim ayatihi, di mana dia Rasul tersebut, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kaum mukminin. Ini tugas Nabi Muhammad yang pertama. Membacakan ayat-ayat yang Allah turunkan, Allah wahyukan. Al-Quran 30 juz turun secara bertahap dalam kurun waktu 23 tahun. Sejak di Mekah 13 tahun dan 10 tahun di Madinah. Setiap ayat yang turun dan diwahyukan kepada Nabi, maka Rasulullah bertugas menyampaikan sesuai dengan yang diturunkan. Ayat demi ayat beliau bacakan kepada kita hingga terkumpul sekarang ini 30 juz. 6.666 ayat. Dan 114 surat. Ini tugas beliau yang pertama dan telah selesai. Beliau sampaikan hingga wafatnya beliau. Sehingga ketika hajjatul wada, haji penutupan, haji penghabisan, yang kemudian kurang lebih 80 hingga 100 hari beliau wafat. Di Padang Arafah, beliau mengatakan di hadapan 100.000 lebih sahabatnya, Allahumma hal ballaghtu, Allahumma syhad, Allahumma hal ballaghtu, Allahumma syhad. Sahabat menangis. Ini ada sesuatu. Kenapa sampai Nabi di Padang Arafah menyampaikan ini yang maknanya, ya Allah, bukankah aku telah menunaikan tugas? Ya Allah, saksikan. Ya Allah, bukankah aku telah menunaikan tugas? Ya Allah, saksikan. Pulang ke Madinah setelah haji dari Mekah, mulai beliau sakit, sakit, sakit, dan wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, tugas yang kedua yang Allah sebutkan dalam ayat yang sama. Wa yuzakkihim, dan dia Rasul tersebut membersihkan kalian dari berbagai bentuk dosa dan akhlak-akhlak yang tidak baik. Membersihkan dari dosa kesyirikan, dari dosa kemungkaran. Dijauhkan dari Nabi dengan bimbingannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun untuk kaum mukminin. Tugas yang ketiga yang disebutkan dalam ayat ini, ayat ke-164 surat Ali Imran. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan dia Rasul yang diutus itu mengajarkan kepada kaum mukminin Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, yaitu sunnah-sunnahnya. Kalau yang pertama tugasnya membacakan, turun ayat Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dibacakan oleh Nabi. Turun ayat

dan rinci ayat-ayat Al-Quran bagaimana difahami dan bagaimana diamalkan. Contoh, kita berhaji di bulan Dzulhijjah. Kenapa tidak di bulan Syawal? Kenapa tidak di bulan suci Ramadan? Karena Nabi mengajarkan bahwa haji dilakukan di bulan Dzulhijjah. Ayat di dalam Al-Quran global. Tidak rinci menyebutkan tanggal-tanggal dan detail pelaksanaannya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan wajib kepada manusia, yakni kepada kaum mukminin, untuk menunaikan ibadah haji bagi barang siapa yang mampu untuk melakukannya. Haji, dari mana kita tahu bahwa haji itu ada wukuf di padang Arafah? Tidak ada di dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi. Dari mana kita tahu bahwasanya wukuf itu tanggal 9 Dzulhijjah, bukan tanggal 15 Dzulhijjah? Nabi yang mempraktekkan, dilihat, didengar, diresapi oleh para sahabat Nabi. Begitu juga sholat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat. Wa aqamus salata wa atuz zakat, dan mereka adalah orang yang menegakkan salat dan menunaikan zakat. Bagaimana salat? Bagaimana kita tahu bahwa salat subuh 2 rakaat, salat maghrib 3 rakaat? Kenapa maghrib tidak 5 rakaat, subuh 3 rakaat? Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah secara global ada dalam Al-Quran. Perintah berzakat juga demikian. Harta yang mana yang terkenai zakat? Rasulullah membimbing. Ini tugas beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan kepada kita siapa Nabi Muhammad, apa kedudukannya, apa fungsinya, kita sebagai umatnya pada posisi apa. Hal ini dijelaskan dalam ayat-ayat yang lainnya. Kita ingin mengenal nih sedikit tentang Nabi, dengan harapan kalau kita mengenal beliau, kita mencintainya. Kalau kita mencintai beliau, harapan besar Allah akan gabungkan kita, Allah akan pertemukan dan bersamakan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Karena Nabi bersabda, ar-rajulu ma'a man ahabba yaumal qiyamah, seseorang akan Allah kumpulkan di hari kiamat nanti dengan orang yang dia cinta. Maka kita harus memilih siapa yang akan kita cinta. Yang tertingginya dari makhluk ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada sesuatu, tidak boleh ada satu makhluk pun yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kumpulkan kita bersama Nabi di hari kiamat. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita telaah ayat berikutnya. Di dalam surat At-Taubah, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bilminina ra'ufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, yakni dari sosok manusia. Azizun 'alaihi ma'anittum. Terasa berat bagi Rasulullah apa yang berat bagi kalian. Rasulullah sedih kalau mengetahui sesuatu yang dirasa berat, mendengar, mengetahui musibah menimpa umat ini. Sedih Nabi.
Ini sifat

saat beliau dalam ayat ini yang pertama. Harisun alaikum. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat serius dan sungguh-sungguh dalam membimbing kalian, dalam menyampaikan hidayah dan taufik kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Serius. Nabi sangat serius. Sungguh-sungguh. Dalam kurun waktu 23 tahun membimbing dan mendidik kaum mukminin, baik dalam urusan rumah. Serius. Nabi sangat serius. Sungguh-sungguh. Dalam kurun waktu 23 tahun membimbing dan mendidik kaum mukminin, baik dalam urusan rumah tangganya, dalam urusan ibadahnya, dalam urusan sosial kemasyarakatannya, terkait imannya, akidahnya, serius mendidik mereka hari berganti hari, satu momen kepada momen yang lainnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan bil mu'minina raufur rahim, dan dia Muhammad yang datang kepada kalian sebagai nabi sangat sayang dan pengasih kepada kaum mukminin. Nah, bagaimana Allah menggambarkan dan menjelaskan kepada kita tentang sosok Nabi alaihi salatu wassalam? Dijelaskan dalam ayat yang lainnya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas bagi seorang mukmin, tidak pantas bagi seorang mukminah, wanita mukminah, ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara dengan sebuah keputusan, dengan sebuah hukum, masih saja mencari hukum-hukum alternatif, alternatif aturan-aturan selain aturan dan hukum Allah serta Rasulnya. Berarti kita kalau ada sebuah hadis Nabi yang menyampaikan kepada kita, membimbing sesuatu, siapkan iman kita, siapkan hati kita untuk mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Siapkan itu semuanya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan manusia biasa. Rasul adalah pimpinan para nabi dan pimpinan para rasul. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akhiri dengan sebuah ayat di dalam surat An-Nur yang juga mengenalkan kepada kita, Allah mengenalkan kepada kita siapa Nabi, apa kedudukannya, kita sebagai umat beliau yang mencintainya, bagaimana sikap kita menghadapi fenomena ini, keadaan ini. Dalam ayat ini Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ternyata ayat ini penting. Ayat ini sangat penting. Dan seluruh ayat dalam Al-Quran. Betapa butuhnya kita memahami Al-Quran. Betapa kita terpanggil ingin mengerti, mengetahui hukum-hukum yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Tadi Bapak Imam kita, semoga Allah terima amalan beliau dan amalan kita semuanya, membacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Apa maksudnya? Allah sedang memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita semua insyaallah masuk dalam golongan orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah untuk sebuah syariat, dipanggil oleh Allah untuk pengumuman sebuah aturan hidup yang dirinci ayat dalam surat Ali Imran ini di dalam surat Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bayt.

0: وحرم الربا. Apanya? Apa rinciannya? Dan itu dirinci oleh Nabi sedalam-dalamnya demi atau agar kehidupan kita nyaman, diberkahi, dan dipenuhi dengan rahmat. Tapi ini butuh kesempatan yang lainnya. Saya kembali kepada ayat terakhir yang itu berada dalam surat An-Nur. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi. Waspada orang-orang yang menyelisihi syariat Nabi. Apa yang akan terjadi? Antusibahum fitnah. Akan menimpa kepada mereka sebuah fitnah. Dijelaskan oleh pakar tafsir dari kalangan sahabat dan para ulama sesudahnya dan sesudahnya, bahwa fitnah yang dimaksud di sini adalah kecondongan hati kepada kemungkaran dan berat melakukan ketaatan. Hatinya menjadi condong kepada yang batil, kepada yang mungkar, terasa berat melakukan yang ma'ruf, yang baik. Kenapa sebabnya? Karena menyelisihi perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan kehidupan dan ibadah ini. Urusan rumah tangga, jangan sekali-kali seorang suami mendzalimi istrinya dan tidak peduli kepada syariat Rasulullah dalam urusan rumah tangga. Seorang istri juga demikian. Waspada wahai kaum ibu, wahai para istri, bahwa Allah dan Rasulnya meletakkan aturan-aturan hidup dalam rumah tangga yang kita dituntut untuk mengetahuinya dan mengamalkannya, tentang hak-hak suami yang harus setiap istri menunaikannya. Itu telah disebutkan, jangan kita menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbagai urusan yang lainnya. Nabi telah membimbing. Antusibahum fitnah, akan menimpa kepada kalbu atau hati mereka sebuah fitnah. Berat ke masjid, tetapi untuk urusan yang lain mudah. Berat bersedekah, dihitung-hitung bersedekah, tapi giliran dia mau beli sesuatu dari perkara duniawi, dengan mudah dia keluarkan uang yang banyak. Mudah. Ini bahan evaluasi buat kita. Ada apa di hati kita? Kalbu kita sedang apa ini? Sedang sehat atau perlu perawatan? Perlu kita sering bertanya. Seorang mukmin selalu bertanya tentang dirinya, tentang hatinya. Kemudian Allah lanjutkan. Dan yang kedua ini walaupun besar, kata para ulama, lebih ringan dari yang pertama. Yang kedua ini balasan dari Allah akibat menyelisih perintah Nabi lebih ringan walaupun berat, tetapi dia lebih ringan dibandingkan balasan yang pertama. Yang kedua apa? Au yusibahum adzabun alim, atau akan menimpa kepada mereka siksaan dan balasan yang pedih akibat menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk malapetaka, bencana. Baik bencana itu menimpa satu keluarga saja atau bersifat umum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai beliau. Semoga Allah jadikan di dalam hati kita rasa cinta dan taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit yang kita dengarkan bersama ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat bagi pemateri pertama dan semua saudara seiman dan seislam. Kami ucapkan terima kasih kepada Takmir, pengurus Masjid Al-Kautsar, yang kita berharap Allah pertemukan kita semuanya di Telaga Al-Kautsar milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada beliau dalam ayatnya inna a'tainakal kautsar. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin Nabiina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, pada malam hari ini, Selasa malam Rabu, kita berada pada malam ke-17 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kita berkumpul di salah satu rumah Allah di muka bumi, di Masjid Raya Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Untuk melakukan sebuah amalan dan sebuah ibadah setelah tadi kita menunaikan sholat wajib, sholat maghrib yang semoga diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita melanjutkan dengan sebuah amalan yang besar berikutnya, yaitu duduk sejenak untuk mengkaji, mempelajari agama Allah. Nabi kita alaihi salatu wassalam berulang kali mengabarkan tentang keutamaan masjid, rumah Allah di muka bumi, tempat yang paling Allah cintai, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biqa'i ilallah fil ardi masajiduha. Tempat di muka bumi yang paling Allah cinta adalah masjid-masjidnya. Maka alhamdulillah kita berada di Masjid Raya Kota Bau-Bau. Saya ucapkan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala kebaikan untuk pengurus masjid dan seluruh jamaah, dan menjadi sebab turunnya perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Dalam sabdanya yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatruna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa wa nazalat alaihimus sakina wa ghashiyathumur rahma wa haffathumul malaika wa dhakarallahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran dan mengkajinya, mempelajarinya, kecuali pasti akan turun perasaan tenang dan tenteram untuk mereka. Hilang perasaan gundah, perasaan tidak enak, hilangnya sempit hati, sempit dada karena berbagai problem ketika dia duduk di masjid, membaca Al-Quran atau mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Dan juga rahmat Allah akan menyelimuti mereka. Juga para malaikat pun gembira dan berkeliling di seputar mereka, di seputar orang-orang yang duduk di masjid untuk mengkaji agama Allah dan membaca kitabullah. Dan juga yang keempat, Allah memuji orang-orang yang berada di masjid untuk tujuan tersebut di hadapan para malaikat. Dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan Allah senang dan ridha. Semoga duduknya kita di masjid ini seraya menunggu datangnya waktu sholat isya benar-benar menjadi sebab Allah mengampuni kita, Allah menyayangi kita. Para hadirin yang saya muliakan, tidak cukup waktu untuk menyampaikan dan membahas tentang keutamaan masjid. Semoga bisa di lain waktu dibahas dan disebutkan. Tetapi pada malam hari ini, saya memilih tema yang harapannya bermanfaat, yaitu beberapa pelajaran penting dari sejumlah kisah di dalam Al-Quran. Al-Quran, kitab suci umat Islam yang Allah turunkan dan Allah wahyukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping berisi perintah-perintah dan larangan-larangan, juga di dalamnya disebutkan berbagai kisah dan perumpamaan. Kisah umat-umat sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak umat Nabi Musa, bagaimana perjalanannya, bagaimana awal dan akhirnya. Umat Nabi Hud, bagaimana proses dakwah beliau di tengah-tengah umatnya, bagaimana berakhir kaum dan umat Nabi Hud. Begitu juga Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, dan selain beliau-beliau dari para anbiya, para nabi dan rasul-rasul Allah. Semua itu, kisah-kisah tersebut disebutkan oleh Allah untuk dijadikan pelajaran. Karenanya di sejumlah ayat Allah berfirman, "Fa'tabiru ya ulil absar." Ambillah pelajaran dari berbagai peristiwa, wahai orang-orang yang punya cara pandang yang jernih. Salah satu yang bisa kita sebutkan dalam kesempatan yang terbatas ini adalah sebuah ayat di dalam Al-Quran yang mengisahkan tentang suatu kaum. Disebutkan oleh para pakar tafsir bahwa kaum yang disebutkan dalam ayat yang akan saya bacakan ini adalah kaum Saba. Kaum Saba di negeri Yaman sebelum diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribu-ribu tahun sebelumnya. Dalam ayat ini Allah berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Arti dari ayat ini, dan sungguh Allah telah memberikan perumpamaan adanya sebuah negeri yang dahulunya negeri tersebut hidup dengan penuh keamanan dan ketenteraman. Aman dan tenteram. Aman dari ancaman-ancaman musuh. Tidak ada musuh eksternal, kekuatan luar yang berani mengganggu. Aman, tenteram. dalam internal negeri itu, saling menyayangi, saling menghormati, saling menolong, saling peduli antar penduduk negeri. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Dan rezeki, limpahan dan karunia, kenikmatan demi kenikmatan datang kepada negeri tersebut dari berbagai penjuru. Beragam rezeki berlimpah ruah. Tidak ada kemiskinan. Tidak ada orang yang fakir. Nikmat hidup. Ini kondisi negeri tersebut yang tadi sudah disebutkan bahwa para pakar tafsir dari kalangan sahabat Nabi dan yang sesudahnya menyebutkan bahwa ini adalah kisah negeri Saba. Apa kemudian yang terjadi setelah itu? Allah melanjutkan kisahnya. Fakafarat bi'an'umillah. Namun sayang, ternyata mereka mengkufuri dan mengingkari berbagai limpahan nikmat dari Allah kepada mereka. Tidak meletakkan nikmat pada tempatnya. Dengan kata lain, mereka tidak bersyukur. Tidak kemudian beribadah kepada Allah satu-satunya. Disebutkan juga oleh pakar sejarah bahwa ternyata dalam perjalanan negeri tersebut, mereka melakukan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah, menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sang pemberi rizki dan kenikmatan. Kaum muslimin, saudara saya seiman yang semoga dirahmati Allah. Berbagai kemaksiatan mereka lakukan. Kemaksiatan syahwat memenuhi negeri, berfoya-foya. Ketika kondisi negeri seperti itu, dan sudah ada peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, maka Allah melanjutkan, فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Maka Allah timpakan kepada mereka pakaian ketakutan dan kelaparan. Allah timpakan kepada mereka kelaparan setelah sebelumnya mereka berkecukupan. Kemiskinan terjadi di berbagai pelosok negeri. Kekeringan, sulitnya mata pencaharian. Dan mereka akhirnya berebut. Berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri, masing-masing. Wal khaufi, dan Allah timpakan kepada mereka ketakutan dan kecemasan. Takut, cemas, setelah sebelumnya aman, tenteram. Apa sebabnya? Kenapa? Allah pertegas di akhir ayat, bima kanu yasna'un. Semua itu terjadi disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan, kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Allah tidak ridha, Allah tidak suka suatu kaum setelah diberi kenikmatan kemudian tidak bersyukur, tidak meletakkan pada tempatnya yang diridhai dan dihalalkan oleh Allah. Kaum muslimin, Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Allah itu Al-Latif, Maha Lembut, Al-Halim, yang tidak menyegerakan balasan terhadap hamba-hambanya yang berdosa. Allah Maha Lembut, Maha Penyayang, Kalau hamba-hambanya berdosa, tidak disegerakan balasan itu, tapi ditunda, diberi waktu. Siapa tahu mau beristighfar, siapa tahu mau rujuk. Tetapi ketika berkelanjutan, maka Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa, Allah Al-Qawi yang Maha Kuat, Allah Al-Matin yang Maha Kokoh, itu semua yang saya sebutkan tadi adalah nama-nama Allah Al-Asma'u Al-Husna, nama-nama Allah yang mulia. Di dalam ayatnya yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi, walakin kazzabu, faakhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri tersebut mau beriman dengan sebenar-benar iman, dan mau bertakwa, beramal, beribadah dengan sebenar-benar takwa, jujur takwanya, apa yang akan Allah berikan? Apa yang akan diraih oleh penduduk negeri tersebut? لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Pasti aku akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan pintu-pintu berkah dari bumi. Rizki boleh banyak, tapi belum tentu berkah. Kenikmatan yang diraih seseorang boleh banyak kuantitasnya, tapi dia belum tentu berkah. Rizki dan kenikmatan yang berkah akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan iman, bertambahnya ibadah, kenyamanan hidup. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ. Pasti aku akan bukakan pintu-pintu berkah. Bukan sekedar pintu rizki, tapi pintu berkah dari langit dan bumi. Kenikmatan dan rizki yang muncul dari bumi, berkah. Menyenangkan, tidak menjadi sumber konflik. Rizki yang muncul dari lautan juga demikian. Bermanfaat, tidak dikurangi, tidak dicuri, tidak dikorupsi, dan seterusnya. Berkah. Rakyat menikmati, muslimin menikmati, semua pihak menikmatinya. Karena berkah. Apa sebabnya? Karena iman dan takwa. Tetapi Allah lanjutkan ayatnya ini. Kemudian Allah berfirman, walakin kazzabu. Tapi sayang ternyata mereka mendustakan kebenaran. Tapi sayang ternyata mereka tidak mau beriman dengan kebenaran. Kemudian dengan itu aku kirimkan siksaan dan balasan, disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi para hadirin, negeri kita Indonesia adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemana negeri ini dan bagaimana? Kita sebagai umat Islam diajarkan dalam agama kita untuk berintrospeksi diri. Kita di dalam Al-Quran diajarkan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu membimbing agar kita menjadi seorang hamba Muslim yang selalu mengevaluasi dirinya. Bukan bagian daripada Islam, bukan bagian dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi mencari kambing hitam. Islam dan umat Islam selalu mengoreksi. Melalui majelis ini, saya ingin mengajak diri saya dan semua saudara-saudara saya seiman dan seislam untuk bersama-sama pemateri yang ada di hadapan para hadirin ini juga terkenai kewajiban mengevaluasi diri, membenahi diri, keluarga, dan anak-anaknya. Kita semua sesama muslim. Tadi saya katakan bahwa negeri kita Indonesia, nasibnya ke depan sangat ditentukan oleh amalan kita. Bagaimana tingkat keimanan, ketakwaan, ibadah, kejujuran, dan perjuangan kita. Allah tidak akan pernah mencabut sebuah nikmat, sebuah karunia yang diberikan kepada pribadi, atau rumah tangga, atau masyarakat luas, sampai kita dan mereka semuanya yang merubahnya. Dalam salah satu ayatnya Allah berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Yang demikian sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah, mencabut sebuah nikmat yang telah diberikan dan dikaruniakan kepada suatu kaum, suatu negeri, suatu komunitas, sampai mereka sendiri yang merubahnya dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan tangan-tangan mereka sendiri. Wahai saudaraku kaum muslimin, di negeri yang kita cintai ini, yang semoga Allah selalu menjaganya, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai ada di antara kita umat Islam yang lalai dan menyangka bahwa Allah lalai terhadap kesalahan kita. Coba kita perhatikan sekarang ini, mungkin hadirin, alhamdulillah Allah takdirkan kita ada di masjid, tidak ada di pasar. Allah takdirkan kita ada di rumah Allah, tidak di jalanan. Sehingga kalau datang kematian kepada kita, sekarang malaikat maut datang, alhamdulillah, kita berada di masjid. Semoga itu tanda husnul khatimah. Di saat kita berada di masjid, berapa saudara kita se-Islam yang belum memenuhi panggilan azan? Berapa saudara-saudara kita se-Islam yang belum mendatangi masjid? Tadi alhamdulillah di masjid kita ini kurang lebih 12 saf yang sholat. Kita bersyukur, kita senang melihat saudara-saudara kita. Tapi pertanyaannya, kira-kira yang di jalanan lebih banyak atau yang di masjid? Semua kita akan menjawab yang di jalan, terkhusus pemuda-pemuda, terkhusus remaja-remaja yang sudah baligh. Ini satu bentuk kemungkaran yang terjadi. Sholat lima waktu adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belum lagi berapa banyak anak-anak muslimin yang durhaka kepada orang tuanya, membentak ibunya, diberi amanah sejumlah uang dan beberapa amanah dia tidak tunaikan. Amanah tersebut, pemberian kedua orang tuanya dia gunakan untuk kemaksiatan. Berapa banyak keluhan-keluhan yang terjadi, tidak sedikit para orang tua yang menangis anaknya yang tidak sholat, menangis anak-anaknya yang terlibat dalam sejumlah kemungkaran. Berapa banyak pula para suami yang belum menunaikan hak istri, yang masih bertindak kasar dan semena-mena kepada istrinya. Berapa banyak para istri yang belum menunaikan hak suami, menunaikan amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada para istri. Belum lagi berbagai kemungkaran-kemungkaran lainnya yang tidak bisa disebutkan. di tempat-tempat jual beli, di tempat-tempat perdagangan, terjadi ketidakamanahan, terjadi pengurangan hak-hak saudaranya. Yang semua itu adalah dalam agama kita dosa-dosa yang cukup besar. Maka kita umat Islam di Indonesia jangan sampai lalai. Dan Allah tidak pernah lalai. Allah tidak pernah tidur. Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Baik yang terlihat oleh mata kita ataupun yang tersembunyi. Baik yang ada di luar tubuh kita atau yang ada di dalam dada kita. Bukankah Allah berfirman, Alimun bidzatis sudur, Allah maha mengetahui segala yang tersembunyi di balik dada. Saya berbicara di hadapan seluruh hadirin, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi. Para hadirin gak ada yang tahu apa yang di dalam hati saya. Jujur ataukah tidak? Ikhlas ataukah tidak? Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Semua kita. Allah maha mengetahuinya. Maka ada sebuah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam Mu'jamul Kabir dan Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa'lam annahu istidraj." Thumma tala qawlahu ta'ala, falamma nasu ma dhukiru bih, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, hatta idha farihu bima utu, akhadnahum baghtatan wahum mublisu. Apa makna hadis ini? Nasihat dari baginda Rasul yang sayang kepada kita, menginginkan kebaikan untuk kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Allah mengabarkan bahwa Nabi Muhammad sedih kalau umatnya ditimpa oleh musibah. Rasulullah sedih kalau negeri-negeri muslimin ini tidak aman, tidak tenteram. Maka beliau menasihati. Yang makna hadis tadi, jika Anda melihat atau mendapati Allah memberikan dan membukakan rizki kepada seorang hamba dari berbagai kenikmatan dunia, tetapi dia terus-menerus dalam kemaksiatannya. Hamba tadi terus-menerus melakukan kemaksiatan. Bersama itu Allah beri, Allah beri, Allah beri. Pertaniannya berhasil. Bisnisnya terus berkembang. Diberi kesehatan. Anak-anak yang pintar. Rumah, aset-aset. Mudah bagi dia. Tetapi dia bermaksiat. Dia berbuat kemungkaran. Dia enggak sholat. Dia masih percaya dengan yang khurafat-khurafat. Dia tidak memberikan hak tetangga. Dan seterusnya. Ketahui, kata Nabi, sesungguhnya itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Kata para ulama, istidraj itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala sengaja mengulur-ngulur seorang hamba, dibiarkan semakin jauh dan diberi rizki, ketika nasihat tidak dipedulikan, teguran sudah juga tidak diabaikan, tidak dihiraukan, maka sampai pada titik tertentu, Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan siksaan dan balasan. Bisa pribadi, bisa komunitas, bisa masyarakat di sebuah negeri. Kemudian Allah membacakan sebuah ayat di dalam, Rasulullah membacakan sebuah ayat yang maknanya, dan ketika mereka melupakan syariat yang telah Allah tentukan, mereka telah melupakan nasihat-nasihat yang disampaikan, maka sengaja kami bukakan berbagai pintu kesenangan. Dibukakan oleh Allah pintu kesenangan dan kenikmatan dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan dia melakukan kezaliman dan kezaliman. Sampai pada titik ketika mereka berbangga-bangga dengan keberhasilannya, kesuksesannya, rizki yang dia dapat, di saat itu turunlah siksaan dan azab. Tiba-tiba, para hadirin yang saya muliakan, Allah itu maha kuat ya. Tidak ada satupun yang mampu mencegah kehendak Allah. Tidak usah bercerita tentang bagaimana kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad yang telah binasa. Di zaman kita, berapa banyak peristiwa terjadi, gempa bumi, tanah longsor, air apa tsunami, badai yang menghabiskan penduduk bumi, harta mereka dalam sekejap. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Di dalam surat Al-An'am. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kemungkinan datangnya siksaan Allah dalam keadaan mereka tidur lelap di malam hari? Apa mereka merasa aman? Dalam ayat lanjutannya, berikutnya, Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna buhan wahum yal'abud. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kemungkinan datangnya siksaan Allah di waktu duha? Duha itu setelah terbit matahari, mulai meninggi sampai menjelang waktu zuhur. Itu duha. Di saat manusia sibuk dengan dunianya, di saat manusia sedang bermain-main, bersenang-senang, di saat itu datang. Malapetaka dan bencana terjadi saat orang-orang berangkat ke kantor, saat manusia mau sekolah, ke pasar-pasar, dan yang lainnya. Ini semua yang kita dengarkan bersama adalah ayat-ayat Al-Quran. Mengingatkan kita hamba Allah. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita bangsa Indonesia, betapa butuhnya untuk bersama-sama kita saling mengoreksi. Bersama-sama untuk kita saling berbenah. Agar negeri ini aman, negeri ini bersaudara, negeri ini saling mencintai, maka segala bentuk kemungkaran, segala bentuk kemaksiatan harus kita usahakan tidak ada di negeri kita. Tentu bermula dari rumah tangga-rumah tangga. Tidak boleh ada di rumah kita seorang muslim yang enggak sholat. Ini satu masalah. Masalah sholat. Jangan ada di rumah muslim, di rumah kita, seorang yang tidak sujud dan ruku. Butuh perjuangan dari kita. Belum lagi dosa terbesar yang paling Allah benci, yang Allah marah. Apa itu dosa? Menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah dalam peribadatan. Kita berdoa kepada Allah di waktu sholat, di waktu tahajud, dan di berbagai waktu-waktu yang mustajab, tetapi masih ada yang berdoa memohon kepada selain Allah. Memohon rizki dan keselamatan kepada penjaga gunung. Memohon rizki dan keselamatan kepada penjaga laut. Padahal semua itu makhluk, lemah, dan tidak boleh ibadah diberikan kepada mereka. Begitu juga, kita wajib bertawakal kepada Allah saja. Allah berfirman, wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya kalian benar-benar hanya bertawakal kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Tidak boleh bertawakal kepada benda, kepada makhluk, kepada arwah, karena semuanya itu adalah makhluk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita at-tauhid, mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ini sangat penting untuk diketahui oleh muslimin, bahwa dosa terbesar adalah menjadikan bagi Allah tandingan dan sekutu di dalam peribadatan. Karenanya, di dalam sejumlah ayat, Allah menegaskan permasalahan ini antara lain. Allah berfirman, wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, dan jangan kalian berbuat kesyirikan menjadikan tandingan bagi Allah sesuatu apapun. Kalau kita buka Al-Quran, dari surat Al-Fatihah, kemudian surat apa? Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Fatihah, tidak ada perintah-perintah dan larangan. Di dalam surat Al-Fatihah adalah berita tentang Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sifat-sifat Allah, Rabbul Alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kemudian pernyataan kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kemudian doa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya al-maghdub, yaitu Yahudi, waladdallin, dan juga pula bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu kaum Nasara. Minta siratal mustaqim, berlindung dari jalannya Yahudi dan Nasara. Kemudian masuk surat Al-Baqarah setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ayat-ayat bercerita tentang kaum mukminin, bercerita tentang kaum kafirin, kemudian bercerita tentang kaum munafikin. Kisah sifat-sifat mukminin, sifat-sifat kafirin, kemudian sifat-sifat al munafikin. Baru setelah itu ada perintah, kemudian larangan. Apa itu perintah pertama di dalam Al-Qur'an? Sebelum saya lanjutkan, Pak Imam, isyaknya jam berapa? 10 menit lagi. Apa itu perintah pertama di dalam Al-Quran? Dan apa itu larangan pertama di dalam Al-Quran? Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, beribadahlah kalian hanya kepada Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, dan seterusnya. Kemudian berikutnya, wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam peribadatan, dalam keadaan kalian berilmu, kalian tahu bahwa tidak ada yang menciptakan, memiliki segala sesuatu ini kecuali Allah. Perintah beribadah hanya kepada Allah. Kemudian larangan menjadikan tandingan, saingan dalam peribadatan kepada Allah. Menunjukkan ini perkara besar. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya beliau berkata, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat, ya, jimat, maka dia telah menyekutukan Allah. Hadis ini disebutkan oleh para ulama kita. Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Syatibi, dan lain-lainnya dari para ulama kita terdahulu. Bahwa Rasulullah melarang seorang muslim menggantungkan sesuatu jimat pada dirinya atau di rumahnya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sejumlah orang yang akan masuk Islam. Berbondong-bondong kabilah-kabilah dan suku-suku saat Rasulullah di Madinah berdatangan sampai dari negeri yang jauh. Datanglah 10 orang dari suatu kabilah menemui Nabi. Ja'a rahtun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih jumlahnya 10 orang rombongan tersebut. Kemudian setelah mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Kebiasaan Rasulullah berbaiat, mengambil baiat. Apa itu baiat? Baiat itu adalah janji dan sumpah setia. Maka Rasulullah membaiat 9 orang dari 10 yang datang, yang menyatakan dirinya masuk Islam. 9. Tampaknya sudah tiba. Nah, tampaknya sudah tiba waktu Isya. Kita akhiri majelis kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فرحمني رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita berada pada tanggal 17 Ramadhan pada kajian jelang buka puasa ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan fatwa-fatwa seputar Ramadan yang merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mufsidat as-shaum atau al-mufattirat lis-shaum, pembatal-pembatal puasa. Untuk membaca beberapa fatwa ulama tentang beberapa permasalahan kontemporer yang erat kaitannya dengan pembatal-pembatal puasa. Apakah sesungguhnya hal itu membatalkan puasa ataukah tidak? Fatwa yang pertama adalah sebuah fatwa dari Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau dimintai fatwa, ditanya

sifatnya. Ini sebuah pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikutnya, wahal yajuzu lis-shalim, dan apakah boleh bagi seorang yang berpuasa untuk donor darah atau mengambil sebagian kecil dari darahnya dalam rangka untuk diperiksa. Sebelum kita masuk pada jawaban, tentu pada kesempatan yang lalu di antara pembatal puasa adalah al-hijamah, berbekam. Rasulullah SAW menegaskan afdhalul hajim wal mahjum, telah batal puasa orang yang membekam dan dibekam. Konteksnya adalah bagi yang dibekam akan keluar porsi yang besar dari darah yang ada pada tubuhnya. Nah, tadi disebutkan ada setidaknya 3 pertanyaan. Ketika keluar dari orang yang berpuasa darah seperti darah mimisan, apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Kemudian yang berikutnya adalah donor darah, apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Sedangkan yang ketiga adalah mengambil darah dalam rangka untuk diperiksa, apakah membatalkan darah ataukah tidak? Fa'ajaba, beliau menjawab, khurujud dam minas sha'im karru'afi wal istihadati wa nahwihima la yufsidu shawma wa innama yufsidu shawma al-haydu wal nifasu wal hijama. Kata beliau, keluarnya darah dari orang yang berpuasa, darah semisal mimisan, wal istihadah, dan darah istihadah. Darah istihadah itu darah yang keluar dari wanita selain darah haid, bukan menstruasi, namun darah tersebut lebih pada karena faktor sakit. Dia selalu keluar darah itu tanpa mengenal siklus bulanan. Ini diistilahkan dengan istihadah. Dan di antara perbedaan darah haid dengan darah istihadah, darah haid secara jurum, secara bentuk dia lebih kental, dia warnanya pekat, kemudian amis, secara waktu dia siklusnya bulanan. Adapun darah istihadah, dia secara bentuk lebih encer, kemudian secara warna dia lebih terang, layaknya darah yang keluar apabila seorang terluka kena pisau atau yang semisalnya. Sedangkan secara waktu tak terikat dengan waktu, dia selalu keluar karena dia adalah darah disebabkan salah satu urat yang ada di rahim, ada yang pecah atau putus sehingga dia mengalir. Ini istihadah. Darah mimisan istihadah dan yang semisalnya, la yufsidu shawma, tidak merusak puasa, tidak membatalkan puasa. Wa innama yufsidu shawma, hanyalah yang membatalkan puasa itu adalah al-haid, darah haid. Haid menstruasi adalah jadwal rutin bulanan bagi wanita yang normal. Maka apabila datang bulan, maka puasa yang dilakukan oleh wanita, seorang wanita, batal. Tidak diperbolehkan untuk berpuasa ketika dalam keadaan haid. Wan nifas, demikian pula darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar seiring dengan persalinan seorang ibu. Wal hijamah, dan yang ketiga adalah darah al-hijamah, darah bekam, berdasarkan hadis Nabi SAW secara langsung, yaitu afthara as-shalimu, afthara al-hajimu wal-mahjum. Kemudian beliau lanjutkan, wala haraja 'ala as-sha'imi fi tahlil ad-dami 'inda al-hajati ila dhalika.

wala yufsidu shaumu bidzalik, wala yufsidu shauma bidzalik. Dan tidak mengapa bagi seorang yang berpuasa untuk melakukan pemeriksaan darah ketika memang dibutuhkan untuk itu. Diambil darahnya karena memang suatu hajat, suatu kebutuhan, dan ini tidak membatalkan puasa. Puasanya tidak batal dengan sebab itu. Amma tabarru'u bid-dami, adapun donor darah, fal ahwaqu ta'jiluhu ila ma ba'da iftar. Maka yang lebih berhati-hati dalam permasalahan ini adalah menundanya sampai datang waktu berbuka. Karena ini topiknya di saat seseorang sedang berpuasa di siang hari Ramadan. Maka kata beliau, yang lebih berhati-hati ditunda saja donor darahnya setelah berbuka. Li'annahu fil ghalibi yakunu katsiran fa yushbihu al-hijama wallahu waliyut tawfiq. Karena seringkali donor darah itu porsi darah yang keluar banyak, maka ia mirip dengan al-hijamah, mirip dengan berbekam. Sehingga ketika dia mirip dengan bekam, maka dapat membatalkan puasa. Wallahu waliyut tawfiq. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha memberikan taufiq. Dari fatwa ini kita setidaknya mendapatkan tiga kesimpulan. Kesimpulan yang pertama terkait darah yang keluar dari tubuh kita, apakah itu mimisan ataukah bagi wanita istihadhah, dan yang semisalnya ini tidak membatalkan puasa. Adapun darah nifas, darah haid, dan darah bekam, ini membatalkan puasa karena terdapat dalil-dalil tentang permasalahan ini. Berikutnya, darah yang diambil untuk sampel pemeriksaan karena dibutuhkan, maka tidak membatalkan puasa. Mengapa? Karena mayoritas dari prosesnya tidaklah banyak darah yang keluar. Adapun donor darah, seringkali donor darah itu porsinya banyak, dan tidak jarang seseorang yang usai dia berdonor, fisiknya menjadi lemah. Maka dikiaskan dengan bekam sehingga dapat membatalkan puasa. Tentu saran dari beliau Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, lebih baik jika ingin donor, maka setelah berbuka puasa. Adapun jika sekiranya seseorang sangat dibutuhkan untuk berdonor, kondisi darurat, dan dia terpanggil untuk segera memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkannya, maka dalam kondisi seperti ini silakan dia berdonor, namun puasanya pada hari itu batal dan mengganti puasanya di hari lain. Itu diantara bimbingan dari para ulama dari fatwa-fatwa yang serainya. Kemudian para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada permasalahan berikutnya yang masih berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu terkait cuci darah. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala juga ditanya, ma hukmu tahdhirud dami limaridhi al-kila wa huwa sha'im, hal yalzimuhu al-qada'u am la? Apa hukum cuci darah bagi orang yang sakit ginjal sedangkan dia berpuasa?
apakah dia wajib untuk mengkodoknya, wajib untuk menggantinya, ataukah tidak? Fa'ajala, beliau menjawab, yalzamuhul qada'u bisababi ma yuzawwadu bihi minad damin naqi. Fa'in zuwida ma'a dhalika bimadatin ukhra fahiya mufattirun akhar. Beliau menjawab, yalzamuhul qada'u, wajib baginya untuk mengganti puasa di hari lain. Artinya puasanya batal dengan sebab cuci darah tersebut dan berkewajiban untuk menggantinya di hari lain. Apa sebabnya? Kata beliau, bisa babi ma yuzawwadu bihi minad damin naqi, dengan sebab apa yang ditambahkan pada diri orang yang sakit ini dari darah yang bersih. Kita sudah mempelajari pada pertemuan yang lalu bahwa di antara pembatal puasa adalah makan dan minum dan hal-hal yang berfungsi seperti makan dan minum yang memiliki fungsi penguatan pada tubuh. Di antara yang sudah kita ketahui pada pertemuan yang lalu, contohnya adalah infus. Dia walaupun tidak masuk lewat mulut, bentuknya bukan makanan atau minuman, tetapi secara fungsi dia seperti fungsi makan dan minum, maka membatalkan puasa. Dalam hal ini ada kesamaan ketika cuci darah. Kondisi seseorang akan semakin bagus. Cuci darah, ketika darahnya menjadi bersih, maka akan memberikan fungsi lebih pada tubuh seseorang, pada fisik seseorang, sehingga dari sisi ini puasa yang sedang dia lakukan batal dan wajib untuk menggantinya di hari lain. Kemudian kata beliau, fa'in zuwida ma'adhalika bimadatin ukhra fahiyya mufattirun akhar. Maka jika sekiranya ada tambahan obat-obatan atau yang semisalnya ada materi lain selain darah yang bersih tadi, maka ini sebagai penguat pula tentang batalnya puasa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini permasalahan kedua terkait, maka ini sebagai penguat pula tentang batalnya puasa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini permasalahan kedua terkait cuci darah yang berkonsekuensi bagi batalnya puasa seseorang. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah permasalahan yang berkaitan dengan upaya untuk cabut gigi karena sakit dan keluar darah, bagaimana hukumnya? Cabut gigi atau membersihkan gigi atau yang semisalnya. Di sini beliau Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, beliau rahimahullah ta'ala, ditanya, idha hasara dari insani alamun fi asnanihi wa raja'a tabiba wa 'amila lahu tanzifan aw hashwan aw khala'a ahada asnanihi fa hal yu'athiru dhalika 'ala siyamihi walau anna at-tabiba a'tahu ibratan li takhdiri sinnihi
fahadidhali fa'atharun al-siyam.

0: Beliau ditanya, jika terjadi pada seseorang sakit pada giginya, lalu dia periksa ke dokter, dan dokter pun melakukan upaya untuk penanganan terhadap giginya, dibersihkan atau bahkan dicabut salah satu dari giginya. Maka apakah yang demikian itu berpengaruh terhadap puasanya? Dan jika sekiranya dokter tersebut memberinya suntikan bius lokal pada giginya untuk ketika hendak dicabut, maka apakah yang demikian itu juga berpengaruh bagi puasanya? Fa'ajaba, beliau menjawab, laisa lima dhukira fi su'ali atharun fi sihhati siyam, bal dhalika ma'fun anhu wa 'alayhi an yatahaffadha min ibtila'i shay'in min ad-dawa'i aw ad-dami. Wa hakadha al-ibratu al-madhkuratu لا أثر لها في صحة الصوم لكونها ليست في معنى الأكل والشرب والأصل صحة الصوم وسلامته. Beliau menjawab, apa yang disebutkan pada soal tadi tidaklah berpengaruh bagi sahnya puasa. Artinya puasanya tetap sah dan tidak batal. Dan dzalika ma'fun anhu, bahkan hal itu dimaafkan, mendapatkan toleransi dalam syariat ini. Wa 'alaihi, dan bagi orang yang sedang dilakukan tindakan pada giginya tadi, ayat hafawa, hendaknya dia berusaha untuk menjaga min ibtila'i syai'in min ad-dawa'i aw ad-dam, berusaha untuk menjaga jangan sampai menelan sesuatu dari obat ataupun darah. Ketika darahnya dicabut, tidak ada masalah, atau diberi suntikan juga tidak ada masalah. Jangan sampai darah ataupun obat tadi tertelan. Nah, ini bimbingan dari beliau. Wa 'alaihi an yatahaffadha min ibtila'i syai'in min ad-dawa'i aw ad-dam. Jaga jangan sampai tertelan. Wa hakadha al-ibratul madhkura. Dan demikian pula suntikan yang tadi disebutkan, suntikan bius lokal untuk yang biasanya disuntikkan pada gusi yang akan dilakukan pencabutan gigi badannya, adalah tharadah, tidak berpengaruh bagi sahnya puasa. Artinya puasanya tidak batal dengan sebab itu. Mengapa? Kata beliau, likauniha, karena suntikan tadi laisat fi ma'nal akli wasyurbi, tidak memiliki fungsi seperti makan dan minum. Berbeda dengan suntikan infus atau suntikan apa saja yang memiliki fungsi penguatan tubuh seperti makan dan minum, maka yang seperti itu membatalkan puasa. Nah, adapun suntikan bius tadi, dia tidak memiliki fungsi seperti makan dan minum. Oleh karena itu, tidaklah membatalkan puasa. Wal aslu sihhatus shaumi wa salamatuhu, dan hukum asalnya adalah sahnya puasa dan selamatnya puasa orang tersebut. Jadi para hadirin rahimani wa rahimakumullah, apabila terjadi sesuatu pada seseorang terkait dengan giginya dalam kondisi berpuasa, silakan untuk melakukan proses pengobatan ke dokter, dan apabila ada tindakan semacam dicabut atau dibius dengan semisalnya, maka tidak membatalkan puasanya. Dan yang perlu diingat, hendaknya betul-betul menjaga, jangan sampai obat ataupun darah yang dicabut akibat dicabutnya gigi tadi sampai tertelan. Insya Allah dengan itu puasanya tetap aman dan sah. Itulah mungkin kajian kita pada sore hari ini, dan insya Allah ini adalah kajian fatwa-fatwa seputar Ramadan yang terakhir pada kesempatan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiyina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wabait, pada malam hari ini, Selasa malam Rabu, kita berada pada malam ke-17 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kita berkumpul di salah satu rumah Allah di muka bumi, di Masjid Raya Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Untuk melakukan sebuah amalan dan sebuah ibadah setelah tadi kita menunaikan sholat wajib, sholat maghrib yang semoga diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita melanjutkan dengan sebuah amalan yang besar berikutnya, yaitu duduk sejenak untuk mengkaji, mempelajari agama Allah. Nabi kita alaihi salatu wassalam berulang kali mengabarkan tentang keutamaan masjid, rumah Allah di muka bumi, tempat yang paling Allah cintai, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biqa'i ilallah fil ardi masajiduha. Tempat di muka bumi yang paling Allah cinta adalah masjid-masjidnya. Maka alhamdulillah kita berada di Masjid Raya Kota Bau-Bau. Saya ucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kebaikan untuk pengurus masjid dan seluruh jamaah, dan menjadi sebab turunnya perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Dalam sabdanya yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatruna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa wa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaika wa dzakarallahu fi man inda. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan mengkajinya, mempelajarinya, kecuali pasti akan turun perasaan tenang dan tenteram untuk mereka. Hilang perasaan gundah, perasaan tidak enak, hilangnya sempit hati, sempit dada karena berbagai problem ketika dia duduk di masjid membaca Al-Quran atau mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Dan juga rahmat Allah akan menyelimuti mereka. Juga para malaikat pun gembira dan berkeliling di seputar mereka, di seputar orang-orang yang duduk di masjid untuk mengkaji agama Allah dan membaca kitabullah. Dan juga yang keempat, Allah memuji orang-orang yang berada di masjid untuk tujuan tersebut di hadapan para malaikat. Dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan Allah senang dan ridha. Semoga duduknya kita di masjid ini seraya menunggu datangnya waktu sholat isya benar-benar menjadi sebab Allah mengampuni kita, Allah menyayangi kita. Para hadirin yang saya muliakan, tidak cukup waktu untuk menyampaikan dan membahas tentang keutamaan masjid. Semoga bisa di lain waktu dibahas dan disebutkan. Tetapi pada malam hari ini, saya memilih tema yang harapannya bermanfaat, yaitu beberapa pelajaran penting dari sejumlah kisah di dalam Al-Quran. Al-Quran, kitab suci umat Islam yang Allah turunkan dan Allah wahyukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping berisi perintah-perintah dan larangan-larangan, juga di dalamnya disebutkan berbagai kisah dan perumpamaan. Kisah umat-umat sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak umat Nabi Musa, bagaimana perjalanannya, bagaimana awal dan akhirnya. Umat Nabi Hud, bagaimana proses dakwah beliau di tengah-tengah umatnya, bagaimana berakhir kaum dan umat Nabi Hud. Begitu juga Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, dan selain beliau-beliau dari para anbiya, para nabi dan rasul-rasul Allah. Semua itu, kisah-kisah tersebut disebutkan oleh Allah untuk dijadikan pelajaran. Karenanya di sejumlah ayat Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran dari berbagai peristiwa, wahai orang-orang yang punya cara pandang yang jernih. Salah satu yang bisa kita sebutkan dalam kesempatan yang terbatas ini adalah sebuah ayat di dalam Al-Quran yang mengisahkan tentang suatu kaum. Disebutkan oleh para pakar tafsir bahwa kaum yang disebutkan dalam ayat yang akan saya bacakan ini adalah kaum Saba. Kaum Saba di negeri Yaman sebelum diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribu-ribu tahun sebelumnya. Dalam ayat ini Allah berfirman, وَضَرَبَ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Arti dari ayat ini, dan sungguh Allah telah memberikan perumpamaan adanya sebuah negeri yang dahulunya negeri tersebut hidup dengan penuh keamanan dan ketentraman. Aman dan tentram. Aman dari ancaman-ancaman musuh. Tidak ada musuh eksternal, kekuatan luar yang berani mengganggu. Aman. Tentram. Dalam internal negeri itu, saling menyayangi, saling menghormati, saling menolong, saling peduli antar penduduk negeri. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Dan rezeki, limpahan dan karunia, kenikmatan demi kenikmatan datang kepada negeri tersebut dari berbagai penjuru. Beragam rizki, berlimpah ruah, tidak ada kemiskinan, tidak ada orang yang fakir, nikmat hidup. Ini kondisi negeri tersebut yang tadi sudah disebutkan bahwa para pakar tafsir dari kalangan sahabat Nabi dan yang sesudahnya menyebutkan bahwa ini adalah kisah negeri Saba. Apa kemudian yang terjadi setelah itu? Allah melanjutkan kisahnya. Fakafarat bi'an'umillah. Namun sayang, ternyata mereka mengkufuri dan mengingkari berbagai limpahan nikmat dari Allah kepada mereka. Tidak meletakkan nikmat pada tempatnya. Dengan kata lain, mereka tidak bersyukur. Tidak kemudian beribadah kepada Allah satu-satunya. Disebutkan juga oleh pakar sejarah bahwa ternyata dalam perjalanan negeri tersebut, mereka melakukan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah, menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sang pemberi rizki dan kenikmatan. Kaum muslimin, saudara saya seiman yang semoga dirahmati Allah. Berbagai kemaksiatan mereka lakukan. Kemaksiatan syahwat memenuhi negeri, berfoya-foya. Ketika kondisi negeri seperti itu, dan sudah ada peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, maka Allah melanjutkan, فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Maka Allah timpakan kepada mereka pakaian ketakutan dan kelaparan. Allah timpakan kepada mereka kelaparan setelah sebelumnya mereka berkecukupan. Kemiskinan terjadi di berbagai pelosok negeri. Kekeringan, sulitnya mata pencaharian. Dan mereka akhirnya berebut. Berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri, masing-masing. Wal khaufi, dan Allah timpakan kepada mereka ketakutan dan kecemasan. takut, cemas, setelah sebelumnya aman, tenteram. Apa sebabnya? Kenapa? Allah pertegas di akhir ayat, bima kanu yasna'un. Semua itu terjadi disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan, kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Allah tidak ridha, Allah tidak suka suatu kaum setelah diberi kenikmatan kemudian tidak bersyukur, tidak meletakkan pada tempatnya yang diridhai dan dihalalkan oleh Allah. Kaum muslimin, Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Allah itu Al-Latif, Maha Lembut, Al-Halim, yang tidak menyegerakan balasan terhadap hamba-hambanya yang berdosa. Allah Maha Lembut, Maha Penyayang. Kalau hamba-hambanya berdosa, tidak disegerakan balasan itu, tapi ditunda, diberi waktu. Siapa tahu mau beristighfar, siapa tahu mau rujuk. Tetapi ketika berkelanjutan, maka Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa, Allah Al-Qawi yang Maha Kuat, Allah Al-Matin yang Maha Kokoh. Itu semua yang saya sebutkan tadi adalah nama-nama Allah Al-Asma'u Al-Husna. Nama-nama Allah yang mulia. Di dalam ayatnya yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi, walakin kazzabu, faakhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri tersebut mau beriman dengan sebenar-benar iman dan mau bertakwa, beramal, beribadah dengan sebenar-benar takwa, jujur takwanya, apa yang akan Allah berikan? Apa yang akan diraih oleh penduduk negeri tersebut? Lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Pasti aku akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan pintu-pintu berkah dari bumi. Rizki boleh banyak, tapi belum tentu berkah. Kenikmatan yang diraih seseorang boleh banyak kuantitasnya, tapi dia belum tentu berkah. Rizki dan kenikmatan yang berkah akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan iman, bertambahnya ibadah, kenyamanan hidup. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, lafatahna alaihim barakatin. Pasti aku akan bukakan pintu-pintu berkah. Bukan sekedar pintu rizki, tapi pintu berkah dari langit dan bumi. Kenikmatan dan rizki yang muncul dari bumi, berkah. Menyenangkan, tidak menjadi sumber konflik. Rizki yang muncul dari lautan juga demikian. Bermanfaat, tidak dikurangi, tidak dicuri, tidak dikorupsi, dan seterusnya. Berkah. Rakyat menikmati, muslimin menikmati, semua pihak menikmatinya. Karena berkah. Apa sebabnya? Karena iman dan takwa. Tetapi Allah lanjutkan ayatnya ini. Kemudian Allah berfirman, walakin kazzabu. Tapi sayang ternyata mereka mendustakan kebenaran. Tapi sayang ternyata mereka tidak mau beriman dengan kebenaran. Kemudian dengan itu, aku kirimkan siksaan dan balasan disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi para hadirin, negeri kita Indonesia adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemana negeri ini dan bagaimana kita sebagai umat Islam diajarkan dalam agama kita untuk berintrospeksi diri. Kita di dalam Al-Quran diajarkan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu membimbing agar kita menjadi seorang hamba Muslim yang selalu mengevaluasi dirinya. Bukan bagian daripada Islam, bukan bagian dari ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi mencari kambing hitam. Islam dan umat Islam selalu mengoreksi. Melalui majelis ini, saya ingin mengajak diri saya dan semua saudara-saudara saya seiman dan se-Islam untuk bersama-sama. Pemateri yang ada di hadapan para hadirin ini juga terkenai kewajiban mengevaluasi diri, membenahi diri, keluarga, dan anak-anaknya. Kita semua sesama Muslim. Tadi saya katakan bahwa negeri kita Indonesia, nasibnya ke depan sangat ditentukan oleh amalan kita. Bagaimana tingkat keimanan, ketakwaan, ibadah, kejujuran, dan perjuangan kita. Allah tidak akan pernah mencabut sebuah nikmat, sebuah karunia yang diberikan kepada pribadi, atau rumah tangga, atau masyarakat luas, sampai kita dan mereka semuanya yang merubahnya. Dalam salah satu ayatnya Allah berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Yang demikian sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah, mencabut sebuah nikmat yang telah diberikan dan dikaruniakan kepada suatu kaum, suatu negeri, suatu komunitas, sampai mereka sendiri yang merubahnya dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan tangan-tangan mereka sendiri. Wahai saudaraku kaum muslimin, di negeri yang kita cintai ini, yang semoga Allah selalu menjaganya, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai ada di antara kita umat Islam yang lalai dan menyangka bahwa Allah lalai terhadap kesalahan kita. Coba kita perhatikan sekarang ini, mungkin hadirin, alhamdulillah Allah takdirkan kita ada di masjid, tidak ada di pasar. Allah takdirkan kita ada di rumah Allah, tidak di jalanan. Sehingga kalau datang kematian kepada kita, sekarang malaikat maut datang, alhamdulillah, kita berada di masjid. Semoga itu tanda husnul khatimah. Di saat kita berada di masjid, berapa saudara kita se-Islam yang belum memenuhi panggilan azan? Berapa saudara-saudara kita se-Islam yang belum mendatangi masjid? Tadi alhamdulillah di masjid kita ini kurang lebih 12 saf yang sholat. Kita bersyukur, kita senang melihat saudara-saudara kita. Tapi pertanyaannya, kira-kira yang di jalanan lebih banyak atau yang di masjid? Semua kita akan menjawab yang di jalan, terkhusus pemuda-pemuda, terkhusus remaja-remaja yang sudah baligh. Ini satu bentuk kemungkaran yang terjadi. Sholat lima waktu adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belum lagi berapa banyak anak-anak muslimin yang durhaka kepada orang tuanya, membentak ibunya, diberi amanah sejumlah uang dan beberapa amanah dia tidak tunaikan. Amanah tersebut, pemberian kedua orang tuanya dia gunakan untuk kemaksiatan. Berapa banyak keluhan-keluhan yang terjadi. Tidak sedikit para orang tua yang menangis. Anaknya yang tidak sholat. Menangis anak-anaknya yang terlibat dalam sejumlah kemungkaran. Berapa banyak pula para suami yang belum menunaikan hak istri. Yang masih bertindak kasar dan semena-mena kepada istrinya. Berapa banyak para istri yang belum menunaikan hak suami, menunaikan amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada para istri. Belum lagi berbagai kemungkaran-kemungkaran lainnya yang tidak bisa disebutkan. Di tempat-tempat jual beli, di tempat-tempat perdagangan, terjadi ketidakamanahan, terjadi pengurangan hak-hak saudaranya. Yang semua itu adalah dalam agama kita dosa-dosa yang cukup besar. Maka kita umat Islam di Indonesia jangan sampai lalai. Dan Allah tidak pernah lalai. Allah tidak pernah tidur. Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Baik yang terlihat oleh mata kita ataupun yang tersembunyi. Baik yang ada di luar tubuh kita atau yang ada di dalam dada kita. Bukankah Allah berfirman? Alimun bidzatis sudur. Allah maha mengetahui segala yang tersembunyi di balik dada. Saya berbicara di hadapan seluruh hadirin. Menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi. Para hadirin enggak ada yang tahu apa yang di dalam hati saya. Jujur ataukah tidak? Ikhlas ataukah tidak? Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Semua kita. Allah Maha mengetahuinya. Maka ada sebuah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa'lam annahu istidraj." ثم تلا قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة وهم مبلسون. Apa makna hadis ini? Nasihat dari baginda Rasul yang sayang kepada kita, menginginkan kebaikan untuk kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Allah mengabarkan bahwa Nabi Muhammad sedih kalau umatnya ditimpa oleh musibah. Rasulullah sedih kalau negeri-negeri muslimin ini tidak aman, tidak tenteram. Maka beliau menasihati. Yang makna hadis tadi, jika Anda melihat atau mendapati Allah memberikan dan membukakan rizki kepada seorang hamba dari berbagai kenikmatan dunia, tetapi dia terus-menerus dalam kemaksiatannya. Hamba tadi terus-menerus melakukan kemaksiatan. Bersama itu Allah beri, Allah beri, Allah beri. Pertaniannya berhasil. Bisnisnya terus berkembang. diberi kesehatan, anak-anak yang pintar, rumah, aset-aset, mudah bagi dia, tetapi dia bermaksiat. Dia berbuat kemungkaran. Dia enggak sholat. Dia masih percaya dengan yang khurafat-khurafat. Dia tidak memberikan hak tetangga. Dan seterusnya. Ketahui. Kata Nabi, sesungguhnya itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Kata para ulama, istidraj itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala sengaja mengulur-ngulur seorang hamba, dibiarkan semakin jauh dan diberi rizki, ketika nasihat tidak dipedulikan, teguran sudah juga tidak diabaikan, tidak dihiraukan, maka sampai pada titik tertentu, Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan siksaan dan balasan. Bisa pribadi, bisa komunitas, bisa masyarakat di sebuah negeri. Kemudian Allah membacakan sebuah ayat di dalam, Rasulullah membacakan sebuah ayat yang maknanya, dan ketika mereka melupakan syariat yang telah Allah tentukan, mereka telah melupakan nasihat-nasihat yang disampaikan, maka sengaja kami bukakan berbagai pintu kesenangan. Dibukakan oleh Allah pintu kesenangan dan kenikmatan dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan dia melakukan kezaliman dan kezaliman. Sampai pada titik ketika mereka berbangga-bangga dengan keberhasilannya, kesuksesannya, rizki yang dia dapat, di saat itu turunlah siksaan dan azab. Tiba-tiba. Para hadirin yang saya muliakan, Allah itu maha kuat ya. Tidak ada satupun yang mampu mencegah kehendak Allah. Tidak usah bercerita tentang bagaimana kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad yang telah binasa. Di zaman kita, berapa banyak peristiwa terjadi, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, badai yang menghabiskan penduduk bumi, harta mereka dalam sekejap. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Di dalam surat Al-An'am. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kemungkinan datangnya siksaan Allah dalam keadaan mereka tidur lelap di malam hari? Apa mereka merasa aman? Dalam ayat lanjutannya berikutnya, Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kemungkinan datangnya siksaan Allah di waktu duha? Duha itu setelah terbit matahari, mulai meninggi sampai menjelang waktu zuhur. Itu duha. Di saat manusia sibuk dengan dunianya, di saat manusia sedang bermain-main, bersenang-senang, di saat itu datang. Malapetaka dan bencana terjadi saat orang-orang berangkat ke kantor, saat manusia mau sekolah, ke pasar-pasar, dan yang lainnya. Ini semua yang kita dengarkan bersama adalah ayat-ayat Al-Quran. Mengingatkan kita hamba Allah. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita bangsa Indonesia, betapa butuhnya untuk bersama-sama kita saling mengoreksi. Bersama-sama untuk kita saling berbenah. Agar negeri ini aman. Negeri ini bersaudara. negeri ini saling mencintai. Maka segala bentuk kemungkaran, segala bentuk kemaksiatan harus kita usahakan tidak ada di negeri kita. Tentu bermula dari rumah tangga-rumah tangga. Tidak boleh ada di rumah kita seorang muslim yang enggak sholat. Ini satu masalah. Masalah sholat. Jangan ada di rumah muslim, di rumah kita seorang yang tidak sujud dan ruku. Butuh perjuangan dari kita. Belum lagi dosa terbesar yang paling Allah benci, yang Allah marah. Apa itu dosa? Menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah dalam peribadatan. Kita berdoa kepada Allah di waktu sholat, di waktu tahajud, dan di berbagai waktu-waktu yang mustajab, tetapi masih ada yang berdoa memohon kepada selain Allah. Memohon rizki dan keselamatan kepada penjaga gunung. Memohon rizki dan keselamatan kepada penjaga laut. Padahal semua itu makhluk, lemah, dan tidak boleh ibadah diberikan kepada mereka. Begitu juga, kita wajib bertawakal kepada Allah saja. Allah berfirman, wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya kalian benar-benar hanya bertawakal kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Tidak boleh bertawakal kepada benda, kepada makhluk, kepada arwah. Karena semuanya itu adalah makhluk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita at-tauhid, mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ini sangat penting untuk diketahui oleh muslimin bahwa dosa terbesar adalah menjadikan bagi Allah tandingan dan sekutu di dalam peribadatan. Karenanya, di dalam sejumlah ayat, Allah menegaskan permasalahan ini antara lain. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadalah kalian hanya kepada Allah, dan jangan kalian berbuat kesyirikan menjadikan tandingan bagi Allah sesuatu apapun. Kalau kita buka Al-Quran, dari surat Al-Fatihah, kemudian surat apa? Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Fatihah tidak ada perintah-perintah dan larangan. Di dalam surat Al-Fatihah adalah berita tentang Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sifat-sifat Allah, Rabbul Alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kemudian pernyataan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kemudian doa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya al-maghdub, yaitu Yahudi. Waladdallin. Dan juga pula bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu kaum Nasara. Minta siratal mustaqim, berlindung dari jalannya Yahudi dan Nasara. Kemudian masuk surat al-Baqarah. Setelah bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ayat-ayat bercerita tentang kaum mukminin, bercerita tentang kaum kafirin, kemudian bercerita tentang kaum munafikin. Kisah sifat-sifat mukminin, sifat-sifat kafirin, kemudian sifat-sifat al-munafikin. Baru setelah itu ada perintah. Kemudian larangan. Apa itu perintah pertama di dalam Al-Quran? Sebelum saya lanjutkan, Pak Imam, isyaknya jam berapa?

0: bertanya kepada Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian dan seterusnya. Kemudian berikutnya, wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam peribadatan, dalam keadaan kalian berilmu, kalian tahu bahwa tidak ada yang menciptakan, memiliki segala sesuatu ini kecuali Allah. Perintah beribadah hanya kepada Allah. Kemudian larangan menjadikan tandingan, saingan dalam peribadatan kepada Allah. Menunjukkan ini perkara besar. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya beliau berkata, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat, ya, jimat, maka dia telah menyekutukan Allah. Hadis ini disebutkan oleh para ulama kita. Al-Imamun Nawawi, Al-Imamus Syafi'i, Al-Imamus Syatibi, dan lain-lainnya dari para ulama kita terdahulu. Bahwa Rasulullah melarang seorang muslim menggantungkan sesuatu jimat pada dirinya atau di rumahnya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sejumlah orang yang akan masuk Islam. Berbondong-bondong kabilah-kabilah dan suku-suku saat Rasulullah di Madinah berdatangan sampai dari negeri yang jauh. Datanglah 10 orang dari suatu kabilah menemui Nabi. Ja'a rahtun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih jumlahnya 10 orang rombongan tersebut. Kemudian setelah mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Kebiasaan Rasulullah berbaiat, mengambil baiat. Apa itu baiat? Baiat itu adalah janji dan sumpah setia. Maka Rasulullah membaiat 9 orang dari 10 yang datang, yang menyatakan dirinya masuk Islam. 9. Tampaknya sudah tiba. Nah, tampaknya sudah tiba waktu Isya. Kita akhiri majelis kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين kaum muslimin, saudara saya seislam dan seiman yang semoga selalu dilindungi dan dirahmati Allah. Pada pagi hari ini, yang insya Allah kita berada pada hari ke-17 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, kita berkumpul di salah satu rumah Allah di muka bumi, yaitu di Masjid Al-Kautsar yang berada di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kita dikumpulkan oleh Allah di rumah Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyaksikan dan melakukan Salatul Fajr.

0: Hijriah, salat subuh berjamaah, sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah letakkan dalam hati kita rasa cinta kepada masjid, rasa senang menghadiri salat. Tidak semua hamba mendapatkan nikmat ini. Di saat kita berada di masjid dengan penuh harap, salat kita diterima dan dikabulkan. Di waktu yang sama, masih ada saudara-saudara kita yang semoga Allah berikan hidayah, yang belum punya kemauan memenuhi panggilan hayya 'alas shalah. Datanglah memenuhi panggilan salat. Sehingga nikmat yang besar ini patut disyukuri, terkhusus di waktu subuh yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra, wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dan tegakkanlah salat subuh, salat fajar, karena sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya mengabarkan terkait ayat ini. Salah satu ayat dalam surat Al-Isra, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-lail wa malaikatum bin-nahar. Sesungguhnya para malaikat yang bertugas jaga di waktu malam akan berganti tugas dengan malaikat yang menjalankan tugas di siang hari, dan mereka berkumpul di salat fajar. Mereka menyaksikan salatnya kaum mukminin, dan sekembalinya mereka kepada Allah, Allah bertanya kepada mereka, dan tentu Allah lebih tahu tentang apa yang terjadi. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kondisi hamba-hambaku saat kalian tinggalkan? Kepada malaikat yang naik ke atas langit menuntaskan dan menyelesaikan tugasnya semalam suntuk, malaikat menjawab, taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sholat. Betapa nikmatnya kondisi yang begitu agung ini. Sekarang kita berada dalam kondisi, semoga sholat kita disaksikan oleh para malaikat. Makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah berbuat kesalahan, tidak pernah berbuat kemaksiatan. Kaum muslimin yang saya muliakan, dalam kesempatan ini, dalam kunjungan saya ke kota bau-bau ini, ingin kita bersama-sama berbagi. Kalau kebetulan saya berada di hadapan para hadirin menyampaikan materi, bukan berarti saya adalah orang yang sudah mengamalkan semuanya. Bukan pula saya termasuk orang yang terbaik, tetapi sekadar berbagi faidah, berbagi ilmu dalam mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Kaum muslimin, ada sebuah nikmat yang besar yang penting untuk selalu disebut, karena menyebut nikmat itu adalah salah satu perintah dari Allah dalam ayatnya yang sering dibaca dalam salat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sementara dengan berbagai karunia nikmatmu, nikmat Rabbmu, nikmat dari Allah, sebutkanlah. Salah satu amalan menyebut nikmat agar iman bertambah. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum," dan ingatlah baik-baik berbagai karunia nikmat Allah kepada kalian. Dengan mengingat nikmat, kita ingat Allah. Dengan mengingat nikmat, kita sadar bahwa kita lemah. Kita tak punya apa-apa. Kaum muslimin, nikmat yang saya maksud, yang ingin saya sebutkan dalam kesempatan kali ini, dan insya Allah semua yang hadir mengetahuinya, yaitu apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat ke-164. Allah berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Laqad mannallahu, sungguh dan sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada kaum mukminin. "Idz ba'atsa fihim," yaitu ketika Allah mengirim, mengutus kepada mereka rasulan, seorang rasul. Dari ayat ini kita tahu bahwa di antara karunia Allah yang terbesar, bahkan sejumlah ulama mengatakan karunia terbesar itu adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Dalam ayat ini ditegaskan hal itu. Ketika kita mengingat atau menyebut nikmat, yang sering muncul di benak kita adalah nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat keluarga, dan yang lainnya. Tetapi pada ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dengan dimulai pada kalimat laqad. Laqad. Sungguh dan sungguh. Allah telah memberikan karunia yang besar kepada kaum mukminin ketika Allah mengirimkan kepada mereka, mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, dari wujud manusia. Kemudian Allah rinci, Allah perkenalkan kepada kita siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa bentuk nikmat yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Maka Allah lanjutkan, yatlu 'alaihim ayatihi, di mana dia rasul tersebut, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada kaum mukminin. Ini tugas Nabi Muhammad yang pertama. Membacakan ayat-ayat yang Allah turunkan, Allah wahyukan. Al-Quran 30 juz turun secara bertahap dalam kurun waktu 23 tahun. Sejak di Mekah 13 tahun dan 10 tahun di Madinah. Setiap ayat yang turun dan diwahyukan kepada Nabi, maka Rasulullah bertugas menyampaikan sesuai dengan yang diturunkan. Ayat demi ayat beliau bacakan kepada kita hingga terkumpul sekarang ini 30 juz. 6.666 ayat dan 114 surat. Ini tugas beliau yang pertama dan telah selesai. Beliau sampaikan hingga wafatnya beliau. Sehingga ketika hajjatul wada', haji penutupan, haji penghabisan, yang kemudian kurang lebih 80 hingga 100 hari beliau wafat. Di Padang Arafah,
1: Beliau mengatakan di hadapan 100,000 lebih sahabatnya, Allahumma hal ballagtu, Allahumma syhad, Allahumma hal ballagtu, Allahumma syhad.
0: Sahabat menangis. Ini ada sesuatu. Kenapa sampai Nabi di Padang Arafah menyampaikan ini yang maknanya, Ya Allah, bukankah aku telah menunaikan tugas? Ya Allah, saksikan. Ya Allah, bukankah aku telah menunaikan tugas? Ya Allah, saksikan. Pulang ke Madinah setelah haji dari Mekah, mulai beliau sakit, sakit, sakit, dan wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, tugas yang kedua yang Allah sebutkan dalam ayat yang sama. Wa yuzakkihim, dan dia Rasul tersebut membersihkan kalian dari berbagai bentuk dosa dan akhlak-akhlak yang tidak baik. Membersihkan dari dosa kesyirikan, dari dosa kemungkaran. Dijauhkan dari Nabi dengan bimbingannya. Dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun untuk kaum mukminin. Tugas yang ketiga yang disebutkan dalam ayat ini, ayat ke-164 surat Ali Imran.
1: Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan dia Rasul yang diutus itu mengajarkan kepada kaum mukminin Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, yaitu sunnah-sunnahnya.
0: Kalau yang pertama tugasnya membacakan, turun ayat Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dibacakan oleh Nabi. Turun ayat Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab, dibacakan oleh Nabi. Didengar dan dihafal oleh para sahabatnya. Ini tugasnya. Tapi tugas yang ketiga, wa yu'allimuhum, dan Allah dan Rasulullah mengajarkan. Tugasnya mengajarkan Al-Quran. Dalam kurun waktu 23 tahun, Rasulullah mengajarkan secara detail dan rinci ayat-ayat Al-Quran bagaimana difahami dan bagaimana diamalkan. Contoh, kita berhaji di bulan Dzulhijjah. Kenapa tidak di bulan Syawal? Kenapa tidak di bulan suci Ramadan? Karena Nabi mengajarkan bahwa haji dilakukan di bulan Dzulhijjah. Ayat di dalam Al-Quran global. Tidak rinci menyebutkan tanggal-tanggal dan detail pelaksanaannya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan wajib kepada manusia, yakni kepada kaum mukminin, untuk menunaikan ibadah haji bagi barang siapa yang mampu untuk melakukannya. Haji, dari mana kita tahu bahwa haji itu ada wukuf di Padang Arafah? Tidak ada di dalam Al-Qur'an, dijelaskan oleh Nabi. Dari mana kita tahu bahwasanya wukuf itu tanggal 9 Dzulhijjah, bukan tanggal 15 Dzulhijjah? Nabi yang mempraktekkan, dilihat, didengar, diresapi oleh para sahabat Nabi. Begitu juga salat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat. Wa aqamus salata wa atuz zakat, dan mereka adalah orang yang menegakkan salat dan menunaikan zakat. Bagaimana salat? Bagaimana kita tahu bahwa salat subuh 2 rakaat, salat maghrib 3 rakaat? Kenapa maghrib tidak 5 rakaat, subuh
1: tiga rakaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah secara global ada dalam Al-Quran. Perintah berzakat juga demikian. Harta yang mana yang terkenai zakat? Rasulullah membimbing. Ini tugas beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan kepada kita siapa Nabi Muhammad, apa kedudukannya, apa fungsinya, kita sebagai umatnya pada posisi apa. Hal ini dijelaskan dalam ayat-ayat yang lainnya. Kita ingin mengenal nih sedikit tentang Nabi. Dengan harapan kalau kita mengenal beliau, kita mencintainya. Kalau kita mencintai beliau, harapan besar Allah akan gabungkan kita, Allah akan pertemukan dan bersamakan kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti. Karena Nabi bersabda, Ar-rajulu ma'a man ahabba yawmal qiyamah. Seseorang akan Allah kumpulkan di hari kiamat nanti dengan orang yang dia cinta. Maka kita harus memilih siapa yang akan kita cinta. Yang tertingginya dari makhluk ini adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ada sesuatu, tidak boleh ada satu makhluk pun yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah kumpulkan kita bersama Nabi di hari kiamat. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita telaah ayat berikutnya. Di dalam surat At-Taubah, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bilmu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, yakni dari sosok manusia, azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat bagi Rasulullah apa yang berat bagi kalian. Rasulullah sedih kalau mengetahui sesuatu yang dirasa berat, mendengar, mengetahui musibah menimpa umat ini. Sedih Nabi. Ini sifat beliau dalam ayat ini yang pertama. Harisun alaikum. Dia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat serius dan sungguh-sungguh dalam membimbing kalian, dalam menyampaikan hidayah dan taufik kepada kalian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Serius, Nabi sangat serius, sungguh-sungguh dalam kurun waktu 23 tahun membimbing dan mendidik kaum mukminin, baik dalam urusan rumah tangganya, dalam urusan ibadahnya, dalam urusan sosial kemasyarakatannya, terkait imannya, akidahnya, serius mendidik mereka hari berganti hari, satu momen kepada momen yang lainnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan, bil mu'minina raufur rahim, dan dia Muhammad yang datang kepada kalian sebagai nabi sangat sayang dan pengasih kepada kaum mu'minin. Nah, bagaimana Allah menggambarkan dan menjelaskan kepada kita tentang sosok Nabi alaihi salatu wassalam? Dijelaskan dalam ayat yang lainnya, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas bagi seorang mukmin, tidak pantas bagi seorang mukminah, wanita mukminah, ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara dengan sebuah keputusan, dengan sebuah hukum, masih saja mencari hukum-hukum alternatif. Alternatif aturan-aturan selain aturan dan hukum Allah serta Rasulnya. Berarti kita kalau ada sebuah hadis Nabi yang menyampaikan kepada kita, membimbing sesuatu, siapkan iman kita. Siapkan hati kita untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Siapkan itu semuanya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan manusia biasa. Rasul adalah pimpinan para nabi dan pimpinan para rasul. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini saya akhiri dengan sebuah ayat di dalam surat An-Nur yang juga mengenalkan kepada kita, Allah mengenalkan kepada kita siapa Nabi, apa kedudukannya, kita sebagai umat beliau yang mencintainya, bagaimana sikap kita menghadapi fenomena ini, keadaan ini. Dalam ayat ini Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ternyata ayat ini penting. Ayat ini sangat penting. Dan seluruh ayat dalam Al-Quran. Betapa butuhnya kita memahami Al-Quran. Betapa kita terpanggil ingin mengerti, mengetahui hukum-hukum yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Tadi Bapak Imam kita, semoga Allah terima amalan beliau dan amalan kita semuanya, membacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Apa maksudnya? Allah sedang memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita semua insyaallah masuk dalam golongan orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah untuk sebuah syariat, dipanggil oleh Allah untuk pengumuman sebuah aturan hidup yang dirinci ayat dalam surat Ali Imran ini di dalam surat Al-Baqarah, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Apanya? Apa rinciannya? Dan itu dirinci oleh Nabi sedalam-dalamnya demi atau agar kehidupan kita nyaman, diberkahi dan dipenuhi dengan rahmat. Tapi ini butuh kesempatan yang lainnya. Saya kembali kepada ayat terakhir yang itu berada dalam surat An-Nur. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi. Waspada orang-orang yang menyelisihi syariat Nabi. Apa yang akan terjadi? Antusibahum fitnah. Akan menimpa kepada mereka sebuah fitnah. Dijelaskan oleh pakar tafsir dari kalangan sahabat dan para ulama sesudahnya dan sesudahnya, bahwa fitnah yang dimaksud di sini adalah kecondongan hati kepada kemungkaran dan berat melakukan ketaatan. Hatinya menjadi condong kepada yang batil, kepada yang mungkar, terasa berat melakukan yang ma'ruf, yang baik. Kenapa sebabnya? Karena menyelisihi perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan kehidupan dan ibadah ini, urusan rumah tangga. Jangan sekali-kali seorang suami mendzalimi istrinya dan tidak peduli kepada syariat Rasulullah dalam urusan rumah tangga. Seorang istri juga demikian. Waspada wahai kaum ibu, wahai para istri, bahwa Allah dan Rasulnya meletakkan aturan-aturan hidup dalam rumah tangga yang kita dituntut untuk mengetahuinya dan mengamalkannya, tentang hak-hak suami yang harus setiap istri menunaikannya. Itu telah disebutkan, jangan kita menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: dan berbagai urusan yang lainnya. Nabi telah membimbing.
1: Antusibahum fitnah, akan menimpa kepada kalbu atau hati mereka sebuah fitnah. Berat ke masjid, tetapi untuk urusan yang lain mudah. Berat bersedekah, dihitung-hitung bersedekah. Tapi giliran dia mau beli sesuatu dari perkara duniawi, dengan mudah dia keluarkan uang yang banyak. Mudah. Ini bahan evaluasi buat kita. Ada apa di hati kita? Kalbu kita sedang apa ini? Sedang sehat atau perlu perawatan? Perlu kita sering bertanya. Seorang mukmin selalu bertanya tentang dirinya, tentang hatinya. Kemudian Allah lanjutkan. Dan yang kedua ini walaupun besar, kata para ulama, lebih ringan dari yang pertama. Yang kedua ini balasan dari Allah akibat menyelisih perintah Nabi, lebih ringan walaupun berat, tetapi dia lebih ringan dibandingkan balasan yang pertama. Yang kedua apa? Au yusibahum 'adzabun alim, atau akan menimpa kepada mereka siksaan dan balasan yang pedih akibat menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk malapetaka, bencana. Baik bencana itu menimpa satu keluarga saja atau bersifat umum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai beliau. Semoga Allah jadikan di dalam hati kita rasa cinta dan taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit yang kita dengarkan bersama ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat bagi pemateri pertama dan semua saudara seiman dan seislam. Kami ucapkan terima kasih kepada Takmir, pengurus Masjid Al-Kautsar, yang kita berharap Allah pertemukan kita semuanya di Telaga Al-Kautsar milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada beliau dalam ayatnya inna a'tainakal kautsar. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada sore hari ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini sebagai al-ilmu nafi', ilmu yang berbarokah, yang bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Tema kajian pada sore hari ini adalah berharap umur yang barokah. Setiap mukmin pasti berharap umurnya barokah. Barokah maknanya adalah dipenuhi oleh kebaikan yang terus-menerus, yang berkesinambungan. Sehingga hidupnya, perjalanannya selalu diliputi oleh kebaikan demi kebaikan, dilingkupi oleh ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu di akhirat, apabila seseorang menjalani kehidupan dunia ini dengan berbagai kebaikan, dengan berbagai ketaatan kepada Allah, hidupnya selalu barakah, maka benar-benar sangat diharapkan untuk bisa selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala dan masuk ke dalam jannatullah subhanahu wa ta'ala. Untuk seseorang berharap memiliki umur yang barokah, maka tentu harus mengetahui terlebih dahulu tentang hikmah ilahiyah diciptakannya dia di muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ayat ini merupakan ayat yang sangat mendasar sekali bagi perjalanan hidup seseorang. Apakah hidupnya akan lurus ataukah menyimpang? Apakah umur yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya akan berbuah barokah ataukah tidak? Seseorang yang tidak mengerti hikmah diciptakannya dia di muka bumi ini, tidak tahu kalau ia diciptakan oleh Allah hakikatnya untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan menjalani kehidupan ini sesuka hatinya, sesuka hawa nafsunya, sesuai dengan kepentingannya. Tetapi seseorang yang benar-benar mengetahui bahwa hidupnya ini adalah untuk Allah, uji siapakah di antara yang terbaik amalnya. Lagi, bahwa hakikat kehidupan yang sedang dijalani ini tidak semata-mata kehidupan, akan tetapi terkandung di dalamnya al-ibtila, terkandung di dalamnya ujian yang Allah nyatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah uji kalian siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan ayat ini, beliau berkata, akhlasuhu wa aswabuhu, siapakah orang yang terbaik amalnya? Ia adalah akhlasuhu, yang pertama, yang paling ikhlas. Apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas? Yang dimaksud dengannya adalah segala amal perbuatannya, segala ibadahnya benar-benar untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan untuk Allah sebagai bentuk menjalankan ketaatan kepada Allah, karena Allah tidak butuh kepada kita. Allah sama sekali tidak membutuhkan kita. Ketaatan yang dilakukan oleh hamba sama sekali tidak menambah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki, karena Allah maha kaya dan maha segala-galanya. Demikian pula kemaksiatan, penentangan yang dilakukan oleh hamba kepada Allah sedikit pun tidak mengurangi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah yang kita lakukan kepada Allah hakikatnya adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan kita semua. Apa yang kita lakukan dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus benar-benar diikhlaskan karena Allah, dimurnikan tujuannya untuk Allah dalam rangka benar-benar menjalankan perintah Allah, mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan al-ikhlas. Tidak tercampuri sedikit pun dengan niatan-niatan yang lainnya. Dan inilah yang dimaksud dengan at-tauhid. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ia sebagai syarat pertama dari dua syarat diterimanya amal ibadah seseorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, aswabuhu, yang paling benar. Yang dimaksud dengan perkataan beliau yang paling benar adalah ketika sebuah amalan dilakukan sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barometer benar dan tidaknya sebuah amalan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia shawab, dia benar. Namun ketika tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia salah. Dan ketika amalan itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan dalam agama ini, "Laisa 'alaihi amruna," tidak ada padanya perintah dari kami, tuntunan dari kami, "fahuwa raddun," maka amalan tersebut, raddun ay mardud, tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari dua ayat yang sudah kita dengarkan tadi, kita mengetahui bahwa hidup yang sedang kita jalani ini tidaklah kehidupan yang sia-sia belaka. Akan tetapi kehidupan yang memiliki visi dan misi yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita benar-benar mengisi kehidupan ini dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjalankan Islam ini sesuai dengan yang telah diwariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin ini sangatlah penting. Tidak sedikit dari umat manusia yang jauh dari pemahaman yang seperti ini. Sebagian mereka meyakini kehidupan dunia ini hanya sebatas bagian dari kehidupan, bersenang-senang padanya, mencari harta sebanyak-banyaknya, memuaskan keinginan hawa nafsunya, setelah meninggal dunia selesai. Sebagian lagi beranggapan bahwa kehidupan ini hakikatnya adalah status sosial dan kedudukan, sehingga hidupnya selalu dipenuhi dengan ambisi. Hidupnya selalu diisi oleh berburu harta, berburu kedudukan. Mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Selalu dunia dan dunia. Kalbunya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nilai-nilai akhirat bahkan tidak terbetik dalam benaknya, sehingga takaran kesuksesan dalam hidup adalah dunia. Siapa yang sukses meraih harta dan kedudukan, dialah orang yang berhasil dalam hidup ini. Dan siapa yang tidak sukses dalam kehidupan dunianya, baik harta ataupun kedudukan, maka dia bukan orang yang sukses. Di dalam Islam tidaklah seperti itu gambarannya. Di dalam Islam, kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh dengan penghambaan kepada Allah. Status kita sebagai ibadun lillah. Yang namanya ibad, yang namanya hamba-hamba, tidak bisa semaunya sendiri. Tidak bisa sekehendak hatinya. Akan tetapi harus mengikuti aturan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mengapa harus mengikuti aturan dan rambu-rambu tersebut? Karena ternyata kehidupan ini, kehidupan dunia ini, sebagaimana tadi sudah kita ketahui sebagai darul ibtila, tempat untuk kita diuji. Sejauh manakah tingkat keberhasilannya nanti sesuai dengan hasil ujiannya? Siapakah orang yang dinyatakan berhasil? Tadi al-alim ar-rabbani al-fudail ibn Iyad rahimahullah mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Orang yang paling ikhlas dan yang paling sesuai amal perbuatannya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kehidupan dunia yang sedang kita jalani ini, karena dia darul ibtila, maka disitulah peran amal saleh, amal perbuatan seseorang sangat berpengaruh. Sekaligus kehidupan ini sebagai darul amal, tempat untuk beramal, adapun akhirat kelak adalah darul jaza, tempat untuk dibalasnya semua amal perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan darul amal? Yang dimaksud dengannya adalah bahwa sekecil apapun amal perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini akan dicatat, akan diperhitungkan. dan kelak akan dibalas sesuai dengan balasan yang setimpal. In kana khairan fa khair, wa in kana syarran fa syarr. Jika yang dilakukan dalam kehidupan dunia ini baik, maka akan dicatat dalam catatan amal sebagai kebaikan, dan kelak akan dibalas kebaikan itu dengan kebaikan pula. Namun wa in kana syarran, jika jelek amal perbuatan yang dilakukan, fasyar, maka yang dicatat dalam catatan amal adalah kejelekan, dan kelak akan dibalas kejelekan itu dengan balasan yang setimpal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan mithqala dzarrah, seukuran dzarrah, sesuatu yang paling kecil sekalipun, yarah, dia akan melihatnya kelak dalam catatan amalnya dan akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan kejelekan seukuran yang terkecil sekalipun, niscaya dia akan melihatnya dalam catatan amalnya dan kelak akan dibalas pula dengan balasan yang setimpal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari ayat yang kita dengarkan tadi, kita mengetahui bahwa kehidupan dunia ini adalah ladang untuk beramal, ladang untuk melakukan amalan. Amal apapun yang dilakukan oleh seseorang, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil akan membalas sesuai dengan apa yang ia lakukan. Karena kehidupan dunia ini adalah darul amal, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan penilaian terhadap seseorang sesuai dengan apa yang dia kerjakan selama hidup di dunia ini. Ketika telah wafat, terputus pahala yang akan diberikan atau catatan kejelekan yang dicatat untuk seseorang dengan sebab kematiannya. Kecuali beberapa perkara. Walaupun seseorang telah wafat, maka akan terus mendapatkan pahala yang mengalir untuknya, akan mendapatkan kebaikan untuknya walaupun ia telah wafat. Hadis yang sudah kita ketahui bersama, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Jika anak manusia, anak Adam, seorang manusia meninggal dunia, inqata'a 'amaluhu, terputus amal perbuatannya. Dengan itu tidak bisa lagi mendapatkan pahala atau kebaikan, selesai, sudah tutup buku dia. Kecuali dari tiga perkara. Yang pertama adalah sadaqatin jariyah. Sadaqah jariyah. Sebuah sadaqah yang dia keluarkan di masa hidupnya dan apa yang ia sedekahkan itu kemanfaatannya terus mengalir, berjalan, tidak terhenti. Maka pahalanya pun akan terus mengalir, makanya disebut dengan jariyah, mengalir. Seorang bersedekah untuk ma'had misalnya, untuk masjid misalnya, yang kemanfaatannya terus berjalan. Walaupun ia telah wafat, ma'had tersebut dijalankan kegiatan talabul ilmi, demikian pula masjid, dilakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan amalan-amalan soleh lainnya, maka pahalanya akan terus mengalir. Walaupun ia telah wafat. Atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, yang diajarkan oleh seseorang. Ilmu din, ilmu agama, yang seseorang pernah mengajarkannya kepada orang lain. Apakah itu keluarganya, ataukah bukan keluarganya. Mereka beramal dengan ilmu yang telah diajarkan tadi. Selama orang-orang itu menjalankan, mengamalkan ilmu yang sudah diajarkan tersebut dalam kehidupannya, maka mengalir pahala orang yang telah mengajarkan ilmu tadi. Aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Anak saleh yang mendoakan orang tuanya, memintakan ampun orang tuanya, walaupun orang tua telah wafat, telah meninggal dunia. Maka doa tersebut berguna bagi orang tuanya. Ketika sang anak soleh tersebut berdoa memohon kepada Allah agar dosa-dosa ayahnya, dosa-dosa ibunya diampuni, dapat Allah kabulkan doanya, maka akan diampuni dosa-dosa kedua orang tuanya tersebut. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW pernah menerangkan tentang seseorang yang ditempatkan di dalam al-jannah, di dalam surga, tempat yang ia tidak pernah bayangkan. Menurutnya tempat yang ia dapatkan ini sangat istimewa. Tidak sesuai dengan kapasitas apa yang ia telah lakukan selama hidup di dunia. Maka dia pun bertanya, anna li hadza, apa gerangan yang membuat aku seperti ini? Aku mendapatkan seperti ini. Maka disampaikan kepadanya, bistighfari waladika laka. Ini disebabkan istighfar, permintaan ampun anakmu kepada Allah untukmu. Ini di antara beberapa hal yang termasuk pengecualian. Walaupun seseorang telah wafat, ada hal-hal tertentu yang pahalanya, kemanfaatannya masih dia dapatkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga pada asalnya, apa yang menjadi perhitungan seseorang kelak setelah meninggalnya adalah apa yang ia kerjakan di dunia selama hidupnya. Dan umur seseorang tidak ada pemilik umur tersebut yang mengetahuinya sampai kapan ia berada di dunia ini. semua di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah menentukan kepada masing-masingnya batas akhir untuk hidup di dunia ini. Ada yang

marilah benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita harus selalu ingat tujuan utama kita hidup di muka bumi ini. Dan kita harus selalu ingat bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan berikutnya dan berikutnya. Sebagai pertanggungjawaban dan balasan atas apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Sejak seseorang meninggalkan dunia, dia akan dihadapkan dan masuk dalam alam kubur atau alam barzakh. Alam yang berbeda dengan alam dunia. Dan di sana Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya menjelaskan ada nikmat-nikmat kubur dan ada azab-azab kubur. Ada nikmat kubur dan ada siksa kubur. Dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan hal tersebut. Berarti, setelah kehidupan dunia ini, ada kehidupan di alam kubur atau disebut dengan alam barzakh. Barzakh artinya pembatas, karena memang alam ini membatasi antara kehidupan dunia yang kita jalani sekarang dengan kehidupan setelah dibangkitkannya umat manusia dari kubur-kuburnya. Nah, nikmat dan azab kubur tersebut juga bergantung pada apa yang dilakukan oleh seseorang selama hidup di dunia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa bidhallamin lil 'abid. Sekali-kali tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Memberikan balasan kebaikan sesuai dengan kebaikan yang ia kerjakan dan membalas kejelekan yang dilakukan oleh hamba dengan balasan yang setimpal. Maka di sini, apa yang didapat oleh seseorang di alam barzakh tidak lain buah dari atau akibat dari apa yang ia kerjakan dalam kehidupan di dunia ini. Demikian pula, di hari berbangkit setelah Allah bangkitkan umat manusia dari kubur-kuburnya. Ketika itu, tidak lagi saling terikat antara anak dengan orang tuanya, dengan saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu, hari kiamat, seseorang yafirru, lari dari saudaranya, min akhih, dari saudaranya, saudara kandungnya, yang dulu ketika hidup di dunia sangat dekat, hubungannya sangat rekat sekali, karena saudara kandungnya dari satu rahim. Lari, terpisah. Wa ummihi wa abih, lari pula dari ibu dan ayahnya. Yang dahulu hubungannya di dunia sangat dekat, tak terpisahkan. Terpencar, lari, terpisah. Wa sahibatihi wa bani, lari pula dari istri dan anak-anaknya. Orang-orang terdekatnya, istrinya dan anak-anaknya. Masing-masing, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, likulli imri'in minhum, masing-masing orang dari mereka, yauma idzin, pada hari itu, sya'n.

0: yughni, ada urusan yang menyibukkannya. Mencari selamat masing-masing. Sudah tidak ingat lagi orang-orang terdekatnya. Berlarian berpisah. Masing-masing membawa dirinya sendiri. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimukumullahu jami'an. Dengan demikian, ketika kita akan menghadap kepada Allah seorang diri, tak lagi ditemani oleh saudara kandung kita, oleh kawan kita, oleh ayah ibu kita, oleh anak-anak kita, maka hendaknya kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Hendaknya kita berbekal diri dalam kehidupan dunia ini dengan bekal yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita semua dalam firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, cari bekal sebanyak-banyaknya. Bekal untuk apa? Untuk menuju akhirat. Untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya kita semua ini perjalanannya akan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah, dan kita semua ini akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zat, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal, kata Allah, at-taqwa, adalah ketakwaan. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Fa inna khairaz zadit taqwa. Apa itu takwa? Secara ringkas, takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengingatkan seseorang tentang tujuan ia diciptakannya, ia diciptakan di muka bumi ini. Untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Takwa inilah sebaik-baik bekal, sebaik-baik modal untuk masuk ke dalam jannatullah. Karena memang jannatullah u'iddat lil muttaqin, disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa hidupnya di dunia bahagia, di akhirat pun bahagia. Kedudukannya tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa yang paling bertakwa? Yang paling kuat keistiqomahannya, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Walaupun banyak ujian dan cobaan yang menerpanya. Apakah ujian itu dalam bentuk syahwat, dorongan hawa nafsu, dia berusaha untuk terus menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ataukah dalam bentuk syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir, penyimpangan-penyimpangan ideologi, dia tetap bertahan dan berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanakah untuk kita bisa bertakwa kepada Allah, yang ia merupakan bekal terbaik dalam hidup ini, untuk bisa kita bertakwa kepada Allah, maka kita harus berusaha untuk mengilmui tentang takwa itu. Tidak mungkin seseorang dapat menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah kalau tidak memiliki ilmu tentang takwa. Karena bisa jadi dia kira itu perintah Allah, padahal hakikatnya bukan perintah Allah. Bisa jadi ia kira itu adalah larangan dari Allah, ternyata bukan larangan dari Allah, karena tidak menguasai ilmunya. Disinilah dibutuhkan talabul ilmi, menuntut ilmu, tafaqquh fid din, mendalami ilmu agama, mempelajari Al-Quranul Karim, mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar duduk dari ustad-ustad kita, mempelajari tauhid yang merupakan perintah terbesar dari Allah Subhanahu Wa Taala, agar benar-benar bertauhid kepada Allah, mempelajari kesyirikan yang merupakan larangan terbesar dari Allah agar selamat dari kesyirikan tersebut. Belajar bagaimana tata cara ibadah yang sebenarnya yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belajar bagaimana al-akhlaq wal adab, akhlak dan adab serta muamalah hubungan antar sesama yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini semua membutuhkan ilmu, membutuhkan pedoman, dasar-dasar. Dari mana dasar-dasar itu? Dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwariskan secara turun-temurun kepada para ulama rahimahumullahu jami'an. Sehingga kita pun harus selalu terhubung dengan para ulama. Tidak bisa hidup kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga talabul ilmi ini benar-benar sangat penting dalam kehidupan kita. Apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, jangan tinggalkan talabul ilmi. Dengan talabul ilmi, kehidupan seseorang akan menjadi baik. Dengan talabul ilmi, Allah mudahkan jalan menuju al-jannah. Sebagaimana yang sudah kita dengarkan bersama pada kajian sebelumnya. Nah, apabila seseorang muwaffaq, diberi taufik oleh Allah, diberi taufik maksudnya diberi kemudahan untuk selalu melakukan kebaikan, itu makna taufik. Allah berikan kemudahan untuk bisa untuk selalu melakukan kebaikan. Ada orang ingin melakukan kebaikan tapi sulit dalam mengerjakannya. Selalu ada penghalang, selalu ada hambatan. Sehingga terpalingkan dan terjauhkan dari kebaikan. Tapi orang yang muwaffaq, yang diberi taufik oleh Allah, diberi kemudahan untuk selalu melakukan kebaikan, untuk selalu mudah dalam talabul ilmi, maka dia akan dimudahkan. Kita semua berharap dan memohon kepada Allah agar diberi taufik olehnya dalam bertalabul ilmi, dalam bertafaqquh fid din. Karena ini merupakan kunci utama untuk kita menuju at-taqwa. Yang taqwa itu adalah khairuz zat, sebaik-baik bekal dalam perjalanan kita menuju akhirat kelak. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa talabul ilmi dan amal saleh memiliki peran yang penting dalam kehidupan ini. Akan menjadikan umur seseorang barokah. Keberkahan itu tidak bisa diukur dengan harta atau kedudukan. Banyak orang yang hidupnya bergelimang harta, tetapi karena jauh dari ketakwaan, hampa kehidupannya. Dia masih membutuhkan sesuatu, ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Walaupun semuanya serba tercukupi dan berlebihan terkait kepentingan dunianya. Demikian pula yang punya kedudukan-kedudukan lainnya, profesi dan kedudukan tinggi setelah diraihnya, jika hampa dari takwa, maka hampa pula kehidupannya. Ada sesuatu yang hilang, yang selalu ia ingin cari dalam kehidupannya. Adapun apabila kehidupan seseorang dipenuhi dengan takwa Allah, baik dia orang yang Allah berikan kedudukan di dunia, Allah berikan harta yang berlimpah, ataupun secara harta dia pas-pasan, bahkan termasuk fakir miskin, maka kehidupannya barokah. Dia merasakan hidup ini tentram. Berbagai kesulitan-kesulitan hidupnya selalu ada solusi dan jalan keluar. Apakah itu terkait rumah tangganya, terkait ekonominya dan lain sebagainya. Karena Allah telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan jadikan untuknya makhraja. Dengan nakirah, dengan bentuk umum di sini. Didahului oleh syarat. Menunjukkan makhraja itu banyak. Jalan keluar, solusi itu banyak. Allah berikan banyak solusi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Siapa yang berjanji? Allah subhanahu wa ta'ala yang berjanji. Maka tidak sia-sia orang yang mengisi kehidupannya dengan takwa Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man 'amila salihan, barang siapa yang melakukan amalan saleh, ia penuhi hidupnya dengan takwa Allah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Min dzakarin aw untha, baik dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan wanita. Wa huwa mu'minun, dalam keadaan mu'min, dalam keadaan beriman. Tidak mungkin seseorang beriman kalau dia tidak berilmu. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ketika beristidlal dengan Apa yang empat hal yang harus diketahui oleh kita? Yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-amal bihi, yang ketiga ad-da'watu ilaihi, yang keempat as-sabru 'alal adza fihi. Kemudian beliau membawakan surat Al-Asr. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalil ilmu adalah illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa hubungannya ilmu dengan iman? Hubungannya tidak mungkin mereka beriman kalau tidak berilmu. Maka dalam ayat ini pula, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, dan dia sebagai seorang mukmin, berilmu dia. Kemudian tadi disebutkan 'amila salihan, amalan saleh. Tidaklah amalan itu dikatakan saleh kecuali yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebuah amal ibadah dalam agama ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka tidak disebut dengan amal saleh. Disebut dengan amal saleh ketika benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi dibangun di atas ikhlas, dibangun di atas iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. Maka sungguh benar-benar kami akan karuniakan kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan di dunia, dia akan selalu mendapatkan kebaikan. Kebaikan bukan berarti tidak ada ujian dan cobaan. Ada ujian dan cobaan. Namun ketika ada ujian dan cobaan tersebut, dia mendapatkan taufik untuk bisa selamat dari berbagai ujian dan cobaan tadi. Ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada problem yang berat, yang sulit, Allah berikan makhraja, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan solusi-solusi. Ketika terhimpit dalam hal ekonomi, Allah berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini bagian dari hayatan thayyibah. Dan berbagai kebaikan-kebaikan lainnya. Bunga-bunga kehidupan yang akan menjadikan seseorang bahagia dalam hidupnya. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Di akhirat, sungguh kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang dahulu mereka lakukan. Allah berikan pahala yang berlipat. Allah berikan balasan yang melebihi apa yang mereka telah kerjakan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, luar biasa janji yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ini. Allah berjanji bagi orang-orang yang beramal saleh dan tidak pandang bulu laki atau perempuan, min dzakarin aw untha, dalam keadaan beriman. Laki-laki dan wanita punya hak yang sama dalam hal ini. Itulah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah akan siapkan kehidupan yang baik di dunia dan balasan yang jauh lebih baik lagi di akhirat kelak. Dari sini semua, ayat ini sebagai pelecut, sebagai penyemangat bagi kita untuk semakin mengisi waktu, umur yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih At-Tirmidzi dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, bahwa ada seorang lelaki yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khair, orang yang terbaik itu yang seperti apa? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Qala, fa ayyun nasi syarrun, orang itu berkata lagi, bertanya kepada Rasulullah, orang yang paling jelek itu yang seperti apa wahai Rasulullah? Qala, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang panjang, beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek amal perbuatannya. Hadis ini terdapat pelajaran berharga bagi kita semua. Siapa saja yang ingin menjadi orang terbaik dalam hidup ini, apalagi Allah berikan umur yang panjang, hendaknya selalu diisi dengan amalan-amalan saleh. Dan waspada ketika Allah Subhanahu wa taala semakin terus menambah usia kita dari ketergelinciran, dari kemaksiatan, dan dari berbagai amalan-amalan kejelekan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya orang yang paling jelek, beliau menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang panjang umurnya namun jelek amal perbuatannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari sini marilah kita semua mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi perjalanan hidup kita untuk terus senantiasa berbenah diri, berupaya untuk rajin dalam thalabul ilmi, berusaha semaksimal mungkin untuk kita bisa melakukan amalan-amalan saleh, berusaha sekuat mungkin berbekal dengan ketakwaan dalam hidup ini. Harapannya umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menjadi umur yang barokah. Umur yang selalu diisi oleh kebaikan demi kebaikan secara berkesinambungan hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita. Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, berjumpa dengan Allah dengan membawa qalbun salim, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat itu tidak orang yang datang dengan membawa harta dan anak-anaknya, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa qalbu yang bersih, yang penuh dengan takwa, yang penuh dengan iman, dan dia orang-orang dalam masa hidupnya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحمدلله رحمني ورحمكم الله الحمد لله بعد kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita berada pada tanggal 17 Ramadhan pada kajian jelang buka puasa ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan fatwa-fatwa seputar Ramadhan yang merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mufsidat as-shaum atau al-mufattirat lis-shaum, pembatal-pembatal puasa. Untuk membaca beberapa fatwa ulama tentang beberapa permasalahan kontemporer yang erat kaitannya dengan pembatal-pembatal puasa, apakah sesungguhnya hal itu membatalkan puasa ataukah tidak. Fatwa yang pertama adalah sebuah fatwa dari Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau dimintai fatwa, ditanya tentang sebuah permasalahan. Man hukmu idha kharaja minas sa'imi jamun kar'afi wa nahwihi وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل؟ Apa hukumnya ketika darah keluar dari seorang yang berpuasa seperti mimisan dan yang semisalnya? Ini sebuah pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikutnya, wahal yajuzul shaim, dan apakah boleh bagi seorang yang berpuasa untuk donor darah atau mengambil sebagian kecil dari darahnya dalam rangka untuk diperiksa. Sebelum kita masuk pada jawaban, tentu pada kesempatan yang lalu di antara pembatal puasa adalah al-hijamah, berpegang. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan afdhalul hajim wal mahjum, telah batal puasa orang yang memegang dan dipegang. Konteksnya adalah bagi yang dipegang akan keluar porsi yang besar dari darah yang ada pada tubuhnya. Nah, tadi disebutkan ada setidaknya tiga pertanyaan. Ketika keluar dari orang yang berpuasa darah seperti darah mimisan, apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Kemudian yang berikutnya adalah donor darah, apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Sedangkan yang ketiga adalah mengambil darah dalam rangka untuk diperiksa, apakah membatalkan darah ataukah tidak. Fa'ajaba, beliau menjawab, khurujud dam minas sa'im karru'afi wal istihadati wa nahwihima la yufsidu shaumah wa innama yufsidu as-sawma al-haydu wan-nifasu wal-hijama. Kata beliau, keluarnya darah dari orang yang berpuasa, darah semisal mimisan, wal istihawah, dan darah istihawah. Darah istihawah itu darah yang keluar dari wanita selain darah haid, bukan menstruasi, namun darah tersebut lebih pada karena faktor sakit. Dia selalu keluar darah itu tanpa mengenal siklus bulanan. Ini diistilahkan dengan istihawah. Dan di antara perbedaan darah haid dengan darah istihawah, darah haid secara jurum, secara bentuk dia lebih kental, dia warnanya pekat, kemudian amis. Secara waktu dia siklusnya bulanan. Adapun darah istihawah, dia secara bentuk lebih encer, kemudian secara warna dia lebih terang, layaknya darah yang keluar apabila seorang terluka kena pisau atau yang semisalnya. Sedangkan secara waktu tak terikat dengan waktu, dia selalu keluar karena dia adalah darah disebabkan salah satu urat yang ada di rahim, ada yang pecah atau putus sehingga dia mengalir. Ini istihawah. Darah mimisan, istihawah, dan yang semisalnya, la yufsidu shauma, tidak merusak puasa, tidak membatalkan puasa. Wa innama yufsidu shauma, hanyalah yang membatalkan puasa itu adalah al-haid, darah haid. Haid menstruasi adalah jadwal rutin bulanan bagi wanita yang normal. Maka apabila datang bulan, maka puasa yang dilakukan oleh wanita, seorang wanita, batal. Tidak diperbolehkan untuk berpuasa ketika dalam keadaan haid. Wan nifas, demikian pula darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar seiring dengan persalinan seorang ibu. Wal hijama, dan yang ketiga adalah darah al hijama, darah begam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, yaitu afthara as-salimu, afthara al-hajimu wal mahjum. Kemudian beliau lanjutkan, wala haraja 'ala as-sha'imi fi tahlil ad-dami 'inda al-hajati ila dhalika, wala yufsidu as-sawmu bidhalika, wala yufsidu as-sawma bidhalika. Dan tidak mengapa bagi seorang yang berpuasa untuk melakukan pemeriksaan darah ketika memang dibutuhkan untuk itu. Diambil darahnya karena memang suatu hajat, suatu kebutuhan, dan ini tidak membatalkan puasa. Puasanya tidak batal dengan sebab itu. Amma tabarru'u bid-dami, adapun donor darah, fal ahwaqu ta'jiluhu ila ma ba'da al-iftar. Maka yang lebih berhati-hati dalam permasalahan ini adalah menundanya sampai datang waktu berbuka, karena ini topiknya di saat seseorang sedang berpuasa di siang hari Ramadan. Maka kata beliau, yang lebih berhati-hati ditunda saja donor darahnya setelah berbuka. Li'annahu fil ghalibi yakunu katsiran fa yushbihu al-hijama wallahu waliyut tawfiq. Karena seringkali donor darah itu porsi darah yang keluar banyak, maka ia mirip dengan al-hijama, mirip dengan berbekam. Sehingga ketika dia mirip dengan bekam, maka dapat membatalkan puasa. Wallahu waliyut tawfiq. dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha memberikan taufik. Dari fatwa ini kita setidaknya mendapatkan tiga kesimpulan. Kesimpulan yang pertama terkait darah yang keluar dari tubuh kita, apakah itu mimisan ataukah bagi wanita istihadhah dan yang semisalnya, ini tidak membatalkan puasa. Adapun darah nifas, darah haid dan darah bekam, ini membatalkan puasa karena terdapat dalil-dalil tentang permasalahan ini. Berikutnya, darah yang diambil untuk sampel pemeriksaan karena dibutuhkan, maka tidak membatalkan puasa. Mengapa? Karena mayoritas dari prosesnya tidaklah banyak darah yang keluar. Adapun donor darah, seringkali donor darah itu porsinya banyak. Dan tidak jarang seseorang yang usai dia berdonor, fisiknya menjadi lemah. Maka dikiaskan dengan bekam sehingga dapat membatalkan puasa. Tentu saran dari beliau Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, lebih baik jika ingin donor maka setelah berbuka puasa. Adapun jika sekiranya seseorang sangat dibutuhkan untuk berdonor, kondisi darurat, dan dia terpanggil untuk segera memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkannya, maka dalam kondisi seperti ini silakan dia berdonor, namun puasanya pada hari itu batal dan mengganti puasanya di hari lain. Itu di antara bimbingan dari para ulama dari fatwa-fatwa yang selainnya. Kemudian para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada permasalahan berikutnya yang masih berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu terkait cuci darah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala juga ditanya, ma hukmu tahdhirud dami limaridhi al-kila wa huwa sha'im, hal yalzimuhu al-qada'u am la? Apa hukum cuci darah bagi orang yang sakit ginjal sedangkan dia berpuasa? Apakah dia wajib untuk mengqadanya, wajib untuk menggantinya, ataukah tidak? Fa'ajaba, beliau menjawab, yalzamuhul qada'u bisababi ma yuzawwadu bihi minad damin naqi. فَإِنْ زُوِّدَ مَعَ ذَلِكَ بِمَادَّةٍ أُخْرَى فَهِيَ مُفَطِّرٌ آخَرٌ. Beliau menjawab, يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ, wajib baginya untuk mengganti puasa di hari lain. Artinya, puasanya batal dengan sebab cuci darah tersebut dan berkewajiban untuk menggantinya di hari lain. Apa sebabnya? Kata beliau, bisa babi ma yuzawwadu bihi minad damin naqi, dengan sebab apa yang ditambahkan pada diri orang yang sakit ini dari darah yang bersih. Kita sudah mempelajari pada pertemuan yang lalu bahwa di antara pembatal puasa adalah makan dan minum dan hal-hal yang berfungsi seperti makan dan minum yang memiliki fungsi penguatan pada tubuh. Di antara yang sudah kita ketahui pada pertemuan yang lalu, contohnya adalah infus. Dia walaupun tidak masuk lewat mulut, bentuknya bukan makanan atau minuman, tetapi secara fungsi dia seperti fungsi makan dan minum, maka membatalkan puasa. Dalam hal ini ada kesamaan ketika cuci darah. Kondisi seseorang akan semakin bagus. Cuci darah, ketika darahnya menjadi bersih, maka akan memberikan fungsi lebih pada tubuh seseorang, pada fisik seseorang, sehingga dari sisi ini puasa yang sedang dia lakukan batal dan wajib untuk menggantinya di hari lain. Kemudian kata beliau, fa in zuwida ma'adzalika bimadatin ukhra fahiya mufattirun akhar. Maka jika sekiranya ada tambahan obat-obatan atau yang semisalnya, ada materi lain selain darah yang bersih tadi, maka ini sebagai penguat pula tentang batalnya puasa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini permasalahan kedua terkait cuci darah yang berkonsekuensi bagi batalnya puasa seseorang. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah permasalahan yang berkaitan dengan upaya untuk cabut gigi karena sakit dan keluar darah, bagaimana hukumnya? Cabut gigi atau membersihkan gigi atau yang semisalnya. Di sini beliau Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, beliau rahimahullah ta'ala, ditanya, idha hasara lil insani alamun fi asnanihi wa raja'a tabiba wa 'amila lahu tanzifan aw hashwan aw khala'a ahada asnanihi فهل يؤثر ذلك على صيامه ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنه فهل لذلك أثر على الصيام؟ Beliau ditanya, jika terjadi pada seseorang sakit pada giginya, lalu dia periksa ke dokter dan dokter pun melakukan upaya untuk penanganan terhadap giginya, dibersihkan atau bahkan dicabut salah satu dari giginya, maka apakah yang demikian itu berpengaruh terhadap puasanya? Dan jika sekiranya dokter tersebut memberinya suntikan bius lokal pada giginya untuk ketika hendak dicabut, maka apakah yang demikian itu juga berpengaruh bagi puasanya? Fa'ajaba, beliau menjawab, laisa lima dhukira fi su'ali atharun fi sihhati as-siyam bal dhalika ma'fun 'anhu wa 'alayhi ay yatahaffadha min ibtila'i shay'in min ad-dawa'i aw ad-dami wa hakadha al-ibratu al-madhkuratu la athara laha fi sihhati as-sawmi li kawniha laysat fi ma'na al-akli wash-shurbi والأصل صحة الصوم وسلامته. Beliau menjawab, apa yang disebutkan pada soal tadi tidaklah berpengaruh bagi sahnya puasa. Artinya puasanya tetap sah dan tidak batal. Dan dzalika ma'fun anhu, bahkan hal itu dimaafkan, mendapatkan toleransi dalam syariat ini. Wa alaihi, dan bagi orang yang sedang dilakukan tindakan pada giginya tadi, ayat hafawa, hendaknya dia berusaha untuk menjaga min ibtilai syai'in min ad-dawa'i aw ad-dam, berusaha untuk menjaga jangan sampai menelan sesuatu dari obat ataupun darah. Ketika darahnya dicabut, tidak ada masalah, atau diberi suntikan juga tidak ada masalah. Jangan sampai darah ataupun obat tadi tertelan. Nah, ini bimbingan dari beliau. Wa alaihi ayyatahaffadha min ibtila'i syai'in min ad-dawa'i aw ad-dam, jaga jangan sampai tertelan. Wa hakadha al-ibratul madhkurah, dan demikian pula suntikan yang tadi disebutkan, suntikan bius lokal untuk yang biasanya disuntikkan pada gusi yang akan dilakukan pencabutan gigi badannya, dan asaradah, tidak berpengaruh bagi sahnya puasa. Artinya puasanya tidak batal dengan sebab itu. Mengapa? Kata beliau, likauniha, karena suntikan tadi laisat fi ma'nal akli wasyurbi, tidak memiliki fungsi seperti makan dan minum. Berbeda dengan suntikan infus atau suntikan apa saja yang memiliki fungsi penguatan tubuh seperti makan dan minum, maka yang seperti itu membatalkan puasa. Nah, adapun suntikan bius tadi, dia tidak memiliki fungsi seperti makan dan minum. Oleh karena itu, tidaklah membatalkan puasa. Wal aslu sihhatus shaumi wa salamatuhu, dan hukum asalnya adalah sahnya puasa dan selamatnya puasa orang tersebut. Jadi para hadirin rahimani wa rahimakumullah, apabila terjadi sesuatu pada seseorang terkait dengan giginya dalam kondisi berpuasa, silakan untuk melakukan proses pengobatan ke dokter, dan apabila ada tindakan semacam dicabut atau dibius dan yang semisalnya, maka tidak membatalkan puasanya. Dan yang perlu diingat, hendaknya betul-betul menjaga, jangan sampai obat ataupun darah yang dicabut akibat dicabutnya gigi tadi sampai tertelan. Insyaallah dengan itu puasanya tetap aman dan sah. Itulah mungkin kajian kita pada sore hari ini, dan insyaallah ini adalah kajian fatwa-fatwa seputar Ramadan yang terakhir pada kesempatan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada sore hari ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini sebagai al-ilmu nafi', ilmu yang berbarokah, yang bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Tema kajian pada sore hari ini adalah berharap umur yang barokah. Setiap mukmin pasti berharap umurnya barokah. Barokah maknanya adalah dipenuhi oleh kebaikan yang terus-menerus, yang berkesinambungan. Sehingga hidupnya, perjalanannya selalu diliputi oleh kebaikan demi kebaikan, dilingkupi oleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu di akhirat, apabila seseorang menjalani kehidupan dunia ini dengan berbagai kebaikan, dengan berbagai ketaatan kepada Allah, hidupnya selalu barakah, maka benar-benar sangat diharapkan untuk bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam jannatullah Subhanahu wa taala. Untuk seseorang berharap memiliki umur yang barokah, maka tentu harus mengetahui terlebih dahulu tentang hikmah ilahiyah diciptakannya dia di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ayat ini merupakan ayat yang sangat mendasar sekali bagi perjalanan hidup seseorang. Apakah hidupnya akan lurus ataukah menyimpang? Apakah umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya akan berbuah barokah ataukah tidak? Seseorang yang tidak mengerti hikmah diciptakannya dia di muka bumi ini, tidak tahu kalau ia diciptakan oleh Allah hakikatnya untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan menjalani kehidupan ini sesuka hatinya, sesuka hawa nafsunya, sesuai dengan kepentingannya. Tetapi seseorang yang benar-benar mengetahui bahwa hidupnya ini adalah untuk Allah, uji siapakah di antara yang terbaik amalnya. Lagi bahwa hakikat kehidupan yang sedang dijalani ini tidak semata-mata kehidupan, akan tetapi terkandung di dalamnya al-ibtila, terkandung di dalamnya ujian yang Allah nyatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah uji kalian, siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan ayat ini, beliau berkata, akhlasuhu wa aswabuhu. Siapakah orang yang terbaik amalnya,

menjalankan ketaatan kepada Allah, karena Allah tidak butuh kepada kita. Allah sama sekali tidak membutuhkan kita. Ketaatan yang dilakukan oleh hamba sama sekali tidak menambah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki, karena Allah maha kaya dan maha segala-galanya. Demikian pula kemaksiatan, penentangan yang dilakukan oleh hamba kepada Allah sedikitpun tidak mengurangi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah yang kita lakukan kepada Allah hakikatnya adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan kita semua. Apa yang kita lakukan dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus benar-benar diikhlaskan karena Allah, dimurnikan tujuannya untuk Allah, dalam rangka benar-benar menjalankan perintah Allah, mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan al-ikhlas. Tidak tercampuri sedikit pun dengan niatan-niatan yang lainnya. Dan inilah yang dimaksud dengan at-tauhid. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ia sebagai syarat pertama dari dua syarat diterimanya amal ibadah seseorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, aswabuhu, yang paling benar. Yang dimaksud dengan perkataan beliau yang paling benar adalah ketika sebuah amalan dilakukan sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barometer benar dan tidaknya sebuah amalan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia shawab. Dia benar. Namun ketika tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia salah. Dan ketika amalan itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan dalam agama ini, laisa 'alaihi amruna, tidak ada padanya perintah dari kami, tuntunan dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut, raddun ay mardud, tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari dua ayat yang sudah kita dengarkan tadi, kita mengetahui bahwa hidup yang sedang kita jalani ini tidaklah kehidupan yang sia-sia belaka. Akan tetapi kehidupan yang memiliki visi dan misi yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita benar-benar mengisi kehidupan ini dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjalankan Islam ini sesuai

0: dengan yang telah diwariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin ini sangatlah penting. Tidak sedikit dari umat manusia yang jauh dari pemahaman yang seperti ini. Sebagian mereka meyakini kehidupan dunia ini hanya sebatas bagian dari kehidupan, bersenang-senang padanya, mencari harta sebanyak-banyaknya, memuaskan keinginan hawa nafsunya, setelah meninggal dunia selesai. Sebagian lagi beranggapan bahwa kehidupan ini hakikatnya adalah status sosial dan kedudukan, sehingga hidupnya selalu dipenuhi dengan ambisi. Hidupnya selalu diisi oleh berburu harta, berburu kedudukan. Mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Selalu dunia dan dunia. Kalbunya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nilai-nilai akhirat bahkan tidak terbetik dalam benaknya. Sehingga takaran kesuksesan dalam hidup adalah dunia. Siapa yang sukses meraih harta dan kedudukan, dialah orang yang berhasil dalam hidup ini. Dan siapa yang tidak sukses dalam kehidupan dunianya, baik harta ataupun kedudukan, maka dia bukan orang yang sukses. Di dalam Islam, tidaklah seperti itu gambarannya. Di dalam Islam, kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh dengan penghambaan kepada Allah. Status kita sebagai ibadun lillah. Yang namanya ibad, yang namanya hamba-hamba, tidak bisa semaunya sendiri. Tidak bisa sekehendak hatinya. Akan tetapi harus mengikuti aturan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mengapa harus mengikuti aturan dan rambu-rambu tersebut? Karena ternyata kehidupan ini, kehidupan dunia ini, sebagaimana tadi sudah kita ketahui, sebagai darul ibtila, tempat untuk kita diuji. Sejauh manakah tingkat keberhasilannya nanti sesuai dengan hasil ujiannya? Siapakah orang yang dinyatakan berhasil? Tadi al-alim ar-rabbani al-fudail ibn Iyad rahimahullah mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Orang yang paling ikhlas dan yang paling sesuai amal perbuatannya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kehidupan dunia yang sedang kita jalani ini, karena dia darul ibtila, maka disitulah peran amal saleh, amal perbuatan seseorang sangat berpengaruh. Sekaligus kehidupan ini sebagai darul amal, tempat untuk beramal, adapun akhirat kelak adalah darul jaza, tempat untuk dibalasnya semua amal perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan darul amal? Yang dimaksud dengannya adalah bahwa sekecil apapun amal perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini akan dicatat, akan diperhitungkan, dan kelak akan dibalas sesuai dengan balasan yang setimpal. In kana khairan fa khair, wa in kana syarran fa syarr. Jika yang dilakukan dalam kehidupan dunia ini baik, maka akan dicatat dalam catatan amal sebagai kebaikan, dan kelak akan dibalas kebaikan itu dengan kebaikan pula. Namun wa in kana syarran, jika jelek amal perbuatan yang dilakukan, fasyar, maka yang dicatat dalam catatan amal adalah kejelekan, dan kelak akan dibalas kejelekan itu dengan balasan yang setimpal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan mithqala dzarrah, seukuran dzarrah, sesuatu yang paling kecil sekalipun, yarah, dia akan melihatnya kelak dalam catatan amalnya dan akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan kejelekan seukuran yang terkecil sekalipun, niscaya dia akan melihatnya dalam catatan amalnya dan kelak akan dibalas pula dengan balasan yang setimpal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari ayat yang kita dengarkan tadi, kita mengetahui bahwa kehidupan dunia ini adalah ladang untuk beramal, ladang untuk melakukan amalan. Amal apapun yang dilakukan oleh seseorang, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil akan membalas sesuai dengan apa yang ia lakukan. Karena kehidupan dunia ini adalah darul amal, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan penilaian terhadap seseorang sesuai dengan apa yang dia kerjakan selama hidup di dunia ini. Ketika telah wafat, terputus pahala yang akan diberikan atau catatan kejelekan yang dicatat untuk seseorang dengan sebab kematiannya. Kecuali beberapa perkara. Walaupun seseorang telah wafat, maka akan terus mendapatkan pahala yang mengalir untuknya. Akan mendapatkan kebaikan untuknya, walaupun ia telah wafat. Hadis yang sudah kita ketahui bersama, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Jika anak manusia, anak Adam, seorang manusia meninggal dunia, inqata'a amaluhu, terputus amal perbuatannya. Dengan itu tidak bisa lagi mendapatkan pahala atau kebaikan, selesai, sudah tutup buku dia. Kecuali dari tiga perkara. Yang pertama adalah sadaqatin jariyah. Sadaqah jariyah. Sebuah sadaqah yang dia keluarkan di masa hidupnya. Dan apa yang ia sedekahkan itu kemanfaatannya terus mengalir, berjalan, tidak terhenti. Maka pahalanya pun akan terus mengalir, makanya disebut dengan jariyah, mengalir. Seorang bersedekah untuk ma'had misalnya, untuk masjid misalnya, yang kemanfaatannya terus berjalan. Walaupun ia telah wafat, ma'had tersebut dijalankan kegiatan talabul ilmi, demikian pula masjid, dilakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan amalan-amalan saleh lainnya, maka pahalanya akan terus mengalir. Walaupun ia telah wafat. Atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan oleh seseorang. Ilmu din, ilmu agama yang seseorang pernah mengajarkannya kepada orang lain. Apakah itu keluarganya ataukah bukan keluarganya? Mereka beramal dengan ilmu yang telah diajarkan tadi. Selama orang-orang itu menjalankan, mengamalkan ilmu yang sudah diajarkan tersebut dalam kehidupannya, maka mengalir pahala orang yang telah mengajarkan ilmu tadi. Aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Anak saleh yang mendoakan orang tuanya, memintakan ampun orang tuanya, walaupun orang tua telah wafat, telah meninggal dunia. Maka doa tersebut berguna bagi orang tuanya. Ketika sang anak soleh tersebut berdoa memohon kepada Allah agar dosa-dosa ayahnya, dosa-dosa ibunya diampuni, dapat Allah kabulkan doanya, maka akan diampuni dosa-dosa kedua orang tuanya tersebut. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW pernah menerangkan tentang seseorang yang ditempatkan di dalam al-jannah, di dalam surga, tempat yang ia tidak pernah bayangkan. Menurutnya tempat yang ia dapatkan ini sangat istimewa. Tidak sesuai dengan kapasitas apa yang ia telah lakukan selama hidup di dunia. Maka dia pun bertanya, anna li hadza, apa gerangan yang membuat aku seperti ini? Aku mendapatkan seperti ini. Maka disampaikan kepadanya, bistighfari waladika laka. Ini disebabkan istighfar, permintaan ampun anakmu kepada Allah untukmu. Ini di antara beberapa hal yang termasuk pengecualian. Walaupun seseorang telah wafat, ada hal-hal tertentu yang pahalanya, kemanfaatannya masih dia dapatkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga pada asalnya, apa yang menjadi perhitungan seseorang kelak setelah meninggalnya adalah apa yang ia kerjakan di dunia selama hidupnya. Dan umur seseorang tidak ada pemilik umur tersebut yang mengetahuinya sampai kapan ia berada di dunia ini. Semua di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah menentukan kepada masing-masingnya batas akhir untuk hidup di dunia ini. Ada yang berusia panjang, ada yang berusia pendek, ada yang masih bayi, meninggal dunia, ada yang meninggal usia paruh baya, ada yang sudah tua renta, belum meninggal dunia. Semua Allah tentukan li hikmatin aradhu subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan hidup di dunia ini, marilah benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita harus selalu ingat tujuan utama kita hidup di muka bumi ini. Dan kita harus selalu ingat bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan berikutnya dan berikutnya. Sebagai pertanggungjawaban dan balasan atas apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Sejak seseorang meninggalkan dunia, dia akan dihadapkan dan masuk dalam alam kubur atau alam barzakh. Alam yang berbeda dengan alam dunia. Dan di sana Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya menjelaskan ada nikmat-nikmat kubur dan ada azab-azab kubur. Ada nikmat kubur dan ada siksa kubur. Dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan hal tersebut. Berarti, setelah kehidupan dunia ini, ada kehidupan di alam kubur atau disebut dengan alam barzakh. Barzakh artinya pembatas. Karena memang alam ini membatasi antara kehidupan dunia yang kita jalani sekarang dengan kehidupan setelah dibangkitkannya umat manusia dari kubur-kuburnya. Nah, nikmat dan azab kubur tersebut juga bergantung pada apa yang dilakukan oleh seseorang selama hidup di dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala laisa bidhallamin lil 'abid, sekali-kali tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Memberikan balasan kebaikan sesuai dengan kebaikan yang ia kerjakan dan membalas kejelekan yang dilakukan oleh hamba dengan balasan yang setimpal. Maka di sini, apa yang didapat oleh seseorang di alam barzakh tidak lain buah dari atau akibat dari apa yang ia kerjakan dalam kehidupan di dunia ini. Demikian pula, di hari berbangkit setelah Allah bangkitkan umat manusia dari kubur-kuburnya, ketika itu tidak lagi saling terikat antara anak dengan orang tuanya, dengan saudaranya, yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu, hari kiamat, seseorang yafirru, lari dari saudaranya, min akhih, dari saudaranya, saudara kandungnya, yang dulu ketika hidup di dunia sangat dekat, hubungannya sangat rekat sekali, karena saudara kandungnya dari satu rahim, lari, terpisah. Wa ummihi wa abih, lari pula dari ibu dan ayahnya, yang dahulu hubungannya di dunia sangat dekat, tak terpisahkan, terpencar, lari, terpisah. Wa sahibatihi wa bani, lari pula dari istri dan anak-anaknya, orang-orang terdekatnya, istrinya dan anak-anaknya. Masing-masing, kata Allah subhanahu wa ta'ala, likulli imri'in minhum, masing-masing orang dari mereka, yawma idzin, pada hari itu, sya'nu yughni, ada urusan yang menyibukkannya, mencari selamat masing-masing. Sudah tidak ingat lagi orang-orang terdekatnya, berlarian, berpisah, masing-masing membawa dirinya sendiri. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan demikian, ketika kita akan menghadap kepada Allah seorang diri, tak lagi ditemani oleh saudara kandung kita, oleh kawan kita, oleh ayah ibu kita, oleh anak-anak kita, maka hendaknya kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Hendaknya kita berbekal diri dalam kehidupan dunia ini dengan bekal yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita semua dalam firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Watazawwadu, dan berbekallah kalian. Cari bekal sebanyak-banyaknya. Bekal untuk apa? Untuk menuju akhirat. Untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya kita semua ini, perjalanannya akan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah, dan kita semua ini akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zat, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal, kata Allah, at-taqwa, adalah ketakwaan. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Fa inna khairaz zadit taqwa. Apa itu takwa? Secara ringkas, takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengingatkan seseorang tentang tujuan ia diciptakannya, ia diciptakan di muka bumi ini. Untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Takwa inilah sebaik-baik bekal, sebaik-baik modal untuk masuk ke dalam jannatullah. Karena memang jannatullah u'iddat lil muttaqin, disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, hidupnya di dunia bahagia, di akhirat pun bahagia. Kedudukannya tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa yang paling bertakwa? Yang paling kuat keistiqomahannya menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Walaupun banyak ujian dan cobaan yang menerpanya. Apakah ujian itu dalam bentuk syahwat, dorongan hawa nafsu, dia berusaha untuk terus menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ataukah dalam bentuk syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir, penyimpangan-penyimpangan ideologi, dia tetap bertahan dan berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanakah untuk kita bisa bertakwa kepada Allah, yang Ia merupakan bekal terbaik dalam hidup ini? Untuk bisa kita bertakwa kepada Allah, maka kita harus berusaha untuk mengilmui tentang takwa itu. Tidak mungkin seseorang dapat menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah kalau tidak memiliki ilmu tentang takwa. Karena bisa jadi dia kira itu perintah Allah, padahal hakikatnya bukan perintah Allah. Bisa jadi ia kira itu adalah larangan dari Allah, ternyata bukan larangan dari Allah, karena tidak menguasai ilmunya. Disinilah dibutuhkan talabul ilmi, menuntut ilmu, tafaqquh fid din, mendalami ilmu agama, mempelajari Al-Quranul Karim, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar duduk dari ustadz-ustadz kita, mempelajari tauhid yang merupakan perintah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, agar benar-benar bertauhid kepada Allah, mempelajari kesyirikan yang merupakan larangan terbesar dari Allah agar selamat dari kesyirikan tersebut, belajar bagaimana tata cara ibadah yang sebenarnya yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, belajar bagaimana al-akhlaq wal adab, akhlak dan adab serta muamalah, hubungan antar sesama yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini semua membutuhkan ilmu, membutuhkan pedoman, dasar-dasar. Dari mana dasar-dasar itu? Dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan secara turun-temurun kepada para ulama rahimahumullahu jami'an. Sehingga kita pun harus selalu terhubung dengan para ulama. Tidak bisa hidup kita. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sehingga talabul ilmi ini benar-benar sangat penting dalam kehidupan kita. Apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, jangan tinggalkan talabul ilmi. Dengan talabul ilmi, kehidupan seseorang akan menjadi baik. Dengan talabul ilmi, Allah mudahkan jalan menuju al-jannah. Sebagaimana yang sudah kita dengarkan bersama pada kajian sebelumnya. Nah, apabila seseorang muwaffaq, diberi taufik oleh Allah. Diberi taufik maksudnya, diberi kemudahan untuk selalu melakukan kebaikan. Itu makna taufik. Allah berikan kemudahan untuk bisa, untuk selalu melakukan kebaikan. Ada orang ingin melakukan kebaikan, tapi sulit dalam mengerjakannya. Selalu ada penghalang, selalu ada hambatan. Sehingga terpalingkan dan terjauhkan dari kebaikan. Tapi orang yang muwaffaq, yang diberi taufik oleh Allah, diberi kemudahan untuk selalu melakukan kebaikan, untuk selalu mudah dalam talabul ilmi, maka dia akan dimudahkan. Kita semua berharap dan memohon kepada Allah agar diberi taufik olehnya dalam bertalabul ilmi, dalam bertafakkur fiddin. Karena ini merupakan kunci utama untuk kita menuju at-taqwa. Yang takwa itu adalah khairuz zat, sebaik-baik bekal dalam perjalanan kita menuju akhirat kelak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa talabul ilmi dan amal saleh memiliki peran yang penting dalam kehidupan ini. Akan menjadikan umur seseorang barokah. Keberkahan itu tidak bisa diukur dengan harta atau kedudukan. Banyak orang yang hidupnya bergelimang harta, tetapi karena jauh dari ketakwaan, hampa kehidupannya. Dia masih membutuhkan sesuatu, ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Walaupun semuanya serba tercukupi dan berlebihan terkait kepentingan dunianya. Demikian pula yang punya kedudukan-kedudukan lainnya, profesi dan kedudukan tinggi setelah diraihnya, jika hampa dari takwa, maka hampa pula kehidupannya. Ada sesuatu yang hilang, yang selalu ia ingin cari dalam kehidupannya. Adapun apabila kehidupan seseorang dipenuhi dengan takwa Allah, baik dia orang yang Allah berikan kedudukan di dunia, Allah berikan harta yang berlimpah, ataupun secara harta dia pas-pasan, bahkan termasuk fakir miskin, maka kehidupannya barokah. Dia merasakan hidup ini tentram. Berbagai kesulitan-kesulitan hidupnya selalu ada solusi dan jalan keluar. Apakah itu terkait rumah tangganya, terkait ekonominya dan lain sebagainya. Karena Allah telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan jadikan untuknya makhraja. Dengan nakirah, dengan bentuk umum di sini. Didahului oleh syarat. Menunjukkan makhraja itu banyak. Jalan keluar, solusi itu banyak. Allah berikan banyak solusi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Siapa yang berjanji? Allah subhanahu wa ta'ala yang berjanji. Maka tidak sia-sia orang yang mengisi kehidupannya dengan takwa Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man 'amila salihan, barang siapa yang melakukan amalan saleh, ia penuhi hidupnya dengan takwa Allah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Min dzakarin aw untha, baik dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan wanita. Wa huwa mu'minun, dalam keadaan mukmin, dalam keadaan beriman. Tidak mungkin seseorang beriman kalau dia tidak berilmu. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika beristidlal dengan apa yang empat hal yang harus diketahui oleh kita, yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-amal bihi, yang ketiga ad-da'watu ilaihi, yang keempat as-sabru 'alal adza fihi, kemudian beliau membawakan Surat Al-Asr. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Dalil ilmu adalah illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa hubungannya ilmu dengan iman? Hubungannya tidak mungkin mereka beriman kalau tidak berilmu. Maka dalam ayat ini pula, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, dan dia sebagai seorang mukmin, berilmu dia. Kemudian tadi disebutkan 'amila salihan, amalan saleh. Tidaklah amalan itu dikatakan saleh kecuali yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebuah amal ibadah dalam agama ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka tidak disebut dengan amal saleh. Disebut dengan amal saleh ketika benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi dibangun di atas ikhlas, dibangun di atas iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, maka sungguh benar-benar kami akan karuniakan kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan di dunia, dia akan selalu mendapatkan kebaikan. Kebaikan bukan berarti tidak ada ujian dan cobaan. Ada ujian dan cobaan. Namun ketika ada ujian dan cobaan tersebut, dia mendapatkan taufik untuk bisa selamat dari berbagai ujian dan cobaan tadi. Ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada problem yang berat, yang sulit, Allah berikan makhraja, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan solusi-solusi. Ketika terhimpit dalam hal ekonomi, Allah berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini bagian dari hayatan thayyibah. Dan berbagai kebaikan-kebaikan lainnya, bunga-bunga kehidupan yang akan menjadikan seseorang bahagia dalam hidupnya. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Di akhirat, sungguh kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang dahulu mereka lakukan. Allah berikan pahala yang berlipat. Allah berikan balasan yang melebihi apa yang mereka telah kerjakan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Luar biasa janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Allah berjanji bagi orang-orang yang beramal saleh dan tidak pandang bulu laki atau perempuan, min dzakarin aw unsa, dalam keadaan beriman. Laki-laki dan wanita punya hak yang sama dalam hal ini. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah akan siapkan kehidupan yang baik di dunia dan balasan yang jauh lebih baik lagi di akhirat kelak. Dari sini semua, ayat ini sebagai pelecut, sebagai penyemangat bagi kita untuk semakin mengisi waktu, umur yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih At-Tirmidzi, dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, bahwa ada seorang lelaki yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khair, orang yang terbaik itu yang seperti apa? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Qala, fa ayyun nasi syarrun, orang itu berkata lagi, bertanya kepada Rasulullah, orang yang paling jelek itu yang seperti apa wahai Rasulullah? Qala, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang panjang, beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek amal perbuatannya. Hadis ini terdapat pelajaran berharga bagi kita semua. Siapa saja yang ingin menjadi orang terbaik dalam hidup ini, apalagi Allah berikan umur yang panjang, hendaknya selalu diisi dengan amalan-amalan saleh. Dan waspada ketika Allah Subhanahu wa taala semakin terus menambah usia kita dari ketergelinciran, dari kemaksiatan, dan dari berbagai amalan-amalan kejelekan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya orang yang paling jelek, beliau menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang panjang umurnya namun jelek amal perbuatannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari sini marilah kita semua mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi perjalanan hidup kita untuk terus senantiasa berbenah diri, berupaya untuk rajin dalam thalabul ilmi, berusaha semaksimal mungkin untuk kita bisa melakukan amalan-amalan saleh, berusaha sekuat mungkin berbekal dengan ketakwaan dalam hidup ini. Harapannya umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menjadi umur yang barokah. Umur yang selalu diisi oleh kebaikan demi kebaikan secara berkesinambungan hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita. Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, berjumpa dengan Allah dengan membawa qalbun salim. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat itu saat orang yang datang dengan membawa harta dan anak-anaknya, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa qalbu yang bersih, yang penuh dengan takwa, yang penuh dengan iman, dan dia orang-orang dalam masa hidupnya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin, saudara saya seislam dan seiman yang semoga selalu dilindungi dan dirahmati Allah. Pada pagi hari ini, yang insya Allah kita berada pada hari ke-17 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, kita berkumpul di salah satu rumah Allah di muka bumi, yaitu di Masjid Al-Kautsar yang berada di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kita dikumpulkan oleh Allah di rumah Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan dan melakukan salatul fajri, salat subuh berjamaah. Sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah letakkan dalam hati kita rasa cinta kepada masjid, rasa senang menghadiri salat. Tidak semua hamba mendapatkan nikmat ini. Di saat kita berada di masjid dengan penuh harap salat kita diterima dan dikabulkan, di waktu yang sama masih ada saudara-saudara kita yang semoga Allah berikan hidayah yang belum punya kemauan memenuhi panggilan hayya 'alas shalah. Datanglah memenuhi panggilan salat, sehingga nikmat yang besar ini patut disyukuri, terkhusus di waktu subuh yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra, wa Quran al-fajr, inna Quran al-fajri kana mashhuda. Dan tegakkanlah salat subuh, salat fajar, karena sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya mengabarkan terkait ayat ini. Salah satu ayat dalam surat Al-Isra. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum billail wa malaikatum binnahar. Sesungguhnya para malaikat yang bertugas jaga di waktu malam akan berganti tugas dengan malaikat yang menjalankan tugas di siang hari, dan mereka berkumpul di solat fajar. Mereka menyaksikan solatnya kaum mukminin, dan sekembalinya mereka kepada Allah, Allah bertanya kepada mereka, dan tentu Allah lebih tahu tentang apa yang terjadi. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kondisi hamba-hambaku saat kalian tinggalkan? Kepada malaikat yang naik ke atas langit, menuntaskan dan menyelesaikan tugasnya semalam suntuk. Malaikat menjawab, taraknahum wahum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sholat. Betapa nikmatnya kondisi yang begitu agung ini. Sekarang kita berada dalam kondisi, semoga sholat kita disaksikan oleh para malaikat. Makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah berbuat kesalahan, tidak pernah berbuat kemaksiatan. Kaum muslimin yang saya muliakan, dalam kesempatan ini, dalam kunjungan saya ke kota bau-bau ini, ingin kita bersama-sama berbagi. Kalau kebetulan saya berada di hadapan para hadirin menyampaikan materi, bukan berarti saya adalah orang yang sudah mengamalkan semuanya. Bukan pula saya termasuk orang yang terbaik, tetapi sekadar berbagi faidah, berbagi ilmu dalam mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Kaum muslimin, ada sebuah nikmat yang besar yang penting untuk selalu disebut. Karena menyebut nikmat itu adalah salah satu perintah dari Allah. Dalam ayatnya yang sering dibaca dalam sholat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sementara dengan berbagai karunia nikmatmu, nikmat Rabbmu, nikmat dari Allah, sebutkanlah. Salah satu amalan menyebut nikmat agar iman bertambah. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, berfirman, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah baik-baik berbagai karunia nikmat Allah kepada kalian. Dengan mengingat nikmat kita ingat Allah. Dengan mengingat nikmat kita sadar bahwa kita lemah. Kita tak punya apa-apa. Kaum muslimin, nikmat yang saya maksud, yang ingin saya sebutkan dalam kesempatan kali ini, dan insya Allah semua yang hadir mengetahuinya, yaitu apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat ke-164. Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad mannallahu, sungguh dan sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada kaum mukminin. Idz ba'atsa fihim, yaitu ketika Allah mengirim, mengutus kepada mereka rasulan, seorang rasul. Dari ayat ini kita tahu bahwa di antara karunia Allah yang terbesar, bahkan sejumlah ulama mengatakan karunia terbesar itu adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Dalam ayat ini ditegaskan hal itu. Ketika kita mengingat atau menyebut nikmat yang sering

orang Rasul dari kalangan mereka sendiri, dari wujud manusia. Kemudian Allah rinci. Allah perkenalkan kepada kita siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa bentuk nikmat yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Maka Allah lanjutkan, yatlu alaihim ayatihi, di mana dia Rasul tersebut, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kaum mukminin. Ini tugas Nabi Muhammad yang pertama. Membacakan ayat-ayat yang Allah turunkan, Allah wahyukan. Al-Quran 30 juz turun secara bertahap dalam kurun waktu 23 tahun. Sejak di Mekah 13 tahun dan 10 tahun di Madinah. Setiap ayat yang turun dan diwahyukan kepada Nabi, maka Rasulullah bertugas menyampaikan sesuai dengan yang diturunkan. Ayat demi ayat beliau bacakan kepada kita hingga terkumpul sekarang ini 30 juz. 6.666 ayat dan 114 surat. Ini tugas beliau yang pertama dan telah selesai. Beliau sampaikan hingga wafatnya beliau. Sehingga ketika Hajjatul Wada, haji penutupan, haji penghabisan, yang kemudian kurang lebih 80 hingga 100 hari beliau wafat. Di Padang Arafah, beliau mengatakan di hadapan 100 ribu lebih sahabatnya, Allahumma hal ballagtu, Allahumma syhad, Allahumma hal ballagtu, Allahumma syhad. Sahabat menangis. Ini ada sesuatu. Kenapa sampai Nabi di Padang Arafah menyampaikan ini yang maknanya, ya Allah, bukankah aku telah menunaikan tugas? Ya Allah, saksikan. Ya Allah, bukankah aku telah menunaikan tugas? Ya Allah, saksikan. Pulang ke Madinah setelah haji dari Mekah, mulai beliau sakit, sakit, sakit, dan wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, tugas yang kedua yang Allah sebutkan dalam ayat yang sama. Wa yuzakkihim, dan dia Rasul tersebut membersihkan kalian dari berbagai bentuk dosa dan akhlak-akhlak yang tidak baik. Membersihkan dari dosa kesyirikan, dari dosa kemungkaran. Dijauhkan dari Nabi dengan bimbingannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun untuk kaum mukminin. Tugas yang ketiga yang disebutkan dalam ayat ini, ayat ke-164 surat Ali Imran. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan dia Rasul yang diutus itu mengajarkan kepada kaum mukminin Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, yaitu sunnah-sunnahnya. Kalau yang pertama tugasnya membacakan, turun ayat Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dibacakan oleh Nabi. Turun ayat lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab, dibacakan oleh Nabi, didengar dan dihafal oleh para sahabatnya. Ini tugasnya. Tapi tugas yang ketiga
wa yu'allim

0: ilmuhum, dan Allah dan Rasulullah mengajarkan. Tugasnya mengajarkan Al-Quran. Dalam kurun waktu 23 tahun, Rasulullah mengajarkan secara detail dan rinci ayat-ayat Al-Quran, bagaimana difahami dan bagaimana diamalkan. Contoh, kita berhaji di bulan Dzulhijjah. Kenapa tidak di bulan Syawal? Kenapa tidak di bulan suci Ramadan? Karena Nabi mengajarkan bahwa haji dilakukan di bulan Dzulhijjah. Ayat di dalam Al-Quran global. Tidak rinci menyebutkan tanggal-tanggal dan detail pelaksanaannya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan wajib kepada manusia, yakni kepada kaum mukminin, untuk menunaikan ibadah haji bagi barang siapa yang mampu untuk melakukannya. Haji, dari mana kita tahu bahwa haji itu ada wukuf di padang Arafah? Tidak ada di dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi. Dari mana kita tahu bahwasanya wukuf itu tanggal 9 Dzulhijjah, bukan tanggal 15 Dzulhijjah? Nabi yang mempraktekkan, dilihat, didengar, diresapi oleh para sahabat Nabi. Begitu juga sholat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan wa aqimis sholat, dan tegakkanlah sholat. Wa aqamus salata wa atuz zakat, dan mereka adalah orang yang menegakkan salat dan menunaikan zakat. Bagaimana salat? Bagaimana kita tahu bahwa salat subuh 2 rakaat, salat maghrib 3 rakaat? Kenapa maghrib tidak 5 rakaat, subuh 3 rakaat? Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah secara global ada dalam Al-Qur'an. Perintah berzakat juga demikian. Harta yang mana yang terkenai zakat? Rasulullah membimbing. Ini tugas beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan kepada kita siapa Nabi Muhammad. Apa kedudukannya? Apa fungsinya? Kita sebagai umatnya pada posisi apa? Hal ini dijelaskan dalam ayat-ayat yang lainnya. Kita ingin mengenal nih sedikit tentang Nabi. Dengan harapan kalau kita mengenal beliau, kita mencintainya. Kalau kita mencintai beliau, harapan besar Allah akan gabungkan kita, Allah akan pertemukan dan bersamakan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Karena Nabi bersabda, ar-rajulu ma'a man ahabba yaumal qiyamah, seseorang akan Allah kumpulkan di hari kiamat nanti dengan orang yang dia cinta. Maka kita harus memilih siapa yang akan kita cinta. Yang tertingginya dari makhluk ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada sesuatu, tidak boleh ada satu makhluk pun yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kumpulkan kita bersama Nabi di hari kiamat. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita telaah ayat berikutnya. Di dalam surat At-Taubah, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bilminina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, yakni dari sosok manusia. Azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat bagi Rasulullah apa yang berat bagi kalian. Rasulullah sedih kalau mengetahui sesuatu yang dirasa berat, mendengar mengetahui musibah menimpa umat ini. Sedih Nabi. Ini sifat beliau. Dalam ayat ini yang pertama. Harisun alaikum. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat serius dan sungguh-sungguh dalam membimbing kalian, dalam menyampaikan hidayah dan taufik kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Serius. Nabi sangat serius. Sungguh-sungguh. Dalam kurun waktu 23 tahun membimbing dan mendidik kaum mukminin, baik dalam urusan rumah tangganya, dalam urusan ibadahnya, dalam urusan sosial kemasyarakatannya, terkait imannya, akidahnya, serius mendidik mereka hari berganti hari, satu momen kepada momen yang lainnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan bil mu'minina raufur rahim, dan dia Muhammad yang datang kepada kalian sebagai nabi sangat sayang dan pengasih kepada kaum mukminin. Nah, bagaimana Allah menggambarkan dan menjelaskan kepada kita tentang sosok Nabi alaihi salatu wassalam? Dijelaskan dalam ayat yang lainnya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas bagi seorang mukmin. Tidak pantas bagi seorang mukminah, wanita mukminah, ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara dengan sebuah keputusan, dengan sebuah hukum, masih saja mencari hukum-hukum alternatif. Alternatif aturan-aturan selain aturan dan hukum Allah serta Rasulnya. Berarti kita kalau ada sebuah hadis Nabi yang menyampaikan kepada kita, membimbing sesuatu, siapkan iman kita. Siapkan hati kita untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Siapkan itu semuanya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan manusia biasa. Rasul adalah pimpinan para nabi dan pimpinan para rasul. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akhiri dengan sebuah ayat di dalam surat An-Nur yang juga mengenalkan kepada kita, Allah mengenalkan kepada kita siapa nabi, apa kedudukannya. Kita sebagai umat beliau yang mencintainya, bagaimana sikap kita menghadapi fenomena ini, keadaan ini. Dalam ayat ini Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ternyata ayat ini penting. Ayat ini sangat penting. Dan seluruh ayat dalam Al-Quran. Betapa butuhnya kita memahami Al-Quran. Betapa kita terpanggil ingin mengerti, mengetahui hukum-hukum yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Tadi Bapak Imam kita, semoga Allah terima amalan beliau dan amalan kita semuanya, membacakan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Apa maksudnya? Allah sedang memanggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kita semua insya Allah masuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Dipanggil oleh Allah untuk sebuah syariat. Dipanggil oleh Allah untuk pengumuman sebuah aturan hidup. yang dirinci ayat dalam surat Ali Imran ini di dalam surat Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Apanya? Apa rinciannya? Dan itu dirinci oleh Nabi sedalam-dalamnya demi atau agar kehidupan kita nyaman, diberkahi, dan dipenuhi dengan rahmat. Tapi ini butuh kesempatan yang lainnya. Saya kembali kepada ayat terakhir yang itu berada dalam surat An-Nur. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi. Waspada orang-orang yang menyelisihi syariat Nabi. Apa yang akan terjadi? Antusibahum fitnah. Akan menimpa kepada mereka sebuah fitnah. Dijelaskan oleh pakar tafsir dari kalangan sahabat dan para ulama sesudahnya dan sesudahnya, bahwa fitnah yang dimaksud di sini adalah kecondongan hati kepada kemungkaran dan berat melakukan ketaatan. Hatinya menjadi condong kepada yang batil, kepada yang mungkar, terasa berat melakukan yang ma'ruf. Yang kenapa sebabnya? Karena menyelisihi perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan kehidupan dan ibadah ini, urusan rumah tangga. Jangan sekali-kali seorang suami mendzalimi istrinya dan tidak peduli kepada syariat Rasulullah dalam urusan rumah tangga. Seorang istri juga demikian. Waspada wahai kaum ibu, wahai para istri, bahwa Allah dan Rasulnya meletakkan aturan-aturan hidup dalam rumah tangga yang kita dituntut untuk mengetahuinya dan mengamalkannya, tentang hak-hak suami yang harus setiap istri menunaikannya. Itu telah disebutkan, jangan kita menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbagai urusan yang lainnya. Nabi telah membimbing. Antusibahum fitnah, akan menimpa kepada kalbu atau hati mereka sebuah fitnah. Berat ke masjid, tetapi untuk urusan yang lain mudah. Berat bersedekah, dihitung-hitung bersedekah, tapi giliran dia mau beli sesuatu dari perkara duniawi, dengan mudah dia keluarkan uang yang banyak. Mudah. Ini bahan evaluasi buat kita. Ada apa di hati kita? Kalbu kita sedang apa ini? Sedang sehat atau perlu perawatan? Perlu kita sering bertanya. Seorang mukmin selalu bertanya tentang dirinya, tentang hatinya. Kemudian Allah lanjutkan. Dan yang kedua ini walaupun besar, kata para ulama, lebih ringan dari yang pertama. Yang kedua ini balasan dari Allah akibat menyelisih perintah Nabi lebih ringan walaupun berat, tetapi dia lebih ringan dibandingkan balasan yang pertama. Yang kedua apa? Au yusibahum adzabun alim, atau akan menimpa kepada mereka siksaan dan balasan yang pedih akibat menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk malapetaka, bencana. Baik bencana itu menimpa satu keluarga saja atau bersifat umum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai beliau. Semoga Allah jadikan di dalam hati kita rasa cinta dan taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit yang kita dengarkan bersama ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat bagi pemateri pertama dan semua saudara seiman dan seislam. Kami ucapkan terima kasih kepada Takmir, pengurus Masjid Al-Kautsar, yang kita berharap Allah pertemukan kita semuanya di Telaga Al-Kautsar milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada beliau dalam ayatnya inna a'tainakal kautsar. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, pada malam hari ini, Selasa malam Rabu, kita berada pada malam ke-17 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kita berkumpul di salah satu rumah Allah di muka bumi, di Masjid Raya Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Untuk melakukan sebuah amalan dan sebuah ibadah setelah tadi kita menunaikan sholat wajib, sholat maghrib yang semoga diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita melanjutkan dengan sebuah amalan yang besar berikutnya, yaitu duduk sejenak untuk mengkaji, mempelajari agama Allah. Nabi kita alaihi salatu wassalam berulang kali mengabarkan tentang keutamaan masjid, rumah Allah di muka bumi, tempat yang paling Allah cintai, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biqa'i ilallah fil ardi masajiduha. Tempat di muka bumi yang paling Allah cinta adalah masjid-masjidnya. Maka alhamdulillah kita berada di Masjid Raya Kota Bau-Bau. Saya ucapkan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala kebaikan untuk pengurus masjid dan seluruh jamaah, dan menjadi sebab turunnya perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Dalam sabdanya yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa wa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fi man inda. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran dan mengkajinya, mempelajarinya, kecuali pasti akan turun perasaan tenang dan tenteram untuk mereka. Hilang perasaan gundah, perasaan tidak enak, hilangnya sempit hati, sempit dada karena berbagai problem ketika dia duduk di masjid, membaca Al-Quran atau mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Dan juga rahmat Allah akan menyelimuti mereka. Juga para malaikat pun gembira dan berkeliling di seputar mereka, di seputar orang-orang yang duduk di masjid untuk mengkaji agama Allah dan membaca kitabullah. Dan juga yang keempat, Allah memuji orang-orang yang berada di masjid untuk tujuan tersebut di hadapan para malaikat. Dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan Allah senang dan ridha. Semoga duduknya kita di masjid ini seraya menunggu datangnya waktu sholat isya benar-benar menjadi sebab Allah mengampuni kita, Allah menyayangi kita. Para hadirin yang saya muliakan, tidak cukup waktu untuk menyampaikan dan membahas tentang keutamaan masjid. Semoga bisa di lain waktu dibahas dan disebutkan. Tetapi pada malam hari ini, saya memilih tema yang harapannya bermanfaat, yaitu beberapa pelajaran penting dari sejumlah kisah di dalam Al-Quran. Al-Quran, kitab suci umat Islam yang Allah turunkan dan Allah wahyukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping berisi perintah-perintah dan larangan-larangan, juga di dalamnya disebutkan berbagai kisah dan perumpamaan. Kisah umat-umat sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak umat Nabi Musa, bagaimana perjalanannya, bagaimana awal dan akhirnya. Umat Nabi Hud, bagaimana proses dakwah beliau di tengah-tengah umatnya, bagaimana berakhir kaum dan umat Nabi Hud. Begitu juga Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, dan selain beliau-beliau dari para anbiya, para nabi dan rasul-rasul Allah. Semua itu, kisah-kisah tersebut disebutkan oleh Allah untuk dijadikan pelajaran. Karenanya di sejumlah ayat Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran dari berbagai peristiwa, wahai orang-orang yang punya cara pandang yang jernih. Salah satu yang bisa kita sebutkan dalam kesempatan yang terbatas ini adalah sebuah ayat di dalam Al-Quran yang mengisahkan tentang suatu kaum. Disebutkan oleh para pakar tafsir bahwa kaum yang disebutkan dalam ayat yang akan saya bacakan ini adalah kaum Saba. Kaum Saba di negeri Yaman sebelum diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribu-ribu tahun sebelumnya. Dalam ayat ini Allah berfirman, وَضَرَبَ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Arti dari ayat ini, dan sungguh Allah telah memberikan perumpamaan adanya sebuah negeri yang dahulunya negeri tersebut hidup dengan penuh keamanan dan ketentraman. Aman dan tentram. Aman dari ancaman-ancaman musuh. Tidak ada musuh eksternal, kekuatan luar yang berani mengganggu. aman, tenteram dalam internal negeri itu, saling menyayangi, saling menghormati, saling menolong, saling peduli antar penduduk negeri. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Dan rezeki, limpahan dan karunia, kenikmatan demi kenikmatan datang kepada negeri tersebut dari berbagai penjuru. Beragam rezeki berlimpah ruah. Tidak ada kemiskinan. Tidak ada orang yang fakir. Nikmat hidup. Ini kondisi negeri tersebut yang tadi sudah disebutkan bahwa para pakar tafsir dari kalangan sahabat Nabi dan yang sesudahnya menyebutkan bahwa ini adalah kisah negeri Saba. Apa kemudian yang terjadi setelah itu? Allah melanjutkan kisahnya. Fakafarat bi'an'umillah. Namun sayang, ternyata mereka mengkufuri dan mengingkari berbagai limpahan nikmat dari Allah kepada mereka. Tidak meletakkan nikmat pada tempatnya. Dengan kata lain, mereka tidak bersyukur. Tidak kemudian beribadah kepada Allah satu-satunya. Disebutkan juga oleh pakar sejarah bahwa ternyata dalam perjalanan negeri tersebut mereka melakukan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah, menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi rizki dan kenikmatan. Kaum muslimin, saudara saya seiman yang semoga dirahmati Allah. Berbagai kemaksiatan mereka lakukan. Kemaksiatan syahwat memenuhi negeri, berfoya-foya. Ketika kondisi negeri seperti itu, dan sudah ada peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, maka Allah melanjutkan, فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Maka Allah timpakan kepada mereka pakaian ketakutan dan kelaparan. Allah timpakan kepada mereka kelaparan setelah sebelumnya mereka berkecukupan. Kemiskinan terjadi di berbagai pelosok negeri. Kekeringan, sulitnya mata pencaharian. Dan mereka akhirnya berebut. Berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri, masing-masing. Wal khaufi, dan Allah timpakan kepada mereka ketakutan dan kecemasan. Takut, cemas, setelah sebelumnya aman, tenteram. Apa sebabnya? Kenapa? Allah pertegas di akhir ayat. Bima kanu yasna'un. Semua itu terjadi disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Allah tidak ridha. Allah tidak suka. Suatu kaum setelah diberi kenikmatan kemudian tidak bersyukur. Tidak meletakkan pada tempatnya yang diridhai dan dihalalkan oleh Allah. Kaum muslimin, Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha penyayang, maha pengasih. Allah itu Al-Latif. Maha lembut, Al-Halim, yang tidak menyegerakan balasan terhadap hamba-hambanya yang berdosa. Allah maha lembut, maha penyayang. Kalau hamba-hambanya berdosa, tidak disegerakan balasan itu, tapi ditunda, diberi waktu. Siapa tahu mau beristighfar, siapa tahu mau rujuk. Tetapi ketika berkelanjutan, maka Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Allah Al-Qawi yang maha kuat, Allah Al-Matin yang maha kokoh. Itu semua yang saya sebutkan tadi adalah nama-nama Allah Al-Asma'u Al-Husna. Nama-nama Allah yang mulia. Di dalam ayatnya yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi, walakin kazzabu, faakhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri tersebut mau beriman dengan sebenar-benar iman, dan mau bertakwa, beramal, beribadah dengan sebenar-benar takwa, jujur takwanya, apa yang akan Allah berikan? Apa yang akan diraih oleh penduduk negeri tersebut? لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Pasti aku akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan pintu-pintu berkah dari bumi. Rizki boleh banyak, tapi belum tentu berkah. Kenikmatan yang diraih seseorang boleh banyak kuantitasnya, tapi dia belum tentu berkah. Rizki dan kenikmatan yang berkah akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan iman, bertambahnya ibadah, kenyamanan hidup. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ. Pasti aku akan bukakan pintu-pintu berkah. Bukan sekedar pintu rizki, tapi pintu berkah dari langit dan bumi. Kenikmatan dan rizki yang muncul dari bumi, berkah. Menyenangkan, tidak menjadi sumber konflik. Rizki yang muncul dari lautan juga demikian. Bermanfaat, tidak dikurangi, tidak dicuri, tidak dikorupsi, dan seterusnya. Berkah. Rakyat menikmati, muslimin menikmati, semua pihak menikmatinya. Karena berkah. Apa sebabnya? Karena iman dan takwa. Tetapi Allah lanjutkan ayatnya ini. Kemudian Allah berfirman, walakin kazzabu. Tapi sayang ternyata mereka mendustakan kebenaran. Tapi sayang ternyata mereka tidak mau beriman dengan kebenaran. Kemudian dengan itu aku kirimkan siksaan dan balasan disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi para hadirin, negeri kita Indonesia adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemana negeri ini dan bagaimana? Kita sebagai umat Islam diajarkan dalam agama kita untuk berintrospeksi diri. Kita di dalam Al-Quran diajarkan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu membimbing agar kita menjadi seorang hamba Muslim yang selalu mengevaluasi dirinya. Bukan bagian daripada Islam, bukan bagian dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi mencari kambing hitam. Islam dan umat Islam selalu mengoreksi. Melalui majelis ini, saya ingin mengajak diri saya dan semua saudara-saudara saya seiman dan seislam untuk bersama-sama. Pemateri yang ada di hadapan para hadirin ini juga terkenai kewajiban mengevaluasi diri, membenahi diri, keluarga, dan anak-anaknya. Kita semua sesama muslim. Tadi saya katakan bahwa negeri kita Indonesia, nasibnya ke depan sangat ditentukan oleh amalan kita. Bagaimana tingkat keimanan, ketakwaan, ibadah, kejujuran, dan perjuangan kita. Allah tidak akan pernah mencabut sebuah nikmat, sebuah karunia yang diberikan kepada pribadi, atau rumah tangga, atau masyarakat luas, sampai kita dan mereka semuanya yang merubahnya. Dalam salah satu ayatnya Allah berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Yang demikian sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah, mencabut sebuah nikmat yang telah diberikan dan dikaruniakan kepada suatu kaum, suatu negeri, suatu komunitas, sampai mereka sendiri yang merubahnya dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan tangan-tangan mereka sendiri. Wahai saudaraku kaum muslimin, di negeri yang kita cintai ini, yang semoga Allah selalu menjaganya, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai ada di antara kita umat Islam yang lalai dan menyangka bahwa Allah lalai terhadap kesalahan kita. Coba kita perhatikan sekarang ini, mungkin hadirin, alhamdulillah Allah takdirkan kita ada di masjid, tidak ada di pasar. Allah takdirkan kita ada di rumah Allah, tidak di jalanan. Sehingga kalau datang kematian kepada kita, sekarang malaikat maut datang, alhamdulillah, kita berada di masjid. Semoga itu tanda husnul khatimah. Di saat kita berada di masjid, berapa saudara kita se-Islam yang belum memenuhi panggilan azan? Berapa saudara-saudara kita se-Islam yang belum mendatangi masjid? Tadi alhamdulillah di masjid kita ini kurang lebih 12 saf yang sholat. Kita bersyukur, kita senang melihat saudara-saudara kita. Tapi pertanyaannya, kira-kira yang di jalanan lebih banyak atau yang di masjid? Semua kita akan menjawab yang di jalan, terkhusus pemuda-pemuda, terkhusus remaja-remaja yang sudah baligh. Ini satu bentuk kemungkaran yang terjadi. Sholat lima waktu adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belum lagi berapa banyak anak-anak muslimin yang durhaka kepada orang tuanya, membentak ibunya, diberi amanah sejumlah uang dan beberapa amanah dia tidak tunaikan. Amanah tersebut, pemberian kedua orang tuanya dia gunakan untuk kemaksiatan. Berapa banyak keluhan-keluhan yang terjadi, tidak sedikit para orang tua yang menangis anaknya yang tidak sholat, menangis anak-anaknya yang terlibat dalam sejumlah kemungkaran. Berapa banyak pula para suami yang belum menunaikan hak istri, yang masih bertindak kasar dan semena-mena kepada istrinya. Berapa banyak para istri yang belum menunaikan hak suami, menunaikan amanah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada para istri. Belum lagi berbagai kemungkaran-kemungkaran lainnya yang tidak bisa disebutkan. Di tempat-tempat jual beli, di tempat-tempat perdagangan, terjadi ketidakamanahan, terjadi pengurangan hak-hak saudaranya. Yang semua itu adalah dalam agama kita dosa-dosa yang cukup besar. Maka kita umat Islam di Indonesia jangan sampai lalai. Dan Allah tidak pernah lalai. Allah tidak pernah tidur. Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Baik yang terlihat oleh mata kita ataupun yang tersembunyi. Baik yang ada di luar tubuh kita atau yang ada di dalam dada kita. Bukankah Allah berfirman, Alimun bidzatis sudur, Allah maha mengetahui segala yang tersembunyi di balik dada. Saya berbicara di hadapan seluruh hadirin, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi. Para hadirin gak ada yang tahu apa yang di dalam hati saya. Jujur ataukah tidak? Ikhlas ataukah tidak? Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Semua kita. Allah maha mengetahuinya. Maka ada sebuah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam Mu'jamul Kabir dan Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa'lam annahu istidraj." Thumma tala qawlahu ta'ala, "Falamma nasu ma dhukiru bih, fatahna 'alaihim abwaba kulli shay'in, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan wa hum mublisun." Apa makna hadis ini? Nasihat dari baginda Rasul yang sayang kepada kita, menginginkan kebaikan untuk kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Allah mengabarkan bahwa Nabi Muhammad sedih kalau umatnya ditimpa oleh musibah. Rasulullah sedih kalau negeri-negeri muslimin ini tidak aman, tidak tenteram. Maka beliau menasihati. Yang makna hadis tadi, jika Anda melihat atau mendapati Allah memberikan dan membukakan rizki kepada seorang hamba dari berbagai kenikmatan dunia, tetapi dia terus-menerus dalam kemaksiatannya. Hamba tadi terus-menerus melakukan kemaksiatan. Bersama itu Allah beri, Allah beri, Allah beri. Pertaniannya berhasil. Bisnisnya terus berkembang. Diberi kesehatan. Anak-anak yang pintar. Rumah, aset-aset. Mudah bagi dia. Tetapi dia bermaksiat. Dia berbuat kemungkaran. Dia enggak sholat. Dia masih percaya dengan yang khurafat-khurafat. Dia tidak memberikan hak tetangga. Dan seterusnya. Ketahui. Kata Nabi, sesungguhnya itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Kata para ulama, istidraj itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala sengaja mengulur-ngulur seorang hamba, dibiarkan semakin jauh dan diberi rizki, ketika nasihat tidak dipedulikan, teguran sudah juga tidak diabaikan, tidak dihiraukan, maka sampai pada titik tertentu, Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan siksaan dan balasan. Bisa pribadi, bisa komunitas, bisa masyarakat di sebuah negeri. Kemudian Allah membacakan sebuah ayat di dalam, Rasulullah membacakan sebuah ayat yang maknanya, dan ketika mereka melupakan syariat yang telah Allah tentukan, mereka telah melupakan nasihat-nasihat yang disampaikan, maka sengaja kami bukakan berbagai pintu kesenangan. Dibukakan oleh Allah pintu kesenangan dan kenikmatan dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan dia melakukan kezaliman dan kezaliman. Sampai pada titik ketika mereka berbangga-bangga dengan keberhasilannya, kesuksesannya, rizki yang dia dapat, di saat itu turunlah siksaan dan azab. Tiba-tiba, para hadirin yang saya muliakan, Allah itu maha kuat ya. Tidak ada satupun yang mampu mencegah kehendak Allah. Tidak usah bercerita tentang bagaimana kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad yang telah binasa. Di zaman kita, berapa banyak peristiwa terjadi, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, badai yang menghabiskan penduduk bumi, harta mereka dalam sekejap. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Di dalam surat Al-An'am. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kemungkinan datangnya siksaan Allah dalam keadaan mereka tidur lelap di malam hari? Apa mereka merasa aman? Dalam ayat lanjutannya berikutnya, Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kemungkinan datangnya siksaan Allah di waktu duha? Duha itu setelah terbit matahari, mulai meninggi sampai menjelang waktu zuhur. Itu duha. Di saat manusia sibuk dengan dunianya, di saat manusia sedang bermain-main, bersenang-senang, di saat itu datang. Malapetaka dan bencana terjadi saat orang-orang berangkat ke kantor, saat manusia mau sekolah, ke pasar-pasar, dan yang lainnya. Ini semua yang kita dengarkan bersama adalah ayat-ayat Al-Quran. Mengingatkan kita hamba Allah. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita bangsa Indonesia, betapa butuhnya untuk bersama-sama kita saling mengoreksi. Bersama-sama untuk kita saling berbenah. Agar negeri ini aman. Negeri ini bersaudara. Negeri ini saling mencintai. Maka segala bentuk kemungkaran, segala bentuk kemaksiatan harus kita usahakan tidak ada di negeri kita. Tentu bermula dari rumah tangga-rumah tangga. Tidak boleh ada di rumah kita seorang muslim yang enggak sholat. Ini satu masalah. Masalah sholat. Jangan ada di rumah muslim, di rumah kita seorang yang tidak sujud dan ruku. Butuh perjuangan dari kita. Belum lagi dosa terbesar yang paling Allah benci, yang Allah marah. Apa itu dosa? Menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah dalam peribadatan. Kita berdoa kepada Allah di waktu sholat, di waktu tahajud, dan di berbagai waktu-waktu yang mustajab, tetapi masih ada yang berdoa memohon kepada selain Allah. Memohon rizki dan keselamatan kepada penjaga gunung. Memohon rizki dan keselamatan kepada penjaga laut. Padahal semua itu makhluk, lemah, dan tidak boleh ibadah diberikan kepada mereka. Begitu juga, kita wajib bertawakal kepada Allah saja. Allah berfirman, wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya kalian benar-benar hanya bertawakal kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Tidak boleh bertawakal kepada benda, kepada makhluk, kepada arwah, karena semuanya itu adalah makhluk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita at-tauhid, mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ini sangat penting untuk diketahui oleh muslimin, bahwa dosa terbesar adalah menjadikan bagi Allah tandingan dan sekutu di dalam peribadatan. Karenanya, di dalam sejumlah ayat, Allah menegaskan permasalahan ini antara lain. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadalah kalian hanya kepada Allah, dan jangan kalian berbuat kesyirikan menjadikan tandingan bagi Allah sesuatu apapun. Kalau kita buka Al-Quran, dari surat Al-Fatihah, kemudian surat apa? Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Fatihah, tidak ada perintah-perintah dan larangan. Di dalam surat Al-Fatihah adalah berita tentang Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sifat-sifat Allah, Rabbul Alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kemudian pernyataan kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kemudian doa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya al-maghdub yaitu Yahudi, waladdallin, dan juga pula bukan jalannya orang-orang yang sesat yaitu kaum Nasara. Minta siratal mustaqim, berlindung dari jalannya Yahudi dan Nasara. Kemudian masuk surat Al-Baqarah setelah bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi, ayat-ayat bercerita tentang kaum mukminin, bercerita tentang kaum kafirin, kemudian bercerita tentang kaum munafikin. Kisah sifat-sifat mukminin, sifat-sifat kafirin, kemudian sifat-sifat al munafikin. Baru setelah itu ada perintah, kemudian larangan. Apa itu perintah pertama di dalam Al-Qur'an? Sebelum saya lanjutkan, Pak Imam, isyaknya jam berapa? 10 menit lagi. Apa itu perintah pertama di dalam Al-Quran? Dan apa itu larangan pertama di dalam Al-Quran? Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, beribadalah kalian hanya kepada Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, dan seterusnya. Kemudian berikutnya, wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam peribadatan, dalam keadaan kalian berilmu, kalian tahu bahwa tidak ada yang menciptakan, memiliki

0: qad asyraf. Barang siapa yang menggantungkan jimat, ya, jimat, maka dia telah menyekutukan Allah. Hadis ini disebutkan oleh para ulama kita. Al-Imam Nawawi, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Syatibi, dan lain-lainnya dari para ulama kita terdahulu. Bahwa Rasulullah melarang seorang muslim menggantungkan sesuatu jimat pada dirinya atau di rumahnya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sejumlah orang yang akan masuk Islam. Berbondong-bondong kabilah-kabilah dan suku-suku saat Rasulullah di Madinah berdatangan sampai dari negeri yang jauh. Datanglah 10 orang dari suatu kabilah menemui Nabi. Ja'arahtun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih jumlahnya 10 orang rombongan tersebut. Kemudian setelah mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Kebiasaan Rasulullah berbaiat, mengambil baiat. Apa itu baiat? Baiat itu adalah janji dan sumpah setia. Maka Rasulullah membaiat 9 orang dari 10 yang datang, yang menyatakan dirinya masuk Islam. 9. Tampaknya sudah tiba. Nah, tampaknya sudah tiba waktu Isya. Kita akhiri majelis kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira amma ba'd. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita berada pada tanggal 17 Ramadhan, pada kajian jelang buka puasa ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan fatwa-fatwa seputar Ramadan yang merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mufsidat as-shaum atau al-mufattirat lis-shaum, pembatal-pembatal puasa. Untuk membaca beberapa fatwa ulama tentang beberapa permasalahan kontemporer yang erat kaitannya dengan pembatal-pembatal puasa. Apakah sesungguhnya hal itu membatalkan puasa ataukah tidak? Fatwa yang pertama adalah sebuah fatwa dari Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau dimintai fatwa, ditanya tentang sebuah permasalahan. Man hukmu idha kharaja minas sa'imi jamun kal'u'afi wa nahwihi. وهل يجوز للصائم التبرع

0: bidanihi au sahibu syai'in minhu litahdhir. Apa hukumnya ketika darah keluar dari seorang yang berpuasa seperti mimisan dan yang semisalnya? Ini sebuah pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikutnya, wa hal yajuzu lis-shaim, dan apakah boleh bagi seorang yang berpuasa untuk donor darah atau mengambil sebagian kecil dari darahnya dalam rangka untuk diperiksa? Sebelum kita masuk pada jawaban, tentu pada kesempatan yang lalu di antara pembatal puasa adalah al-hijamah, berbekam. Rasulullah SAW menegaskan afdhalul hajim wal mahjum, telah batal puasa orang yang membekam dan dibekam. Konteksnya adalah bagi yang dibekam akan keluar porsi yang besar dari darah yang ada pada tubuhnya. Nah, tadi disebutkan ada setidaknya 3 pertanyaan. Ketika keluar dari orang yang berpuasa darah seperti darah mimisan, apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Kemudian yang berikutnya adalah donor darah, apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Sedangkan yang ketiga adalah mengambil darah dalam rangka untuk diperiksa, apakah membatalkan darah ataukah tidak? Fa'ajaba, beliau menjawab, khurujud dam minas sha'im karru'afi wal istihadati wa nahwihima la yufsidu shawma, wa innama yufsidu shawma al haidu wan nifasu wal hijama. Kata beliau, keluarnya darah dari orang yang berpuasa, darah semisal mimisan, wal istihawah, dan darah istihawah. Darah istihawah itu darah yang keluar dari wanita selain darah haid, bukan menstruasi, namun darah tersebut lebih pada karena faktor sakit. Dia selalu keluar darah itu tanpa mengenal siklus bulanan. Ini diistilahkan dengan istihawah. Dan di antara perbedaan darah haid dengan darah istihawah, darah haid secara jurum, secara bentuk dia lebih kental, dia warnanya pekat, kemudian amis, secara waktu dia siklusnya bulanan. Adapun darah istihawah, dia secara bentuk lebih encer, kemudian secara warna dia lebih terang, layaknya darah yang keluar apabila seorang terluka kena pisau atau yang semisalnya. Sedangkan secara waktu tak terikat dengan waktu, dia selalu keluar karena dia adalah darah disebabkan salah satu urat yang ada di rahim, ada yang pecah atau putus sehingga dia mengalir. Ini istihawah. Darah mimisan istihawah dan yang semisalnya, la yufsidu shauma, tidak merusak puasa, tidak membatalkan puasa. Wa innama yufsidu shauma, hanyalah yang membatalkan puasa itu adalah al-haid, darah haid. Haid menstruasi adalah jadwal rutin bulanan bagi wanita yang normal. Maka apabila datang bulan, maka puasa yang dilakukan oleh wanita, seorang wanita, batal. Tidak diperbolehkan untuk berpuasa ketika dalam keadaan haid. Wan nifas, demikian pula darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar seiring dengan persalinan seorang ibu. Wal hijama, dan yang ketiga adalah darah al-hijama, darah bekam. berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, yaitu afthara as-salimu afthara al-hajimu wal-mahjum. Kemudian beliau lanjutkan, wala haraja 'ala as-saimi fi tahlil ad-dami 'inda al-hajati ila dhalika wala yufsidu as-sawmu bidhalika wala yufsidu as-sawma bidhalika. Dan tidak mengapa bagi seorang yang berpuasa untuk melakukan pemeriksaan darah ketika memang dibutuhkan untuk itu, diambil darahnya karena memang suatu hajat, suatu kebutuhan, dan ini tidak membatalkan puasa. Puasanya tidak batal dengan sebab itu. Amma tabarru'u bid-dami, adapun donor darah, fal ahwaqu ta'jiluhu ila ma ba'da iftar. Maka yang lebih berhati-hati dalam permasalahan ini adalah menundanya sampai datang waktu berbuka, karena ini topiknya di saat seseorang sedang berpuasa di siang hari Ramadan. Maka kata beliau, yang lebih berhati-hati ditunda saja donor darahnya setelah berbuka. Li'annahu fil ghalibi yakunu katsiran fa yushbihu al-hijama wallahu waliyut tawfiq. Karena seringkali donor darah itu porsi darah yang keluar banyak, maka ia mirip dengan al-hijamah, mirip dengan berbekam, sehingga ketika dia mirip dengan bekam maka dapat membatalkan puasa. Wallahu waliyut tawfiq. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha memberikan taufik. Dari fatwa ini kita setidaknya mendapatkan tiga kesimpulan. Kesimpulan yang pertama terkait darah yang keluar dari tubuh kita, apakah itu mimisan ataukah bagi wanita istihadhah dan yang semisalnya, ini tidak membatalkan puasa. Adapun darah nifas, darah haid dan darah bekam, ini membatalkan puasa karena terdapat dalil-dalil tentang permasalahan ini. Berikutnya, darah yang diambil untuk sampel pemeriksaan karena dibutuhkan maka tidak membatalkan puasa. Mengapa? Karena mayoritas dari prosesnya tidaklah banyak darah yang keluar. Adapun donor darah, seringkali donor darah itu porsinya banyak, dan tidak jarang seseorang yang usai dia berdonor fisiknya menjadi lemah. Maka dikiaskan dengan bekam sehingga dapat membatalkan puasa. Tentu saran dari beliau Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, lebih baik jika ingin donor maka setelah berbuka puasa. Adapun jika sekiranya seseorang sangat dibutuhkan untuk berdonor, kondisi darurat, dan dia terpanggil untuk segera memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkannya, maka dalam kondisi seperti ini silakan dia berdonor, namun puasanya pada hari itu batal dan mengganti puasanya di hari lain. Itu di antara bimbingan dari para ulama dari fatwa-fatwa yang selainnya. Kemudian para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada permasalahan berikutnya yang masih berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu terkait cuci darah. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala juga ditanya, ma hukmu tahdhirud dami limaridhi al-kila wa huwa sha'im, hal yalzimuhu al-qadha'u am la? Apa hukum cuci darah bagi orang yang sakit ginjal sedangkan dia berpuasa? Apakah dia wajib untuk mengqadha'nya, wajib untuk menggantinya ataukah tidak? Fa'ajala, beliau menjawab, yalzamuhul qada'u, bisa babi ma yuzawwadu bihi minad damin naqi. Fa'in zuwida ma'adhalika bimadatin ukhra fahiya mufattirun akhar. Beliau menjawab, yalzamuhul qada'u, wajib baginya untuk mengganti puasa di hari lain. Artinya puasanya batal dengan sebab cuci darah tersebut dan berkewajiban untuk menggantinya di hari lain. Apa sebabnya? Kata beliau, bisa babi ma yuzawwadu bihi minad damin naqi, dengan sebab apa yang ditambahkan pada diri orang yang sakit ini dari darah yang bersih. Kita sudah mempelajari pada pertemuan yang lalu bahwa di antara pembatal puasa adalah makan dan minum dan hal-hal yang berfungsi seperti makan dan minum yang memiliki fungsi penguatan pada tubuh. Di antara yang sudah kita ketahui pada pertemuan yang lalu, contohnya adalah infus. Dia walaupun tidak masuk lewat mulut, bentuknya bukan makanan atau minuman, tetapi secara fungsi dia seperti fungsi makan dan minum, maka membatalkan puasa. Dalam hal ini ada kesamaan ketika cuci darah. Kondisi seseorang akan semakin bagus. Cuci darah, ketika darahnya menjadi bersih, maka akan memberikan fungsi lebih pada tubuh seseorang, pada fisik seseorang, sehingga dari sisi ini puasa yang sedang dia lakukan batal dan wajib untuk menggantinya di hari lain. Kemudian kata beliau, fa in suwida ma'adhalika bimadatin ukhra fahiya mufattirun akhar. Maka jika sekiranya ada tambahan obat-obatan atau yang semisalnya ada materi lain selain darah yang bersih tadi, maka ini sebagai penguat pula tentang batalnya puasa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini permasalahan kedua terkait cuci darah yang berkonsekuensi bagi batalnya puasa seseorang. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah permasalahan yang berkaitan dengan upaya untuk cabut gigi karena sakit dan keluar darah. Bagaimana hukumnya cabut gigi atau membersihkan gigi atau yang semisalnya? Di sini beliau Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz, beliau rahimahullah ta'ala ditanya, idha hasara lil insani alamun fi asnanihi wa raja'a tabiba wa amila lahu tadhifan aw hashwan aw khala'a ahad asnanihi fa hal يؤثر ذلك على صيامه ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنه فهل لذلك أثر على الصيام؟ Beliau ditanya, jika terjadi pada seseorang sakit pada giginya, lalu dia periksa ke dokter dan dokter pun melakukan upaya untuk penanganan terhadap giginya, dibersihkan atau bahkan dicabut salah satu dari giginya, maka apakah yang demikian itu berpengaruh terhadap puasanya? Dan jika sekiranya dokter tersebut memberinya suntikan bius lokal pada giginya untuk ketika hendak dicabut, maka apakah yang demikian itu juga berpengaruh bagi puasanya? Fa'ajaba, beliau menjawab, laisa lima dhukira fi su'ali atharun fi sihhati siyam dan dhalika ma'fun anhu wa 'alayhi أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم لكونها ليست في معنى الأكل والشرب والأصل صحة الصوم وسلامته. اليوم جواب apa yang disebutkan pada soal tadi tidaklah berpengaruh bagi sahnya puasa, artinya puasanya tetap sah dan tidak batal. Dan dzalika ma'fun anhu, bahkan hal itu dimaafkan, mendapatkan toleransi dalam syariat ini. Wa'alaihi, dan bagi orang yang sedang dilakukan tindakan pada giginya tadi, ayat hafawa, hendaknya dia berusaha untuk menjaga min ibtila'i syai'in min ad-dawa'i aw ad-dam, berusaha untuk menjaga jangan sampai menelan sesuatu dari obat ataupun darah. Jika darahnya dicabut, tidak ada masalah. Atau diberi suntikan juga tidak ada masalah. Jangan sampai darah ataupun obat tadi tertelan. Nah, ini bimbingan dari beliau. Wa alaihi an yatahaffadha min ibtila'i syai'in min ad-dawa'i aw ad-dam. Jaga jangan sampai tertelan. Wa hakadha al-ibratul madhkura. Dan demikian pula suntikan yang tadi disebutkan, suntikan bius lokal untuk yang biasanya disuntikan pada gusi yang akan dilakukan pencabutan gigi badannya, adalah tidak berpengaruh bagi sahnya puasa. Artinya puasanya tidak batal dengan sebab itu. Mengapa? Kata beliau, likauniha, karena suntikan tadi laisat fi ma'nal akli wasyurbi, tidak memiliki fungsi seperti makan dan minum. Berbeda dengan suntikan infus atau suntikan apa saja yang memiliki fungsi penguatan tubuh seperti makan dan minum, maka yang seperti itu membatalkan puasa. Nah, adapun suntikan bius tadi, dia tidak memiliki fungsi seperti makan dan minum. Oleh karena itu, tidaklah membatalkan puasa. Wal aslu sihhatus shaumi wa salamatuhu. Dan hukum asalnya adalah sahnya puasa dan selamatnya puasa orang tersebut. Jadi para hadirin rahimani wa rahimakumullah, apabila terjadi sesuatu pada seseorang terkait dengan giginya dalam kondisi berpuasa, silakan untuk melakukan proses pengobatan ke dokter. Dan apabila ada tindakan semacam dicabut atau dibius dengan semisalnya, maka tidak membatalkan puasanya. Dan yang perlu diingat, hendaknya betul-betul menjaga, jangan sampai obat ataupun darah yang dicabut akibat dicabutnya gigi tadi sampai tertelan. Insya Allah dengan itu puasanya tetap aman dan sah. Itulah mungkin kajian kita pada sore hari ini. Dan insya Allah ini adalah kajian fatwa-fatwa seputar Ramadan yang terakhir pada kesempatan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada sore hari ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini sebagai al-ilmu nafi', ilmu yang berbarokah, yang bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Tema kajian pada sore hari ini adalah berharap umur yang barokah. Setiap mukmin pasti berharap umurnya barokah. Barokah maknanya adalah dipenuhi oleh kebaikan yang terus-menerus, yang berkesinambungan. Sehingga hidupnya, perjalanannya selalu diliputi oleh kebaikan demi kebaikan, dilingkupi oleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu di akhirat apabila seseorang menjalani kehidupan dunia ini dengan berbagai kebaikan, dengan berbagai ketaatan kepada Allah, hidupnya selalu barakah, maka benar-benar sangat diharapkan untuk bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam jannatullah Subhanahu wa taala. Untuk seseorang berharap memiliki umur yang barokah, maka tentu harus mengetahui terlebih dahulu tentang hikmah ilahiyah diciptakannya dia di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ayat ini merupakan ayat yang sangat mendasar sekali bagi perjalanan hidup seseorang. Apakah hidupnya akan lurus ataukah menyimpang? Apakah umur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya akan berbuah barokah ataukah tidak? Seseorang yang tidak mengerti hikmah diciptakannya dia di muka bumi ini, tidak tahu kalau ia diciptakan oleh Allah hakikatnya untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan menjalani kehidupan ini sesuka hatinya, sesuka hawa nafsunya, sesuai dengan kepentingannya. Tetapi seseorang yang benar-benar mengetahui bahwa hidupnya ini adalah untuk Allah, uji siapakah di antara yang terbaik amalnya. Lagi bahwa hakikat kehidupan yang sedang dijalani ini tidak semata-mata kehidupan, akan tetapi terkandung di dalamnya al-ibtila, terkandung di dalamnya ujian yang Allah nyatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah uji kalian siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan ayat ini, beliau berkata, akhlasuhu wa aswabuhu, siapakah orang yang terbaik amalnya? Ia adalah akhlasuhu, yang pertama, yang paling ikhlas. Apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas? Yang dimaksud dengannya adalah segala amal perbuatannya, segala ibadahnya benar-benar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan untuk Allah sebagai bentuk menjalankan ketaatan kepada Allah, karena Allah tidak butuh kepada kita. Allah sama sekali tidak membutuhkan kita. Ketaatan yang dilakukan oleh hamba sama sekali tidak menambah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki, karena Allah Maha Kaya dan Maha Segala-galanya. Demikian pula kemaksiatan, penentangan yang dilakukan oleh hamba kepada Allah sedikitpun tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah yang kita lakukan kepada Allah hakikatnya adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan kita semua. Apa yang kita lakukan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus benar-benar diikhlaskan karena Allah, dimurnikan tujuannya untuk Allah dalam rangka benar-benar menjalankan perintah Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan al-ikhlas. Tidak tercampuri sedikit pun dengan niatan-niatan yang lainnya. Dan inilah yang dimaksud dengan at-tauhid. memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ia sebagai syarat pertama dari dua syarat diterimanya amal ibadah seseorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, aswabuhu, yang paling benar. Yang dimaksud dengan perkataan beliau yang paling benar adalah ketika sebuah amalan dilakukan sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barometer benar dan tidaknya sebuah amalan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia shawab, dia benar. Namun ketika tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia salah. Dan ketika amalan itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan dalam agama ini, "Laisa 'alaihi amruna," tidak ada padanya perintah dari kami, tuntunan dari kami, "fahuwa raddun," maka amalan tersebut, raddun ay mardud, tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari dua ayat yang sudah kita dengarkan tadi, kita mengetahui bahwa hidup yang sedang kita jalani ini tidaklah kehidupan yang sia-sia belaka, akan tetapi kehidupan yang memiliki visi dan misi yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita benar-benar mengisi kehidupan ini dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjalankan Islam ini sesuai dengan yang telah diwariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin ini sangatlah penting. Tidak sedikit dari umat manusia yang jauh dari pemahaman yang seperti ini. Sebagian mereka meyakini kehidupan dunia ini hanya sebatas bagian dari kehidupan, bersenang-senang padanya, mencari harta sebanyak-banyaknya, memuaskan keinginan hawa nafsunya, setelah meninggal dunia selesai. Sebagian lagi beranggapan bahwa kehidupan ini hakikatnya adalah status sosial dan kedudukan, sehingga hidupnya selalu dipenuhi dengan ambisi, hidupnya selalu diisi oleh berburu harta, berburu kedudukan, mulai bangun tidur hingga tidur kembali, selalu dunia dan dunia. kalbunya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nilai-nilai akhirat bahkan tidak terbetik dalam benaknya. Sehingga takaran kesuksesan dalam hidup adalah dunia. Siapa yang sukses meraih harta dan kedudukan, dialah orang yang berhasil dalam hidup ini. Dan siapa yang tidak sukses dalam kehidupan dunianya, baik harta ataupun kedudukan, maka dia bukan orang yang sukses. Di dalam Islam, tidaklah seperti itu gambarannya. Di dalam Islam, kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh dengan penghambaan kepada Allah. Status kita sebagai ibadun lillah. Yang namanya ibad, yang namanya hamba-hamba, tidak bisa semaunya sendiri. Tidak bisa sekehendak hatinya. Akan tetapi harus mengikuti aturan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mengapa harus mengikuti aturan dan rambu-rambu tersebut? Karena ternyata kehidupan ini, kehidupan dunia ini, sebagaimana tadi sudah kita ketahui sebagai darul ibtila, tempat untuk kita diuji. Sejauh manakah tingkat keberhasilannya nanti sesuai dengan hasil ujiannya? Siapakah orang yang dinyatakan berhasil? Tadi al-alim ar-rabbani al-fudail ibn Iyad rahimahullah mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Orang yang paling ikhlas dan yang paling sesuai amal perbuatannya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kehidupan dunia yang sedang kita jalani ini, karena dia darul ibtila, maka disitulah peran amal saleh, amal perbuatan seseorang sangat berpengaruh. Sekaligus kehidupan ini sebagai darul amal, tempat untuk beramal, adapun akhirat kelak adalah darul jaza, tempat untuk dibalasnya semua amal perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan darul amal? Yang dimaksud dengannya adalah bahwa sekecil apapun amal perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini akan dicatat, akan diperhitungkan, dan kelak akan dibalas sesuai dengan balasan yang setimpal. In kana khairan fa khair, wa in kana syarran fa syarr. Jika yang dilakukan dalam kehidupan dunia ini baik, maka akan dicatat dalam catatan amal sebagai kebaikan, dan kelak akan dibalas kebaikan itu dengan kebaikan pula. Namun wa in kana syarran, jika jelek amal perbuatan yang dilakukan, fasyar, maka yang dicatat dalam catatan amal adalah kejelekan, dan kelak akan dibalas kejelekan itu dengan balasan yang setimpal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan mithqala dzarrah, seukuran dzarrah, sesuatu yang paling kecil sekalipun, ya roh, dia akan melihatnya kelak dalam catatan amalnya dan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan kejelekan seukuran yang terkecil sekalipun, niscaya dia akan melihatnya dalam catatan amalnya dan kelak akan dibalas pula dengan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari ayat yang kita dengarkan tadi, kita mengetahui bahwa kehidupan dunia ini adalah ladang untuk beramal, ladang untuk melakukan amalan. Amal apapun yang dilakukan oleh seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil akan membalas sesuai dengan apa yang ia lakukan. Karena kehidupan dunia ini adalah darul amal, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan penilaian terhadap seseorang sesuai dengan apa yang dia kerjakan selama hidup di dunia ini. Ketika telah wafat, terputus pahala yang akan diberikan atau catatan kejelekan yang dicatat untuk seseorang dengan sebab kematiannya. Kecuali beberapa perkara, walaupun seseorang telah wafat, maka akan terus mendapatkan pahala yang mengalir untuknya, akan mendapatkan kebaikan untuknya walaupun ia telah wafat. Hadis yang sudah kita ketahui bersama, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, jika anak manusia, anak Adam, seorang manusia meninggal dunia, inqata'a 'amaluhu, terputus amal perbuatannya, dengan itu tidak bisa lagi mendapatkan pahala atau kebaikan, selesai, sudah tutup buku dia. Kecuali dari tiga perkara. Yang pertama adalah sadaqatin jariyah. Sadaqah jariyah. Sebuah sadaqah yang dia keluarkan di masa hidupnya. Dan apa yang ia sadaqahkan itu, kemanfaatannya terus mengalir, berjalan, tidak terhenti. Maka pahalanya pun akan terus mengalir. Makanya disebut dengan jariyah, mengalir. Seorang bersedekah untuk ma'had misalnya, untuk masjid misalnya, yang kemanfaatannya terus berjalan walaupun ia telah wafat, ma'had tersebut dijalankan kegiatan talabul ilmi, demikian pula masjid, dilakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan saleh lainnya, maka pahalanya akan terus mengalir walaupun ia telah wafat. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan oleh seseorang. Ilmu din, ilmu agama, yang seseorang pernah mengajarkannya kepada orang lain. Apakah itu keluarganya ataukah bukan keluarganya? Mereka beramal dengan ilmu yang telah diajarkan tadi. Selama orang-orang itu menjalankan, mengamalkan ilmu yang sudah diajarkan tersebut dalam kehidupannya, maka mengalir pahala orang yang telah mengajarkan ilmu tadi. Aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Anak saleh yang mendoakan orang tuanya, memintakan ampun orang tuanya, walaupun orang tua telah wafat, telah meninggal dunia. Maka doa tersebut berguna bagi orang tuanya. Ketika sang anak soleh tersebut berdoa memohon kepada Allah agar dosa-dosa ayahnya, dosa-dosa ibunya diampuni, dapat Allah kabulkan doanya, maka akan diampuni dosa-dosa kedua orang tuanya tersebut. Dalam hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menerangkan tentang seseorang yang ditempatkan di dalam al-jannah, di dalam surga, tempat yang ia tidak pernah bayangkan. Menurutnya tempat yang ia dapatkan ini sangat istimewa, tidak sesuai dengan kapasitas apa yang ia telah lakukan selama hidup di dunia. Maka dia pun bertanya, anna lihada, apa gerangan yang membuat aku seperti ini? Aku mendapatkan seperti ini. Maka disampaikan kepadanya, bistighfari waladika laka. Ini disebabkan istighfar, permintaan ampun anakmu kepada Allah untukmu. Ini diantara beberapa hal yang termasuk pengecualian. Walaupun seseorang telah wafat, ada hal-hal tertentu yang pahalanya, kemanfaatannya masih dia dapatkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga pada asalnya, apa yang menjadi perhitungan seseorang kelak setelah meninggalnya adalah apa yang ia kerjakan di dunia selama hidupnya. Dan umur seseorang tidak ada pemilik umur tersebut yang mengetahuinya sampai kapan ia berada di dunia ini. Semua di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah menentukan kepada masing-masingnya batas akhir untuk hidup di dunia ini. Ada yang berusia panjang, ada yang berusia pendek, ada yang masih bayi, meninggal dunia, ada yang meninggal usia paruh baya, ada yang sudah tua renta, belum meninggal dunia. Semua Allah tentukan li hikmatin arada subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan hidup di dunia ini, marilah benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita harus selalu ingat tujuan utama kita hidup di muka bumi ini. Dan kita harus selalu ingat bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan berikutnya dan berikutnya. Sebagai pertanggungjawaban dan balasan atas apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Sejak seseorang meninggalkan dunia, dia akan dihadapkan dan masuk dalam alam kubur atau alam barzakh. Alam yang berbeda dengan alam dunia. Dan di sana Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya menjelaskan ada nikmat-nikmat kubur dan ada azab-azab kubur. Ada nikmat kubur dan ada siksa kubur. Dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan hal tersebut. Berarti, setelah kehidupan dunia ini, ada kehidupan di alam kubur atau disebut dengan alam barzakh. Barzakh artinya pembatas. Karena memang alam ini membatasi antara kehidupan dunia yang kita jalani sekarang dengan kehidupan setelah dibangkitkannya umat manusia dari kubur-kuburnya. Nah, nikmat dan azab kubur tersebut juga bergantung pada apa yang dilakukan oleh seseorang selama hidup di dunia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa bidhallamin lil 'abid. Sekali-kali tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Memberikan balasan kebaikan sesuai dengan kebaikan yang ia kerjakan dan membalas kejelekan yang dilakukan oleh hamba dengan balasan yang setimpal. Maka di sini, apa yang didapat oleh seseorang di alam barzakh tidak lain buah dari atau akibat dari apa yang ia kerjakan dalam kehidupan di dunia ini. Demikian pula, di hari berbangkit setelah Allah bangkitkan umat manusia dari kubur-kuburnya, ketika itu tidak lagi saling terikat antara anak dengan orang tuanya, dengan saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu, hari kiamat, seseorang yafirru, lari dari saudaranya, min akhih, dari saudaranya, saudara kandungnya, yang dulu ketika hidup di dunia sangat dekat, hubungannya sangat rekat sekali, karena saudara kandungnya dari satu rahim, lari, terpisah. Wa ummihi wa abih, lari pula dari ibu dan ayahnya. Yang dahulu hubungannya di dunia sangat dekat, tak terpisahkan. Terpencar lari, terpisah. Wa sahibatihi wa bani, lari pula dari istri dan anak-anaknya. Orang-orang terdekatnya. Istrinya dan anak-anaknya. Masing-masing kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, likulli imri'in minhum, masing-masing orang dari mereka, yauma idzin, pada hari itu, sya'nu yughni, ada urusan yang menyibukkannya. Mencari selamat masing-masing. Sudah tidak ingat lagi orang-orang terdekatnya. Berlarian, berpisah. masing-masing membawa dirinya sendiri. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimukumullahu jami'an. Dengan demikian, ketika kita akan menghadap kepada Allah seorang diri, tak lagi ditemani oleh saudara kandung kita, oleh kawan kita, oleh ayah ibu kita, oleh anak-anak kita, maka hendaknya kita persiapkan

berbekallah kalian, cari bekal sebanyak-banyaknya. Bekal untuk apa? Untuk menuju akhirat. Untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya kita semua ini perjalanannya akan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah dan kita semua ini akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Watazawwadu, dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zat, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal, kata Allah, at-taqwa, adalah ketakwaan. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Fa inna khairaz zadit taqwa. Apa itu takwa? Secara ringkas, takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengingatkan seseorang tentang tujuan ia diciptakan di muka bumi ini. Untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Takwa inilah sebaik-baik bekal, sebaik-baik modal untuk masuk ke dalam jannatullah. Karena memang jannatullah u'iddat lil muttaqin, disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa hidupnya di dunia bahagia, di akhirat pun bahagia. Kedudukannya tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa yang paling bertakwa? Yang paling kuat keistiqomahannya menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Walaupun banyak ujian dan cobaan yang menerpanya. Apakah ujian itu dalam bentuk syahwat, dorongan hawa nafsu, dia berusaha untuk terus menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ataukah dalam bentuk syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir, penyimpangan-penyimpangan ideologi, dia tetap bertahan dan berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanakah untuk kita bisa bertakwa kepada Allah, yang ia merupakan bekal terbaik dalam hidup ini. Untuk bisa kita bertakwa kepada Allah, maka kita harus berusaha untuk mengilmui tentang takwa itu. Tidak mungkin seseorang dapat menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah kalau tidak memiliki ilmu tentang takwa. Karena bisa jadi dia kira itu perintah Allah, padahal hakikatnya bukan perintah Allah. Bisa jadi ia kira itu adalah larangan dari Allah, ternyata bukan larangan dari Allah. Karena tidak menguasai ilmunya. Disinilah dibutuhkan talabul ilmi. Menuntut ilmu. Tafaqquh.

0: fiddin, mendalami ilmu agama, mempelajari Al-Quranul Karim, mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar duduk dari ustadz-ustadz kita, mempelajari tauhid yang merupakan perintah terbesar dari Allah Subhanahu Wa Taala, agar benar-benar bertauhid kepada Allah, mempelajari kesyirikan yang merupakan larangan terbesar dari Allah agar selamat dari kesyirikan tersebut. Belajar bagaimana tata cara ibadah yang sebenarnya yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belajar bagaimana al-akhlaq wal adab, akhlak dan adab serta muamalah hubungan antar sesama yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini semua membutuhkan ilmu, membutuhkan pedoman, dasar-dasar. Dari mana dasar-dasar itu? Dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwariskan secara turun-temurun kepada para ulama rahimahumullahu jami'an. Sehingga kita pun harus selalu terhubung dengan para ulama. Tidak bisa hidup kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga talabul ilmi ini benar-benar sangat penting dalam kehidupan kita. Apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, jangan tinggalkan talabul ilmi. Dengan talabul ilmi, kehidupan seseorang akan menjadi baik. Dengan talabul ilmi, Allah mudahkan jalan menuju al-jannah. Sebagaimana yang sudah kita dengarkan bersama pada kajian sebelumnya. Nah, apabila seseorang muwaffaq, diberi taufik oleh Allah, diberi taufik maksudnya diberi kemudahan untuk selalu melakukan kebaikan, itu makna taufik. Allah berikan kemudahan untuk bisa untuk selalu melakukan kebaikan. Ada orang ingin melakukan kebaikan tapi sulit dalam mengerjakannya. Selalu ada penghalang-penghalang, selalu ada hambatan. Sehingga terpalingkan dan terjauhkan dari kebaikan. Tapi orang yang muwaffaq, yang diberi taufik oleh Allah, diberi kemudahan untuk selalu melakukan kebaikan, untuk selalu mudah dalam talabul ilmi, maka dia akan dimudahkan. Kita semua berharap dan memohon kepada Allah agar diberi taufik olehnya dalam bertalabul ilmi, dalam bertafaqquh fiddin. Karena ini merupakan kunci utama untuk kita menuju at-taqwa. Yang taqwa itu adalah khairuz zat, sebaik-baik bekal dalam perjalanan kita menuju akhirat kelak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa talabul ilmi dan amal saleh memiliki peran yang penting dalam kehidupan ini. Akan menjadikan umur seseorang barokah. Keberkahan itu tidak bisa diukur dengan harta atau kedudukan. Banyak orang yang hidupnya bergelimang harta, tetapi karena jauh dari ketakwaan, hampa kehidupannya. Dia masih membutuhkan sesuatu, ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Walaupun semuanya serba tercukupi dan berlebihan terkait kepentingan dunianya. Demikian pula yang punya kedudukan-kedudukan, hasilnya, profesi dan kedudukan tinggi setelah diraihnya, jika hampa dari takwa, maka hampa pula kehidupannya. Ada sesuatu yang hilang, yang selalu ia ingin cari dalam kehidupannya. Adapun apabila kehidupan seseorang dipenuhi dengan takwa Allah, baik dia orang yang Allah berikan kedudukan di dunia, Allah berikan harta yang berlimpah, ataupun secara harta dia pas-pasan, bahkan termasuk fakir miskin, maka kehidupannya barokah. Dia merasakan hidup ini tentram. Berbagai kesulitan-kesulitan hidupnya selalu ada solusi dan jalan keluar. Apakah itu terkait rumah tangganya, terkait ekonominya dan lain sebagainya. Karena Allah telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Pasti Allah akan jadikan untuknya makhraja. Dengan nakirah, dengan bentuk umum di sini. Didahului oleh syarat. Menunjukkan makhraja itu banyak. Jalan keluar, solusi itu banyak. Allah berikan banyak solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Siapa yang berjanji? Allah subhanahu wa ta'ala yang berjanji. Maka tidak sia-sia orang yang mengisi kehidupannya dengan takwa Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man 'amila salihan, barang siapa yang melakukan amalan saleh, ia penuhi hidupnya dengan takwa Allah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Min dzakarin aw untha, baik dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan wanita. Wa huwa mu'minun, dalam keadaan mukmin, dalam keadaan beriman. Tidak mungkin seseorang beriman kalau dia tidak berilmu. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ketika beristidlal dengan apa yang empat hal yang harus diketahui oleh kita, yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-amal bihi, yang ketiga ad-da'watu ilaihi, yang keempat as-sabru 'alal adza fihi. Kemudian beliau membawakan surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalil ilmu adalah illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa hubungannya ilmu dengan iman? Hubungannya tidak mungkin mereka beriman kalau tidak berilmu. Maka dalam ayat ini pula, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, dan dia sebagai seorang mukmin, berilmu dia. Kemudian tadi disebutkan amila salihan, amalan saleh. Tidaklah amalan itu dikatakan saleh kecuali yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebuah amal ibadah dalam agama ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka tidak disebut dengan amal saleh. Disebut dengan amal saleh ketika benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi dibangun di atas ikhlas, dibangun di atas iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. Maka sungguh benar-benar kami akan karuniakan kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan di dunia, dia akan selalu mendapatkan kebaikan. Kebaikan bukan berarti tidak ada ujian dan cobaan. Ada ujian dan cobaan. Namun ketika ada ujian dan cobaan tersebut, dia mendapatkan taufik untuk bisa selamat dari berbagai ujian dan cobaan tadi. Ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada problem yang berat, yang sulit, Allah berikan makhraja, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan solusi-solusi. Ketika terhimpit dalam hal ekonomi, Allah berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini bagian dari hayatan thayyibah. Dan berbagai kebaikan-kebaikan lainnya. Bunga-bunga kehidupan yang akan menjadikan seseorang bahagia dalam hidupnya. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Di akhirat, sungguh kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang dahulu mereka lakukan. Allah berikan pahala yang berlipat. Allah berikan balasan yang melebihi apa yang mereka telah kerjakan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Luar biasa janji yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ini. Allah berjanji bagi orang-orang yang beramal saleh dan tidak pandang bulu, laki atau perempuan, min dzakarin aw untha, dalam keadaan beriman. Laki-laki dan wanita punya hak yang sama dalam hal ini. Itulah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah akan siapkan kehidupan yang baik di dunia dan balasan yang jauh lebih baik lagi di akhirat kelak. Dari sini semua, ayat ini sebagai pelecut, sebagai penyemangat bagi kita untuk semakin mengisi waktu, umur yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih At-Tirmidzi dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, bahwa ada seorang lelaki yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khair, orang yang terbaik itu yang seperti apa? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Qala fa ayyun nasi syarrun? Orang itu berkata lagi, bertanya kepada Rasulullah, orang yang paling jelek itu yang seperti apa wahai Rasulullah? Qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang, beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek amal perbuatannya. Hadis ini terdapat pelajaran berharga bagi kita semua. Siapa saja yang ingin menjadi orang terbaik dalam hidup ini, apalagi Allah berikan umur yang panjang, hendaknya selalu diisi dengan amalan-amalan saleh. Dan waspada ketika Allah subhanahu wa ta'ala semakin terus menambah usia kita dari ketergelinciran, dari kemaksiatan, dan dari berbagai amalan-amalan kejelekan. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya orang yang paling jelek, beliau menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya namun jelek amal perbuatannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari sini marilah kita semua mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi perjalanan hidup kita untuk terus senantiasa berbenah diri, berupaya untuk rajin dalam thalabul ilmi, berusaha semaksimal mungkin untuk kita bisa melakukan amalan-amalan saleh, berusaha sekuat mungkin berbekal dengan ketakwaan dalam hidup ini. Harapannya umur yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita menjadi umur yang barokah, umur yang selalu diisi oleh kebaikan demi kebaikan secara berkesinambungan hingga kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah harapan kita. Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, berjumpa dengan Allah dengan membawa qalbun salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat itu saat orang yang datang dengan membawa harta dan anak-anaknya, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa qalbu yang bersih, yang penuh dengan takwa, yang penuh dengan iman, dan dia orang-orang dalam masa hidupnya senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatan wa salamun ala al-mab'uzi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, saudara saya seislam dan seiman yang semoga selalu dilindungi dan dirahmati Allah. Pada pagi hari ini, yang insya Allah kita berada pada hari ke-17 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, kita berkumpul di salah satu rumah Allah di muka bumi, yaitu di Masjid Al-Kautsar yang berada di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kita dikumpulkan oleh Allah di rumah Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyaksikan dan melakukan salatul fajri, salat subuh berjamaah. Sebuah nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah letakkan dalam hati kita rasa cinta kepada masjid, rasa senang menghadiri solat. Tidak semua hamba mendapatkan nikmat ini. Di saat kita berada di masjid dengan penuh harap solat kita diterima dan dikabulkan, di waktu yang sama masih ada saudara-saudara kita yang semoga Allah berikan hidayah yang belum punya kemauan memenuhi panggilan hayya 'alas shalah. Datanglah memenuhi panggilan salat. Sehingga nikmat yang besar ini patut disyukuri, terkhusus di waktu subuh yang disebutkan di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Isra, wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dan tegakkanlah salat subuh, salat fajar, karena sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya mengabarkan terkait ayat ini. Salah satu ayat dalam surat Al-Isra, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-lail wa malaikatum bin-nahar. Sesungguhnya para malaikat yang bertugas jaga di waktu malam akan berganti tugas dengan malaikat yang menjalankan tugas di siang hari, dan mereka berkumpul di solat fajar. Mereka menyaksikan solatnya kaum mukminin, dan sekembalinya mereka kepada Allah, Allah bertanya kepada mereka, dan tentu Allah lebih tahu tentang apa yang terjadi. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kondisi hamba-hambaku saat kalian tinggalkan? Kepada malaikat yang naik ke atas langit menuntaskan dan menyelesaikan tugasnya semalam suntuk, malaikat menjawab, taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sholat. Betapa nikmatnya kondisi yang begitu agung ini. Sekarang kita berada dalam kondisi semoga sholat kita disaksikan oleh para malaikat. Makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah berbuat kesalahan, tidak pernah berbuat kemaksiatan. Kaum muslimin yang saya muliakan, dalam kesempatan ini, dalam kunjungan saya ke kota Bau-Bau ini, ingin kita bersama-sama berbagi. Kalau kebetulan saya berada di hadapan para hadirin menyampaikan materi, bukan berarti saya adalah orang yang sudah mengamalkan semuanya. Bukan pula saya termasuk orang yang terbaik, tetapi sekadar berbagi faidah, berbagi ilmu dalam mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Kaum muslimin, ada sebuah nikmat yang besar
2: yang penting untuk selalu disebut. Karena menyebut nikmat itu adalah salah satu perintah dari Allah. Dalam ayatnya yang sering dibaca dalam sholat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sementara dengan berbagai karunia nikmatmu, nikmat Rabbmu, nikmat dari Allah, sebutkanlah. Salah satu amalan menyebut nikmat agar iman bertambah. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum," dan ingatlah baik-baik berbagai karunia nikmat Allah kepada kalian. Dengan mengingat nikmat kita ingat Allah. Dengan mengingat nikmat kita sadar bahwa kita lemah. Kita tak punya apa-apa. Kaum muslimin, nikmat yang saya maksud, yang ingin saya sebutkan dalam kesempatan kali ini, dan insya Allah semua yang hadir mengetahuinya, yaitu apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat ke-164. Allah berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Laqad mannallahu, sungguh dan sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada kaum mukminin. Idh ba'atsa fihim, yaitu ketika Allah mengirim, mengutus kepada mereka rasulan, seorang rasul. Dari ayat ini kita tahu bahwa di antara karunia Allah yang terbesar, bahkan sejumlah ulama mengatakan karunia terbesar itu adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Dalam ayat ini ditegaskan hal itu. Ketika kita mengingat atau menyebut nikmat, yang sering muncul di benak kita adalah nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat keluarga, dan yang lainnya. Tetapi pada ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dengan dimulai pada kalimat laqad. Laqad. Sungguh dan sungguh. Allah telah memberikan karunia yang besar kepada kaum mukminin ketika Allah mengirimkan kepada mereka, mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, dari wujud manusia. Kemudian Allah rinci, Allah perkenalkan kepada kita siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa bentuk nikmat yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Maka Allah lanjutkan, yatlu alaihim ayatihi, di mana dia rasul tersebut, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada kaum mukminin. Ini tugas Nabi Muhammad yang pertama. Membacakan ayat-ayat yang Allah turunkan, Allah wahyukan. Al-Quran 30 juz turun secara bertahap dalam kurun waktu 23 tahun. Sejak di Mekah 13 tahun dan 10 tahun di Madinah. Setiap ayat yang turun dan diwahyukan kepada Nabi, maka Rasulullah bertugas menyampaikan sesuai dengan yang diturunkan. Ayat demi ayat beliau bacakan kepada kita hingga terkumpul sekarang ini 30 juz. 6.666 ayat dan 114 surat. Ini tugas beliau yang pertama dan telah selesai. Beliau sampaikan hingga wafatnya beliau. Sehingga ketika hajjatul wada', haji penutupan, haji penghabisan, yang kemudian kurang lebih 80 hingga 100 hari beliau wafat. Di Padang Arafah, beliau mengatakan di hadapan 100.000 lebih sahabatnya, Allahumma hal ballagtu, Allahumma syhad, Allahumma hal ballagtu, Allahumma syhad. Sahabat menangis. Ini ada sesuatu. Kenapa sampai Nabi di Padang Arafah menyampaikan ini yang maknanya, ya Allah, bukankah aku telah menunaikan tugas? Ya Allah, saksikan. Ya Allah, bukankah aku telah menunaikan tugas? Ya Allah, saksikan. Pulang ke Madinah setelah haji dari Mekah, mulai beliau sakit, sakit, sakit, dan wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, tugas yang kedua yang Allah sebutkan dalam ayat yang sama. Wa yuzakkihim, dan dia Rasul tersebut membersihkan kalian dari berbagai bentuk dosa dan akhlak-akhlak yang tidak baik. Membersihkan dari dosa kesyirikan, dari dosa kemungkaran. Dijauhkan dari Nabi dengan bimbingannya. Dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun untuk kaum mukminin. Tugas yang ketiga yang disebutkan dalam ayat ini, ayat ke-164 surat Ali Imran. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan dia Rasul yang diutus itu mengajarkan kepada kaum mukminin Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, yaitu sunnah-sunnahnya. Kalau yang pertama tugasnya membacakan, turun ayat Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dibacakan oleh Nabi. Turun ayat lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab, dibacakan oleh Nabi, didengar dan dihafal oleh para sahabatnya. Ini tugasnya. Tapi tugas yang ketiga, wa yu'allimuhum, dan Allah dan Rasulullah mengajarkan. Tugasnya mengajarkan Al-Quran. Dalam kurun waktu 23 tahun, Rasulullah mengajarkan secara detail dan rinci ayat-ayat Al-Quran, bagaimana difahami dan bagaimana diamalkan. Contoh, kita berhaji di bulan Dzulhijjah. Kenapa tidak di bulan Syawal? Kenapa tidak di bulan suci Ramadan? Karena Nabi mengajarkan bahwa haji dilakukan di bulan Dzulhijjah. Ayat di dalam Al-Quran global. Tidak rinci menyebutkan tanggal-tanggal dan detail pelaksanaannya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang haji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan wajib kepada manusia, yakni kepada kaum mukminin, untuk menunaikan ibadah haji bagi barang siapa yang mampu untuk melakukannya. Haji, dari mana kita tahu bahwa haji itu ada wukuf di Padang Arafah? Tidak ada di dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi. Dari mana kita tahu bahwasanya wukuf itu tanggal 9 Dzulhijjah, bukan tanggal 15 Dzulhijjah? Nabi yang mempraktekkan, dilihat, didengar, diresapi oleh para sahabat Nabi. Begitu juga sholat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan wa aqimis sholat dan tegakkanlah sholat. Wa aqamus sholata wa atuz zakat, dan mereka adalah orang yang menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Bagaimana sholat? Bagaimana kita tahu bahwa sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat? Kenapa maghrib tidak 5 rakaat, subuh 3 rakaat? Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah secara global ada dalam Al-Quran. Perintah berzakat juga demikian. Harta yang mana yang terkenai zakat? Rasulullah membimbing. Ini tugas beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan kepada kita siapa Nabi Muhammad, apa kedudukannya, apa fungsinya, kita sebagai umatnya pada posisi apa. Hal ini dijelaskan dalam ayat-ayat yang lainnya. Kita ingin mengenal nih sedikit tentang Nabi. Dengan harapan kalau kita mengenal beliau, kita mencintainya. Kalau kita mencintai beliau, harapan besar Allah akan gabungkan kita, Allah akan pertemukan dan bersamakan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Karena Nabi bersabda, ar-rajulu ma'a man ahabba yaumal qiyamah, seseorang akan Allah kumpulkan di hari kiamat nanti dengan orang yang dia cinta. Maka kita harus memilih siapa yang akan kita cinta. Yang tertingginya dari makhluk ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada sesuatu, tidak boleh ada satu makhluk pun yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kumpulkan kita bersama Nabi di hari kiamat. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita telaah ayat berikutnya. Di dalam surat At-Taubah, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bilmu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, yakni dari sosok manusia, azizun 'alaihi ma'anittum, terasa berat bagi Rasulullah apa yang berat bagi kalian. Rasulullah sedih kalau mengetahui sesuatu yang dirasa berat, mendengar, mengetahui musibah menimpa umat ini. Sedih Nabi. Ini sifat beliau dalam ayat ini yang pertama. Harisun 'alaikum. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat serius dan sungguh-sungguh dalam membimbing kalian, dalam menyampaikan hidayah dan taufik kepada kalian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Serius. Nabi sangat serius. Sungguh-sungguh. Dalam kurun waktu 23 tahun membimbing dan mendidik kaum mukminin, baik dalam urusan rumah tangganya, dalam urusan ibadahnya, dalam urusan sosial kemasyarakatannya, terkait imannya, akidahnya, serius mendidik mereka hari berganti hari, satu momen kepada momen yang lainnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan, bil mu'minina ra'ufur rahim, dan dia Muhammad yang datang kepada kalian sebagai nabi sangat sayang dan pengasih kepada kaum mu'minin. Nah, bagaimana Allah menggambarkan dan menjelaskan kepada kita tentang sosok Nabi alaihi salatu wassalam? dijelaskan dalam ayat yang lainnya, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidak pantas bagi seorang mukmin, tidak pantas bagi seorang mukminah, wanita mukminah, ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara dengan sebuah keputusan, dengan sebuah hukum, masih saja mencari hukum-hukum alternatif, alternatif aturan-aturan selain aturan dan hukum Allah serta Rasulnya. Berarti kita kalau ada sebuah hadis Nabi yang menyampaikan kepada kita, membimbing sesuatu, siapkan iman kita, siapkan hati kita untuk mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Siapkan itu semuanya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan manusia biasa. Rasul adalah pimpinan para nabi dan pimpinan para rasul. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akhiri dengan sebuah ayat di dalam surat An-Nur yang juga mengenalkan kepada kita, Allah mengenalkan kepada kita siapa nabi, apa kedudukannya. Kita sebagai umat beliau yang mencintainya, bagaimana sikap kita menghadapi fenomena ini, keadaan ini? Dalam ayat ini Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ternyata ayat ini penting. Ayat ini sangat penting. Dan seluruh ayat dalam Al-Quran. Betapa butuhnya kita memahami Al-Quran. Betapa kita terpanggil ingin mengerti, mengetahui hukum-hukum yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Tadi Bapak Imam kita, semoga Allah terima amalan beliau dan amalan kita semuanya, membacakan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Apa maksudnya? Allah sedang memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita semua insyaallah masuk dalam golongan orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah untuk sebuah syariat, dipanggil oleh Allah untuk pengumuman sebuah aturan hidup yang dirinci ayat dalam surat Ali Imran ini di dalam surat Al-Baqarah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Apanya? Apa rinciannya? Dan itu dirinci oleh Nabi sedalam-dalamnya demi atau agar kehidupan kita nyaman, diberkahi dan dipenuhi dengan rahmat. Tapi ini butuh kesempatan yang lainnya. Saya kembali kepada ayat terakhir yang itu berada dalam surat An-Nur. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi. Waspada orang-orang yang menyelisihi syariat Nabi. Apa yang akan terjadi? أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. Akan menimpa kepada mereka sebuah fitnah. Dijelaskan oleh pakar tafsir dari kalangan sahabat dan para ulama sesudahnya dan sesudahnya, bahwa fitnah yang dimaksud di sini adalah kecondongan hati kepada kemungkaran dan berat melakukan ketaatan. Hatinya menjadi condong kepada yang batil, kepada yang mungkar, terasa berat melakukan yang ma'ruf, yang baik. Kenapa sebabnya? Karena menyelisihi perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan kehidupan dan ibadah ini, urusan rumah tangga. Jangan sekali-kali seorang suami mendzalimi istrinya dan tidak peduli kepada syariat Rasulullah dalam urusan rumah tangga. Seorang istri juga demikian. Waspada wahai kaum ibu, wahai para istri, bahwa Allah dan Rasulnya meletakkan aturan-aturan hidup dalam rumah tangga yang kita dituntut untuk mengetahuinya dan mengamalkannya, tentang hak-hak suami yang harus setiap istri menunaikannya. Itu telah disebutkan, jangan kita menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berbagai urusan yang lainnya, Nabi telah membimbing. Antusibahum fitnah, akan menimpa kepada kalbu atau hati mereka sebuah fitnah. Berat ke masjid, tetapi untuk urusan yang lain mudah. Berat bersedekah, dihitung-hitung bersedekah, tapi giliran dia mau beli sesuatu dari perkara duniawi, dengan mudah dia keluarkan uang yang banyak. Mudah. Ini bahan evaluasi buat kita. Ada apa di hati kita? Kalbu kita sedang apa ini? Sedang sehat atau perlu perawatan? Perlu kita sering bertanya. Seorang mukmin selalu bertanya tentang dirinya, tentang hatinya. Kemudian Allah lanjutkan. Dan yang kedua ini walaupun besar, kata para ulama, lebih ringan dari yang pertama. Yang kedua ini balasan dari Allah akibat menyelisih perintah Nabi lebih ringan walaupun berat, tetapi dia lebih ringan dibandingkan balasan yang pertama. Yang kedua apa? Au yusibahum adzabun alim, atau akan menimpa kepada mereka siksaan dan balasan yang pedih akibat menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk malapetaka, bencana. Baik bencana itu menimpa satu keluarga saja atau bersifat umum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai beliau. Semoga Allah jadikan di dalam hati kita rasa cinta dan taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit yang kita dengarkan bersama ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat bagi pemateri pertama dan semua saudara seiman dan seislam. Kami ucapkan terima kasih kepada Takmir, pengurus Masjid Al-Kautsar, yang kita berharap Allah pertemukan kita semuanya di Telaga Al-Kautsar milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada beliau dalam ayatnya inna a'tainakal kautsar. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Pada malam hari ini, Selasa malam Rabu, kita berada pada malam ke-17 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kita berkumpul di salah satu rumah Allah di muka bumi, di Masjid Raya Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Untuk melakukan sebuah amalan dan sebuah ibadah setelah tadi kita menunaikan sholat wajib, sholat maghrib yang semoga diterima dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita melanjutkan dengan sebuah amalan yang besar berikutnya, yaitu duduk sejenak untuk mengkaji, mempelajari agama Allah. Nabi kita alaihi salatu wassalam berulang kali mengabarkan tentang keutamaan masjid, rumah Allah di muka bumi, tempat yang paling Allah cintai, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biqai ilallah fil ardi masajiduha, tempat di muka bumi yang paling Allah cinta adalah masjid-masjidnya. Maka alhamdulillah kita berada di Masjid Raya Kota Bau-Bau. Saya ucapkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan segala kebaikan untuk pengurus masjid dan seluruh jamaah, dan menjadi sebab turunnya perlindungan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Dalam sabdanya yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatruna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa wa nazalat alaihimus sakina wa ghashiyathumur rahma wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fi man inda. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan mengkajinya, mempelajarinya, kecuali pasti akan turun perasaan tenang dan tenteram untuk mereka. Hilang perasaan gundah, perasaan tidak enak, hilangnya sempit hati, sempit dada karena berbagai problem ketika dia duduk di masjid membaca Al-Quran atau mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Dan juga rahmat Allah akan menyelimuti mereka. Juga para malaikat pun gembira dan berkeliling di seputar mereka, di seputar orang-orang yang duduk di masjid untuk mengkaji agama Allah dan membaca kitabullah. Dan juga yang keempat, Allah memuji orang-orang yang berada di masjid untuk tujuan tersebut di hadapan para malaikat. Dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan Allah senang dan ridha. Semoga duduknya kita di masjid ini seraya menunggu datangnya waktu sholat isya benar-benar menjadi sebab Allah mengampuni kita, Allah menyayangi kita. Para hadirin yang saya muliakan, tidak cukup waktu untuk menyampaikan dan membahas tentang keutamaan masjid. Semoga bisa di lain waktu dibahas dan disebutkan. Tetapi pada malam hari ini, saya memilih tema yang harapannya bermanfaat, yaitu beberapa pelajaran penting dari sejumlah kisah di dalam Al-Quran. Al-Quran, kitab suci umat Islam yang Allah turunkan dan Allah wahyukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping berisi perintah-perintah dan larangan-larangan, juga di dalamnya disebutkan berbagai kisah dan perumpamaan. kisah umat-umat sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak umat Nabi Musa, bagaimana perjalanannya, bagaimana awal dan akhirnya. Umat Nabi Hud, bagaimana proses dakwah beliau di tengah-tengah umatnya, bagaimana berakhir

Allah berfirman, "Fa'tabiru ya ulil absar." Ambillah pelajaran dari berbagai peristiwa, wahai orang-orang yang punya cara pandang yang jernih. Salah satu yang bisa kita sebutkan dalam kesempatan yang terbatas ini adalah sebuah ayat di dalam Al-Quran yang mengisahkan tentang suatu kaum. Disebutkan oleh para pakar tafsir bahwa kaum yang disebutkan dalam ayat yang akan saya bacakan ini adalah kaum Saba. Kaum Saba di negeri Yaman. Sebelum diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribu-ribu tahun sebelumnya. Dalam ayat ini Allah berfirman, وَضَرَبَ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Arti dari ayat ini, dan sungguh Allah telah memberikan perumpamaan adanya sebuah negeri yang dahulunya negeri tersebut hidup dengan penuh keamanan dan ketentraman. Aman dan tentram. Aman dari ancaman-ancaman musuh. Tidak ada musuh eksternal, kekuatan luar yang berani mengganggu. Aman. Tentram. Dalam internal negeri itu, saling menyayangi, saling menghormati, saling menolong, saling peduli antar penduduk negeri. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Dan rezeki, limpahan dan karunia, kenikmatan demi kenikmatan datang kepada negeri tersebut dari berbagai penjuru. Beragam rezeki, berlimpah ruah, tidak ada kemiskinan, tidak ada orang yang fakir, nikmat hidup. Ini kondisi negeri tersebut yang tadi sudah disebutkan bahwa para pakar tafsir dari kalangan sahabat Nabi dan yang sesudahnya menyebutkan bahwa ini adalah kisah negeri Saba. Apa kemudian yang terjadi setelah itu? Allah melanjutkan kisahnya. Fakafarat bi'an'umillah. Namun sayang, ternyata mereka mengkufuri dan mengingkari berbagai limpahan nikmat dari Allah kepada mereka. Tidak meletakkan nikmat pada tempatnya. Dengan kata lain, mereka tidak bersyukur. Tidak kemudian beribadah kepada Allah satu-satunya. Disebutkan juga oleh pakar sejarah bahwa ternyata dalam perjalanan negeri tersebut, mereka melakukan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sang pemberi rizki dan kenikmatan. Kaum muslimin, saudara saya seiman yang semoga dirahmati Allah. Berbagai kemaksiatan mereka lakukan. Kemaksiatan syahwat memenuhi negeri, berfoya-foya. Ketika kondisi negeri seperti itu, dan sudah ada peringatan-peringatan, nasihat-nasihat,

0: Maka Allah melanjutkan, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawfi. Maka Allah timpakan kepada mereka pakaian ketakutan dan kelaparan. Allah timpakan kepada mereka kelaparan setelah sebelumnya mereka berkecukupan. Kemiskinan terjadi di berbagai pelosok negeri. Kekeringan, sulitnya mata pencaharian. Dan mereka akhirnya berebut. Berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri, masing-masing. Wal khawfi, dan Allah timpakan kepada mereka ketakutan dan kecemasan. Takut, cemas, setelah sebelumnya aman, tenteram. Apa sebabnya? Kenapa? Allah pertegas di akhir ayat, bima kanu yasna'un. Semua itu terjadi disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Allah tidak ridha. Allah tidak suka. Suatu kaum setelah diberi kenikmatan kemudian tidak bersyukur. Tidak meletakkan pada tempatnya yang diridhai dan dihalalkan oleh Allah. Kaum muslimin, Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha penyayang, maha pengasih. Allah itu Al-Latif, maha lembut, Al-Halim, yang tidak menyegerakan balasan terhadap hamba-hambanya yang berdosa. Allah maha lembut, maha penyayang. Kalau hamba-hambanya berdosa, tidak disegerakan balasan itu, tapi ditunda, diberi waktu. Siapa tahu mau beristighfar, siapa tahu mau rujuk. Tetapi ketika berkelanjutan, maka Allah Al-Aziz yang maha perkasa. Allah Al-Qawi yang maha kuat. Allah Al-Matin yang maha kokoh. Itu semua yang saya sebutkan tadi adalah nama-nama Allah Al-Asma'u Al-Husna. Nama-nama Allah yang mulia. Di dalam ayatnya yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi, walakin kazzabu, faakhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri tersebut mau beriman dengan sebenar-benar iman dan mau bertakwa, beramal, beribadah dengan sebenar-benar takwa, jujur takwanya, apa yang akan Allah berikan? Apa yang akan diraih oleh penduduk negeri tersebut? Lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi. Pasti aku akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan pintu-pintu berkah dari bumi. Rizki boleh banyak, tapi belum tentu berkah. Kenikmatan yang diraih seseorang boleh banyak kuantitasnya, tapi dia belum tentu berkah. Rizki dan kenikmatan yang berkah akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan iman, bertambahnya ibadah, kenyamanan hidup. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, lafatahna alaihim barakatin. Pasti aku akan bukakan pintu-pintu berkah. Bukan sekedar pintu rizki, tapi pintu berkah dari langit dan bumi. Kenikmatan dan rizki yang muncul dari bumi, berkah. Menyenangkan, tidak menjadi sumber konflik. Rizki yang muncul dari lautan juga demikian, bermanfaat, tidak dikurangi, tidak dicuri, tidak dikorupsi, dan seterusnya. Berkah. Rakyat menikmati, muslimin menikmati, semua pihak menikmatinya karena berkah. Apa sebabnya? Karena iman dan takwa. Tetapi Allah lanjutkan ayatnya ini. Kemudian Allah berfirman, walakin kadzabu. Tapi sayang ternyata mereka mendustakan kebenaran. Tapi sayang ternyata mereka tidak mau beriman dengan kebenaran. Kemudian dengan itu aku kirimkan siksaan dan balasan. Disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi para hadirin, negeri kita Indonesia adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemana negeri ini dan bagaimana? Kita sebagai umat Islam diajarkan dalam agama kita untuk berintrospeksi diri. Kita di dalam Al-Quran diajarkan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu membimbing agar kita menjadi seorang hamba muslim yang selalu mengevaluasi dirinya. Bukan bagian daripada Islam, bukan bagian dari ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi mencari kambing hitam. Islam dan umat Islam selalu mengoreksi. Melalui majelis ini, saya ingin mengajak diri saya dan semua saudara-saudara saya seiman dan seislam untuk bersama-sama. Pemateri yang ada di hadapan para hadirin ini juga terkenai kewajiban mengevaluasi diri, membenahi diri, keluarga, dan anak-anaknya. Kita semua sesama muslim. Tadi saya katakan bahwa negeri kita Indonesia, nasibnya ke depan sangat ditentukan oleh amalan kita. Bagaimana tingkat keimanan, ketakwaan, ibadah, kejujuran, dan perjuangan kita. Allah tidak akan pernah mencabut sebuah nikmat, sebuah karunia yang diberikan kepada pribadi, atau rumah tangga, atau masyarakat luas, sampai kita dan mereka semuanya yang merubahnya. Dalam salah satu ayatnya Allah berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Yang demikian sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah, mencabut sebuah nikmat yang telah diberikan dan dikaruniakan kepada suatu kaum, suatu negeri, suatu komunitas, sampai mereka sendiri yang merubahnya dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan tangan-tangan mereka sendiri. Wahai saudaraku kaum muslimin, di negeri yang kita cintai ini, yang semoga Allah selalu menjaganya, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai ada di antara kita umat Islam yang lalai dan menyangka bahwa Allah lalai terhadap kesalahan kita. Coba kita perhatikan sekarang ini, mungkin hadirin, alhamdulillah Allah takdirkan kita ada di masjid, tidak ada di pasar. Allah takdirkan kita ada di rumah Allah, tidak di jalanan. Sehingga kalau datang kematian kepada kita, sekarang malaikat maut datang, alhamdulillah, kita berada di masjid. Semoga itu tanda husnul khatimah. Di saat kita berada di masjid, berapa saudara kita se-Islam yang belum memenuhi panggilan azan? Berapa saudara-saudara kita se-Islam yang belum mendatangi masjid? Tadi alhamdulillah di masjid kita ini kurang lebih 12 saf yang sholat. Kita bersyukur. Kita senang melihat saudara-saudara kita. Tapi pertanyaannya, kira-kira yang di jalanan lebih banyak atau yang di masjid? Semua kita akan menjawab yang di jalan, terkhusus pemuda-pemuda, terkhusus remaja-remaja yang sudah baligh. Ini satu bentuk kemungkaran yang terjadi. Sholat lima waktu adalah rukun Islam yang kedua. Setelah syahadat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belum lagi, berapa banyak anak-anak muslimin yang durhaka kepada orang tuanya, membentak ibunya, diberi amanah sejumlah uang dan beberapa amanah dia tidak tunaikan. Amanah tersebut, pemberian kedua orang tuanya dia gunakan untuk kemaksiatan. Berapa banyak keluhan-keluhan yang terjadi, tidak sedikit para orang tua yang menangis. Anaknya yang tidak sholat, menangis anak-anaknya yang terlibat dalam sejumlah kemungkaran. Berapa banyak pula para suami yang belum menunaikan hak istri, yang masih bertindak kasar dan semena-mena kepada istrinya. Berapa banyak para istri yang belum menunaikan hak suami, menunaikan amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada para istri. Belum lagi berbagai kemungkaran-kemungkaran lainnya yang tidak bisa disebutkan. Di tempat-tempat jual beli, di tempat-tempat perdagangan, terjadi ketidakamanahan, terjadi pengurangan hak-hak saudaranya. Yang semua itu adalah dalam agama kita dosa-dosa yang cukup besar. Maka kita umat Islam di Indonesia jangan sampai lalai. Dan Allah tidak pernah lalai. Allah tidak pernah tidur. Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui baik yang terlihat oleh mata kita ataupun yang tersembunyi, baik yang ada di luar tubuh kita atau yang ada di dalam dada kita. Bukankah Allah berfirman, Alimun bidzatis sudur, Allah maha mengetahui segala yang tersembunyi di balik dada. Saya berbicara di hadapan seluruh hadirin, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi. Para hadirin gak ada yang tahu apa yang di dalam hati saya. Jujur ataukah tidak. Ikhlas ataukah tidak. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Semua kita. Allah maha mengetahuinya. Maka ada sebuah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa'lam annahu istidraj." ثم تلا قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة وهم مبلسون. Apa makna hadis ini? Nasihat dari baginda Rasul yang sayang kepada kita, menginginkan kebaikan untuk kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Allah mengabarkan bahwa Nabi Muhammad sedih kalau umatnya ditimpa oleh musibah. Rasulullah sedih kalau negeri-negeri muslimin ini tidak aman, tidak tenteram. Maka beliau menasehati. Yang makna hadis tadi, jika Anda melihat atau mendapati Allah memberikan dan membukakan rizki kepada seorang hamba dari berbagai kenikmatan dunia, tetapi dia terus-menerus dalam kemaksiatannya. Hamba tadi terus-menerus melakukan kemaksiatan. Bersama itu Allah beri, Allah beri, Allah beri. Pertaniannya berhasil. Bisnisnya terus berkembang. Diberi kesehatan. Anak-anak yang pintar. Rumah, aset-aset. Mudah bagi dia. Tetapi dia bermaksiat. Dia berbuat kemungkaran. Dia enggak sholat. Dia masih percaya dengan yang khurafat-khurafat. Dia tidak memberikan hak tetangga. Dan seterusnya. Ketahui. Kata Nabi, sesungguhnya itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Kata para ulama, istidraj itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala sengaja mengulur-ngulur seorang hamba, dibiarkan semakin jauh dan diberi rizki, ketika nasihat tidak dipedulikan, teguran sudah juga tidak diabaikan, tidak dihiraukan, maka sampai pada titik tertentu, Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan siksaan dan balasan. Bisa pribadi, bisa komunitas, bisa masyarakat di sebuah negeri. Kemudian Allah membacakan sebuah ayat di dalam, Rasulullah membacakan sebuah ayat yang maknanya, dan ketika mereka melupakan syariat yang telah Allah tentukan, mereka telah melupakan nasihat-nasihat yang disampaikan, maka sengaja kami bukakan berbagai pintu kesenangan. Dibukakan oleh Allah pintu kesenangan dan kenikmatan. Dalam keadaan bermaksiat. Dalam keadaan dia melakukan kezaliman dan kezaliman. Sampai pada titik ketika mereka berbangga-bangga dengan keberhasilannya, kesuksesannya, rizki yang dia dapat. Di saat itu turunlah siksaan dan azab. Tiba-tiba. Para hadirin yang saya muliakan, Allah itu maha kuat ya. Tidak ada satupun yang mampu mencegah kehendak Allah. Tidak usah bercerita tentang bagaimana kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad yang telah binasa. Di zaman kita, berapa banyak peristiwa terjadi, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, badai yang menghabiskan penduduk bumi, harta mereka dalam sekejap. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Di dalam surat Al-An'am. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kemungkinan datangnya siksaan Allah dalam keadaan mereka tidur lelap di malam hari? Apa mereka merasa aman? Dalam ayat lanjutannya berikutnya, Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kemungkinan datangnya siksaan Allah di waktu duha? Duha itu setelah terbit matahari, mulai meninggi sampai menjelang waktu zuhur, itu duha. Di saat manusia sibuk dengan dunianya, di saat manusia sedang bermain-main, bersenang-senang, di saat itu datang. Malapetaka dan bencana terjadi saat orang-orang berangkat ke kantor, saat manusia mau sekolah, ke pasar-pasar, dan yang lainnya. Ini semua yang kita dengarkan bersama adalah ayat-ayat Al-Quran. Mengingatkan kita hamba Allah. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita bangsa Indonesia, betapa butuhnya untuk bersama-sama kita saling mengoreksi. Bersama-sama untuk kita saling berbenah. Agar negeri ini aman. Negeri ini bersaudara. Negeri ini saling mencintai. Maka segala bentuk kemungkaran, segala bentuk kemaksiatan harus kita usahakan tidak ada di negeri kita. Tentu bermula dari rumah tangga-rumah tangga. Tidak boleh ada di rumah kita seorang muslim yang enggak sholat. Ini satu masalah. Masalah sholat. Jangan ada di rumah muslim, di rumah kita seorang yang tidak sujud dan ruku. Butuh perjuangan dari kita. Belum lagi dosa terbesar yang paling Allah benci, yang Allah marah. Apa itu dosa? Menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah dalam peribadatan. Kita berdoa kepada Allah di waktu sholat, di waktu tahajud, dan di berbagai waktu-waktu yang mustajab, tetapi masih ada yang berdoa memohon kepada selain Allah. Memohon rizki dan keselamatan kepada penjaga gunung. Memohon rizki dan keselamatan kepada penjaga laut. Padahal semua itu makhluk, lemah, dan tidak boleh ibadah diberikan kepada mereka. Begitu juga, kita wajib bertawakal kepada Allah saja. Allah berfirman, wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya kalian benar-benar hanya bertawakal kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Tidak boleh bertawakal kepada benda, kepada makhluk, kepada arwah. Karena semuanya itu adalah makhluk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita at-tauhid, mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ini sangat penting untuk diketahui oleh muslimin bahwa dosa terbesar adalah menjadikan bagi Allah tandingan dan sekutu di dalam peribadatan. Karenanya, di dalam sejumlah ayat, Allah menegaskan permasalahan ini antara lain. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, dan jangan kalian berbuat kesyirikan menjadikan tandingan bagi Allah sesuatu apapun. Kalau kita buka Al-Quran, dari surat Al-Fatihah, kemudian surat apa? Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Fatihah tidak ada perintah-perintah dan larangan. Di dalam surat Al-Fatihah adalah berita tentang Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sifat-sifat Allah, Rabbul Alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kemudian pernyataan kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah Dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kemudian doa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya al-maghdub, yaitu Yahudi, waladdallin, dan juga pula bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu kaum Nasara. Minta siratal mustaqim, berlindung dari jalannya Yahudi dan Nasara. Kemudian masuk surat Al-Baqarah. Setelah bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Ayat-ayat bercerita tentang kaum mukminin, bercerita tentang kaum kafirin, kemudian bercerita tentang kaum munafikin. Kisah sifat-sifat mukminin, sifat-sifat kafirin, kemudian sifat-sifat al-munafikin. Baru setelah itu ada perintah, kemudian larangan. Apa itu perintah pertama di dalam Al-Quran? Sebelum saya lanjutkan, Pak Imam, isyaknya jam berapa? 10 menit lagi. Apa itu perintah pertama di dalam Al-Quran? Dan apa itu larangan pertama di dalam Al-Quran? Allah berfirman, ya ayyuhannasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, beribadahlah kalian hanya kepada Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, dan seterusnya. Kemudian berikutnya, wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, dan jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam peribadatan, dalam keadaan kalian berilmu, kalian tahu bahwa tidak ada yang menciptakan, memiliki segala sesuatu ini kecuali Allah. Perintah beribadah hanya kepada Allah. Kemudian larangan menjadikan tandingan, saingan dalam peribadatan kepada Allah. Menunjukkan ini perkara besar. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya beliau berkata, "Man ta'allaqa jamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat, ya, jimat, maka dia telah menyekutukan Allah. Hadis ini disebutkan oleh para ulama kita. Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Syatibi, dan lain-lainnya dari para ulama kita terdahulu, bahwa Rasulullah melarang seorang muslim menggantungkan sesuatu jimat pada dirinya atau di rumahnya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sejumlah orang yang akan masuk Islam, berbondong-bondong kabilah-kabilah dan suku-suku saat Rasulullah di Madinah berdatangan, sampai dari negeri yang jauh. Datanglah 10 orang dari suatu kabilah menemui Nabi. Ja'arahtun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih jumlahnya 10 orang rombongan tersebut. Kemudian setelah mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Kebiasaan Rasulullah berbaiat, mengambil baiat. Apa itu baiat? Baiat itu adalah janji dan sumpah setia. Maka Rasulullah membaiat 9 orang dari 10 yang datang, yang menyatakan dirinya masuk Islam. 9. Tampaknya sudah tiba. Nah, tampaknya sudah tiba waktu Isya. Kita akhiri majelis kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحمدلله رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita berada pada tanggal 17 Ramadhan pada kajian jelang buka puasa ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan fatwa-fatwa seputar Ramadan yang merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mufsidat as-shaum atau al-mufattirat lis-shaum, pembatal-pembatal puasa. Untuk membaca beberapa fatwa ulama tentang beberapa permasalahan kontemporer yang erat kaitannya dengan pembatal-pembatal puasa. Apakah sesungguhnya hal itu membatalkan puasa ataukah tidak? Fatwa yang pertama adalah sebuah fatwa dari Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau dimintai fatwa, ditanya tentang sebuah permasalahan. Man hukmu idza kharaja min as-sha'imi damun qatu'afi wa nahwihi wa hal yajuzu lis-sha'imi at-tabarru bidamihi aw sahbu shay'in minhu lit-tahlil. Apa hukumnya ketika darah keluar dari seorang yang berpuasa seperti mimisan dan yang semisalnya? Ini sebuah pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikutnya, wa hal yajuzu lis-shaim, dan apakah boleh bagi seorang yang berpuasa untuk donor darah atau mengambil sebagian kecil dari darahnya dalam rangka untuk diperiksa? Sebelum kita masuk pada jawaban, tentu pada kesempatan yang lalu di antara pembatal puasa adalah al-hijamah, berpegang. Rasulullah SAW menegaskan afdhalul haji wal mahjum, telah batal puasa orang yang memegang dan dipegang. Konteksnya adalah bagi yang dipegang akan keluar porsi yang besar dari darah yang ada pada tubuhnya. Nah, tadi disebutkan ada setidaknya tiga pertanyaan. Ketika keluar dari orang yang berpuasa darah seperti darah mimisan, apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Kemudian yang berikutnya adalah donor darah, apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Sedangkan yang ketiga adalah mengambil darah dalam rangka untuk diperiksa. apakah membatalkan darah ataukah tidak. Fa'ajaba, beliau menjawab, khurujud dam minas sahim karru'afi wal istihadati wa nahwihima la yufsidu sawma wa innama yufsidu sawma al-haydu wal nifasu wal hijama. Kata beliau, keluarnya darah dari orang yang berpuasa, darah semisal mimisan, wal istihawah, dan darah istihawah. Darah istihawah itu darah yang keluar dari wanita selain darah haid, bukan menstruasi, namun darah tersebut lebih pada karena faktor sakit. Dia selalu keluar darah itu tanpa mengenal siklus bulanan. Ini diistilahkan dengan istihawah. Dan di antara perbedaan darah haid dengan darah istihawah, darah haid secara jurum, secara bentuk dia lebih kental, dia warnanya pekat, kemudian amis. Secara waktu dia siklusnya bulanan. Adapun darah istihawah, dia secara bentuk lebih encer, kemudian secara warna dia lebih terang, layaknya darah yang keluar apabila seorang terluka kena pisau atau yang semisalnya. Sedangkan secara waktu tak terikat dengan waktu, dia selalu keluar karena dia adalah darah disebabkan salah satu urat yang ada di rahim, ada yang pecah atau putus sehingga dia mengalir. Ini istihawah. Darah mimisan istihawah dan yang semisalnya, la yufsidu shauma, tidak merusak puasa, tidak membatalkan puasa. Wa innama yufsidu shauma, hanyalah yang membatalkan puasa itu adalah al-haid, darah haid. Haid menstruasi adalah jadwal rutin bulanan bagi wanita yang normal. Maka apabila datang bulan, maka puasa yang dilakukan oleh wanita, seorang wanita, batal. Tidak diperbolehkan untuk berpuasa ketika dalam keadaan haid. Wan nifas, demikian pula darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar seiring dengan persalinan seorang ibu. Wal hijama, dan yang ketiga adalah darah al hijama, darah begam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, yaitu afthara as-salimu, afthara al-hajimu wal mahjum. Kemudian beliau lanjutkan, wala haraja 'ala as-sa'imi fi tahlil ad-dami 'inda al-hajati ila dhalika, wala yufsidu as-sawmu bidhalika, wala yufsidu as-sawma bidhalika. Dan tidak mengapa bagi seorang yang berpuasa untuk melakukan pemeriksaan darah ketika memang dibutuhkan untuk itu. Diambil darahnya karena memang suatu hajat, suatu kebutuhan, dan ini tidak membatalkan puasa. Puasanya tidak batal dengan sebab itu. Amma tabarru'u bid-dami, adapun donor darah, fal ahwaqu ta'jiluhu ila ma ba'da al-iftar. Maka yang lebih berhati-hati dalam permasalahan ini adalah menundanya sampai datang waktu berbuka, karena ini topiknya di saat seseorang sedang berpuasa di siang hari Ramadan. Maka kata beliau, yang lebih berhati-hati ditunda saja donor darahnya setelah berbuka. Li'annahu fil ghalibi yakunu katsiran fa yushbihu al-hijama wallahu waliyyut tawfiq. Karena seringkali donor darah itu porsi darah yang keluar banyak, maka ia mirip dengan Al-hijabah mirip dengan berpegang. Sehingga ketika dia mirip dengan pegang, maka dapat membatalkan puasa. Wallahu waliyut taufiq. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha memberikan taufiq. Dari fatwa ini kita setidaknya mendapatkan tiga kesimpulan. Kesimpulan yang pertama terkait darah yang keluar dari tubuh kita, apakah itu mimisan ataukah bagi wanita istihadhah, dan yang semisalnya ini tidak membatalkan puasa. Adapun darah nifas, darah haid, dan darah bekam, ini membatalkan puasa karena terdapat dalil-dalil tentang permasalahan ini. Berikutnya, darah yang diambil untuk sampel pemeriksaan karena dibutuhkan, maka tidak membatalkan puasa. Mengapa? Karena mayoritas dari prosesnya tidaklah banyak darah yang keluar. Adapun donor darah, seringkali donor darah itu porsinya banyak. Dan tidak jarang seseorang yang usai dia berdonor, fisiknya menjadi lemah. Maka dikiaskan dengan bekam sehingga dapat membatalkan puasa. Tentu saran dari beliau Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, lebih baik jika ingin donor maka setelah berbuka puasa. Adapun jika sekiranya seseorang sangat dibutuhkan untuk berdonor, kondisi darurat, dan dia terpanggil untuk segera memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkannya, maka dalam kondisi seperti ini silakan dia berdonor, namun puasanya pada hari itu batal dan mengganti puasanya di hari lain. Itu diantara bimbingan dari para ulama dari fatwa-fatwa yang selainnya. Kemudian para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada permasalahan berikutnya yang masih berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu terkait cuci darah. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala juga ditanya, ma hukmu tahdhirud dami limaridhi al-kila wa huwa sha'im, hal yalzimuhu al-qada'u am la? Apa hukum cuci darah bagi orang yang sakit ginjal sedangkan dia berpuasa? Apakah dia wajib untuk mengqada'nya, wajib untuk menggantinya, ataukah tidak? Fa'ajana, beliau menjawab, yalzamuhul qada'u bisababi ma yuzawwadu bihi minad damin naqi. Fa'in zuwida ma'a dhalika bimadatin ukhra fahiya mufattirun akhar. Beliau menjawab, yalzamuhul qada'u, wajib baginya untuk mengganti puasa di hari lain. Artinya puasanya batal dengan sebab cuci darah tersebut dan berkewajiban untuk menggantinya di hari lain. Apa sebabnya? Kata beliau, bisa babi ma yuzawwadu bihi minad damin naqi, dengan sebab apa yang ditambahkan pada diri orang yang sakit ini dari darah yang bersih. Kita sudah mempelajari pada pertemuan yang lalu bahwa di antara pembatal puasa adalah makan dan minum dan hal-hal yang berfungsi seperti makan dan minum, yang memiliki fungsi penguatan pada tubuh. Di antara yang sudah kita ketahui pada pertemuan yang lalu, contohnya adalah infus. Dia walaupun tidak masuk lewat mulut, bentuknya bukan makanan atau minuman, tetapi secara fungsi dia seperti fungsi makan dan minum, maka membatalkan puasa. Dalam hal ini ada kesamaan ketika cuci darah. Kondisi seseorang akan semakin bagus. Cuci darah, ketika darahnya menjadi bersih, maka akan memberikan fungsi lebih pada tubuh seseorang, pada fisik seseorang, sehingga dari sisi ini puasa yang sedang dia lakukan batal dan wajib untuk menggantinya di hari lain. Kemudian kata beliau, fa in zuwida ma'adzalika bimadatin ukhra fahiya mufattirun akhar. Maka jika sekiranya ada tambahan obat-obatan atau yang semisalnya, ada materi lain selain darah yang bersih tadi, maka ini sebagai penguat pula tentang batalnya puasa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini permasalahan kedua terkait cuci darah yang berkonsekuensi bagi batalnya puasa seseorang. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah permasalahan yang berkaitan dengan upaya untuk cabut gigi karena sakit dan keluar darah, bagaimana hukumnya? Cabut gigi atau membersihkan gigi atau yang semisalnya. Di sini beliau Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, beliau rahimahullah ta'ala, ditanya, إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه ورجع الطبيب وعمل له تنظيفا أو حشوا أو خلع أحد أسنانه فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنه فهل لذلك أثر على الصيام؟ Beliau ditanya, jika terjadi pada seseorang sakit pada giginya, lalu dia periksa ke dokter, dan dokter pun melakukan upaya untuk penanganan terhadap giginya, dibersihkan atau bahkan dicabut salah satu dari giginya, maka apakah yang demikian itu berpengaruh terhadap puasanya? Dan jika sekiranya dokter tersebut memberinya suntikan bius lokal pada giginya untuk ketika hendak dicabut, maka apakah yang demikian itu juga berpengaruh bagi puasanya? Fa'ajaba, beliau menjawab, laisa lima dhukira fi su'ali atharun fi sihhati siyam, bal dhalika ma'fun anhu wa 'alayhi أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم. وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم لكونها ليست في معنى الأكل والشرب wal aslu sihhatus shaumi wa salamatuhu. Beliau menjawab, apa yang disebutkan pada soal tadi tidaklah berpengaruh bagi sahnya puasa. Artinya puasanya tetap sah dan tidak batal. Bal dzalika ma'fun anhu, bahkan hal itu dimaafkan, mendapatkan toleransi dalam syariat ini. Wa alaihi, dan bagi orang yang sedang dilakukan tindakan pada giginya tadi, ayat hafawa, hendaknya dia berusaha untuk menjaga min ibtilai syai'in min ad-dawa'i aw ad-dam, berusaha untuk menjaga jangan sampai menelan sesuatu dari obat ataupun darah. Ketika darahnya dicabut, tidak ada masalah. Atau diberi suntikan juga tidak ada masalah. Jangan sampai darah ataupun obat tadi tertelan. Nah, ini bimbingan dari beliau. Wa alaihi ayyatahaffadha min ibtila'i syai'in min ad-dawa'i aw ad-dam. Jaga jangan sampai tertelan. Wa hakadha al-ibratul madhkura. Dan demikian pula suntikan yang tadi disebutkan, suntikan bius lokal untuk yang biasanya disuntikan pada gusi yang akan dilakukan pencabutan gigi badannya, dan atharadah, tidak berpengaruh bagi sahnya puasa. Artinya puasanya tidak batal dengan sebab itu. Mengapa? Kata beliau, likauniha, karena suntikan tadi laisat fi ma'nal akli wasyurbi, tidak memiliki fungsi seperti makan dan minum. Berbeda dengan suntikan infus atau suntikan apa saja yang memiliki fungsi penguatan tubuh seperti makan dan minum, maka yang seperti itu membatalkan puasa. Nah, adapun suntikan bius tadi, dia tidak memiliki fungsi seperti makan dan minum. Oleh karena itu, tidaklah membatalkan puasa. Wal aslu sihhatus shaumi wa salamatuhu. Dan hukum asalnya adalah sahnya puasa dan selamatnya puasa orang tersebut. Jadi para hadirin rahimani wa rahimakumullah, apabila terjadi sesuatu pada seseorang terkait dengan giginya dalam kondisi berpuasa, silakan untuk melakukan proses pengobatan ke dokter. Dan apabila ada tindakan semacam dicabut atau dibius dan yang semisalnya, maka tidak membatalkan puasanya. Dan yang perlu diingat, hendaknya betul-betul menjaga, jangan sampai obat ataupun darah yang dicabut akibat dicabutnya gigi tadi sampai tertelan. Insyaallah dengan itu puasanya tetap aman dan sah. Itulah mungkin kajian kita pada sore hari ini, dan insyaallah ini adalah kajian fatwa-fatwa seputar Ramadan yang terakhir pada kesempatan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله

bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Tema kajian pada sore hari ini adalah berharap umur yang barokah. Setiap mukmin pasti berharap umurnya barokah. Barokah maknanya adalah dipenuhi oleh kebaikan yang terus-menerus, yang berkesinambungan. Sehingga hidupnya, perjalanannya selalu diliputi oleh kebaikan demi kebaikan, dilingkupi oleh ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu di akhirat, apabila seseorang menjalani kehidupan dunia ini dengan berbagai kebaikan, dengan berbagai ketaatan kepada Allah, hidupnya selalu barokah, maka benar-benar sangat diharapkan untuk bisa selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala dan masuk ke dalam jannatullah subhanahu wa ta'ala. Untuk seseorang berharap memiliki umur yang barokah, maka tentu harus mengetahui terlebih dahulu tentang hikmah ilahiyah diciptakannya dia di muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ayat ini merupakan ayat yang sangat mendasar sekali bagi perjalanan hidup seseorang. Apakah hidupnya akan lurus ataukah menyimpang? Apakah umur yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya akan berbuah barokah ataukah tidak? Seseorang yang tidak mengerti hikmah diciptakannya dia di muka bumi ini, tidak tahu kalau ia diciptakan oleh Allah hakikatnya untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan menjalani kehidupan ini sesuka hatinya, sesuka hawa nafsunya, sesuai dengan kepentingannya. Tetapi seseorang yang benar-benar mengetahui bahwa hidupnya ini adalah untuk Allah, uji siapakah di antara yang terbaik amalnya. Lagi bahwa hakikat kehidupan yang sedang dijalani ini tidak semata-mata kehidupan, akan tetapi terkandung di dalamnya al-ibtila, terkandung di dalamnya ujian yang Allah nyatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah uji kalian siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan ayat ini, beliau berkata, akhlasuhu wa aswabuhu, siapakah orang yang terbaik amalnya? Ia adalah akhlasuhu, yang pertama, yang paling ikhlas. Apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas?

0: Yang dimaksud dengannya adalah segala amal perbuatannya, segala ibadahnya benar-benar untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan untuk Allah sebagai bentuk menjalankan ketaatan kepada Allah, karena Allah tidak butuh kepada kita. Allah sama sekali tidak membutuhkan kita. Ketaatan yang dilakukan oleh hamba sama sekali tidak menambah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki, karena Allah maha kaya dan maha segala-galanya. Demikian pula kemaksiatan, penentangan yang dilakukan oleh hamba kepada Allah sedikitpun tidak mengurangi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah yang kita lakukan kepada Allah hakikatnya adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan kita semua. Apa yang kita lakukan dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus benar-benar diikhlaskan karena Allah, dimurnikan tujuannya untuk Allah dalam rangka benar-benar menjalankan perintah Allah, mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan al-ikhlas. Tidak tercampuri sedikit pun dengan niatan-niatan yang lainnya. Dan inilah yang dimaksud dengan at-tauhid. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ia sebagai syarat pertama dari dua syarat diterimanya amal ibadah seseorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, aswabuhu, yang paling benar. Yang dimaksud dengan perkataan beliau yang paling benar adalah ketika sebuah amalan dilakukan sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barometer benar dan tidaknya sebuah amalan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia shawab, dia benar. Namun ketika tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia salah. Dan ketika amalan itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan dalam agama ini, "Laisa 'alaihi amruna," tidak ada padanya perintah dari kami, tuntunan dari kami, "fahuwa raddun," maka amalan tersebut, raddun ay mardud, tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari dua ayat yang sudah kita dengarkan tadi, kita mengetahui bahwa hidup yang sedang kita jalani ini tidaklah kehidupan yang sia-sia belaka. Akan tetapi kehidupan yang memiliki visi dan misi yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita benar-benar mengisi kehidupan ini dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjalankan Islam ini sesuai dengan yang telah diwariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin ini sangatlah penting. Tidak sedikit dari umat manusia yang jauh dari pemahaman yang seperti ini. Sebagian mereka meyakini kehidupan dunia ini hanya sebatas bagian dari kehidupan, bersenang-senang padanya, mencari harta sebanyak-banyaknya, memuaskan keinginan hawa nafsunya, setelah meninggal dunia selesai. Sebagian lagi beranggapan bahwa kehidupan ini hakikatnya adalah status sosial dan kedudukan, sehingga hidupnya selalu dipenuhi dengan ambisi. Hidupnya selalu diisi oleh berburu harta, berburu kedudukan. Mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Selalu dunia dan dunia. Kalbunya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nilai-nilai akhirat bahkan tidak terbetik dalam benaknya, sehingga takaran kesuksesan dalam hidup adalah dunia. Siapa yang sukses meraih harta dan kedudukan, dialah orang yang berhasil dalam hidup ini. Dan siapa yang tidak sukses dalam kehidupan dunianya, baik harta ataupun kedudukan, maka dia bukan orang yang sukses. Di dalam Islam tidaklah seperti itu gambarannya. Di dalam Islam, kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh dengan penghambaan kepada Allah. Status kita sebagai ibadun lillah. Yang namanya ibad, yang namanya hamba-hamba, tidak bisa semaunya sendiri. Tidak bisa sekehendak hatinya. Akan tetapi harus mengikuti aturan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mengapa harus mengikuti aturan dan rambu-rambu tersebut? Karena ternyata kehidupan ini, kehidupan dunia ini, sebagaimana tadi sudah kita ketahui, sebagai darul ibtila, tempat untuk kita diuji. Sejauh manakah tingkat keberhasilannya nanti sesuai dengan hasil ujiannya? Siapakah orang yang dinyatakan berhasil? Tadi al-alim ar-rabbani al-fudail ibn Iyad rahimahullah mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Orang yang paling ikhlas dan yang paling sesuai amal perbuatannya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kehidupan dunia yang sedang kita jalani ini, karena dia darul ibtila, maka disitulah peran amal saleh, amal perbuatan seseorang sangat berpengaruh. Sekaligus kehidupan ini sebagai darul amal, tempat untuk beramal, adapun akhirat kelak adalah darul jaza, tempat untuk dibalasnya semua amal perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan darul amal? Yang dimaksud dengannya adalah bahwa sekecil apapun amal perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini akan dicatat, akan diperhitungkan, dan kelak akan dibalas sesuai dengan balasan yang setimpal. In kana khairan fa khair, wa in kana syarran fa syar. Jika yang dilakukan dalam kehidupan dunia ini baik, maka akan dicatat dalam catatan amal sebagai kebaikan, dan kelak akan dibalas kebaikan itu dengan kebaikan pula. Namun wa in kana syarran, jika jelek amal perbuatan yang dilakukan, fasyar, maka yang dicatat dalam catatan amal adalah kejelekan, dan kelak akan dibalas kejelekan itu dengan balasan yang setimpal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan mithqala dzarrah, seukuran dzarrah, sesuatu yang paling kecil sekalipun, yarah, dia akan melihatnya kelak dalam catatan amalnya dan akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan kejelekan seukuran yang terkecil sekalipun, niscaya dia akan melihatnya dalam catatan amalnya dan kelak akan dibalas pula dengan balasan yang setimpal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari ayat yang kita dengarkan tadi, kita mengetahui bahwa kehidupan dunia ini adalah ladang untuk beramal, ladang untuk melakukan amalan. Amal apapun yang dilakukan oleh seseorang, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil akan membalas sesuai dengan apa yang ia lakukan. Karena kehidupan dunia ini adalah darul amal, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan penilaian terhadap seseorang sesuai dengan apa yang dia kerjakan selama hidup di dunia ini. Ketika telah wafat, terputus pahala yang akan diberikan atau catatan kejelekan yang dicatat untuk seseorang dengan sebab kematiannya. Kecuali beberapa perkara. Walaupun seseorang telah wafat, maka akan terus mendapatkan pahala yang mengalir untuknya, akan mendapatkan kebaikan untuknya walaupun ia telah wafat. Hadis yang sudah kita ketahui bersama, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Jika anak manusia, anak Adam, seorang manusia meninggal dunia, inqata'a 'amaluhu, terputus amal perbuatannya. Dengan itu tidak bisa lagi mendapatkan pahala atau kebaikan, selesai, sudah tutup buku dia. Kecuali dari tiga perkara. Yang pertama adalah sadaqatin jariyah. Sadaqah jariyah. Sebuah sadaqah yang dia keluarkan di masa hidupnya. Dan apa yang ia sadaqahkan itu kemanfaatannya terus mengalir, berjalan, tidak terhenti. Maka pahalanya pun akan terus mengalir, makanya disebut dengan jariyah, mengalir. Seorang bersedekah untuk ma'had misalnya, untuk masjid misalnya, yang kemanfaatannya terus berjalan. Walaupun ia telah wafat, ma'had tersebut dijalankan kegiatan talabul ilmi, demikian pula masjid, dilakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan amalan-amalan saleh lainnya, maka pahalanya akan terus mengalir. Walaupun ia telah wafat. Atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan oleh seseorang. Ilmu din, ilmu agama yang seseorang pernah mengajarkannya kepada orang lain. Apakah itu keluarganya ataukah bukan keluarganya? Mereka beramal dengan ilmu yang telah diajarkan tadi. Selama orang-orang itu menjalankan, mengamalkan ilmu yang sudah diajarkan tersebut dalam kehidupannya, maka mengalir pahala orang yang telah mengajarkan ilmu tadi. Aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Anak saleh yang mendoakan orang tuanya, memintakan ampun orang tuanya, walaupun orang tua telah wafat, telah meninggal dunia. Maka doa tersebut berguna bagi orang tuanya. Ketika sang anak saleh tersebut berdoa memohon kepada Allah agar dosa-dosa ayahnya, dosa-dosa ibunya diampuni, dapat Allah kabulkan doanya, maka akan diampuni dosa-dosa kedua orang tuanya tersebut. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW pernah menerangkan tentang seseorang yang ditempatkan di dalam al-jannah, di dalam surga, tempat yang ia tidak pernah bayangkan. Menurutnya tempat yang ia dapatkan ini sangat istimewa. Tidak sesuai dengan kapasitas apa yang ia telah lakukan selama hidup di dunia. Maka dia pun bertanya. Anna lihada. Apa gerangan yang membuat aku seperti ini? Aku mendapatkan seperti ini. Maka disampaikan kepadanya, bistighfari waladika laka. Ini disebabkan istighfar, permintaan ampun anakmu kepada Allah, untukmu. Ini di antara beberapa hal yang termasuk pengecualian. Walaupun seseorang telah wafat, ada hal-hal tertentu yang pahalanya, kemanfaatannya masih dia dapatkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga pada asalnya, apa yang menjadi perhitungan seseorang kelak setelah meninggalnya adalah apa yang ia kerjakan di dunia selama hidupnya. Dan umur seseorang tidak ada pemilik umur tersebut yang mengetahuinya sampai kapan ia berada di dunia ini. Semua di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah menentukan kepada masing-masingnya batas akhir untuk hidup di dunia ini. Ada yang berusia panjang, ada yang berusia pendek, ada yang masih bayi, meninggal dunia, ada yang meninggal usia paruh baya, ada yang sudah tua renta, belum meninggal dunia. Semua Allah tentukan li hikmatin aradallahu subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan hidup di dunia ini marilah benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita harus selalu ingat tujuan utama kita hidup di muka bumi ini. Dan kita harus selalu ingat bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan berikutnya dan berikutnya. Sebagai pertanggungjawaban dan balasan atas apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Sejak seseorang meninggalkan dunia, dia akan dihadapkan dan masuk dalam alam kubur atau alam barzakh. Alam yang berbeda dengan alam dunia. Dan di sana Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya menjelaskan ada nikmat-nikmat kubur dan ada azab-azab kubur. Ada nikmat kubur dan ada siksa kubur. Dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan hal tersebut. Berarti, setelah kehidupan dunia ini, ada kehidupan di alam kubur atau disebut dengan alam barzakh. Barzakh artinya pembatas. Karena memang alam ini membatasi antara kehidupan dunia yang kita jalani sekarang dengan kehidupan setelah dibangkitkannya umat manusia dari kubur-kuburnya. Nah, nikmat dan azab kubur tersebut juga bergantung pada apa yang dilakukan oleh seseorang selama hidup di dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala laisa bidhallamin lil 'abid, sekali-kali tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Memberikan balasan kebaikan sesuai dengan kebaikan yang ia kerjakan dan membalas kejelekan yang dilakukan oleh hamba dengan balasan yang setimpal. Maka di sini, apa yang didapat oleh seseorang di alam barzakh tidak lain buah dari atau akibat dari apa yang ia kerjakan dalam kehidupan di dunia ini. Demikian pula, di hari berbangkit setelah Allah bangkitkan umat manusia dari kubur-kuburnya, Ketika itu tidak lagi saling terikat antara anak dengan orang tuanya, dengan saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu, hari kiamat, seseorang yafirru, lari dari saudaranya, min akhih, dari saudaranya, saudara kandungnya, yang dulu ketika hidup di dunia sangat dekat, hubungannya sangat rekat sekali, karena saudara kandungnya dari satu rahim, lari, terpisah. Wa ummihi wa abih, lari pula dari ibu dan ayahnya, yang dahulu hubungannya di dunia sangat dekat, tak terpisahkan, terpencar, lari, terpisah. Wa sahibatihi wa bani, lari pula dari istri dan anak-anaknya, orang-orang terdekatnya, istrinya dan anak-anaknya. Masing-masing, kata Allah Subhanahu wa taala, likulli imri'in minhum, masing-masing orang dari mereka, yauma idzin, pada hari itu, sya'nu yughni, ada urusan yang menyibukkannya, mencari selamat masing-masing. Sudah tidak ingat lagi orang-orang terdekatnya, berlarian, berpisah, masing-masing membawa dirinya sendiri. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan demikian, ketika kita akan menghadap kepada Allah seorang diri, tak lagi ditemani oleh saudara kandung kita, oleh kawan kita, oleh ayah ibu kita, oleh anak-anak kita, maka hendaknya kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Hendaknya kita berbekal diri dalam kehidupan dunia ini dengan bekal yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita semua dalam firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Watazawwadu, dan berbekallah kalian. Cari bekal sebanyak-banyaknya. Bekal untuk apa? Untuk menuju akhirat. Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita semua ini perjalanannya akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah, dan kita semua ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zat, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal, kata Allah, at-taqwa, adalah ketakwaan. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Fa inna khairaz zadit taqwa. Apa itu takwa? Secara ringkas, takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengingatkan seseorang tentang tujuan ia diciptakannya, ia diciptakan di muka bumi ini. Untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Takwa inilah sebaik-baik bekal, sebaik-baik modal untuk masuk ke dalam jannatullah, karena memang jannatullah u'iddat lil muttaqin, disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa hidupnya di dunia bahagia, di akhirat pun bahagia. Kedudukannya tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa yang paling bertakwa? Yang paling kuat keistiqomahannya menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Walaupun banyak ujian dan cobaan yang menerpanya. Apakah ujian itu dalam bentuk syahwat, dorongan hawa nafsu, dia berusaha untuk terus menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ataukah dalam bentuk syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir, penyimpangan-penyimpangan ideologi, dia tetap bertahan dan berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanakah untuk kita bisa bertakwa kepada Allah, yang ia merupakan bekal terbaik dalam hidup ini? Untuk bisa kita bertakwa kepada Allah, maka kita harus berusaha untuk mengilmui tentang takwa itu. Tidak mungkin seseorang dapat menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah kalau tidak memiliki ilmu tentang takwa. Karena bisa jadi dia kira itu perintah Allah, padahal hakikatnya bukan perintah Allah. Bisa jadi ia kira itu adalah larangan dari Allah, ternyata bukan larangan dari Allah, karena tidak menguasai ilmunya. Disinilah dibutuhkan talabul ilmi, menuntut ilmu, tafaqquh fid din, mendalami ilmu agama, mempelajari Al-Quranul Karim, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar duduk dari ustadz-ustadz kita, mempelajari tauhid yang merupakan perintah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, agar benar-benar bertauhid kepada Allah, mempelajari kesyirikan yang merupakan larangan terbesar dari Allah agar selamat dari kesyirikan tersebut. Belajar bagaimana tata cara ibadah yang sebenarnya yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belajar bagaimana al-akhlak wal adab, akhlak dan adab serta muamalah, hubungan antar sesama yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini semua membutuhkan ilmu, membutuhkan pedoman, dasar-dasar. Dari mana dasar-dasar itu? Dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan secara turun-temurun kepada para ulama rahimahumullahu jami'an. Sehingga kita pun harus selalu terhubung dengan para ulama. Tidak bisa hidup kita. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Talabul ilmi ini benar-benar sangat penting dalam kehidupan kita. Apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, jangan tinggalkan talabul ilmi. Dengan talabul ilmi, kehidupan seseorang akan menjadi baik. Dengan talabul ilmi, Allah mudahkan jalan menuju al-jannah. Sebagaimana yang sudah kita dengarkan bersama pada kajian sebelumnya. Nah, apabila seseorang muwaffaq, diberi taufik oleh Allah. Diberi taufik maksudnya diberi kemudahan untuk selalu melakukan kebaikan. Itu makna taufik. Allah berikan kemudahan untuk bisa untuk selalu melakukan kebaikan. Ada orang ingin melakukan kebaikan tapi sulit dalam mengerjakannya. Selalu ada penghalang, selalu ada hambatan. Sehingga terpalingkan dan terjauhkan dari kebaikan. Tapi orang yang muwaffaq, yang diberi taufik oleh Allah, diberi kemudahan untuk selalu melakukan kebaikan, untuk selalu mudah dalam talabul ilmi, maka dia akan dimudahkan. Kita semua berharap dan memohon kepada Allah agar diberi taufik olehnya dalam bertalabul ilmi, dalam bertafaqquh fiddin. Karena ini merupakan kunci utama untuk kita menuju at-taqwa. Yang taqwa itu adalah khairuz zat, sebaik-baik bekal dalam perjalanan kita menuju akhirat kelak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa talabul ilmi dan amal saleh memiliki peran yang penting dalam kehidupan ini. Akan menjadikan umur seseorang barokah. Keberkahan itu tidak bisa diukur dengan harta atau kedudukan. Banyak orang yang hidupnya bergelimang harta, tetapi karena jauh dari ketakwaan, hampa kehidupannya. Dia masih membutuhkan sesuatu, ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Walaupun semuanya serba tercukupi dan berlebihan terkait kepentingan dunianya. Demikian pula yang punya kedudukan-kedudukan lainnya, profesi dan kedudukan tinggi setelah diraihnya, jika hampa dari takwa, maka hampa pula kehidupannya. Ada sesuatu yang hilang, yang selalu ia ingin cari dalam kehidupannya. Adapun apabila kehidupan seseorang dipenuhi dengan takwa Allah, baik dia orang yang Allah berikan kedudukan di dunia, Allah berikan harta yang berlimpah, ataupun secara harta dia pas-pasan, bahkan termasuk fakir miskin, maka kehidupannya barokah. Dia merasakan hidup ini tentram. Berbagai kesulitan-kesulitan hidupnya selalu ada solusi dan jalan keluar. Apakah itu terkait rumah tangganya, terkait ekonominya dan lain sebagainya. Karena Allah telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Pasti Allah akan jadikan untuknya makhraja. dengan nakirah, dengan bentuk umum di sini, didahului oleh syarat, menunjukkan makhraja itu banyak, jalan keluar, solusi itu banyak. Allah berikan banyak solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Siapa yang berjanji? Allah Subhanahu wa taala yang berjanji. Maka tidak sia-sia orang yang mengisi kehidupannya dengan takwa Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man 'amila salihan, barang siapa yang melakukan amalan saleh, ia penuhi hidupnya dengan takwa Allah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Min dzakarin aw untha, baik dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan wanita. Wa huwa mu'minun, dalam keadaan mukmin, dalam keadaan beriman. Tidak mungkin seseorang beriman kalau dia tidak berilmu. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika beristidlal dengan apa yang empat hal yang harus diketahui oleh kita, yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-amal bihi, yang ketiga ad-da'watu ilaihi, yang keempat as-sabru 'ala al-adza fihi, kemudian beliau membawakan surat Al-Asr. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalil ilmu adalah illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa hubungannya ilmu dengan iman? Hubungannya tidak mungkin mereka beriman kalau tidak berilmu. Maka dalam ayat ini pula, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, dan dia sebagai seorang mukmin, berilmu dia. Kemudian tadi disebutkan 'amila salihan, amalan saleh. Tidaklah amalan itu dikatakan saleh kecuali yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebuah amal ibadah dalam agama ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka tidak disebut dengan amal saleh. Disebut dengan amal saleh ketika benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi dibangun di atas ikhlas, dibangun di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh benar-benar kami akan karuniakan kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan di dunia, dia akan selalu mendapatkan kebaikan. Kebaikan bukan berarti tidak ada ujian dan cobaan. Ada ujian dan cobaan. Namun ketika ada ujian dan cobaan tersebut, dia mendapatkan taufik untuk bisa selamat dari berbagai ujian dan cobaan tadi. Ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada problem yang berat, yang sulit, Allah berikan makhraja, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan solusi-solusi. Ketika terhimpit dalam hal ekonomi. Allah berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini bagian dari hayatan thayyibah. Dan berbagai kebaikan-kebaikan lainnya. Bunga-bunga kehidupan yang akan menjadikan seseorang bahagia dalam hidupnya. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat, sungguh kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang dahulu mereka lakukan. Allah berikan pahala yang berlipat. Allah berikan balasan yang melebihi apa yang mereka telah kerjakan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Luar biasa janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Allah berjanji bagi orang-orang yang beramal saleh dan tidak pandang bulu laki atau perempuan, min dzakarin aw unsa, dalam keadaan beriman. Laki-laki dan wanita punya hak yang sama dalam hal ini. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah akan siapkan kehidupan yang baik di dunia dan balasan yang jauh lebih baik lagi di akhirat kelak. Dari sini semua, ayat ini sebagai pelecut, sebagai penyemangat bagi kita untuk semakin mengisi waktu, umur yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih At-Tirmidzi dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, bahwa ada seorang lelaki yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khair, orang yang terbaik itu yang seperti apa? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Qala, fa ayyun nasi syarrun, orang itu berkata lagi, bertanya kepada Rasulullah, orang yang paling jelek itu yang seperti apa wahai Rasulullah? Qala, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang panjang, beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek amal perbuatannya. Hadis ini terdapat pelajaran berharga bagi kita semua. Siapa saja yang ingin menjadi orang terbaik dalam hidup ini, apalagi Allah berikan umur yang panjang, hendaknya selalu diisi dengan amalan-amalan saleh. Dan waspada ketika Allah Subhanahu wa taala semakin terus menambah usia kita dari ketergelinciran, dari kemaksiatan, dan dari berbagai amalan-amalan kejelekan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya orang yang paling jelek, beliau menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang panjang umurnya namun jelek amal perbuatannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari sini marilah kita semua mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi perjalanan hidup kita. untuk terus senantiasa berbenah diri, berupaya untuk rajin dalam thalabul ilmi, berusaha semaksimal mungkin untuk kita bisa melakukan amalan-amalan saleh, berusaha sekuat mungkin berbekal dengan ketakwaan dalam hidup ini. Harapannya umur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita menjadi umur yang barokah, umur yang selalu diisi oleh kebaikan demi kebaikan secara berkesinambungan hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah harapan kita. Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, berjumpa dengan Allah dengan membawa qalbun salim. Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat itu saat orang yang datang dengan membawa harta dan anak-anaknya, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa qalbu yang bersih, yang penuh dengan takwa, yang penuh dengan iman, dan dia orang-orang dalam masa hidupnya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Wallahu a'lam bis-shawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin, saudara saya seislam dan seiman yang semoga selalu dilindungi dan dirahmati Allah. Pada pagi hari ini, yang insya Allah kita berada pada hari ke-17 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, kita berkumpul di salah satu rumah Allah di muka bumi, yaitu di Masjid Al-Kautsar yang berada di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kita dikumpulkan oleh Allah di rumah Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyaksikan dan melakukan salatul fajri, salat subuh berjamaah. Sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah letakkan dalam hati kita rasa cinta kepada masjid, rasa senang menghadiri salat. Tidak semua hamba mendapatkan nikmat ini. Di saat kita berada di masjid dengan penuh harap, sholat kita diterima dan dikabulkan. Di waktu yang sama, masih ada saudara-saudara kita yang semoga Allah berikan hidayah, yang belum punya kemauan memenuhi panggilan hayya 'alas shalah. Datanglah memenuhi panggilan salat, sehingga nikmat yang besar ini patut disyukuri, terkhusus di waktu subuh yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra, wa Quran al-fajr, inna Quran al-fajri kana mashhuda, dan tegakkanlah salat subuh, salat fajar, karena sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya mengabarkan terkait ayat ini. Salah satu ayat dalam surat Al-Isra,

mereka menyaksikan solatnya kaum mukminin. Dan sekembalinya mereka kepada Allah, Allah bertanya kepada mereka, dan tentu Allah lebih tahu tentang apa yang terjadi. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kondisi hamba-hambaku saat kalian tinggalkan? Kepada malaikat yang naik ke atas langit, menuntaskan dan menyelesaikan tugasnya semalam suntuk. Malaikat menjawab, taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sholat. Betapa nikmatnya kondisi yang begitu agung ini. Sekarang kita berada dalam kondisi semoga sholat kita disaksikan oleh para malaikat. Makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah berbuat kesalahan, tidak pernah berbuat kemaksiatan. Kaum muslimin yang saya muliakan, dalam kesempatan ini, dalam kunjungan saya ke kota bau-bau ini, ingin kita bersama-sama berbagi. Kalau kebetulan saya berada di hadapan para hadirin menyampaikan materi, bukan berarti saya adalah orang yang sudah mengamalkan semuanya. Bukan pula saya termasuk orang yang terbaik, tetapi sekadar berbagi faidah, berbagi ilmu dalam mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Kaum muslimin, ada sebuah nikmat yang besar yang penting untuk selalu disebut. Karena menyebut nikmat itu adalah salah satu perintah dari Allah. Dalam ayatnya yang sering dibaca dalam sholat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sementara dengan berbagai karunia nikmatmu, nikmat Rabbmu, nikmat dari Allah, sebutkanlah. Salah satu amalan menyebut nikmat agar iman bertambah. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, berfirman, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah baik-baik berbagai karunia nikmat Allah kepada kalian. Dengan mengingat nikmat, kita ingat Allah. Dengan mengingat nikmat, kita sadar bahwa kita lemah. Kita tak punya apa-apa. Kaum muslimin, nikmat yang saya maksud, yang ingin saya sebutkan dalam kesempatan kali ini, dan insya Allah semua yang hadir mengetahuinya, yaitu apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat ke-164. Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ. Sungguh dan sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada kaum mukminin. إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ, yaitu ketika Allah mengirim, mengutus kepada mereka rasulan, seorang rasul. Dari ayat ini kita tahu bahwa di antara karunia Allah yang terbesar, bahkan sejumlah ulama mengatakan karunia terbesar itu adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Dalam ayat ini ditegaskan hal itu. Ketika kita mengingat atau menyebut nikmat, yang sering muncul di benak kita adalah nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat keluarga,

0: dan yang lainnya. Tetapi pada ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dengan dimulai pada kalimat laqad. Laqad. Sungguh dan sungguh. Allah telah memberikan karunia yang besar kepada kaum mukminin ketika Allah mengirimkan kepada mereka, mengutus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Dari wujud manusia. Kemudian Allah rinci. Allah perkenalkan kepada kita siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa bentuk nikmat yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Maka Allah lanjutkan, yatlu alaihim ayatihi, di mana dia Rasul tersebut, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kaum mukminin. Ini tugas Nabi Muhammad yang pertama. Membacakan ayat-ayat yang Allah turunkan, Allah wahyukan. Al-Quran 30 juz. Turun secara bertahap dalam kurun waktu 23 tahun. Sejak di Mekah 13 tahun dan 10 tahun di Madinah. Setiap ayat yang turun dan diwahyukan kepada Nabi, maka Rasulullah bertugas menyampaikan sesuai dengan yang diturunkan. Ayat demi ayat beliau bacakan kepada kita hingga terkumpul sekarang ini 30 juz. 6.666 ayat. Dan 114 surat. Ini tugas beliau yang pertama dan telah selesai. Beliau sampaikan hingga wafatnya beliau. Sehingga ketika Hajjatul Wada, haji penutupan, haji penghabisan, yang kemudian kurang lebih 80 hingga 100 hari beliau wafat. Di Padang Arafah, beliau mengatakan di hadapan 100.000 lebih sahabatnya, Allahumma hal ballaghtu, Allahumma syhad, Allahumma hal ballaghtu, Allahumma syhad. Sahabat menangis. Ini ada sesuatu. Kenapa sampai Nabi di Padang Arafah menyampaikan ini yang maknanya, ya Allah, bukankah aku telah menunaikan tugas? Ya Allah, saksikan. Ya Allah, bukankah aku telah menunaikan tugas? Ya Allah, saksikan. Pulang ke Madinah setelah haji dari Mekah, mulai beliau sakit, sakit, sakit, dan wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, tugas yang kedua yang Allah sebutkan dalam ayat yang sama. Wa yuzakkihim, dan dia Rasul tersebut membersihkan kalian dari berbagai bentuk dosa dan akhlak-akhlak yang tidak baik. Membersihkan dari dosa kesyirikan, dari dosa kemungkaran. Dijauhkan dari Nabi dengan bimbingannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun untuk kaum mukminin. Tugas yang ketiga yang disebutkan dalam ayat ini, ayat ke-164 surat Ali Imran. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan dia Rasul yang diutus itu mengajarkan kepada kaum mukminin Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, yaitu sunnah-sunnahnya. Kalau yang pertama tugasnya membacakan, turun ayat Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dibacakan oleh Nabi. Turun ayat, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Dibacakan oleh Nabi. Didengar dan dihafal oleh para sahabatnya. Ini tugasnya. Tapi tugas yang ketiga, wa yu'allimuhum, dan Allah dan Rasulullah mengajarkan. Tugasnya mengajarkan Al-Quran. Dalam kurun waktu 23 tahun, Rasulullah mengajarkan secara detail dan rinci ayat-ayat Al-Quran, bagaimana difahami dan bagaimana diamalkan. Contoh, kita berhaji di bulan Dzulhijjah. Kenapa tidak di bulan Syawal? Kenapa tidak di bulan suci Ramadan? Karena Nabi mengajarkan bahwa haji dilakukan di bulan Dzulhijjah. Ayat di dalam Al-Quran global. Tidak rinci menyebutkan tanggal-tanggal dan detail pelaksanaannya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan wajib kepada manusia, yakni kepada kaum mukminin, untuk menunaikan ibadah haji bagi barang siapa yang mampu untuk melakukannya. Haji, dari mana kita tahu bahwa haji itu ada wukuf di padang Arafah? Tidak ada di dalam Al-Quran. Dijelaskan oleh Nabi. Dari mana kita tahu bahwasanya wukuf itu tanggal 9 Dzulhijjah, bukan tanggal 15 Dzulhijjah? Nabi yang mempraktekkan, dilihat, didengar, diresapi oleh para sahabat Nabi. Begitu juga sholat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan wa aqimis sholat, dan tegakkanlah sholat. Wa aqamus sholata wa atuz zakat, dan mereka adalah orang yang menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Bagaimana sholat? Bagaimana kita tahu bahwa sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat? Kenapa maghrib tidak 5 rakaat, subuh 3 rakaat? Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah secara global ada dalam Al-Quran. Perintah berzakat juga demikian. Harta yang mana yang terkenai zakat? Rasulullah membimbing. Ini tugas beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan kepada kita siapa Nabi Muhammad. Apa kedudukannya? Apa fungsinya? Kita sebagai umatnya pada posisi apa? Hal ini dijelaskan dalam ayat-ayat yang lainnya. Kita ingin mengenal nih sedikit tentang Nabi. Dengan harapan kalau kita mengenal beliau, kita mencintainya. Kalau kita mencintai beliau, harapan besar Allah akan gabungkan kita, Allah akan pertemukan dan bersamakan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Karena Nabi bersabda, ar-rajulu ma'a man ahabba yaumal qiyamah, seseorang akan Allah kumpulkan di hari kiamat nanti dengan orang yang dia cinta. Maka kita harus memilih siapa yang akan kita cinta. Yang tertingginya dari makhluk ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada sesuatu, tidak boleh ada satu makhluk pun yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kumpulkan kita bersama Nabi di hari kiamat. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita telaah ayat berikutnya. Di dalam surat At-Taubah, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bilminina ra'ufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, yakni dari sosok manusia, azizun alaihi ma'anittum, terasa berat bagi Rasulullah apa yang berat bagi kalian. Rasulullah sedih kalau mengetahui sesuatu yang dirasa berat, mendengar mengetahui musibah menimpa umat ini. Sedih Nabi. Ini sifat beliau dalam ayat ini yang pertama. Harisun alaikum. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat serius dan sungguh-sungguh dalam membimbing kalian, dalam menyampaikan hidayah dan taufik kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Serius. Nabi sangat serius. Sungguh-sungguh. Dalam kurun waktu 23 tahun membimbing dan mendidik kaum mukminin, baik dalam urusan rumah tangganya, dalam urusan ibadahnya, dalam urusan sosial kemasyarakatannya, terkait imannya, akidahnya, serius mendidik mereka hari berganti hari, satu momen kepada momen yang lainnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan, bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan dia Muhammad yang datang kepada kalian sebagai Nabi, sangat sayang dan pengasih kepada kaum mu'minin. Nah, bagaimana Allah menggambarkan dan menjelaskan kepada kita tentang sosok Nabi alaihi salatu wassalam? Dijelaskan dalam ayat yang lainnya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas bagi seorang mukmin, tidak pantas bagi seorang mukminah, wanita mukminah, ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara dengan sebuah keputusan, dengan sebuah hukum, masih saja mencari hukum-hukum alternatif. Alternatif aturan-aturan selain aturan dan hukum Allah serta Rasulnya. Berarti kita kalau ada sebuah hadis Nabi yang menyampaikan kepada kita, membimbing sesuatu, siapkan iman kita. Siapkan hati kita untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Siapkan itu semuanya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan manusia biasa. Rasul adalah pimpinan para nabi dan pimpinan para rasul. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akhiri dengan sebuah ayat di dalam surat An-Nur yang juga mengenalkan kepada kita, Allah mengenalkan kepada kita siapa nabi, apa kedudukannya. Kita sebagai umat beliau yang mencintainya, bagaimana sikap kita menghadapi fenomena ini, keadaan ini. Dalam ayat ini Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ternyata ayat ini penting. Ayat ini sangat penting. Dan seluruh ayat dalam Al-Quran. Betapa butuhnya kita memahami Al-Quran. Betapa kita terpanggil ingin mengerti, mengetahui hukum-hukum yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Tadi Bapak Imam kita, semoga Allah terima amalan beliau dan amalan kita semuanya, membacakan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Apa maksudnya? Allah sedang memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita semua insya Allah masuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Dipanggil oleh Allah untuk sebuah syariat. Dipanggil oleh Allah untuk pengumuman sebuah aturan hidup. Yang dirinci ayat dalam surat Ali Imran ini di dalam surat Al-Baqarah. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Apanya? Apa rinciannya? Dan itu dirinci oleh Nabi sedalam-dalamnya demi atau agar kehidupan kita nyaman, diberkahi, dan dipenuhi dengan rahmat. Tapi ini butuh kesempatan yang lainnya. Saya kembali kepada ayat terakhir yang itu berada dalam surat An-Nur. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi. Waspada orang-orang yang menyelisihi syariat Nabi. Apa yang akan terjadi? Antusibahum fitnah. Akan menimpa kepada mereka sebuah fitnah. Dijelaskan oleh pakar tafsir dari kalangan sahabat dan para ulama sesudahnya dan sesudahnya. Bahwa fitnah yang dimaksud di sini adalah kecondongan hati kepada kemungkaran dan berat melakukan ketaatan. Hatinya menjadi condong kepada yang batil, kepada yang mungkar, terasa berat melakukan yang ma'ruf, yang baik. Kenapa sebabnya? Karena menyelisihi perintah baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam urusan kehidupan dan ibadah ini. Urusan rumah tangga. Jangan sekali-kali seorang suami mendzalimi istrinya dan tidak peduli kepada syariat Rasulullah dalam urusan rumah tangga. Seorang istri juga demikian. Waspada wahai kaum ibu, wahai para istri, bahwa Allah dan Rasulnya meletakkan aturan-aturan hidup dalam rumah tangga yang kita dituntut untuk mengetahuinya dan mengamalkannya. Tentang hak-hak suami yang harus setiap istri menunaikannya, itu telah disebutkan. Jangan kita menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berbagai urusan yang lainnya. Nabi telah membimbing. Antusibahum fitnah, akan menimpa kepada kalbu atau hati mereka sebuah fitnah. Berat ke masjid, tetapi untuk urusan yang lain mudah. Berat bersedekah, dihitung-hitung bersedekah, tapi giliran dia mau beli sesuatu dari perkara duniawi, dengan mudah dia keluarkan uang yang banyak. Mudah. Ini bahan evaluasi buat kita. Ada apa di hati kita? Kalbu kita sedang apa ini? Sedang sehat atau perlu perawatan? Perlu kita sering bertanya. Seorang mukmin selalu bertanya tentang dirinya, tentang hatinya. Kemudian Allah lanjutkan. Dan yang kedua ini walaupun besar, kata para ulama, lebih ringan dari yang pertama. Yang kedua ini balasan dari Allah akibat menyelisih perintah Nabi lebih ringan walaupun berat, tetapi dia lebih ringan dibandingkan balasan yang pertama. Yang kedua apa? Au yusibahum azabun alim. Atau akan menimpa kepada mereka siksaan dan balasan yang pedih akibat menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk malapetaka, bencana. Baik bencana itu menimpa satu keluarga saja atau bersifat umum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang mencintai beliau. Semoga Allah jadikan di dalam hati kita rasa cinta dan taat kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit yang kita dengarkan bersama ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat bagi pemateri pertama dan semua saudara seiman dan seislam. Kami ucapkan terima kasih kepada Takmir, pengurus Masjid Al-Kautsar, yang kita berharap Allah pertemukan kita semuanya di Telaga Al-Kautsar. milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada beliau dalam ayatnya inna a'tainakal kautsar. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد pada malam hari ini Selasa malam Rabu, kita berada pada malam ke-17 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kita berkumpul di salah satu rumah Allah di muka bumi, di Masjid Raya Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Untuk melakukan sebuah amalan dan sebuah ibadah setelah tadi kita menunaikan sholat wajib, sholat maghrib yang semoga diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita melanjutkan dengan sebuah amalan yang besar berikutnya, yaitu duduk sejenak untuk mengkaji, mempelajari agama Allah. Nabi kita alaihi salatu wassalam berulang kali mengabarkan tentang keutamaan masjid, rumah Allah di muka bumi, tempat yang paling Allah cintai. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biqa'i ilallah fil ardi masajiduha. Tempat di muka bumi yang paling Allah cinta adalah masjid-masjidnya. Maka alhamdulillah kita berada di Masjid Raya Kota Bau-Bau. Saya ucapkan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala kebaikan untuk pengurus masjid dan seluruh jamaah, dan menjadi sebab turunnya perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Dalam sabdanya yang lain, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatruna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa wa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyathumur rahmah wa haffathumul malaika wa dhakarallahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran dan mengkajinya, mempelajarinya, kecuali pasti akan turun perasaan tenang dan tenteram untuk mereka. Hilang perasaan gundah, perasaan tidak enak, hilangnya sempit hati, sempit dada karena berbagai problem ketika dia duduk di masjid, membaca Al-Quran atau mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Dan juga rahmat Allah akan menyelimuti mereka. Juga Para malaikat pun gembira dan berkeliling di seputar mereka, di seputar orang-orang yang duduk di masjid untuk mengkaji agama Allah dan membaca kitabullah. Dan juga yang keempat, Allah memuji orang-orang yang berada di masjid untuk tujuan tersebut di hadapan para malaikat. Dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan Allah senang dan ridha. Semoga duduknya kita di masjid ini seraya menunggu datangnya waktu sholat isya benar-benar menjadi sebab Allah mengampuni kita, Allah menyayangi kita. Para hadirin yang saya muliakan, tidak cukup waktu untuk menyampaikan dan membahas tentang keutamaan masjid. Semoga bisa di lain waktu dibahas dan disebutkan. Tetapi pada malam hari ini, saya memilih tema yang harapannya bermanfaat, yaitu beberapa pelajaran penting dari sejumlah kisah di dalam Al-Quran. Al-Quran, kitab suci umat Islam yang Allah turunkan dan Allah wahyukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping berisi perintah-perintah dan larangan-larangan, juga di dalamnya disebutkan berbagai kisah dan perumpamaan. Kisah umat-umat sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak umat Nabi Musa, bagaimana perjalanannya, bagaimana awal dan akhirnya. Umat Nabi Hud, bagaimana proses dakwah beliau di tengah-tengah umatnya, bagaimana berakhir kaum dan umat Nabi Hud. Begitu juga Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, dan selain beliau-beliau dari para anbiya, para nabi dan rasul-rasul Allah. Semua itu, kisah-kisah tersebut disebutkan oleh Allah untuk dijadikan pelajaran. Karenanya di sejumlah ayat Allah berfirman, "Fa'tabiru ya ulil absar." Ambillah pelajaran dari berbagai peristiwa, wahai orang-orang yang punya cara pandang yang jernih. Salah satu yang bisa kita sebutkan dalam kesempatan yang terbatas ini adalah sebuah ayat di dalam Al-Quran yang mengisahkan tentang suatu kaum. Disebutkan oleh para pakar tafsir bahwa kaum yang disebutkan dalam ayat yang akan saya bacakan ini adalah kaum Saba. Kaum Saba di negeri Yaman sebelum diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribu-ribu tahun sebelumnya. Dalam ayat ini Allah berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Arti dari ayat ini, dan sungguh Allah telah memberikan perumpamaan adanya sebuah negeri yang dahulunya negeri tersebut hidup dengan penuh keamanan dan ketentraman. Aman dan tentram. Aman dari ancaman-ancaman musuh. Tidak ada musuh eksternal, kekuatan luar yang berani mengganggu. Aman. Tentram. Dalam internal negeri itu, saling menyayangi, saling menghormati, saling menolong, saling peduli antar penduduk negeri. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Dan rezeki, limpahan dan karunia, kenikmatan demi kenikmatan datang kepada negeri tersebut dari berbagai penjuru. Beragam rezeki, berlimpah ruah, tidak ada kemiskinan, tidak ada orang yang fakir, nikmat hidup. Ini kondisi negeri tersebut yang tadi sudah disebutkan bahwa para pakar tafsir dari kalangan sahabat Nabi dan yang sesudahnya menyebutkan bahwa ini adalah kisah negeri Saba. Apa kemudian yang terjadi setelah itu? Allah melanjutkan kisahnya. Fakafarat bi'an'umillah. Namun sayang, ternyata mereka mengkufuri dan mengingkari berbagai limpahan nikmat dari Allah kepada mereka. Tidak meletakkan nikmat pada tempatnya. Dengan kata lain, mereka tidak bersyukur. Tidak kemudian beribadah kepada Allah satu-satunya. Disebutkan juga oleh pakar sejarah bahwa ternyata dalam perjalanan negeri tersebut, mereka melakukan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sang pemberi rizki dan kenikmatan. Kaum muslimin, saudara saya seiman yang semoga dirahmati Allah. Berbagai kemaksiatan mereka lakukan. Kemaksiatan syahwat memenuhi negeri, berfoya-foya. Ketika kondisi negeri seperti itu, dan sudah ada peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, maka Allah melanjutkan, فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Maka Allah timpakan kepada mereka pakaian ketakutan dan kelaparan. Allah timpakan kepada mereka kelaparan setelah sebelumnya mereka berkecukupan. Kemiskinan terjadi di berbagai pelosok negeri. Kekeringan, sulitnya mata pencaharian. Dan mereka akhirnya berebut. Berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri, masing-masing. Wal khaufi, dan Allah timpakan kepada mereka ketakutan dan kecemasan. Takut, cemas, setelah sebelumnya aman, tenteram. Apa sebabnya? Kenapa? Allah pertegas di akhir ayat, bima kanu yasna'un. Semua itu terjadi disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Allah tidak ridha. Allah tidak suka. Suatu kaum setelah diberi kenikmatan kemudian tidak bersyukur. Tidak meletakkan pada tempatnya yang diridhai dan dihalalkan oleh Allah. Kaum muslimin, Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha penyayang, maha pengasih. Allah itu Al-Latif. Maha lembut, Al-Halim. Yang tidak menyegerakan balasan terhadap hamba-hambanya yang berdosa. Allah maha lembut, maha penyayang. Kalau hamba-hambanya berdosa, tidak disegerakan balasan itu, tapi ditunda, diberi waktu. Siapa tahu mau beristighfar, siapa tahu mau rujuk. Tetapi ketika berkelanjutan, maka Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Allah Al-Qawi yang maha kuat, Allah Al-Matin yang maha kokoh. Itu semua yang saya sebutkan tadi adalah nama-nama Allah Al-Asma'u Al-Husna. Nama-nama Allah yang mulia. Di dalam ayatnya yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi, walakin kazzabu, faakhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri tersebut mau beriman dengan sebenar-benar iman, dan mau bertakwa, beramal, beribadah dengan sebenar-benar takwa, jujur takwanya, apa yang akan Allah berikan? Apa yang akan diraih oleh penduduk negeri tersebut? لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Pasti aku akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan pintu-pintu berkah dari bumi. Rizki boleh banyak, tapi belum tentu berkah. Kenikmatan yang diraih seseorang boleh banyak kuantitasnya, tapi dia belum tentu berkah. Rizki dan kenikmatan yang berkah akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan iman, bertambahnya ibadah, kenyamanan hidup. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ. Pasti aku akan bukakan pintu-pintu berkah. Bukan sekedar pintu rizki, tapi pintu berkah dari langit dan bumi. Kenikmatan dan rizki yang muncul dari bumi, berkah. Menyenangkan, tidak menjadi sumber konflik. Rizki yang muncul dari lautan juga demikian. Bermanfaat, tidak dikurangi, tidak dicuri, tidak dikorupsi, dan seterusnya. Berkah. Rakyat menikmati, muslimin menikmati, semua pihak menikmatinya. Karena berkah. Apa sebabnya? Karena iman dan takwa. Tetapi Allah lanjutkan ayatnya ini. Kemudian Allah berfirman, walakin kazzabu. Tapi sayang ternyata mereka mendustakan kebenaran. Tapi sayang ternyata mereka tidak mau beriman dengan kebenaran. Kemudian dengan itu aku kirimkan siksaan dan balasan disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi para hadirin, negeri kita Indonesia adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemana negeri ini dan bagaimana? Kita sebagai umat Islam diajarkan dalam agama kita untuk berintrospeksi diri. Kita di dalam Al-Quran diajarkan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu membimbing agar kita menjadi seorang hamba Muslim yang selalu mengevaluasi dirinya. Bukan bagian daripada Islam bukan bagian dari ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi, mencari kambing hitam. Islam dan umat Islam selalu mengoreksi. Melalui majelis ini, saya ingin mengajak diri saya dan semua saudara-saudara saya seiman dan se-Islam untuk bersama-sama. Pemateri yang ada di hadapan para hadirin ini juga terkenai kewajiban mengevaluasi diri, membenahi diri, keluarga, dan anak-anaknya. Kita semua sesama Muslim. Tadi saya katakan bahwa negeri kita Indonesia, nasibnya ke depan sangat ditentukan oleh amalan kita. Bagaimana tingkat keimanan, ketakwaan, ibadah, kejujuran, dan perjuangan kita. Allah tidak akan pernah mencabut sebuah nikmat, sebuah karunia yang diberikan kepada pribadi, atau rumah tangga, atau masyarakat luas, sampai kita dan mereka semuanya yang merubahnya. Dalam salah satu ayatnya Allah berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Yang demikian sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah, mencabut sebuah nikmat yang telah diberikan dan dikaruniakan kepada suatu kaum, suatu negeri, suatu komunitas, sampai mereka sendiri yang merubahnya dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan tangan-tangan mereka sendiri. Wahai saudaraku kaum muslimin, di negeri yang kita cintai ini, yang semoga Allah selalu menjaganya, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai ada di antara kita umat Islam yang lalai dan menyangka bahwa Allah lalai terhadap kesalahan kita. Coba kita perhatikan sekarang ini, mungkin hadirin, alhamdulillah Allah takdirkan kita ada di masjid, tidak ada di pasar. Allah takdirkan kita ada di rumah Allah, tidak di jalanan. Sehingga kalau datang kematian kepada kita, sekarang malaikat maut datang, alhamdulillah, kita berada di masjid. Semoga itu tanda husnul khatimah. Di saat kita berada di masjid, berapa saudara kita se-Islam yang belum memenuhi panggilan azan? Berapa saudara-saudara kita se-Islam yang belum mendatangi masjid? Tadi alhamdulillah di masjid kita ini kurang lebih 12 saf yang sholat. Kita bersyukur, kita senang melihat saudara-saudara kita. Tapi pertanyaannya, kira-kira yang di jalanan lebih banyak atau yang di masjid? Semua kita akan menjawab yang di jalan, terkhusus pemuda-pemuda, terkhusus remaja-remaja yang sudah baligh. Ini satu bentuk kemungkaran yang terjadi. Sholat lima waktu adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belum lagi berapa banyak anak-anak muslimin yang durhaka kepada orang tuanya, membentak ibunya, diberi amanah sejumlah uang dan beberapa amanah dia tidak tunaikan. Amanah tersebut, pemberian kedua orang tuanya dia gunakan untuk kemaksiatan. Berapa banyak keluhan-keluhan yang terjadi. Tidak sedikit para orang tua yang menangis anaknya yang tidak sholat. Menangis anak-anaknya yang terlibat dalam sejumlah kemungkaran. Berapa banyak pula para suami yang belum menunaikan hak istri. yang masih bertindak kasar dan semena-mena kepada istrinya. Berapa banyak para istri yang belum menunaikan hak suami, menunaikan amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada para istri. Belum lagi berbagai kemungkaran-kemungkaran lainnya yang tidak bisa disebutkan. Di tempat-tempat jual beli, di tempat-tempat perdagangan, terjadi ketidakamanahan, terjadi pengurangan hak-hak saudaranya. Yang semua itu adalah dalam agama kita dosa-dosa yang cukup besar. Maka kita umat Islam di Indonesia jangan sampai lalai. Dan Allah tidak pernah lalai. Allah tidak pernah tidur. Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui, baik yang terlihat oleh mata kita ataupun yang tersembunyi, baik yang ada di luar tubuh kita atau yang ada di dalam dada kita. Bukankah Allah berfirman, Alimun bidzati sudur, Allah maha mengetahui segala yang tersembunyi di balik dada. Saya berbicara di hadapan seluruh hadirin, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi. Para hadirin gak ada yang tahu apa yang di dalam hati saya. Jujur ataukah tidak? Ikhlas ataukah tidak? Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tahu semua kita. Allah maha mengetahuinya. Maka ada sebuah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam Mu'jamul Kabir dan Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa'lam annahu istidraj." Thumma tala qawlahu ta'ala, "Falamma nasu ma dhukiru bih, fatahna 'alaihim abwaba kulli shay'in, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan wa hum mublisun." Apa makna hadis ini? Nasihat dari baginda Rasul yang sayang kepada kita, menginginkan kebaikan untuk kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Allah mengabarkan bahwa Nabi Muhammad sedih kalau umatnya ditimpa oleh musibah. Rasulullah sedih kalau negeri-negeri muslimin ini tidak aman, tidak tenteram. Maka beliau menasihati. Yang makna hadis tadi, jika Anda melihat atau mendapati Allah memberikan dan membukakan rizki kepada seorang hamba dari berbagai kenikmatan dunia, tetapi dia terus menerus dalam kemaksiatannya. Hamba tadi terus menerus melakukan kemaksiatan. Bersama itu Allah beri, Allah beri, Allah beri. Pertaniannya berhasil, bisnisnya terus berkembang, diberi kesehatan, anak-anak yang pintar, rumah, aset-aset, mudah bagi dia, tetapi dia bermaksiat. Dia berbuat kemungkaran. Dia enggak sholat. Dia masih percaya dengan yang khurafat-khurafat. Dia tidak memberikan hak tetangga. Dan seterusnya. Ketahui, kata Nabi, sesungguhnya itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Kata para ulama, istidraj itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja mengulur-ngulur seorang hamba dibiarkan semakin jauh dan diberi rizki, ketika nasihat tidak dipedulikan, teguran sudah juga tidak diabaikan, tidak dihiraukan, maka sampai pada titik tertentu, Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan siksaan dan balasan. Bisa pribadi, bisa komunitas, bisa masyarakat di sebuah negeri. Kemudian Allah membacakan sebuah ayat di dalam, Rasulullah membacakan sebuah ayat yang maknanya, dan ketika mereka melupakan syariat yang telah Allah tentukan, mereka telah melupakan nasihat-nasihat yang disampaikan, maka sengaja kami bukakan berbagai pintu kesenangan. Dibukakan oleh Allah pintu kesenangan dan kenikmatan dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan dia melakukan kezaliman dan kezaliman. Sampai pada titik ketika mereka berbangga-bangga dengan keberhasilannya, kesuksesannya, rizki yang dia dapat, di saat itu turunlah siksaan dan azab. Tiba-tiba, para hadirin yang saya muliakan, Allah itu maha kuat ya. Tidak ada satupun yang mampu mencegah kehendak Allah. Tidak usah bercerita tentang bagaimana kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad yang telah binasa. Di zaman kita, berapa banyak peristiwa terjadi, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, badai yang menghabiskan penduduk bumi, harta mereka dalam sekejap. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Di dalam surat Al-An'am. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kemungkinan datangnya siksaan Allah dalam keadaan mereka tidur lelap di malam hari? Apa mereka merasa aman? Dalam ayat lanjutannya berikutnya, Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kemungkinan datangnya siksaan Allah di waktu duha? Duha itu setelah terbit matahari, mulai meninggi sampai menjelang waktu zuhur. Itu duha. Di saat manusia sibuk dengan dunianya, di saat manusia sedang bermain-main, bersenang-senang, di saat itu datang. Malapetaka dan bencana terjadi saat orang-orang berangkat ke kantor, saat manusia mau sekolah, ke pasar-pasar, dan yang lainnya. Ini semua yang kita dengarkan bersama adalah ayat-ayat Al-Quran. Mengingatkan kita hamba Allah. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita bangsa Indonesia, betapa butuhnya untuk bersama-sama kita saling mengoreksi. Bersama-sama untuk kita saling berbenah. Agar negeri ini aman. Negeri ini bersaudara. Negeri ini saling mencintai. Maka segala bentuk kemungkaran, segala bentuk kemaksiatan harus kita usahakan tidak ada di negeri kita. Tentu bermula dari rumah tangga-rumah tangga. Tidak boleh ada di rumah kita seorang muslim yang enggak sholat. Ini satu masalah. Masalah sholat. Jangan ada di rumah muslim, di rumah kita seorang yang tidak sujud dan ruku. Butuh perjuangan dari kita. Belum lagi dosa terbesar yang paling Allah benci, yang Allah marah. Apa itu dosa? Menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah dalam peribadatan.

Begitu juga kita wajib bertawakal kepada Allah saja. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya kalian benar-benar hanya bertawakal kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Tidak boleh bertawakal kepada benda, kepada makhluk, kepada arwah, karena semuanya itu adalah makhluk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita at-tauhid, mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ini sangat penting untuk diketahui oleh muslimin, bahwa dosa terbesar adalah menjadikan bagi Allah tandingan dan sekutu di dalam peribadatan. Karenanya, di dalam sejumlah ayat, Allah menegaskan permasalahan ini antara lain. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, dan jangan kalian berbuat kesyirikan menjadikan tandingan bagi Allah sesuatu apapun. Kalau kita buka Al-Quran, dari surat Al-Fatihah, kemudian surat apa? Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Fatihah tidak ada perintah-perintah dan larangan. Di dalam surat Al-Fatihah adalah berita tentang Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sifat-sifat Allah, Rabbul Alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kemudian pernyataan kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kemudian doa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya al-maghdub, yaitu Yahudi. Waladdallin. Dan juga pula bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu kaum Nasara. Minta siratal mustaqim, berlindung dari jalannya Yahudi dan Nasara. Kemudian masuk surat Al-Baqarah. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ayat-ayat bercerita tentang kaum mukminin, bercerita tentang kaum kafirin, kemudian bercerita tentang kaum munafikin. Kisah sifat-sifat mukminin, sifat-sifat kafirin, kemudian sifat-sifat al munafikin. Baru setelah itu ada perintah, kemudian larangan. Apa itu perintah pertama di dalam Al-Qur'an? Sebelum saya lanjutkan, Pak Imam, isyaknya jam berapa? 10 menit lagi. Apa itu perintah pertama di dalam Al-Quran? Dan apa itu larangan pertama di dalam Al-Quran? Allah berfirman, Ya ayyuhannasu ubudu rabbakum. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, beribadahlah kalian hanya kepada Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, dan seterusnya. Kemudian berikutnya, وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam peribadatan, dalam keadaan kalian berilmu. Kalian tahu bahwa tidak ada yang menciptakan, memiliki segala sesuatu ini kecuali Allah. Perintah beribadah hanya kepada Allah. Kemudian larangan menjadikan

0: tandingan, saingan dalam peribadatan kepada Allah. Menunjukkan ini perkara besar. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya beliau berkata, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat, ya, jimat, maka dia telah menyekutukan Allah. Hadis ini disebutkan oleh para ulama kita. Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Syatibi, dan lain-lainnya dari para ulama kita terdahulu. Bahwa Rasulullah melarang seorang muslim menggantungkan sesuatu jimat pada dirinya atau di rumahnya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sejumlah orang yang akan masuk Islam. Berbondong-bondong kabilah-kabilah dan suku-suku saat Rasulullah di Madinah berdatangan sampai dari negeri yang jauh. Datanglah 10 orang dari suatu kabilah menemui Nabi. Ja'arahtun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih jumlahnya 10 orang rombongan tersebut. Kemudian setelah mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Kebiasaan Rasulullah berbaiat, mengambil baiat. Apa itu baiat? Baiat itu adalah janji dan sumpah setia. Maka Rasulullah membaiat 9 orang dari 10 yang datang, yang menyatakan dirinya masuk Islam. 9. Tampaknya sudah tiba. Nah, tampaknya sudah tiba waktu Isya. Kita akhiri majelis kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحمدلله رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita berada pada tanggal 17 Ramadhan pada kajian jelang buka puasa ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan fatwa-fatwa seputar Ramadan yang merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mufsidat as-shaum atau al-mufattirat lis-shaum, pembatal-pembatal puasa. Untuk membaca beberapa fatwa ulama tentang beberapa permasalahan kontemporer yang erat kaitannya dengan pembatal-pembatal puasa. Apakah sesungguhnya hal itu membatalkan puasa ataukah tidak? Fatwa yang pertama adalah sebuah fatwa dari Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau dimintai fatwa, ditanya tentang sebuah permasalahan. Man hukmu idza kharaja min as-sha'imi jamun qaru'afi wa nahwihi wa hal yajuzu lis-sha'imi at-tabarru bidamihi aw sahbu syai'in minhu lit-tahlil. Apa hukumnya ketika darah keluar dari seorang yang berpuasa seperti mimisan dan yang semisalnya? Ini sebuah pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikutnya, wa hal yajuzu lis-shaim, dan apakah boleh bagi seorang yang berpuasa untuk donor darah atau mengambil sebagian kecil dari darahnya dalam rangka untuk diperiksa? Sebelum kita masuk pada jawaban, tentu pada kesempatan yang lalu di antara pembatal puasa adalah al-hijamah, berpegang. Rasulullah SAW menegaskan afdhalul hajjum wal mahjum, telah batal puasa orang yang memegang dan dipegang. Konteksnya adalah bagi yang dipegang akan keluar porsi yang besar dari darah yang ada pada tubuhnya. Nah, tadi disebutkan ada setidaknya 3 pertanyaan. Ketika keluar dari orang yang berpuasa darah seperti darah mimisan, apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Kemudian yang berikutnya adalah donor darah, apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Sedangkan yang ketiga adalah mengambil darah dalam rangka untuk diperiksa, apakah membatalkan darah ataukah tidak? Fa'ajaba, beliau menjawab, khurujud dam minas sha'im karru'afi wal istihaqati wa nahwihima la yufsidu shawma wa innama yufsidu shawma al-haydu wal nifasu wal hijama. Kata beliau, keluarnya darah dari orang yang berpuasa, darah semisal mimisan, wal istihawah, dan darah istihawah. Darah istihawah itu darah yang keluar dari wanita selain darah haid, bukan menstruasi, namun darah tersebut lebih pada karena faktor sakit. Dia selalu keluar darah itu tanpa mengenal siklus bulanan. Ini diistilahkan dengan istihawah. Dan di antara perbedaan darah haid dengan darah istihawah, darah haid secara jurum, secara bentuk dia lebih kental, dia warnanya pekat, kemudian amis, secara waktu dia siklusnya bulanan. Adapun darah istihawah, dia secara bentuk lebih encer, kemudian secara warna dia lebih terang, layaknya darah yang keluar apabila seorang terluka kena pisau atau yang semisalnya. Sedangkan secara waktu tak terikat dengan waktu, dia selalu keluar karena dia adalah darah disebabkan salah satu urat yang ada di rahim, ada yang pecah atau putus sehingga dia mengalir. Ini istihawah. Darah mimisan istihawah dan yang semisalnya, la yufsidu shauma, tidak merusak puasa, tidak membatalkan puasa. Wa innama yufsidu shauma, hanyalah yang membatalkan puasa itu adalah al-haid, darah haid. Haid menstruasi adalah jadwal rutin bulanan bagi wanita yang normal. Maka apabila datang bulan, maka puasa yang dilakukan oleh wanita, seorang wanita, batal. Tidak diperbolehkan untuk berpuasa ketika dalam keadaan haid. wan nifas, demikian pula darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar seiring dengan persalinan seorang ibu. Wan hijamah, dan yang ketiga adalah darah al-hijamah, darah begam, berdasarkan hadis Nabi SAW secara langsung, yaitu aftara as-salimu, aftara al-hajimu wal-mahjum. Kemudian beliau lanjutkan, wala haraja ala saimi fi tahlilid dami inda al-hajati ila dhalika, wala yufsidu as-sawmu bidhalika, wala yufsidu as-sawma bidhalika. Dan tidak mengapa bagi seorang yang berpuasa untuk melakukan pemeriksaan darah ketika memang dibutuhkan untuk itu. Diambil darahnya karena memang suatu hajat, suatu kebutuhan, dan ini tidak membatalkan puasa. Puasanya tidak batal dengan sebab itu. Amma tabarru'u bid-dami, adapun donor darah, fal ahwaqu ta'jiluhu ila ma ba'da iftar. Maka yang lebih berhati-hati dalam permasalahan ini adalah menundanya sampai datang waktu berbuka. Karena ini topiknya di saat seseorang sedang berpuasa di siang hari Ramadan. Maka kata beliau, yang lebih berhati-hati ditunda saja donor darahnya setelah berbuka. Li'annahu fil ghalibi yakunu katsiran fa yushbihu al-hijama wallahu waliyut tawfiq. Karena seringkali donor darah itu porsi darah yang keluar banyak, maka ia mirip dengan al-hijama, mirip dengan berbekam. Sehingga ketika dia mirip dengan bekam, maka dapat membatalkan puasa. Wallahu waliyut tawfiq. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha memberikan taufik. Dari fatwa ini kita setidaknya mendapatkan tiga kesimpulan. Kesimpulan yang pertama terkait darah yang keluar dari tubuh kita, apakah itu mimisan ataukah bagi wanita istihadhah, dan yang semisalnya, ini tidak membatalkan puasa. Adapun darah nifas, darah haid, dan darah bekam, ini membatalkan puasa karena terdapat dalil-dalil tentang permasalahan ini. Berikutnya, darah yang diambil untuk sampel pemeriksaan karena dibutuhkan, maka tidak membatalkan puasa. Mengapa? Karena mayoritas dari prosesnya tidaklah banyak darah yang keluar. Adapun donor darah, seringkali donor darah itu porsinya banyak, dan tidak jarang seseorang yang usai dia berdonor, fisiknya menjadi lemah. Maka dikiaskan dengan bekam sehingga dapat membatalkan puasa. Tentu saran dari beliau Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, lebih baik jika ingin donor, maka setelah berbuka puasa. Adapun jika sekiranya seseorang sangat dibutuhkan untuk berdonor, kondisi darurat, dan dia terpanggil untuk segera memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkannya, maka dalam kondisi seperti ini silakan dia berdonor, namun puasanya pada hari itu batal dan mengganti puasanya di hari lain. Itu diantara bimbingan dari para ulama dari fatwa-fatwa yang selainnya. Kemudian para hadirin rahimani wa rahimakumullah, Ada permasalahan berikutnya yang masih berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu terkait cuci darah. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala juga ditanya, ma hukmu tahdhirud dami limaridhi al-kila wa huwa shaim, hal yalzimuhu al-qada'u am la? Apa hukum cuci darah bagi orang yang sakit ginjal sedangkan dia berpuasa? Apakah dia wajib untuk mengqada'nya, wajib untuk menggantinya, ataukah tidak? Fa'ajaba, beliau menjawab, yalzamuhul qada'u, bisa bagi ma yuzawwadu bihi minad damin naqi. Fa'in zuwida ma'a dhalika bimadatin ukhra fahiya mufattirun akhar. Beliau menjawab, yalzamuhul qada'u, wajib baginya untuk mengganti puasa di hari lain. Artinya puasanya batal dengan sebab cuci darah tersebut dan berkewajiban untuk menggantinya di hari lain. Apa sebabnya? Kata beliau, bisa bagi ma yuzawwadu bihi minad damin naqi, dengan sebab apa yang ditambahkan pada diri orang yang sakit ini dari darah yang bersih. Kita sudah mempelajari pada pertemuan yang lalu bahwa di antara pembatal puasa adalah makan dan minum dan hal-hal yang berfungsi seperti makan dan minum yang memiliki fungsi penguatan pada tubuh. Di antara yang sudah kita ketahui pada pertemuan yang lalu, contohnya adalah infus. Dia walaupun tidak masuk lewat mulut, bentuknya bukan makanan atau minuman, tetapi secara fungsi dia seperti fungsi makan dan minum, maka membatalkan puasa. Dalam hal ini ada kesamaan ketika cuci darah. Kondisi seseorang akan semakin bagus. Cuci darah, ketika darahnya menjadi bersih, maka akan memberikan fungsi lebih pada tubuh seseorang, pada fisik seseorang, sehingga dari sisi ini puasa yang sedang dia lakukan batal dan wajib untuk menggantinya di hari lain. Kemudian kata beliau, fa in zuwida ma'a dhalika bimadatin ukhra fahiya mufattirun akhar. Maka jika sekiranya ada tambahan obat-obatan atau yang semisalnya, ada materi lain selain darah yang bersih tadi, maka ini sebagai penguat pula tentang batalnya puasa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini permasalahan kedua terkait cuci darah yang berkonsekuensi bagi batalnya puasa seseorang. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah permasalahan yang berkaitan dengan upaya untuk cabut gigi karena sakit dan keluar darah. Bagaimana hukumnya cabut gigi atau membersihkan gigi atau yang semisalnya? Di sini beliau Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz, beliau rahimahullah ta'ala, ditanya, إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه وراجع الطبيب وعمل له تنظيفا أو حشوا أو خلع أحد أسنانه فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنه فهل لذلك أثر على الصيام؟ Beliau ditanya, jika terjadi pada seseorang sakit pada giginya, lalu dia periksa ke dokter dan dokter pun melakukan upaya untuk penanganan terhadap giginya, dibersihkan atau bahkan dicabut salah satu dari giginya, maka apakah yang demikian itu berpengaruh terhadap puasanya? Dan jika sekiranya dokter tersebut memberinya suntikan bius lokal pada giginya untuk ketika hendak dicabut, maka apakah yang demikian itu juga berpengaruh bagi puasanya? Fa'ajaba, beliau menjawab, laisa lima dhukira fis su'ali atharun fi sihhati siyam bal dhalika ma'fun anhu wa 'alayhi أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم. وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم لكونها ليست في معنى الأكل والشرب، والأصل صحة الصوم وسلامته. اليوم جواب apa yang disebutkan pada soal tadi tidaklah berpengaruh bagi sahnya puasa. Artinya puasanya tetap sah dan tidak batal. Dan dzalika ma'fun anhu, bahkan hal itu dimaafkan, mendapatkan toleransi dalam syariat ini. Wa'alaihi, dan bagi orang yang sedang dilakukan tindakan pada giginya tadi, ayat hafawa, hendaknya dia berusaha untuk menjaga min ibtila'i syai'in min ad-dawa'i aw ad-dam, berusaha untuk menjaga jangan sampai menelan sesuatu dari obat ataupun darah. Jika darahnya dicabut, tidak ada masalah. Atau diberi suntikan juga tidak ada masalah. Jangan sampai darah ataupun obat tadi tertelan. Nah, ini bimbingan dari beliau. Wa'alaihi ayyatahafadha min ibtila'i syai'in min ad-dawa'i awid-dam. Jaga, jangan sampai tertelan. Wahakadha al-ibratul madhkurah. Dan demikian pula suntikan yang tadi disebutkan, suntikan bius lokal untuk yang biasanya disuntikkan pada gusi yang akan dilakukan pencabutan gigi badannya, adalah tidak berpengaruh bagi sahnya puasa. Artinya puasanya tidak batal dengan sebab itu. Mengapa? Kata beliau, likauniha, karena suntikan tadi laisat fi ma'nal akli wasyurbi, tidak memiliki fungsi seperti makan dan minum. Berbeda dengan suntikan infus atau suntikan apa saja yang memiliki fungsi penguatan tubuh seperti makan dan minum, maka yang seperti itu membatalkan puasa. Nah, adapun suntikan bius tadi, dia tidak memiliki fungsi seperti makan dan minum. Oleh karena itu, tidaklah membatalkan puasa. Wal aslu sihhatus shaumi wa salamatuhu.